0: sendal silau atau kalimu ya, ya. Bisa. Sementara untuk ya. Mataharinya cetar silau. Sekali Mas Yuda Mucamal. Begitu ya yang bisa diinformasikan.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi bersama 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menyiagakan Unit Reaksi Cepat atau URC. Penyiagaan personel ini bertujuan untuk mengantisipasi serta mengatasi gangguan Kaptipmas, khususnya aksi kejahatan jalanan di wilayah Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nasir Anwar menjelaskan bahwa unit khusus ini disiagakan di tingkat Polda hingga 6 wilayah karesidenan. Seluruh personel juga telah dilengkapi kendaraan operasional guna menunjang mobilitas maupun mempercepat waktu respon di lapangan. Selain melekat pada tugas penegakan hukum, Nasir Anwar menegaskan bahwa personel URC akan dioptimalkan untuk patroli di kawasan permukiman dan sentra ekonomi. Satreskrim Polrestabes Semarang menyerahkan sejumlah sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor kepada para pemilik sah. Barang bukti tersebut merupakan bagian dari 25 unit motor yang diamankan dari jaringan curanmor lintas wilayah Semarang hingga Pati. Kanit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan menjelaskan bahwa petugas telah menyerahkan motor kepada 5 pemilik sah setelah melalui proses cocok dokumen. Pihaknya juga menghimbau warga yang kehilangan motor di kawasan Banyumanik, Genuk, dan Sawah Besar selama bulan Mei 2026 agar segera melakukan pengecekan ke Mapolrestabes. Salah satu korban sekaligus mahasiswi, Ilmi, mengatakan sangat mengapresiasi kinerja kepolisian karena motornya yang hilang pada 7 Mei lalu bisa kembali tanpa dipungut biaya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allahumma labbaik.
4: Berikut kabar haji. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mencatat sebanyak 28 jamaah haji asal Embarkasi Solo wafat hingga awal masa pemulangan. Dari jumlah tersebut, 27 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi akibat sejumlah penyakit. Sementara satu jemaah asal Blora wafat di tanah air saat proses pemberangkatan. Angka kematian tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun lalu. Hal itu terjadi karena adanya pengetatan syarat istita'ah kesehatan sebelum keberangkatan. Jemaah yang wafat sebelum wukuf akan dibadal hajikan, serta seluruh ahli waris tetap akan menerima santunan asuransi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi Kamarasika, kondisinya masih ramai lancar. Lokasi-lokasi yang tadi sempat ada laporan itu, yang pertama ada truk tabrak belakang kawan di Pantura Onggorawe Demak sekitar U-turn, sekitar Loireng itu informasinya. Cuma ketersendatannya katanya masih kondusif aja untuk ukuran Semarang Demak kawan Rasika. Ada truk tabrak belakang di sana kawan, jadi untuk Anda silahkan kalau dari Semarang mau ke Demak masuk tol saja. Walaupun sebenarnya secara antrian masih cukup relatif pendek ya untuk ukuran Semarang Demak sekali lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Pantura Brangsong sudah kontraflow ya kawan. Tadi sempat antre sampai 12 menit ya, 10 sampai 15 menit, tapi untuk saat ini terpantau mengalir sudah kedua arahnya di Pantura Brangsong Kendal di lokasi yang sedang berlangsung peningkatan mutu jalan. Dua lokasi itu kawan, sejak jam 6 pagi tadi sampai dengan saat ini yang jadi notes, perbaikan jalan di Pantura Brangsong sama truk tabrak belakang di Pantura Loireng Onggorawe Demak arah timur. Selain itu lancar kawan, wah kota Semarang lancar banget hari ini, lancar semuanya.
1: Jumat lancar,
0: Jumat WFH kan istilahnya, menuju arah ke Gubuk, Godong lancar, menuju arah ke Ungaran, Bawen, lanjut ke Salatiga atau Ambarawanya secara umum juga masih lancar. Oh ini udah ada Pak Ayu nih, Pak Ayu kan dari Magelang toh, bagaimana situasinya betul?
2: Selamat pagi Bang Yuda.
1: Selamat pagi Bang.
2: Melaporkan perjalanan dari Belambang Bukit Magelang tujuan ke Demak. Oke, sudah sampai di Sukun. Perjalanan lantas terpantau lancar.
0: Dari Grabak kawan, dari Grabak Magelang sudah sampai kawasan Banyumanik kota Semarang, sepanjang rutenya lancar. Menandakan kalau jalur Semarang, Ungaran, Bawen kedua arahnya lancar ya, tidak ada ketersendatan atau hambatan. Sudah kita udah ngomong lancar dari jam 6 itu berapa kali ya?
1: Sudah jadi yang di Ungaran perbaikan jalannya sebagiannya sudah bisa untuk membelok ke arah Pasar Bandarjo.
0: Oh iya?
1: Sudah bisa. Oh, dilandaikan okay. Walaupun masih belum semuanya.
0: Ah, sip lah kalau
1: depan
0: begitu.
1: PRI sudah bisa putar.
0: Coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di BPPJN ya, apakah jalur yang arah ke sebaliknya itu akan dilakukan pengecoran juga atau tidak. Tapi untuk update sementara saat ini yang sudah di jalan Gatot Subroto Ungaran sudah bisa normal. Dua lajur bisa. Berarti sudah bisa dilintasi?
1: Sudah bisa.
0: Oke, jadi mantap.
1: Kalau mau dari arah selatan, mau muter di depan BRI, mau ke pasar, sudah bisa.
0: Mantrusun Pak Ayuk, informasinya dari Magelang sampai dengan kota Semarang, situasinya lancar ya, ngawaras gas sekali lagi, kedua arahnya. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini 5 Juni 2026 kawan. Perakiraan cuaca umum wilayah Jawa Tengah berlaku jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam nanti. Pagi sampai dengan siang nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan dari pagi sampai dengan siang hari nanti di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemudian siang sampai dengan awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan saja ya. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan saja seperti pegunungan tengah dan pegunungan barat sisi selatan. Selain itu, selain daerah pegunungan, tidak ada potensi hujan di hari ini. Cuaca diperkirakan akan cerah berawan saja sepanjang hari. Angin umumnya bertiup dari timur arah selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter loh guys hari ini.
1: 1 di meter jam, ada kemungkinan untuk naik ya.
0: Yuhu, betul. Di jam 12, 13, dan 14.00. Untuk perakiraan ketinggian maksimal, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini kawan di jam 12 sampai dengan jam 14.00 ketinggiannya mencapai 1 meter. Jadi mungkin untuk Anda yang bertanya es, kondisinya pasti ya nanti akan basah ya situasinya di antara jam 12 sampai jam 14.00. Tapi untuk saat ini kondisinya masih lancar ya kedua arahnya dan jalannya kering di sebuah lokasi yang terkenal karena genangan inisial S di sana. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang tanggal 5 Juni 2026.

0: Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional memasuki penyidikan yang lebih serius. Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan kerjasama antara mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung dalam mengatur proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, mulai dari penunjukan mitra hingga penggelembungan harga pengadaan barang di SPPG tersebut. Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey mengatakan, ketiga tersangka diduga tidak bergerak sendiri dalam menjalankan praktik yang kini tengah diusut penyidik. Mereka bertiga bekerja sama untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada di SPPG yang terafiliasi oleh tiga tersangka tersebut. Para tersangka saling mengetahui peran masing-masing dalam proses yang diduga menyimpang. Selain pengadaan barang di SPPG, penyidik juga menyoroti pengaturan titik-titik SPPG atau dapur MBG yang menjadi bagian penting pelaksanaan program. Kepala BGN dan dua tersangka lainnya tersebut mengatur lokasi-lokasi mana dan titik-titik mana yang dibangun SPPG dengan menyerahkan dana atau komitmen fee tertentu. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman mengatakan, penyidik tengah mendalami dugaan praktik jual-beli SPPG. Dugaan tersebut berkaitan dengan pemberian rekomendasi atau izin kepada pihak tertentu dengan imbalan, dengan nominal-nominal yang tidak besar, tidak kecil, agar dapat menjadi mitra program MBG. Termasuk yang sedang didalami Kejaksaan Agung adalah dugaan suap atau pemberian dana atau komitmen fee untuk izin menerima sesuatu dan menjadi objek utama penyidikan dalam hal ini untuk mendapatkan izin dan rekomendasi pembangunan SPPG untuk program makan bergizi gratis. Pak Wijanarko.
1: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi, pagi
1: Pak Wid. Saya ini dari Ketapang Kendal tadi ya, menuju ke Semarang Kota ini sudah sampai di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kondisinya seperti ini, setiap harinya memang macet ya. Tadi kita berdua, saya sama Bu Ervila memang sengaja
0: pisah ya. Rute.
1: Bu Ervila tadi lewat di Srogo, saya lewat yang di Merangsong yang macet. Ternyata duluan Bu Ervila masuk ke Kaliwungunya, dia masuk ke tol, saya masuk ke kota. Jadi kalau saya tadi dari Ketapang lepas dari Merangsong itu sekitar 20-25 menit, lumayan agak panjang.
2: 20
1: jadi selisih
2: ya.
1: Sekitar 5 menitan duluan Bu Ervila masuk ke tol Kaliwungunya, saya masuk ke dalam kota. Mungkin itu ya yang bisa kami update atau sebagai perbandingan. Kalau misalkan pagi ada yang mau lewat jalur alternatif Srogo dari arah Kendal, begitu yang dapat kami informasikan Bung Yuda, Bung Jamal. Okay. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
2: Pak Aceh suka lewat Srogo tuh.
0: Ini berarti menarik nih yang disampaikan Pak Wijanarko, karena istilahnya berangkat bareng, rute berbeda.
2: Ya, dan ternyata duluan
0: lewat
2: Srogo.
0: Ternyata lebih cepat yang lewat Srogo ketika antriannya sudah sampai ke Tapang sana ya kawan.
2: 5 menit tapi, cuma kecepatan yang bisa diperdulukan.
0: Tapi bagi orang-orang penting ya, 5 menit kan ya luar biasa loh itu.
2: Ya, lumayan itu bisa masuk tol dalam waktu lebih duluan 5 menit lewat.
0: Nah guys, ini menarik nih ya, karena ada kawan Rasika nih, dua-duanya kawan Rasika, satu rumah beda rute.
2: Mencoba jajal kue lewat kono, aku tak lewat kono.
0: Ternyata lebih cepat lewat Srogo.
2: Ya jamnya pas ya, pas rame yang ada di Ketapang ya.
0: Padahal tadi laporannya Bu Ervila sempat antre juga di sekitar rel kereta api mana, Kaliwungu loh tadi.
2: Kaliwungu ya.
0: Tapi ternyata lebih cepat lewat Srogo katanya ya, laporannya.
2: Ya
0: wes, jadi dari dua atensi yang sangat cakep ini ya kawan, silahkan Anda memutuskan ketika antrean di kawasan Pantura Brangsong itu sudah relatif panjang, titiknya sampai dengan Ketapang itu kan mengkategorikan udah panjang kan. Nah, Anda mau tetap antre di sana 25 atau 30 menit atau masuk ke Srogo kurang lebih lebih cepat 5 menit. Gitu. Ini di jam pagi loh melaporkannya, apalagi kalau siang nanti biasanya kan
2: jam 9, selepas jam 9 biasanya lebih ramai.
0: Betul sekali. Matur suwun ya Pak Wijanarko sama Bu Ervila, sudah sampai mana iki Bu Ervila iki? Sudah sampai Semarang mesti.
2: Sudah sampai kota nih.
0: Iya, paling.
2: Lewat tol.
0: Bu Swastika, Brangsong sudah kontraflow ya. Bu Swastika lewat di kawasan Brangsong jam 7 pagi, dominasinya roda 2 memang yang jalur kontraflow. Tapi kalau menurut saya antriannya masih pendek kok mas, belum panjang. Baik itu yang arah Kendal ataupun yang arah Semarang di Pantura Brangsong. Ini ada pertanyaan dari Pak Zulham Nuhdianto. Saya dari Gunung Pati mau ke Rembang, Lingkar Kudus, arah Pati bagaimana? Belum ada laporan langsung di Lingkar Kudus, soalnya kawan-kawan Raska saat ini wes langsung masuk Kota Kudus saja.
2: Konsennya langsung lancar, masuk, Pak.
0: Betul.
2: Sampai dengan Kota Kudus ini Bung Bowo belum kasih info nih.
0: Semarang Demak Kudus secara umum lancar, Kudus Patinya selama 2 bulan ini kawan-kawan Raska udah pada langsung masuk ke dalam Kota Kudus untuk menghindari Lingkar Kudus karena belum ada informasi selesai pekerjaan di sana Pak Zulham.
2: Masih lewat kota aja ya.
0: Yes, pagi ini sih jujur saja belum ada info, tapi langsung masuk ke kota. Kota Kudus saja karena informasi yang kita terima perbaikan jalan belum selesai. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
3: Selamat pagi kawan Rasika,
0: pagi, selamat pagi.
3: Yuda dan Bung Jamal. Pagi ini enggak kemana-mana ya.
0: Iya Pak, lemes banget ya.
3: Hari ini
2: enggak gacor nih.
3: Karena kemarin sore waktu di daerah Boyolali, kaki saya ke Sleyo Bung Jamal.
2: Wah, pantas.
3: Mas Yuda, hari ini enggak berangkat ya. Kemarin saya paksain buat pulang itu malah sampai rumah itu tambah bengkak. Di seputaran Jatibarang tadi habis pijet pulang itu
0: cepat sembuh ya Pak.
3: Jalan sudah mulai rame. Ketersendatan dari pertigaan itu yang dari arah Gunung Pati ekornya sudah hampir menyentuh Alas Jati ya. Kalau rumah saya habis Alas Jati itu belok kanan. Jadi hanya ya belum begitu tersendat lah, belum kena ketersendatan tadi. Ramai banget sekarang lewat sini. Banyak yang lewat Jati Barang ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Cepat sembuh ya Pak Rizky Septa ya.
2: Yang dipijetkan.
0: Betul. Semoga yang normal lagi bisa berkelana lagi mengelilingi Jawa Tengah. Pak Pulung Puji Utomo, info Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang arah BSB, sepanjang tanjakan Silayur itu ada ceceran tanah yang sangat mengganggu pandangan. Soalnya jika dilewati mobil atau motor, efeknya debunya itu berterbangan kemana-mana. Untuk pengendara motor hati-hati ya. Ini laporannya Pak Pulung jam 6:50. Oke, matur suwun Pak Pulung, kita laporkan ke 112 Kota Semarang. Pak Astohar.
4: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika. Saat ini sedang berada di samping Masjid Kubro, depan kantor HK. Memantau di jam 6:37, lalu lintas di seputaran Kubro masih terpantau ramai lancar. Menurut warga, kemacetan sebentar lagi biasanya ya, pas proyek dimulai. Jam-jam 9:10 itu mulai macet. Dan ini sudah mulai terasa kepadatannya ini ya, sudah mulai terasa karena apa? Dari tol turun, terus dari Terboyo mau menuju ke pelabuhan atau Semarang Barat, sehingga menumpuk di sini dan ruas jalan ini di sini menyempit ya, seperti ini. Dan masih terpantau ramai lancar ya, karena ada kriteria padat merayap, padat bergerak, ramai lancar. Nah ini rame lancar, lancar jaya yang terakhir.
2: Rame lancar, lancar jaya. Makang.
0: Semua jenis di lancar masjid, disebut.
4: Masjid Kubro, demikian yang bisa kita sampaikan dari samping Kubro, Masjid Jembatan Kubro, Jalan Arteri. Pantura ini ya. Jalan Pantura atau Jos Sudarso Astuar. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Nanti kawan, April 2027 ketika proyek tol Semarang Demak Seksi 1A selesai, itu jalannya ombol wi, Arterio Sudarso, ada 4 apa 5 lajur gitu. 1 2 3 4 4 paling tidak yang sudah ketok moto nanti ya. Ada di bawah.
2: Dua kanan 2 terus yang naik 1. Wah, banyak.
0: Kok naik 1?
2: Nah itu yang tol naik.
0: Iya. Iya.
2: Kanan kirinya kan dua-dua.
0: Nah, empat yang naik ke tol. Kemudian yang di arterio Sudarsonya, yang bawahnya juga sama empat ini Kawan Rasika. Yang arah ke Tanjung Mas itu sudah ketok cetok kalau
2: nanti. Saiki prihatin sesti lo untuk pembangunannya ya.
0: Betul. Sudah di bawah satu tahun lah tahu menjelang April 2027.
2: Berarti cepat ya, lebih kayaknya lebih cepat nih pembangunannya nih.
0: Ya bukan lebih cepat ya, karena memang waktunya aja kita sudah berkembang selama 3 tahun menghadapi Kali Gawe.
2: Udah kroso ya.
0: Lah iya. Biasanya kita kurang berapa lama lagi sih? 2 tahun lagi. Tapi ternyata sekarang April 2027 itu sekitar 9 bulan lagi.
2: Nah itu 9 bulan lagi akan jadi.
0: Betul. Matursuwun Pak Astohar, ini situasi di Kubro ya kawan. Situasi di Kubro. Kali Gawe kondisinya masih baik kawan, antriannya masih relatif normal di kawasan X Gawe Kubro Arterio Sudarso U-turn terpantau masih normal saja antriannya. Pak Dimitri Susilo, oke baik matur suwun Pak Dimitri Susilo. Kemudian ada Pak Steve, selamat pagi Mas Isma Jamal. Aku pagi ini rada ayu-ayu peniki. Soalnya dari kemarin sore jam 16.00 itu saya menemani di lokasi syuting, baru selesai jam 4 pagi tadi saya. Baru balik rumah di KL juga, tapi KL-nya bukan KL Malaysia ya, Kampung Lembayung.
2: Kampung Lembayung itu di mana?
0: Semarang. Coba tanya Pak Steve. Langsung kembali ke tugas negara, langsung nanya ke anak-anak lagi, adus nganter sekolah jam 6.30 pagi.
2: Jangan lupa untuk sarapan biar enggak ayu-ayu.
0: Pak Wibowo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Update perjalanan dari perumahan Gria Karangjati Pringsari Pringapus menuju ke Asalamah Ungaran antar anak. Alhamdulillah dari Pringapus sampai ke Ungaran perjalanan lancar tanpa ada hambatan. Catatan hanya di depan Satlantas Ungaran ada operasi untuk...
0: Oke, baik, matur suwun Pak Wibowo. Kita bantu agar kegiatan polisi bisa maksimal, nggih. Matur suwun.
5: Matur suwun.
0: Oke.
5: Habis ini mau on the way ke Solo lewat tol. Mas Yuda, lalu lintas bagaimanakah? Semoga lancar, nggih. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Coba kita buka laporannya Pak Van Gavar tuh. Pak Van Gavar tadi full lewat tol dari Banyumanik menuju Boyolali. Coba informasinya seperti apa?
6: Mas sudah Bung Jamal nyambung lagi, ini sudah di sekitaran kota Salatiga.
0: Ah, ya lancar berarti.
6: Ini di Jalan Soekarno Hatta ya, Cepongan.
2: Oke.
6: Di Simpang Tiga isep-isep terpantau masih ramai lancar saja. Jadi di sekitaran Cepongan Jalan Soekarno Hatta kota Salatiga terpantau ramai lancar ya. Dipadati kendaraan bermotor juga ini. Mungkin kalau Salatiga yang WFA mungkin masih sedikit kali ya Mas. Masih tetap ada ngantor ya Mas Yuda Bung Jamal. Ini saya mau jemput tamu di Hotel Laras Asri Mas Yuda Bung Jamal. Cuaca pagi ini terpantau cerah Mas Yuda Bung Jamal. Teman-teman masih sudah menjama.
2: Oke.
6: Nyambung lagi baik. Nanti via streaming.
0: Nah, siap. Mantap. Berarti lewat tol Semarang Solo Tigonya lancar ya lancar Pak Wibowo. Lancar banget bahkan menjalur arterinya aja lancar kok. Kalau aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Salatiga memang tidak ada WFH, tapi diganti dengan naik transportasi umum atau tidak menggunakan kendaraan pribadi.
2: Naik kendaraan non bensin.
0: Betul.
2: Sepeda.
0: Kok Wendy?
7: Selamat pagi Put, selamat pagi Pak Jamal.
2: Pagi-pagi.
7: Pukul 6.42 ya melintas di Patung Diponegoro dari Semarang Barat. Sampai sini terpantau lancar ya, di Gobel tidak ada kesulitan di kedua arahnya.
0: Wah mantap.
7: Terima kasih.
2: Terima kasih.
7: Pukul 7.21 ya saya sampai di Salatiga. Tadi masuk tol lewat Durian sampai keluar Baben terpantau lancar. Cuaca di sepanjang perjalanan juga cerah guys. Terima kasih.
0: Sip.
7: Terima
0: kasih. Bu Heni terjawab ya.
2: Sudah lancar.
0: Nah,
2: sudah masih lancar.
0: Lewat tol kayak Pak Van Gavar atau lewat arteri kayak Koh Wendy Yuwono Putro bisa lancar saja Bu Heni.
2: Gak usah lewat belakang. Lewat jalur biasa.
0: Lewat jalur biasa aja.
8: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi Pak Didik Sigit.
8: Pagi ini saya perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya via Ungaran Gunung Pati, dan saat ini baru sampai di alun-alun Kancingan Ungaran.
2: Oke.
8: Terpantau lalu lintasnya lancar di kedua arah dan cuacanya juga cerah di pagi hari ini. Wah, ini berita ke mantan kepala BPN masih hangat ya, dan ternyata
0: nyelomot Pak, bukan hangat lagi.
8: Mendalami terkait dengan suap yang terjadi ya untuk mitra-mitra SPPG. Nah, pertanyaannya semua SPPG itu apakah bermasalah? Karena ada 1376 SPPG yang dimiliki oleh Polri. Nah, apakah nanti penyidik dari Polri menyidik Polri? Penyidik yang menyidik atau bagaimana ya? Harusnya semuanya tetap di lakukan hal yang sama, karena privilege itu juga termasuk salah satu korupsi juga. Gitu ya Mas Yuda ya.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan untuk laporannya melengkapi informasi dari kawan-kawan dari Mangkang Bawen. Lancar ya, Kawarasika.
2: Arah Gunung Pati.
0: Betul, Pak Isnan, setelah April 2027 biasanya kalau jalan sudah cakep bisa tuh kanan kirinya dibangun mall. Harga properti juga akan naik lagi. Jelas. Emang strategis mall di Kali Gawe.
2: Ya ada lah nanti kan masih
0: Kali Gawe mall.
2: Ya bisa juga tuh.
0: Ya nggak menutup kemungkinan sih. Inan. Pak Sentot Banyu Aji.
9: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Sentot WSM, perjalanan dari Kedilang Sendang Mulyo 0610 perjalanan lewat Segar Pecah menuju SMK 11 lancar saya walaupun ramai. Turun arah Banyumanik, turun ke Gombel juga masih ramai lancar, tidak ada kendala. Kemudian sampai Pasar Bulu lancar. Balik ke kampus WSM lewat Indraprasta Pasar Juar. Ini juga masih ramai lancar. Untuk diwaspadai bagi pengendara yang lewat Jalan Patimura sampai dengan Jalan Citarum itu ada beberapa proyek apa di tengah jalan itu yang ditutup pakai bedeng. Itu sedikit mengganggu perjalanan. Hati-hati karena posisi semua rata-rata di tengah jalan. Jadi perlu diwaspadai. Berhati-hati karena juga jalan, terutama jalan di Jalan Citarum mulai dari traffic light sampai dengan RS Citarum tuh bergelombang sekali kayak di lautan pasang 1 meter gitu. Naik turun karena jeglong-jeglong, belum diperbaiki lagi. Untuk hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Oke. Baik, sabar-sabar ya Bapak Ibu semua yang di Citarum. Dan ternyata benar, kemarin itu yang di tengah-tengah jalan itu untuk kegiatan soil test, untuk pengecekan tanah. Karena nanti rencananya Jalan Citarum itu ketika akan dipengecoran jalan, di bawahnya itu akan dibuat sodetan air untuk langsung masuk ke Banjir Kanal Timur. Jadi makanya saat ini terlihat beberapa pos-pos itu yang sedang ada di, bukan pos-pos ya, kayak bedeng-bedeng gitu. Jadi untuk kegiatan soil test atau pengecekan tanah.
2: Bagaimana kondisinya,
0: betul.
2: Bagaimana itu lagi diteliti.
0: Ya, jadi nanti pengecoran jalan di Jalan Citarum Raya Kota Semarang yang saat ini masih di paving atau yang tadi barusan disampaikan Pak Sentot Banyu Aji bergelombang dedel duel gitu istilahnya. Tenang, bulan Agustus nanti itu akan dicor dengan pembangunan di bawahnya, itu akan dibangun sodetan saluran air untuk air bisa langsung menuju ke Banjir Kanal Timur.
2: Tidak kemplung-kemplung kalau di sana.
0: Betul. Ya. Makanya saat ini partisi-partisi yang ada di tengah-tengah di jalan sepanjang Jalan Citarum Kota Semarang itu sedang ada proses uji tanah untuk persiapan pekerjaan sebelum nanti jalan dibongkar dan akan dilakukan peningkatan mutu dengan pengecoran jalan. Gitu sih rilisnya dari DPU Kota Semarang yang baru kita dapatkan kemarin ya, setelah ada laporan dari Pak Mamat Lubis wingi.
2: Ya, kemarin dilihat kok ning dalan kok ono bedeng-bedeng.
0: Nah, itu bedeng-bedeng untuk pekerjaan soil test atau kalau katanya Pak Soeharto main trunk sewer installation.
2: Wah, main trunk sewer installation.
0: Atau istilahnya ya, kegiatan soil test atau pengecekan tanah itu sebelum nanti masuk ke tahapan pengecoran jalan di Jalan Citarum Kota Semarang di sisi yang masih masih berbentuk paving.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
14: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabar duka menyelimuti keluarga jemaah haji asal Banyuwangi. Haji Bilal bin Sangidun, 85 tahun, warga Desa Benculuk, Kecamatan Celuring yang tergabung dalam kloter 83. Meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 10.12 waktu Arab Saudi. Kabar wafatnya jemaah lanjut usia tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 83 Lukman Hakim. Menurut Lukman, almarhum memang termasuk jemaah berisiko tinggi karena memiliki riwayat gangguan pernafasan sejak sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia menjelaskan, aktivitas yang padat, cuaca panas ekstrim, serta tingginya mobilitas membuat banyak jemaah mengalami gangguan kesehatan, baik ringan maupun berat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin berkunjung ke Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo untuk meninjau langsung lokasi pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Brigif TP, dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, Yonif TP. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian bilang, Brigif TP dan Yonif TP akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar lebih di kawasan hutan produksi milik Perhutani. Adapun keberadaan Yonif TP dan Brigif TP nanti menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo karena secara otomatis memberikan dampak positif bagi pergerakan perekonomian di Kabupaten Situbondo sebab akan ada sekitar 600 pasukan yang menetap di Yonif TP.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BRIN gelar workshop pertanian berbasis riset di Kota Batu. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar workshop pertanian berbasis riset di Balai Riset dan Pengembangan Mutu Pertanian atau BRMP Jestro Desa Telekung, Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto bilang, acara ini digelar sebagai upaya mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk menjawab berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari produktivitas, perubahan iklim hingga regenerasi petani. Kegiatan ini mempertemukan peneliti, akademisi, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani untuk membangun kolaborasi antara dunia riset dan praktik pertanian di lapangan. Heli menyatakan workshop tersebut menekankan pentingnya pengambilan kebijakan pertanian berbasis data dan hasil penelitian agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Kota Batu dipandang memiliki potensi besar sebagai daerah agropolitan yang dapat menjadi laboratorium penerapan inovasi pertanian modern. Sejalan dengan itu, pemerintah Kota Batu juga tengah mengembangkan konsep pertanian cerdas dan terpadu atau Smart Integrated Farming untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian. Selain meningkatkan produktivitas, pendekatan berbasis riset diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, inovasi budaya, dan pengembangan pasar yang lebih luas.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Pendidikan Kota Solo menghimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mewaspadai munculnya situs web pendaftaran SPMB SMP yang diduga sebagai modus pencurian data atau scamming. Di dalamnya memuat sejumlah informasi fiktif terkait tahapan SPMB, mulai dari jadwal, prosedur pendaftaran, hingga jumlah kuota siswa. Sebagai langkah antisipasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno, meminta masyarakat lebih cermat membedakan situs resmi pemerintah dengan situs abal-abal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, sampai dengan jam 7.40 ini semuanya lancar kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan signifikan nyaris juga nihil. Ada. Nyaris tidak ada, betul, hari Jumat kawan. Pak Soleh, Rasika melaporkan cuaca di Jeporo pagi ini cerah, matahari bersinar cemlorot panas, anginnya tetap semeliwir sejuk. Saya nggak kemana-mana, tapi tetap dengar Rasika ya.
1: Oh, nggak apa-apa, bagus itu Pak. Informasi akan tertantung di dalam diri, kemudian akan mengkristal menjadi sebuah pengetahuan.
0: Asik.
1: Ya, kemudian akan menjadikan diri kita lebih arif dan bijaksana menyikapi semua keadaan di jalan raya.
0: Aduh, asik deh. Pak Iwan, Kendal aman, aku lewat Brangsong pun. Nah, karena truk-truk kan diberhentikan toh, mantap Kendal. Jadi cuma motor dan mobil kecil aja yang lewat, motor-motor lewat kontraflow, mobil lewat jalur normal deh.
1: Dan bisa lebih cepat 5 menit.
0: Yuhu. Asik. Pak Reza, selamat pagi.
1: Pagi Pak Reza.
0: Weh, akhirnya
1: sudah diterima.
0: Sebagai
1: siswa pindahan.
0: Yes.
1: Saya lagi mbatin nih kok. Wes ana pengumuman rong ki iwal. Alhamdulillah sudah.
0: Puji Tuhan, maksud Mas Jamal, nah, anak saya Michael Widiarto diterima. Monggo nanti kalau ke Kuala Lumpur main ke Chowkit ya. Di sini banyak orang Indonesia kok.
1: Ya, orang
0: sama
1: Jawa
0: banyak orang Jawa. Dan makanan Jawa juga banyak.
1: Banyak.
0: Nah. Chowkit di Kuala Lumpur, Little Indonesia katanya. Oh, kalau Little India di Brickfield, kalau Chinatown di KLCC.
1: Nah, saya ke KLCC nanti.
0: Asik, KLCC itu apa?
1: Kawasan Chinatown. Langsung di telok. Langsung di telok.

0: Situasi arus lalu lintas Ngawang Rasika di Kelana Kota pagi sampai dengan jam 7.50 kondisinya masih normal baik kawan. Dari Semarang ditarik sampai dengan Solo Tigo tadi laporan di jam 7.30 semuanya lancar mau tol ataupun jalur utama. Semarang Gubuk, Godong Purwodadi dua arah juga secara umum baik dan ramai lancar saja. Lokasi di sekitar Yuten Kubro antrian oh pasti ada selama proyek berlangsung tapi kadarnya masih cukup kondusif. Kaligawe menuju arah ke Demak Kudus Pati dua arah juga secara umum lancar asalkan Anda tidak masuk lingkar Kudus saja.
1: Masih ada perbaikan di
0: masih
1: sana,
0: ada ya? Perbaikan jalan di sana.
1: Lewat Kota Mawon.
0: Betul, jadi rata-rata sebagian Ngawang Rasika itu padahal sudah masuk langsung dalam Kota Kudus untuk menghindari lingkar Kudus Ngawang Rasika. Walaupun jujur saja belum ada report pagi ini ya, karena sebagian sudah pada masuk ke Kota Kudus, Kota Kudus saja.
1: Sudah oke, kecuali tadi betul. Sedikit di Loireng ya.
0: Oh iya, Loireng itu gimana? Loireng kalau ini orang sedikit anu derak popo deh.
1: Totolan aja paling.
0: Memang ada tabrak belakang melibatkan truk gandeng cuma bagi kawan-kawan Rasika Semarang Demak Kudus juga lancar kategorinya paling.
1: Iya, sedikit aja biasalah.
0: Menuju arah Jeporo juga lancar. Informasi menjelang jam 8 kawan, situasi di Pantura Brangsong sih katanya kawan Rasika tadi aman, lancar kondisinya. Kendala atau hambatan juga nihil, nah, signifikan
1: juga
0: betul.
1: Lewat Srogo.
0: Ini ada Pak Ragil Prio Jatmiko nih untuk wilayah kendalnya bagaimana?
2: Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawan Rasika, lintas Cipiring ya mas, itu arah melancar, cuaca cerah, matahari menyinari mas, terus masih belum dibuka ya mas, jembatannya mas, kalau dari tampak kejauhan sih udah dilewati pemotor-pemotor yang
0: dilewati
2: dari
0: motor.
2: Lokal situ sih mas, jadi mas keluarga harus bisa lewat jembatan yang kali putri yang dicor itu mas. Beautifikasi sih udah ini mas, maksudnya yang tengah-tengah itu median jalan juga ada dibuat sih mas, paling kurang 10%an yang sisi utara itu dibuat median jalan yang baru mas. Itu mas, di nanti dibukanya ya mas ya, karena udah lebih dari tenggat jadinya mas. Matur jam 7 lebih 8 menit mas, sudah mulai tersendat setelah telah ketapang persis itu mas. Kita hitung waktunya mas, lolos sampai ujung yang di Polsek berangsur aja mas. Alhamdulillah mas, lewat kontraflow ya udah dibuka lumayan mas, potong waktunya. Persis 10 menit mas dari antrian yang setelah dari Ketapang itu ngantri sebentar masuk kontraflow.
0: 10 menit masih oke lah ya.
2: Di ujung kontraflow depan SMK 4 Kendal itu mas.
0: Oke.
3: Lampu nih, TL mas, TL-nya
1: ambro ini.
3: Kita tabrak kali ini mas, nggak tahu. Di exit Alibungu ya mas.
0: Oh, pertigaan tol.
3: Yang untuk pas turun mas. Masih di tengah jalan ya mas.
0: Oke.
3: Nggak tahu tabrak apa. Terjun.
0: Waduh. Baik, matur suwun kawan. Lampu traffic light di pertigaan tol Kaliwungu ambro ini.
1: Ya, alat pengatur lalu lintas ini padahal ini.
0: Matur suwun Pak Ragil Prio Jatmiko sementara dari Weleri, lancar Ngawang Rasika, Pak Diki Harmanto.
4: Halo, selamat pagi Ngawang Rasika.
0: Halo pagi, Pak Diki,
4: Masika,
0: selamat pagi.
4: Pagi juga Om Jamal, melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pada hari Jumat di mana yang lainnya WFH, saya tetap WFO. Untuk kondisi lalinnya sangat ramai lancar.
1: Ramai lancar.
4: Cuaca cerah. Matahari sangat cemlorot.
1: Oke.
4: Pukul 7 lebih 8 saya sudah melintasi Sayung. Jalurnya kering di dua arah. Wah, lancar banget ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Oh ya, saya tadi enggak melihat truk yang tabrak belakang di daerah Loireng kan.
0: Oh ya wes kalau gitu.
1: Evakuasi berarti.
4: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun kalau gitu. Laporannya tak atas informasi truk tabrak belakang di U-turn Lok Ireng tadi, kita dapat info jam 6, ya betul. Jam 7 sudah tidak ada. Nah ini kalau katanya Pak Edi Sasmito, rambu dipasang juga diabaikan itu sama pengguna-pengguna kendaraan muatan di kawasan U-turn Lok Ireng.
1: Menggok rono ya rono, menggok rene ya rene, sesuai keinginan hati.
0: Jalan dibuat lebar untuk haluan putar balik tapi malah dipakai parkir. Andaikan mau parkir di sebelah kiri kan juga pasti lebih aman toh. Sudah sampai KIB ya saya. Coba perhatikan kendaraan di depan. Jadi ini untuk yang melebihi, betul, melebihi titik aman
1: lampu.
0: Betul sekali. Ini berhenti di belakang zebra cross lebih patut toh ya koyone.
1: Iya, itu memang harusnya begitu.
0: Harusnya. Baik, matur suwun Pak Edi Sasmito dari Demak sampai dengan QQ. Lancar secara umum. Ini Pak Edi Cahyono ketemu sama Kawan Rasika di Jatengland.
1: Oh, siapa nih?
0: Weh. Ketemu sama Kawan Rasika 1173 Adika. Di Jalan Pantura Sayong. Kape Pak Adika. Eh Pak Adika, Innova-nya Innova masa kini ya, ora Innova lama.
1: Iya.
0: Wes monggo sapa-sapaan lah Pak Edi ya.
1: Iya, ditintin aja
0: Pak. Iya, ini Pak Bawa Artanto juga menyapa dari Kudus saja, Bung.
1: Okay,
0: jadi aku Maret. Menyimak saja.
1: Jadi tidak pulang ke Semarang nih, di
0: yes,
1: Kudus saja. Oke.
0: Okay. Betul. Bumus Satayani, matur suwun untuk informasinya ya. Nah, ini update di kawasan Lingkar Timur Kudus kan masih ada pengaturan jalan tuh. Makanya menandakan kalau proyek perbaikan jalannya masih
1: berlangsung.
0: Ada, masih berlangsung, betul. Pak Farhan,
5: arah Paramon ini piye lewate?
1: Panjangan. Oh, ini yang jembatan itu ya.
0: Panjangan ya Ki ya.
1: Panjangan. Di Kepung.
5: Kemacetan di jembatan. Panjangan yang sedang perbaikan.
1: Iya, Pak.
5: Tidak ada yang ngatur jalan buka tutup, tidak ada disub.
0: Iya.
5: Ada warga setempat yang mengatur.

0: informasinya Pak Farhan ya, kita simpan atensinya untuk nanti mungkin ada pengerahan petugas di sana. Pak Dedi Supardi ketemu truk-truk ruami sekali di sepanjang Jalan Ungaran Kabupaten Semarang ini sebelum jam 8 setiap hari sudah pada keluar semua sekarang. Pak Ernawas Indu.
1: Pagi Mas Yuda, Om Jamal.
2: Pagi.
1: Sudah sampai Secang ya. Singkat saja, lancar. Terima kasih.
2: Oke, lancar.
0: Udah nih Pak.
2: Singkat saja, sepanjang Ungaran sampai Secang lancar.
0: Mantap lah kalau begitu ya. Pak Adikari muncul ki, katwingi namaku disebut terus ya.
2: Hadir lah.
0: Semarang Jeporo lancar, nggak ada hambatan.
2: Kalau ditintin itu berarti di belakang Anda ada Pak siapa tadi? Ada kawan Rasika juga tuh.
0: Ya kan tapi nganu wingi.
2: Ya, kalau sekarang ada ya berarti teman juga lah.
3: Kelana Kota Rasika.
0: Kawan, 95% mahasiswa saat ini menggunakan artificial intelligence, kawan. Dari rilis data Global Student Survey 2025 dari SHEC, menunjukkan 95% mahasiswa di Indonesia menggunakan AI generatif untuk proses pembelajaran. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di antara 15 negara yang disurvei. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran sendiri bukan soal penggunaan AI semata, namun bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah atau problem solving dari tingkat mahasiswa dalam jangka panjang. Kekhawatiran tersebut juga tercermin dalam sejumlah survei internasional. Dari EdChoice mengatakan, 65% orang tua menilai perguruan tinggi perlu mengajarkan penggunaan AI secara bijak dan bertanggung jawab agar kemampuan akademik mahasiswa dan juga mahasiswi tidak semakin tumpul atas kemudahan-kemudahan yang ada dari perkembangan teknologi yang ada. Nah, kira-kira apakah AI di lingkungan perguruan tinggi itu negatif atau positif? Nanti kita ngobrol setelah jam 8 ya.
2: Dengan Pak siapa?
0: Dengan Profesor Indra Yusianto, STMT dari Kepala Program Studi S2 Kecerdasan Buatan Universitas Dian Nuswantoro. Nanti setelah jam 8 pagi. Tetap di Kelana Kota.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Inilah info otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
4: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kabupaten Semarang diwarnai kecemasan sejumlah orang tua murid. Banyaknya berkas yang belum terverifikasi di dalam sistem daring membuat orang tua dan calon siswa mendatangi sekolah tujuan untuk mencari kepastian. Salah satu orang tua, Antri Retnowati, mengaku khawatir karena peringkat seleksi anaknya masih tercatat nol meskipun sudah mendaftar sejak awal. Namun setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak sekolah, sekolah, Antri baru mengetahui bahwa proses verifikasi masih berlangsung, sehingga peringkat calon murid belum dapat ditampilkan dalam sistem.
6: Iya, lewat online tapi belum

0: Verifikasi, jadi anaknya takut, orang tuanya juga takut. Terus langsung datang ke sini aja biar lebih jelas. Depan katanya memang belum terverifikasi dari sekolah.
1: Berarti dari hari pertama menyiapkan?
0: Iya, dari kemarin. Belum dapat peringkat, kok masih nol gitu dari kemarin.
1: Daftar apa ini, Bu? Jalur apa?
0: Jalur prestasi. Iya.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, menyebut kendala utama disebabkan karena banyaknya kesalahan administrasi dari pendaftar, seperti perbedaan data dokumen kependudukan hingga salah mengunggah berkas. Sebanyak 335 ribu lebih lulusan SMP di Jawa Tengah diperkirakan tidak akan tertampung di SMA dan SMK negeri pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Hal ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri baru mampu menyerap 40% dari total 567 ribu lulusan tahun ini. Ketua SPMB Provinsi Jawa Tengah Sunarto menjelaskan keterbatasan daya tampung menjadi tantangan utama, di mana saat ini masih terdapat 21 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Pemprov Jawa Tengah kini terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui rencana pembangunan gedung sekolah baru maupun pembukaan kelas jauh. Sunarto meminta masyarakat memanfaatkan sistem SPMB secara optimal, serta menyesuaikan pilihan sekolah sebelum masa pendaftaran resmi ditutup pada 18 Juni mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya beginilah situasi di hari Jumat Ngawarasika ya.
1: Nyaris tanpa adanya kendala yang berlebihan di jalan, santai saja.
0: Cuma tadi kita dapat informasi kawan, ada tiang lampu apil yang roboh
1: di Kendal ya.
0: Betul, di perbatasan sih, di pertigaan Tol Kaliwungu itu Ngawarasika. Itu ada informasi lampu tiang apil roboh. Cuma terlihat apilnya saja yang roboh, kendaraannya opo di sana atau ya, mungkin apakah ada ya, apakah tergelita. Apa yang nabrak di sana sih nggak ada, cuma lampu apilnya itu ambruk kawan. Jadi jalur yang arah menuju Semarang terutama lajur kanannya itu terhambat, sehingga untuk saat ini selepas jalan lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Semarang dari Kaliwungu Kendal itu merambat karena di pertigaan tol Kaliwungu ada lampu apilnya roboh kawan Rasika.
1: Nah itu membahayakan tampaknya untuk kendaraan yang ada di belakang.
0: Tapi informasinya sementara sudah dikopi sama kawan-kawan polisi untuk luncuran ke sana.
1: Segera dievakuasi.
0: Betul sekali, paling tidak untuk meminggirkan lampu apilnya itu tadi, karena kalau masyarakat atau pengguna jalan rak wani katanya tadi mau listrik, meminggirkan.
1: Mengandung mungkin listrik atau apalah, nanti ada petugas sendiri.
0: Biar koordinasi oleh petugas lah kalau gitu.
1: Ya oke lah kalau begitu. Saya itu juga sering anu loh, punya pertanyaan-pertanyaan, prediksi-prediksi tentang olahraga, tentang apa. Kadang-kadang nih aku gak bisa jawab ya, aku iseng-iseng pakai tanya AI. Tanya AI. Nah ini kita akan ketemu dengan pakar daripada AI kecerdasan buatan, Prof. Indriani, yang ada di Dian Nuswantoro Semarang. Bagaimana sebenarnya itu aplikasinya di dalam masyarakat sampai saat ini, khususnya terhadap perkembangan para mahasiswa mahasiswi juga apa penggunanya gitu ya. Nah, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Nah seperti yang kamu sampaikan tadi kan, kita tuh apa-apa sekarang AI. Nah apa, mungkin kalau kita masyarakat sipil kan pertanyaannya mungkin random ya. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswi atau yang ada di lingkungan pendidikan tinggi kan butuh daya kritis dan analitis juga lah. Nah semua AI semua piye.
1: Berarti bukan hasil pemikiran dia tapi pemikirannya mbak atau mas AI.

0: Biarkan yang menjawab adalah Profesor Dr. Rindra Yusianto, S.Kom MT, Kepala Program Studi Magister Kecerdasan Buatan Universitas Dianuswantoro. Bagaimana melihat AI terutama di lingkungan pendidikan tinggi ya? Apakah kemudian nanti akan benar menghilangkan daya kritis dan analitis
1: dan berpengaruh mahasiswa terhadap generasi kita selanjutnya?
0: Betul sekali, Prof. Rindra, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya ini ya.
0: Wah, hari ini ke kampus atau di mana Prof. Rindra?
2: Ini di kampus, Mas Yuda, sudah sampai kampus nih, saya sedang laporkan.
1: Syukurlah, ini yang jawab ini Prof. Rindra sendiri, bukan AI kan?
2: Oh iyalah.
1: Ya, syukurlah.
2: Dikira AI-nya ya.
1: Ya, saya kira Anda sudah punya ini, cara setiap pertanyaan kita langsung dicatat, langsung yang jawab AI.
2: Sebenarnya dibuat auto jawab gitu.
1: Sebenarnya
2: gimana?
1: Basic dasar nih sebagai orang awam yang wam sekali terhadap AI ini. Tahu-tahu sudah ada itu. Bagaimana sih selisih ujuk-ujuk ada AI itu apa dan bagaimana Pak?
0: Cikal bakalnya ujuk-ujuk ada AI itu gimana sih Pak Rindra?
1: Gimana Pak pada awalnya Pak?
2: Itu kan sebenarnya kan gini ya, kita itu pinginnya kan mudah. Manusia itu kan apa ya, fitrahnya kan pinginnya mudah.
1: Betul.
2: Pinginnya enggak susah gitu loh. Jadi misalnya iya kan, misalnya kita mau nyuruh-nyuruh orang untuk bersih-bersih rumah gitu kan, harus nyuruh, harus bayar dan lain-lain gitu ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi, bisa enggak sih para pembantu rumah tangga atau ART itu kita ganti dengan teknologi misalnya. Nyapu otomatis, ngepel otomatis. Itu ya, jadi konsepnya sebenarnya sih itu. Asalnya manusia itu pengen mudah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia kemudian dikembangkan ke dalam mesin. Ada salah satu metode yang mungkin dikenal sebagai, anu Mas Yuda, Bang Jamal, jaringan saraf tiruan misalnya.
1: Oh,
2: jadi mesinnya itu meniru kemampuan manusia.
1: Responsif gitu terhadap pertanyaannya.
2: Betul. Jadi ditanya apa dia bisa jawab. Ya tergantung data setnya juga, tergantung data training yang kita masukkan ke dia. Tetapi intinya kehadiran AI ini adalah untuk membantu kita, membantu manusia, untuk mempercepat proses, gitu ya, untuk membantu memudahkan seluruh aktivitas. Bahkan yang saya sebut tadi, katakanlah misal jadi pembantu rumah tangga misalnya, itu yang paling gampang seperti itu. Atau mungkin juga memudahkan untuk menghitung. Dulu kan hitung pakai yang butur-butur itu, apa namanya, yang
1: kalkulator.
2: Apa itu
0: sempoa namanya?
1: Sempoa.
2: Ah, sempoa. Pakai sempoa atau pakai biting-biting itu ya. Yeah. Hitung seperti itu. Nah, sekarang digantikan teknologi itu ke dalam kalkulator misalnya. Itu cara-cara gampangnya seperti
1: soyo
2: itu,
1: maju,
2: Mas.
1: Soyo maju gitu ya.
2: Soyo maju. Oh, dulu kan awalnya komputer besar banget loh itu, kamar kita. Kamarnya Mas Yuda mungkin ya gede. Sekarang alah, ditenteng enggak bisa.
1: Ya, pakai gitu. HP gitu kecil-kecil.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tren AI itu sebenarnya sudah berlangsung seberapa lama sih, Pak? 10 tahun ada atau di bawahnya tren AI?
2: Sudah lama lah. Tren AI itu kan sudah lama, jadi diawali tahun sekitar 60-61-an itu kan sudah dikembangkan, sebenarnya sudah ada itu. Cuman memang akhir-akhir ini saja, pasca pandemi, kemudian AI ini meledak. Jadi semuanya pakai AI, karena ya mungkin orang ini ya banyak nganggurnya di rumah, kemudian iseng-iseng ngediti foto, ngediti gambar, gambar yang diem jadi bergerak, foto-foto masa lalu kemudian lahir kembali, itu kan iya meledaknya pasca pandemi itu. Tapi sebenarnya di tahun-tahun awal-awal tahun 60, awal-awal tahun 61 ini sudah ada orang mengenal itu, sudah ada. Itu bahkan komputer pertama, generasi pertama itu pakai sudah ada AI-nya sebenarnya di situ. Cuma memang masih sederhana, Bung Jamal, Mas Yuda, masih sederhana. Yaitu tadi seperti yang Bung Jamal sampaikan, tambah suwi, tambah api, tambah keren, tambah cilik, tambah cepet melayune gitu.
1: Aku bisa jadi bintang film, aku bisa jadi pemain sepak bola itu loh Pak, dengan AI itu loh Pak.
2: Bisa, bahkan bisa foto bareng sama Ronaldo, sama atlet-atlet jejer-jejer sama kita masuk bisa di situ.
0: Tambah mudah itu Pak Rindra. Kemudian kalau kita bicara ke anak-anak, adik-adik kita yang sedang belajar, menuntut ilmu, kemudahan itu apakah benar Pak Rindra membuat kemampuan orang semakin berkurang, kemampuan akademisnya dengan kemudahan yang tadi ditawarkan?
2: Iya, sebenarnya tidak selalu sih. Jadi kadang orang berpikir dengan AI orang akan jadi malas, orang jadi bodoh, orang jadi wegah ngopo-ngopo gitu. Sebenarnya kan tidak ya, tidak selalu. Jadi AI ini kan sebenarnya tidak otomatis menurunkan kemampuan akademik. Yang menentukan itu sebenarnya bukan AI-nya, bukan karena AI kemudian jadi wongnya bodoh, bukan, tetapi bagaimana kita memanfaatkan AI atau cara pakai AI gitu loh. Di AI itu ya hanya sebagai tools aja, sebagai alat ya. Seperti saya sampaikan tadi, AI itu ya sebagai kalkulator. Kita berpikir bisa cepat, ngitung cepat itu dengan kalkulator. Tapi tanpa kalkulator, ya sebenarnya kan kita bisa berpikir gitu loh. Bisa ngitung, bisa nganalisis, bisa ngawang gitu loh. Kira-kira nek gambar umbah koyo ngene-ngene-ngene iki engko terus sesuk nek didol regane piro, itu sudah bisa tanpa kalkulator. Nah, ini kadang yang jadi masalah di sini, AI dianggap orang jadi malas, kemudian orang jadi malas berpikir kritis dan seterusnya. Sebenarnya tidak semuanya selalu ya, seperti ya. Itu. Tidak selalu lah, tidak selalu. Apalagi saya di S2 kecerdasan buatan, kalau kemudian AI menurunkan lah ngapain kita buka S2 kecerdasan buatan.
1: Oh iya ya.
2: Kan gitu. Kalau ya, ditanya tergantung cara penggunaannya sih.
1: Kalau ditanya pendapat Anda, ya. Misalnya pendapat Anda tentang suatu hal kemudian kita tanya pada AI, kan nanti bukan pendapat kita yang menjawab, kan AI, Pak.
2: Berarti, kita harus analisis lagi tuh Mas Jamal, Anubung Jamal.
1: Yeah.
2: Jadi si AI itu kan, AI juga kadang salah juga. Saya beberapa kali menggunakan AI, yo kadang sakarpnya dia, karena ya data setnya kan tidak lengkap. Dan ketika kita bertanya dalam satu pertanyaan yang sama di sesi yang sama, bisa jadi jawaban yang berbeda, karena dia kan random ya. Dia akan nyari data random. Nah, ini kemampuan kita dalam memanfaatkan AI itu, kemudian kita kita analisis, kemudian kita sintesis gitu ya. Jadi AI sebagai tool lah, sebagai alat membantu kita.
0: Menurut Pak Rindra, mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, mahasiswa-mahasiswi terutama, sudah tahu belum batasan antara penggunaan AI, mana yang bisa menggunakan AI atau tidak gitu?
2: Saya kira sebagian besar sudah ya, sudah tahu dan sudah mengerti. Cuman memang masanya begini Mas Yuda. Seperti yang dibahas tadi di depan, bahwa AI ini kan untuk mempermudah. Nah, kemudian mahasiswa dan mahasiswi gitu ya, kadang salah persepsi. Akhirnya semuanya pakai AI. All itu semuanya itu pakai AI. Bahkan skripsi aja pakai prompt, buatkan skripsi tentang misalnya distribusi cabai. Wah, itu sudah jadi sak glondong itu.
0: Oh iya.
1: Kari numpuk ya, Pak ya.
2: Itu. Tinggal dikasih apa namanya prompt yang betul, dia akan mengenerate. Itu kadang menjadi masalah ya. Ya harusnya kita sih bijak ya, apalagi saya dosen gitu harus bijak, dan kami punya tool-tool untuk mengetahui bahwa oh ini pakai AI, oh ini tidak. Itu kalau dari skema, dari grammar, dari tata tulisnya kelihatan loh, Mas.
1: Iya.
2: Yuda, Bang Jamal. Bahasanya oh ini pakai standar. AI, oh ini pakai. Iya. Standar AI inilah, AI standar mesin gitu. Itu kan kelihatan. Iya, standar mesin seperti itu. Kalau kita sebagai manusia ini kan bisa menganalisis, oh ini ternyata buatan AI, itu bisa seperti itu. Tapi saya melihat sih mahasiswa sih hampir sebagian besar sudah mengetahui sih batas-batas wajar penggunaan AI. Cuman memang ya ada sebagian yang kemudian terlalu apa ya memanfaatkan AI untuk segalanya, untuk mengerjakan tugas, skripsi. Oh, segala hal lah, termasuk mungkin mengerjakan ujian, bukan, bahkan sekarang mungkin juga ada seperti itu ya. Dengan teknologi, apalagi sekarang kan teknologinya pakai kacamata sudah bisa lihat jawaban soal gitu lah. Sekarang sudah sampai ke sana.
0: Oke. Berarti kalau mahasiswa-mahasiswi nih sekarang sudah dalam tanda petik terpapar AI nih, berarti coba kita breakdown satu per satu, Prof. Rindra. Boleh, positifnya, boleh. Mahasiswa-mahasiswi menggunakan AI itu apa?
2: Hal positif ini, ya mahasiswa bisa belajar lebih cepat ya Mas Yuda. Jadi kalau zaman dulu kan kita mau belajar kan harus beli kumpulan soal gitu ya. Mungkin zaman mungkin ngalami ya, tuku kumpulan soal sing kuandel-kuandel
1: gitu. Di sirauni sampai zaman kuno sampai sekarang.
2: Zaman kuno kan biasanya ono kunci jawabannya gitu ya, dipelajari. Nek zaman anak sekarang opo yo gelem baca buku setebal itu gitu ya. Wong generasinya kan sudah generasi apa-apa ada. Nah, ini AI ini bisa membantu itu untuk mempercepat mencari referensi, kemudian membantu belajar lebih cepat, kemudian dapat meningkatkan juga hubungannya dengan produktivitas akademik. Ini mesti akan harusnya lebih baik. Misalnya kayak adik-adik mahasiswa ini kan membuat jurnal gitu ya. Akan buat jurnal. Kalau zaman dulu nyari jurnal, wah susahnya setengah mati. Bahkan harus langganan yang regone larang. Sekarang pakai AI carikan, udah langsung digoleke kabeh.
1: Cuma
2: memang harus hati-hati. Oh iya, harus hati-hati. Ada beberapa pustaka-pustaka yang istilahnya hoax gitu ya. Dan itu banyak kejadian kemudian digunakan dan akhirnya salah. Jadi masalah. Itu kan ada ini yang lagi rame itu di Indonesia kan itu ya. Ada pabrikasi publikasi, kemudian ada plagiarisme, lagi rame ini. Nah, ya mungkin juga menggunakan tool AI salah satunya.
1: Diambil dari mana sih ya, Pak ya?
2: Gimana?
1: AI itu ambil data itu dari mana saja dia itu?
2: Dia kan modelnya cloud ya. Modelnya itu pakai server yang ke internet ya, terkoneksi ke mana-mana saja. Dan di teknologi kita itu ada yang namanya big data. Jadi big data itu bisa data dari siapapun, asal terkoneksi internet itu bisa, asal terbuka itu bisa diakses.
1: Dia masuk. Jadi
2: akan ngonting, akan iya istilahnya mining lah. Mining ki opo yo nambang lah. Kan ada data mining. Nah, data nek nambang watu kan untuk watu lah iki data mining ya dapat data gitu loh. Itu data dari mana-mana diambil, bahkan bisa dibikin tren, Bung Jamal. Saiki rego cabe piro? Itu udah tahu dia. Sak Indonesia Raya sak mana-mana dikumpulkan udah tahu. Nek dulu kan harus dengerin radio. Harga
1: cabe NIK saya bisa masuk situ enggak, Pak? Saya kan sering misalnya mau utang di aku itu saya kan misalnya
2: NIK-nya
1: kan
2: harus... itu sudah pernah diupload belum?
1: Ah, pernah.
2: Kalau sudah pernah diupload
1: bisa itu masuk ke sana. Nama saya bisa. Saya tulis di AI itu nanti dia akan keluar ya.
2: Bisa. Wong saya bikin poster itu. Ini poster yang untuk hari ini. Itu saya cuman tempelkan foto saya di tengah, di samping kanan Bung Yuda Rasika sama Bung Jamal Boy Rasika. Wih, ditempelke dhewe kok langsung kok.
1: Nah, itulah. Oh iya. Kan berarti
2: saya enggak punya fotonya Bung Jamal atau Bung Yuda, enggak punya, tapi itulah. Asal foto itu sudah pernah diupload dan sifatnya terbuka bisa, dan ada ya? Bisa, ada identitas jelas, oh bisa, itu ditambang, diambil, bisa.
1: Waduh.
2: Cuman memang yo kadang yo sok salah juga gitu loh. Pengennya misalnya Bung Yuda kok keliru Mbak Deta misalnya keliru. misalnya gitu ya, atau mungkin Yuda yang lain ya. Atau mungkin misalnya gitu bisa.
1: Nah, itulah.
2: Tapi intinya asal semua sudah diupload, dikoneksikan ke internet, bisa kita ambil. Itu ngitung tren itu sekarang mudah sekali, enggak usah harus ngitung analisis manual, udah usah. Sekarang meh gawe kelambi sing lagi tren ke depan 3 tahun ke depan itu sudah bisa.
1: Meramal juga bisa, Pak ya.
2: Iya, meramal forecasting, lah, forecasting. Prediksi. Iya, prediksi forecasting. Kalau dulu forecasting itu kan pakai time series ya, data 5 tahun ke belakang harus ngumpulkan dan lain-lain. Sekarang semua data ada di internet, tinggal kita berikan prompt saja. Tolong ramalkan misalnya cuaca itu bisa, semuanya bisa. Jadi semuanya itu bisa dilakukan oleh AI. Jadi tinggal kita bisa bijak atau tidak memanfaatkan itu. Dan nek kalau di kami di kecerdasan buatan, AI ini ya hanya sebagai tool sih sebenarnya, bukan sebagai apa ya, kalau dijadikan segalanya ya jadi repot, tapi sebagai tool untuk melengkapkan kita. Gitu.
0: Berarti gini Pak Ridra, kan tadi arah kita nyasarnya ke mahasiswa-mahasiswi semua nih yang lagi pada belajar nih. Pertanyaannya adalah, kalau pengajar, Bapak Ibu dosen di pendidikan tinggi, perlu AI tidak?
2: Ya perlu banget.
0: Oh perlu banget, kenapa?
2: Perlu banget, contoh kalau misalnya yang tadi mahasiswa kan nyari soal. Dosen ini kan yang bikin soal juga gitu loh. Bikin soal yang bermutu, soal yang lagi tren sekarang, soal standar. Soal yang belum pernah, ya, ini belum pernah enggak ada nanti. Enggak ada. Nah, dia enggak tahu gitu ya. Kemudian bagi kami juga misalnya dalam menyusun publikasi jurnal itu juga akan dimudahkan. Kemudian apa ya istilahnya membantu kita juga nek waktunya kepepet gitu ya. Tolong buatkan power presentasi itu sudah langsung dibuatkan itu bisa. Ya, dan istilahnya apa ya bisa memberikan waktu yang hemat lah, menghemat waktu gitu loh intinya. Misalnya kita mau presentasi nanti jam 8 misalnya atau jam 9. Sementara hari ini masih ada rapat. Saya enggak punya bahan untuk presentasi. Dibuatkan sama AI itu bisa. Dan tinggal prompt-nya, buatkan presentasi yang menarik, diberikan gambar-gambar kemudian terkait dengan ini, sertakan indikator yang jelas, enter, jret. Jadi PowerPoint itu sudah bisa untuk kita presentasi. Jadi untuk dosen juga penting, untuk mahasiswa juga penting. Memang yang harus difahami di sini adalah ya etika penggunaan AI inilah. Kalau memang kemudian semua menggunakan AI semua, termasuk gawe skripsi, ngumpulkan tugas, ini dosen-dosen sekarang juga sudah mulai canggih. Karena apa? Mahasiswa sekarang kalau ada penugasan itu juga nganggo IEKB. Bahkan sekarang kalau masuk kelas itu tidak boleh bawa handphone atau tidak boleh bawa gadget. Karena kalau bawa handphone atau gadget, selesai. Ya sudah ada soal 30-40 selesai. Selesai itu difoto aja cetet, jawaban cetet, langsung dijawab kabeh kok. Dan betul, itu rumus-rumusnya dikeluarkan semua. Hasil perhitungannya itu dikeluarkan semua. Hitungan sih paling sulit, paling angel di matematik itu dia bisa menyelesaikan.
1: Berarti Profesor Dr. Gitu. AI nanti jadinya.
2: Dr. AI. Tapi menariknya ngano, Bung Yuda, Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi ya, menariknya gini, kalau di tempat lain orang berpikir kadang kan AI plus X gitu ya. AI plus X, jadi kita belajar AI dulu, kemudian AI diimplementasikan kemana. Akhirnya ya itu sifatnya apa ya, sifatnya jadi merusak. Kalau di kami ini tidak AI plus X, tapi X plus AI. Jadi X-nya misalnya apa? Misalnya pertanian ya, pertanian plus AI. Pertaniannya tetap ada, core-nya tetap pertanian. Tetapi plus AI, AI itu untuk apa ya? Untuk meningkatkan produktivitas, untuk tadi peramalan panen kira-kira bagaimana, peramalan cuaca seperti apa, kapasitas produksi seperti apa, itu yang di pertanian misalnya. Atau X-nya yang lain misalnya tadi masalah keuangan, juga bisa literasi keuangan, plus AI ya, AI ini bisa memprediksi, bisa membantu kita untuk memudahkan perhitungan untung rugi, laba dan lain-lain bisa. Tetapi tanpa AI, X-nya ini masih gitu loh, X-nya masih, X-nya tuh masih
1: tetap
2: utuh.
1: Bisa dipelajari hanya secara manual.
2: Oh, tetap gitu bisa ya, dipelajari, tetap bisa dipelajari secara manual. Jadi di kami ini di S2 kecerdasan buatan ini tidak hanya menerima teman-teman lulusan dari TI atau sistem informasi saja, tapi dari manapun, bahkan pendidikan, budaya, seni itu bisa. Karena pendidikan, budaya, seni plus AI itu juga akan luar biasa. Lah tanpa AI, kan ya tetap aja pendidikan, seni tetap ada gitu loh. Jadi konsepnya kami seperti itu. Tapi, supaya enggak kemudian koyo-koyo oke AI ini ngerusak banget gitu loh.
0: Iya.
2: Enggak sebenarnya.
0: Tapi dari kampus sendiri Pak Profesor Indra melihat mungkin contoh di Udinus atau mungkin dari rekan-rekan akademisi yang lain, kampus tuh punya penanggulangan nggak sih Pak agar AI ini tidak semakin menggerogoti daya analitis atau kreativitasnya para mahasiswa-mahasiswi itu?
2: Ada ya, ada. Jadi ini memang paradigmanya jadi digeser ini, apalagi pasca pandemi. Kalau zaman dahulu soal-soal itu kan dibikin soal manual, dikerjakan di ruangan terus ditulis, atau mungkin untuk take home dibawa ke rumah dikerjakan kemudian dikumpulkan. Sekarang dosen-dosen mulai geser, tidak hanya sekedar menghafal atau menulis atau menghitung saja. Sekarang ada penugasan, kalau saya pribadi ya tak kasih presentasi, silakan presentasikan, aku kelompok atau sendirian. Nek presentasikan AI kan susah itu.
1: Iya. Kan menjelaskan ya,
2: toh, kan tidak mungkin. Ya memang dia di belakang belajar pakai AI tidak apa-apa, tapi kan ketika ditampilkan kan harus dipaparkan dalam oralnya dia, kemampuan speaknya dia gitu loh, presentasi. Atau project-project yang mulai apa namanya, semacam kalau di kami ini ada project terpadu, ada capstone design. Jadi kalau lulus itu tidak harus buat skripsi, bisa presentasi penyelesaian masalah misalnya di perusahaan X ini masalahnya adalah terkait dengan penurunan kapasitas produksi itu misalnya. Nah kalau pakai AI gampang, bagaimana menyelesaikan sudah jadi. Tetapi itu nanti dipaparkan, dianalisis, dipresentasikan, terus kemudian dipublikasikan di jurnal. Nah itu kan susah pakai AI. Kemudian juga mungkin ada tugas-tugas berbasis proyek, kemudian mungkin juga praktek lapangan. Itu adalah salah satu cara bagi kita di pendidikan itu untuk ngajari supaya apa ya, mahasiswa tidak hanya menggantungkan AI, tetapi kemampuan skill untuk oralnya, skill daya kritisnya, skill analitisnya itu tetap ada gitu loh. Kalau di kami sih seperti itu, Mas Yuda, Bung Jamal. Okay.
0: Waktu itu kita pernah ngobrol Prof Indra sama Bu Hafiz Astuti dari animasi.
2: Oh iya.
0: Nah, kita
2: dari animasi teman saya itu.
0: Nah, kita waktu itu pernah ngobrol sama Bu Hafiz Astuti dari animasi. Kita juga tanya dari sisi industri kreatif. Tetap ada human nature dan human touch-nya di situ ada. Agar sisi human touch-nya itu tetap muncul terus di tengah perkembangan teknologi yang ada saat ini, kalau dari sisi yang berbeda bagaimana Pak Rindra?
2: Ya, ini kita harus ada. Ya kalau di AI itu ada natural language processing ya, jadi ada pengolahan bahasa alami. Memang ada keilmuan itu ada, sudah.
0: Okay.
2: Ada keilmuan itu nyambung dengan Bu Hafiz itu. Bu Hafiz itu bikin robot warik itu, bikin video warik. Ya warki itu warak cilik gitu.
1: Warak cilik ya.
2: Warak cilik yang dan itu sudah populer. Nah, kalau tanpa tanpa sentuhan pengolahan bahasa yang alami atau humanizer istilahnya, itu bahasanya akan sangat kaku. Sehingga di dalam pembelajaran AI ini ada salah satu materi yang kemudian kita ajarkan terkait pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Juga di situ ada computer vision, kemudian ada hal-hal yang lain, termasuk coding. Nah, menariknya sekarang ini AI itu juga bisa di humanizer, Mas Yuda Bung Jamal.
0: Maksud dengan
2: ini,
0: cara
2: bahasa yang sudah dibuat oleh AI itu bisa dikonversi menjadi seolah-olah bahasanya manusia.
0: Waduh.
2: Itu ada.
0: Oh iya.
2: Software itu ada humanizer. itu banyak, sudah banyak. Kami juga di dalam menyusun publikasi jurnal juga ya salah satunya menggunakan tool semacam itu. Selain parafrase juga menggunakan tool itu. Nah, kalau pakai bahasa mesin kan kaku, gitu loh. Jadi kita gunakan software-software yang semacam itu. Dan tapi, itu sah.
0: Oh, sah.
1: Legal ya, Pak.
0: Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Apakah itu wajar ketika sudah hubungannya antar dosen, antar mahasiswa ke dosen, antar dosen ke mahasiswa, itu penggunaan presentasi dan juga seperti itu berarti wajar? Atau ada jadi batasan
2: AI
0: tertentu?
2: Itu tidak dilarang ya. AI itu legal, tidak dilarang legal. Dan AI itu legal. AI itu legal. Asal penggunaannya betul dan wajar. Yang tidak betul dan wajar adalah ketika skripsi seluruhnya menggunakan AI. Kemudian daftar pustakanya ngambil dari publikasi-publikasi bodong gitu ya. Yang tidak ada jurnalnya, yang tidak ada orangnya. Itu terus ditulis saja misalnya Prasetya tahun 2026 gitu. Ditulis tapi wong tidak ada publikasinya. Itu kan juga bermasalah. Nah, yang kemudian berkembang adalah sekarang banyak sekali tools yang bisa deteksi apakah itu AI full, apakah itu AI berapa persen gitu digunakan. Ya jadi kita di dosen ini ada beberapa aplikasi yang bisa mendeteksi, oh kalau misalnya dibuat skripsi, oh ini AI 100%, oh ini AI 20%, oh ini AI 5%. Nah, nanti kita kasih toleransi misalnya, oh kita boleh asal penggunaannya maksimal 15% itu boleh. Yang lainnya ya harus pemikiran kita gitu.
0: Di Universitas Dianuswantara ada aturan seperti itu, Pak Rindra?
2: Ada seperti itu. Jadi silakan menggunakan AI, tetapi ya memang ada batasan-batasan penggunaan AI maksimal. Ya seperti dululah kalau plagiarisme pakai Turnitin gitu ya. Itu kan juga ada maksimal 25% misalnya. Kalau yang penggunaan AI juga ada batasan, tiap-tiap fakultas mestinya berbeda. Dan tiap-tiap perguruan tinggi juga berbeda. Saya rasa kok perguruan tinggi tidak alergi lah, atau mungkin tidak mengharamkan AI, tidak. AI itu kan hanya tool, seperti yang saya jelaskan, X plus AI hanya untuk membantu. Yang penting orang terus kabeh nganggo AI kabeh. Itu yang masalah gitu.
0: Produk-produk yang dihasilkan oleh para mungkin orang-orang yang ada di perguruan tinggi, baik itu dosen atau mahasiswa, produk-produk dari hasil AI itu apa sih, Pak? Ada bentuknya nggak selain mungkin paper, jurnal, makalah? Ada bentuk lain juga nggak sih, Pak Rindra?
2: Banyak. Kalau di Udinus banyak, Mas Yuda. Di Udinus itu ada, kalau Mas Yuda ke Udinus itu ada Toyaku. Toyaku itu mesin pembuat air gitu loh. Jadi tadinya kan gini, Pak Rektor itu memberi PR kepada kita di Fakultas Teknik. Bisa tidak buka kran sing rano opo-opo neng, ngerti-ngerti metu banyune. Gitu loh. Lah kalau nyambung nih, paralon, nyambung ke pipa, nyambung ke biasa, sumur ya, atau ke gunung, wow, itu biasa. Nah, ini bisa tidak ya, jadi dari embun yang ada di sekitar itu dikumpulkan, kemudian di proses, ada hidrolisis, ada pirolisis, dan lain-lain, kemudian menghasilkan air ketika dibuka, muncul airnya. Nah, itu ada namanya Toyaku.
1: Itu yang buat AI,
2: Toyaku,
1: Pak.
2: Toyaku di Udinus ada. Itu yang buat AI. Pakai AI. Lah kalau enggak cerdas ya dia enggak mungkin bisa ngambil air gitu ya. Yaitu pakai AI. Kemudian ada Rocaku ya, robot catur kampus Udinus. Itu juga AI. Tadinya kita mengembangkan AI Rocaku ini masih bodoh, Pak. Mas Yuda. Jadi
1: bisa kalah.
2: Bung Jamal, ketika dimainkan sama orang tuh bisa kalah. Suwe-suwe tak pikir, oh bisa enggak ya otak-otaknya si Grandmaster sing di ngene luar sana, Kasparov dan lain-lain ya. Oh, Utut, termasuk Utut. Kita ambil logika atau algoritmanya, itu namanya UCI ya, UCI. Nah, itu dimasukkan ke dalam robot itu. Sekarang robot Rojako itu enggak pernah ada yang mengalahkan. Bahkan Grandmaster kita sudah panggil 2 atau 3 Grandmaster juga enggak bisa mengalahkan. Sampai kemarin Grandmasternya itu datang. Moso sih, aku nganggo putih kalah. Wes saya kita nganggo ireng, tetap kalah. Sampai Pak Rektor tuh gini ya. Sing bisa ngalahkan Rojako tak kasih 5 juta langsung cash. Enggak ada yang pernah bisa ngalahkan. Nah, itu dia menggunakan AI. Dan yang terbaru nanti Mas Yuda dan Bu Jamal, Udinus akan mengembangkan namanya Tremku. Tremku ini kerjasama antara Udinus dengan pemerintah kota Semarang. Insya Allah nanti di kota lama lah, mungkin dalam waktu dekat akan ada yo semacam tram gitu ya. Tram ini kayak apa ya, kayak sepur melaku gitu. Melaku tapi otonomus. Kayak zaman dulu, tapi rano supire, enggak ada supire, dia bisa jalan sendiri. Itu pengembangan dari Becikku. Di Udinus ada namanya Becikku, Becak Listrik Kampus Udinus. Itu juga AI, otonomus. Tanpa driver sudah bisa jalan-jalan sendiri. Tahu alamat. Nah, itu kan sebenarnya di luar negeri sudah banyak ya. Di Indonesia ini baru akan dikembangkan. Nah ini dalam waktu dekat tramku itu kan dikembangkan di kota lama. Kalau di sisi pertanian ada alat pengendali hama, kemudian grading kopi dan itu lain-lain biasa. Kita sudah biasa. Termasuk irigasi hybrid tuh kami ngembangkan di Bung Jamal di Binangun di Butuh Purworejo itu kami kembangkan.
1: Saya itu.
2: Iya itu di daerah. Saya tahu jangan Purworejo ini saya bikin riset di sana.
1: Iya, sesuai dengan.
2: Sebentar lagi mau riset kelapa ini saya,
1: Ini Perembun dokumen itu.
2: Perembun ya, Perembun Mirit dan lain-lain itu daerah sana. Jadi banyak sih tool yang bisa dibuat dengan AI karena sekarang bikin program coding itu gampang banget kok, Mas Yuda. Kalau zaman saya kuliah dulu di IMKA, di STEMIK itu bikin program itu sampai mimisen, sampai
1: berdarah-darah,
2: melek terus ya. Ya karena kodenya kan ditulis gitu ya, satu-satu dijalankan error. Akhirnya sampai stres. Nah, sekarang itu hanya pakai prompt aja. Kita pakai Gemini bisa, kemudian pakai Cloud Tree juga bisa, tinggal ditulis. Buatkan program untuk mengendalikan hama orang dengan sensor ini, apabila ini. Ditulis aja yang komplit, yang spesifik, yang detail, enter, jebret. Wis muncul programnya. Tinggal dipindah aja ke mikro controller, masukkan ke mikro, jalan dewe itu sekarang. Jadi mudah, enggak sulit gitu loh.
1: Itu sisi positifnya yang kita dapatkan.
2: Sisi positif.
0: Berarti PR-nya Pak, agar AI ini tidak semakin dalam tanda petik ya menggerogoti sisi kreativitas dan analisis orang-orang, terutama yang ada di perguruan tinggi, PR-nya apa Pak yang harus dilakukan? Siapapun itu, baik itu mahasiswanya atau lembaga perguruan tingginya atau bahkan pihak-pihak yang berwajibnya, ada PR enggak Pak?
2: Jadi sebenarnya kalau tantangan terbesar di dalam pengembangan AI ini kan bukan teknologi ya. Bukan teknologinya. Teknologinya saya kira kan banyak bantulah. Ya tadi manfaat-manfaat positif kan banyak. Yang jadi PR ini adalah kesiapan kita, kesiapan sumber daya manusianya. Itu orang-orang itu bisa enggak kemudian memanfaatkan AI secara baik, secara bijak, secara beretika. Betul. Baik dan benar. Yang baik belum tentu benar gitu ya. Jadi kalau bisa ya ada semacam pelatihan terkait penggunaan literasi AI,
1: secara bijak dan penguatan
2: etika digital. Iya, karena kalau enggak nanti disalahgunakan kemudian dijadikan kejahatan, nanti seolah-olah ini akan ada beberapa waktu yang lalu seolah-olah salah satu tokoh nasional ngomong.
0: Iya.
2: Ngomong gini-gini padahal itu AI gitu loh. Orang percaya ya kayak yang terakhir itu kan ada pidatonya apa ya?
1: Pidatonya Ibu Menteri ya kemarin.
2: Iya, betul. Pidatonya benar Bu Menteri enggak menyampaikan apapun. Iya. Dan repotnya lagi, IA itu bisa buat penipuan juga loh, hati-hati Bung Yuda.
0: Iya.
2: Mas Jamal, hati-hati karena apa ya? Kalau sudah dengar suara kita kemudian kita rekam, kemudian kita produksi, kita bisa omong-omongan dengan seolah-olah dengan saya misalnya. Nanti persis, nomor ya. HP-nya iya, ditelepon ini Rindra, tolong diangkat ya, saya mau telepon. Padahal itu orang lain nipu, akhirnya minta uang lah, atau transfer lah, atau apalah. Itu yang perlu diwaspadai sekarang, ini sudah sampai ke arah sana.
0: Okay. Gitu. Untuk pengamanan cyber di Indonesia sendiri, menurut Prof. Rindra gimana?
2: Cyber di Indonesia lumayan bagus ya, sekarang ada BSSN ya, Badan Sandi Negara, dan kebetulan itu kepalanya adalah alumni Udinus itu ya,
0: BSSN.
2: Mungkin Pak Jenderal itu adalah alumni Udinus. Jadi untuk keamanan saya kira ada, bahkan ada salah satu alumni Udinus yang kemudian kerja di BSSN, sekarang mau lanjut studi S2 ini di S2 AI. Ya dia tugasnya adalah cyber security. Karena memang kejahatan sekarang ini tidak hanya kejahatan-kejahatan fisik saja, sudah mulai geser ke kejahatan cyber yang kemudian mungkin resiko kerugiannya bisa jauh lebih besar. Nah, dalam pandang ini kemudian ya salah satu unit yang ada di BSSN setahu saya juga mengembangkan terkait dengan pengembangan cyber security. Bahkan ada sekolahnya kok sekarang itu kayaknya.
1: Kalau BSSN ya, Pak ya.
2: Ada universitas BSSN.
1: Lena Jenderal Nugroho Sulistyo Budi kan?
2: Itu alumni Udinus.
1: Nah, ya ini saya tanya AI nih, Pak.
0: Langsung buka AI, Pak Indra.
1: Tanya, Pak.
2: Pakai AI
1: loh. Langsung tanya. Itu, langsung tahu Pak Lena Jenderal.
2: Itu alumni Udinus, Pak.
1: Nugroho Sulistyo Budi. Itu dilantik 2 Februari 2025.
2: Betul. Itu kan itu ada gelar-gelar anu MM-nya ya. Lah MM-nya tuh Dinus loh.
1: Itu MM-nya Dinus. Anu kantornya di Sawangan Depok sana, Pak.
2: Pernah ke sana.
1: Lengkap datanya.
2: Iya, BSSN. Itu mana ada kampusnya kayaknya? Sudah ada perguruan tingginya kayaknya. Yang bikin
1: sandi negara.
2: Jadi memang iya, arahnya sekarang ke cyber. Bahkan polisi-polisi kan juga ada polisi cyber kan sekarang.
1: Iya, cyber crime.
2: Cyber crime itu kan.
1: Menarik ya ini terus ada habisnya kan, kalau kita.
0: Iya, makanya ini kalau ngobrol sama Rodra kan ini sampai jam 9 nih pengennya kita.
2: Iya. Nanti kasihan Pak Bowo Artanto loh tadi.
0: Kok ya apa?
1: Oh iya toh.
2: Apalah saya
0: kolega. Pak Rindra matur suwun sekali untuk waktunya. Kita belajar banyak sekali termasuk kawan-kawan juga.
1: Udinus ya, ada banyak kawan di sana karena saya pernah siaran di TV Kuk juga.
2: Betul. Iya, saya juga tahu Bung Jamal dan Bung Jamil.
0: Asik. Asik. Pak Rindra Materson untuk waktunya, selamat pagi.
2: Mas Yuda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Salam
0: AIN.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Itu tadi kawan, Profesor Dr. Rindra Yusianto, Eskom MT, Kepala Program Studi Magister Kecerdasan Buatan Fakultas Teknik Universitas Dianus Pantoro. Harus ada batasan, ingat penggunaan AI, mahasiswa-mahasiswi, ingat batasannya.
1: Dengan baik dan benar.
0: Betul.
1: Dan beretika di dalam ber-AI.
0: Yang ternyata kok dosen-dosen nih, yodoh nganggo AI jebule.
1: Untuk mendeteksi Anda yang pakai AI, gimana kalau nggak pakai AI?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, tuh teh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makasih.

0: Nah, yang betul belum bisa dijawab sama AI adalah informasi jalan raya ada kemacetan apa. Nah, itu kayaknya belum ada ya, Kawarasika. Karena sekarang yang tersendat panjang itu bukan di Pantura Brangsong, tapi di Kaliwungu.
1: Nah, Kaliwungu.
0: Mengularnya sudah panjang sekali ini, Kawarasika. Pak Pujiwaluyo yang sedang asih informasi di sana, Kawarasika, terjadi ketersendatan di jalan lingkar Kaliwungu, simpulnya di pertigaan tol Kaliwungu karena ada lampu apil yang roboh.
1: Nah, di eksit tol persis.
0: Betul,
1: ya.
0: Di pertigaan eksit tol Kaliwungu itu ada lampu apil roboh. Tadi informasi pertama kita dapat info jam 7.50. Nah, saat ini ketersendatannya sudah mengular panjang sampai pertigaan pelabuhan Kendal sana infonya.
1: Waduh.
0: Panjang sekali, karena informasinya itu pengguna jalan tidak ada yang
1: nggak berani mendemek, ya.
0: Nggak berani demek, jadi harus nunggu petugas yang memang ngurusi lampu traffic light dan kerjasama sama pihak yang lain juga.
1: Itu apa ya, tata kota pertamanan atau apa gitu yang ngurusin lampu-lampu itu. Jadi
0: soalnya itu di jalan nasional.
1: Mengandung listrik apa enggak, harus tanya AI itu. Karena kan ada kabel-kabel yang di sana itu berbahaya kalau sembarangan, ya.
0: Jadi Anda warga Kendal menuju arah ke Semarang saat ini ketersendatan ya praktis di dua lokasi ya. Satu di Pantura Brangsong meski antriannya masih sekitar 10 menitan saja. Yang kedua adalah di lingkar Kaliwungu. Simpulnya nanti di pertigaan tol Kaliwungu itu karena ada lampu apil yang roboh, kawan. Menutup satu lajur sebelah kanan arah Semarang. Sebenarnya tadi robohnya tuh di kedua arah, cuma yang antriannya cukup panjang saat ini yang arah Semarang. Jadi silakan Anda masuk tol atau bisa masuk dalam kota Kaliwungu. Walaupun dari dalam kota Kaliwungunya nanti keluar Kaliwungunya juga ikut merambat ya, cuma tidak sepanjang yang sampai pertigaan pelabuhan Kendal sana. Ini dari beberapa grup lalu lintas dan juga informasi kita terima kok ketersendatannya panjang sekali di lingkar Kaliwungu dengan simpul di pertigaan tol Kaliwungu, Kawarasika. Itu ya update di jam 8.50 ini ada lampu apil roboh.
1: Nah,
0: di pertigaan tol Kaliwungu, Kawarasika, yang arah menuju Semarang. Jadi saat ini terjadi
1: pelan-pelan sekali di sana karena itu memakan badan jalan.
0: Betul. Ternyata Pak Adi Prihandono.
1: Halo,
0: juga dengar
1: Rasika. Pak Adi Prihandono yang menyimak perbincangan kita dengan Pak Rindra.
0: Ini katanya ya. Pak Adi Prihandono juga lagi menyiapkan materi untuk mengajar.
1: Nah, masih pakai AI kan?
0: Pak Adi ngece, Bung Jamali.
1: Kan boleh, legal. Legal. Dan tidak mungkin tidak 100% dong Pak Adi. Beliau kepala di SMBU di Indonesia.
0: Nih Pak Adi Prihadono, rekannya Pak Ridra juga dengar ya.
1: Tiap hari ketemu. Gimana, sudah absen Rasika belum? Beliau kawan Rasika semua, Pak Adi.
0: Alhamdulillah di SMBU di Indonesia banyak kawan Rasika ya. Seneng deh aku. Nek meh tanya-tanya apa-apa gampang juga jadinya.
1: Ya, waktu anak saya wisuda di itu belakang backgroundnya wisuda kesekian itu saya nggak foto sama orang-orang sembarangan. Sama Pak Rektor saya fotonya.
0: Kamu kalau waktu itu bilang Pak Adi Prihandono minta kursi di paling depan yang sofa, entok paling.
1: Saya foto Pak Rektor, lu Mas Jamal, nggih Pak. Ayo foto dulu. Siap, yang foto wartawan-wartawan seluruh Semarang. Cuman hasilnya di mana lagi tak cari.
0: Pak Reza, selamat pagi. Oke, matur suwun ya. Wah, Pak Reza ki nikmat sekali saat ini pekerjaannya dan kegiatannya sudah pindah ke Kuala Lumpur ya.
1: Kuala Lumpur sudah jam berapa nih, Pak? Jam 8 kali ya.
0: 10 lah.
1: Oh, 10 kacek berkacek.
0: Betul. Pak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Bung Yudang, Bung Jamal dan rekan-rekan Rasika sekalian. Hari ini di hari Jumat yang semoga berkah buat kita semua.
0: Amin.
2: Menginfokan perjalanan saya dari Semarang Genuk Karangroto menuju Solo. Sekarang sudah nyampe di JLS. Di JLS tadi saya lihat ada mobil truk kol diesel jenis Isuzu Elf terguling, truk box. Mungkin mau parkir jadi, tapi ternyata lubang
0: jalan lingkar Salatiga ya.
2: Ada lubang yang sangat dalam sehingga mobilnya terguling. Demikian laporan saya di
3: dekat Pasar Tengaran yang mengarah ke Boyolali ada teleler mogok ya. Karena jalur di situ sudah dua lajur, jadi bisa lewat jalur kiri. Lalurnya mogok di jalur kanan yang mengarah ke Boyolali. Demikian Bung Yuda Utama. Terima kasih.
0: Yeh, matur suwun informasinya, Pak Junedi. Ini barusan laporan dari Kamar Asika beneran ya? Bukan. Bukan dari ya. Ki responnya Kamar Asika ya udah lucu-lucu, Deng.
1: Ini tenan apa ya?
0: Iki sing siaran Rasika Kelana Kota udah jamel tenan apa AI iki? Katanya gitu waktu tadi ada yang bilang gitu. Barengan. Ini tenan iki lho.
1: Pola pikir yang negatif itu.
0: Pak Warsito.
4: Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Oke, Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan saya tadi dari Ungaran menuju ke Tembalang, perjalanan lancar, lalu lintas tidak ada ketersendatan sama sekali sampai di Fakultas Hukum lancir. Tadi saya melintas di Tirta Agung pukul 7 lewat 26 menit. Sepi lengang, dan ini saya menuju ke Semarang, Mas, mau turun ke bawah. Ini melintas di Gombel Lama, Gombel Baru. Terus nanti mau ke daerah Kedung Mundu, Mas. Ngaten matur nuwun. Lewat Percan Pasar Kambing. Matur nuwun bagaimana info lalu lintasnya.
1: Turun ke bawah.
0: Kota Semarang mah lancar dari Jumat, Pak Warsito. Lengang betul, lancar.
1: Pulang dan pergi dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
0: Ini ada Bu Hani Novi juga ada ngasih info nih.
5: Lancar ya pasti. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan Kamar Rasika semuanya. Join update informasi saja di pagi hari ini. Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati tadi dari Salatiga menuju ke KIC via exit Kerapia, kedua arahnya terpantau lancar ya, tidak ada hambatan yang berarti. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di KIC cerah. Dan saat ini pukul 8.21 ini saya sudah sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Oke. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, Bu Heni, yeah. Novi sudah sampai kawasan industri Candi dengan kondisi yang lancar. Nah, ini mengenai situasi kepadatan di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kendal arah Semarang yang macetnya pol. Ada Pak Khabib yang melintas di sana nih. Karena lampu apil roboh nih. Masih ada nggak Pak? Atau sudah ada petugas-petugas gitu nggak?
1: Yang membetulkan.
0: Ini soalnya Pak Khabib ngasih informasi di jam 8 nih.
1: Tersendat nih sana.
0: Wah masih banget, wong saat ini jam 8.50 ini aja masih. Ada lampu apil roboh ngawarasika di lampu apil pertigaan tol Kendal itu. Pertigaan tol Kendal, pertigaan tol Kaliwungu, Kendal. Dimana saat ini antre yang arah Semarangnya benar-benar panjang sekali. Pak Ayuk.
6: Melaporkan Bang Yuda, Bung Jamal, perjalanan sudah sampai di Loireng, Gorawi. Ini masalah tergandeng yang tabrak belakang baru dievakuasi, tapi perjalanan tetap lancar. Tidak ada ketersendatan. Matur nuwun.
0: Oke, sip. Matur nuwun Pak Ayu, Pak Zuhri Al-Bukhari.
7: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Pagi, Pak. Dari Ungaran sampai Serondo lancar gih, masuk tol juga lancar. Ini sudah keluar Muktiharjo juga lancar gih. Arah ke Kota Lama juga lancar. Gih, sepeda motor keretingi kiri, sebuah kanan, wes jan. Mas, kalah aroma emak. Itu gih, Mas Yuda, Mas Jamal, ngeri. Kepala MBG batu copot langsung tampani KPK, sepertinya sudah terskenario dengan rapi. Tapi kita jangan mau dibodohi ya. Ngetok banget. Sebenarnya kan kalau pemerintah yang ujung ini ngerti kan, sudah tahu pasti. Makanya ya seperti itulah. Ngeri ngeri. Gitu nggih Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke, Pak.
7: Lanjut ke Nasmoko Pemuda. Besok Nasmoko Kendal. Malamnya gathering Nasmoko di Hotel Wahid Bandungan.
0: Nah,
1: MC-nya siapa, Ki?
0: Juri Al-Bukhari paling.
7: Nginep di

0: Apa ini?
1: Sangu peredam panas.
0: Oh, namanya. Kipas.
1: Oh, kipas. Tak kira mobil.
0: Nah, kalau mau keluar rumah kok, mobil kan ada AC-nya. Kalau keluar rumah, buka rumah yuk. Nggak kipas.
1: Nah, ini motor peredam panasnya apa?
0: AC itu.
1: AC ini mana?
0: AC mobil.
1: Kalau motor?
0: Kalau motor ya wis anginnya itu tuh rasa kayak soyo banter. Soyo banter kan soyo semeribit.
1: Pak Hari.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, semua.
1: Ya benar sih.
2: Itu kan perjalanan ke Lanak Kota saya dari Pati. Dari Pati sampai Kudus dua arah terpantau lancar. Saya tadi Kudus pukul 7:20 saya lewat Lingkar Mas, masih terpantau lancar kedua arah. Jam 7:20 ini sudah sampai Kota Lama karena saya mau ke Karyadi, habis ke Karyadi mau ke Bandar Ahmad Yani. Begitu Mas, info okay. Barusan yang saya lewati.
1: Baik, matur suwun Pak Hari, Pak Jack. DJ. Satu lagi.
3: Selamat pagi.
1: Yo, selamat pagi.
3: Rasika. Selamat pagi semuanya. 8:30 lewat di pertigaan Hanoman, traffic light padam. Terima kasih.
1: Lalu lintasnya gimana Pak Jack?
3: Belum ada petugas yang bantu menyeberangkan.
1: Oke, tadi kita juga dapat info dari Pak Dwi Wijatmoko kalau lampu traffic light di masih traffic light Hanoman itu padam ya Kawan Rasika. Jadi ada dua laporan traffic light nih. Yang pertama di pertigaan Tol Kaliwungu, yang kedua di Hanoman ini.
0: Padam sama yang satunya ambruk.
1: Ya. Betul. Yang saat ini terjadi ketersendatan panjang sekali di kawasan Kaliwungu Kendal kawan, arah menuju Semarang.
0: Oke kawan-kawanku, tetap bersama Rasika dan ingat ya.
1: Ingat apa?
0: Ingat kita harus bijak di dalam berteknologi.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan.

0: namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sekitar 800 temuan kasus HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Mei tahun 2026. Hampir 50% dari total penderita tersebut bukan warga Kota Semarang, melainkan masyarakat luar daerah yang mengakses layanan kesehatan di ibu kota Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan tingginya angka temuan kasus ini dipicu oleh luasnya jangkauan screening malam hari. Pihaknya juga aktif jemput bola melakukan pemeriksaan langsung ke berbagai lokasi rawan kelompok resiko tinggi. Dinas Kesehatan Kota Semarang turut mengecam dan mengajak masyarakat untuk menghentikan stigma negatif maupun diskriminasi terhadap para penderita HIV/AIDS. Selain di ibu kota Jawa Tengah, tingginya temuan kasus HIV yang melibatkan warga luar daerah ternyata juga terjadi di Kabupaten Blora. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 62 kasus baru HIV hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, kelompok usia produktif antara 25 hingga 49 tahun menjadi yang paling dominan dengan total 35 kasus. Kepala Dinkesda Blora, Edi Widayat, menjelaskan tingginya mobilitas dan perilaku hubungan seksual beresiko menjadi penyebab utama penularan. Edi menegaskan bahwa sekitar 40% temuan kasus ternyata berasal dari luar daerah Blora. Guna memutus rantai penularan pada bayi, pihaknya kini memprioritaskan pendampingan khusus serta operasi sesar bagi ibu hamil yang terdiagnosis HIV. Edi juga menghimbau warga agar selalu menghindari perilaku seks bebas dan tidak berganti-ganti pasangan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan bahwa penguatan deteksi dini dan screening ketat menjadi kunci utama melindungi kesehatan jamaah. Petugas kesehatan bandara kini menerapkan sistem aktif menemukan kasus melalui observasi visual dan alat pemindai suhu tubuh. Jamaah yang terindikasi gejala sakit akibat kelelahan akan langsung dibawa ke pos medis untuk penanganan lebih lanjut. Kebijakan ketat ini terbukti efektif, di mana Kementerian Haji mencatat angka kematian jemaah haji Indonesia tahun ini turun drastis hingga separuhnya, yaitu di kisaran 134 jiwa dibandingkan tahun lalu yang mencapai 267 jiwa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: ada yang bisa tebak ini lagu soundtrack atau theme song World Cup tahun berapa? Wah kalau iki mah nggak entes banget ya periode sebelumnya 2022. Haya haya karena diselenggarakan di Timur Tengah. Ya, kemudian tadi di awal, ayo coba tebak. Tadi di awal lagunya sopo. Lagu ini siapa kan kelihatan ya dari nada-nadanya ya. Ini kalau katanya Pak Nathan, wih, kok notis aja ki Pak Nathan nih sama playlist awalnya. Ini Pak Nathan perjalanan dari kilometer 111 tol Cipali, rame lancar ya, cuaca cerah. Saya mau on the way pulang ke Semarang. Sip. Terusan Pak Nathan, nanti kita tunggu informasi selanjutnya ya. Wis full tol aja Pak Nathan menuju Semarangnya, rasa keluar-keluar. Karena Kendal kok lagi rame banget iki Kendal, wah ya Allah Gusti. Kendal itu ada 3 lokasi ya berarti ya. 3 lokasi yang saat ini jadi sorotan. Yang pertama itu adalah di Cepiring. Cepiring arah Semarang katanya Pak Pujiwaluyo panjang banget loh ini kawan, sampai 20 menit lebih soalnya. Berarti kok ini sudah 1,5 atau almost 2 km tuh antriannya di Pantura Cepiring Kendal yang arah menuju ke Semarang. Itu satu. Lalu yang kedua di Brangsong, ini sudah jam 9, berarti kendaraan muatan atau istilahnya truk-truk juga sudah mulai pada melintas, sehingga di kawasan Pantura Brangsong udah mulai rame ini arah Semarang. Dan kontraflow biasanya cuma stop sampai jam 8 aja ya kawan. Nanti di jam 8 sampai dengan sore itu akan situasional. Ketika ada pantauan antrian panjang itu baru nanti rekan-rekan di Polres Kendal akan memberlakukan rekayasa kontraflow untuk mengurai kepadatan. Tapi kalau antriannya masih normal itu ya tidak ada kontraflow. Begitu. Kemarin soalnya juga ada kawan Rasika yang berarti kontraflownya kok pagi sama siang tok, emang macetnya pagi sama siang tok, siang kok tidak dikontraflow dan segala macam. Nah, kalau bisa kita bantu jawab ya mewakili rekan-rekan Polres Kendal, asik mewakili, mohon maaf ya. Itu kalau untuk jam 8 ke atas ya, jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore itu ini ya akan melihat situasi dan kondisi. Jika memang antriannya panjang itu nanti akan diberlakukan kontraflow. Pokoknya rekan-rekan di Polres Kendal akan terus memantau lah, intinya seperti itu. Ketika nanti sudah ada diskresi dan keputusan pasti akan dilakukan rekayasa. Nah itu yang kedua di Pantura Brangsong Kendal. Yang ketiga di Kaliwungu Kawaras ya. Antrinya tuh banget loh guys. Kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan itu antrinya sudah, wah sudah sampai jembatan kayu lapis sana. Tadi bahkan sebelum jam 9 laporan kita terima malah sampai pelabuhan Kendal, sampai pertigaan pelabuhan Kendal antriannya. Karena apa? Karena lampu apil roboh di pertigaan tol Kaliwungu Kawarasika. Ambruk lampu apilnya atau lampu traffic light-nya. Sehingga informasinya menghambat jalan dan masih terus dilakukan penanganan dan juga pengecekan karena tidak sembarang petugas itu istilahnya yang dapat melakukan evakuasi si lampu traffic light yang roboh itu tadi. Gitu kawan, jadi panjang ya ini kawan, di Kendal ada 3 lokasi. Cepiring dowo 20 menit lebih. Kemudian juga Brangsong katanya Pak Pujiwaluyo sudah sampai ke Tapang. Terus yang ketiga di Kaliwungu. Wes masuk tol aja Bapak Ibu semua yang dari Weleri, yang dari Kendal, tol aja. Masuk dari tol Weleri, masuk tol Pegandon atau tol Kendal, wes aman perjalanan Anda, tenang, nikmat, nyaman. Nanti uang elektroniknya saldonya di reimburse kantor aja biar tidak terlambat. Ya kan? Kalau bisa di-reimburse. Kalau tidak bisa di-reimburse, ya wes untuk membayar waktu Anda semua ya, daripada antre dowo, antre lama kan bisa diantisipasi loh. Ini soalnya Kendal ini lagi bener-bener rame banget nih guys, jujur. Apalagi sudah jam 9 kayak gini. Nah terus ya Pak Pujiwaluyo pantauannya tadi. Kemudian tadi aku masih punya info di bawah jam 9. Pak Nurul Nurkholis, selamat pagi.
1: 857 mas, melintas di tanjakan tol Tembalang. Ada truk muat kayaknya kericak ya, batu split, terguling, terprosok ya mas, sebelah kiri.
0: Tanjakan tol Tembalang.
1: Belum ada petugas, lalin belum terhambat. Begitu mas, gak tahu kejadiannya kapan.
0: Matur nuwun. Baru dari jenengan ya Pak Nurul. Oke, kita yang terima kasih. Baru dari jenengan Pak Nurul ki infonya di tanjakan tol Tembalang kok katanya ada truk muat kericak terperosok guys. pripun kondisinya saat ini, walaupun lalu lintasnya masih lancar. Laporannya Pak Nurul Nurholis barusan, bentar ya, langsung kita buka di CCTV Travoy untuk saat ini bagaimana infonya dan pantauannya. Kok baru dapat info di tanjakan Tembalang kilometer 430 kok ada truk muat kerica terguling. Oke, Matur Suwun, sedang dicek ya di CCTV. Matur Suwun, informasi awalnya Pak Nurul Nurholis. Dan ini kita dapat update di jam 9 ya kawan, untuk laporan lampu traffic light di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarang yang tadi laporannya padam. Infonya Pak Anto sudah normal kembali. Situasinya berarti ya sudah, ya walaupun tadi waktu lampu traffic light-nya padam masih tetap normal ya kepadatannya, tapi untuk saat ini ya bisa mengurai lah antrian dan juga kepadatan dan juga kesembrawutan yang ada di kawasan Jalan Siliwangi Pertigaan Hanoman yang tadi lampu traffic light-nya sempat dilaporkan padam. Saat ini sudah normal kembali.

0: Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk pagi hari ini, membuka segmen awal di Kelana Kota siang ini, Kawan Rasika. Kita simak di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah Indonesia dan Cina menyepakati kerjasama strategis baru di sektor agrobisnis dengan mengembangkan kawasan lumbung pangan modern melalui proyek kerjasama pertanian di Provinsi Papua Selatan. Kemitraan bilateral ini menitik beratkan pada penerapan teknologi pertanian maju dari Cina serta keterlibatan petani lokal demi mempercepat capaian swasembada pangan nasional. Demikian News Flash.

0: Pak San, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
0: Pagi,
1: selamat
0: Pak.
1: Pagi kawan Rasika. Melaporkan ini dari perjalanan dari Semarang mau ke Kudus, sudah sampai Trengguli, aman lancar.
0: Lancar ya.
1: Tidak ada terkesendatan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Nah itu kawan, laporannya dari Pak San, singkat, padat, dan sangat jelas. Semarang, Demak, Kudus, lancar. Tidak ada hambatan dan kendala signifikan. Mantap. Oh, ini ada Pak Heri. Pak Heri Pudak Payung ngirimi video. Soalnya tadi kok kita dapat info dari Pak Nurul Nurkholis jam 8.57 kok ada truk muat kericak terperosok di tanjakan tol Tembalang. Kiwah, jangan kan Drawasi ya, terkait dampak lalu lintasnya. Nah ini kalau laporannya Pak Heri, oh posisi truknya itu terperosok dan ambruk di bahu jalan ya kawan Rasika. Di bahu jalan, di luar badan jalan istilahnya, sehingga tidak ada lajur yang tertutup, baik itu lajur kanan, lajur tengah, ataupun bahkan lajur kirinya pun sebenarnya masih normal sebenarnya. Jadi ya istilahnya tidak menghambat lalu lintas atau jalan. Oh alah, ternyata tergulingnya di luar badan jalan ya. Wah, aku bayangin ya, aku bayangin kalau di tanjakan Tembalang ada truk terguling, ya bayangin ya, melintang di tengah jalan gitu ya guys, yang menghambat lalu lintas. Tapi ternyata posisi truknya satu masih lurus di sesuai arahnya, kemudian yang dua ambruk gitu kawan Rasika di semak-semak di luar badan jalan. Kalau laporannya Pak Heri Pudak Payung. Matur suwun ya Pak Heri. Oke lah kalau gitu, seperti ini kondisinya. Nah ini ada Pak Didi juga nih melaporkan di sana.
2: Jam 9.15 melaporkan di bawah jembatan tol Jatingale ada laka terkeronton tabrak belakang dengan truk muatan galonnya sama teman-temannya pada berhenti. Tadi kalau tidak salah ada 4 unit, belum ada petugas. Entah itu sudah dari tadi atau barusan aja, tidak sempat divideokan.
0: Oke, nggak apa-apa, santai aja Pak Didit. Nah ini ya, kalau ini Pak Didit dari
2: infonya
0: jalur.
2: Infonya truk muat material ini terperosok ini Mas. Oke. Sudah dari tadi sepertinya, ini jam 9.18. Tanjakan tol Tembalang tidak mengganggu lintasan.
0: Oke. Baiklah kalau gitu, soalnya tadi kita dapat atensinya dari kawan kita mengabarkan truk terperosok gitu, tidak disebutkan kalau lokasinya di bahu jalan, tapi untungnya lokasinya tidak menghambat badan jalan. Matur suwun ya Pak Didit, laporannya langsung ada Pak Heri Pudak Payung sama Pak Didit ini tadi atas laporan informasi di kawasan tanjakan tol Tembalang. Sekali lagi lalu lintasnya masih ramai lancar ya kawan Rasika. Sekali lagi
2: di gerbang tol Tembalang itu ada dam truk tronton 2 dengan kondisi kabinnya itu pada peyok. Mungkin terkait dengan insiden di tanjakan Tembalang itu Mas Yuda.
0: Oh, solidaritas gitu.
2: Truk yang terperosok itu mungkin
0: pada nunggu
2: ada toh. 2 unit ini tadi habis diderek sama unit derek jalan tol.
0: Oke. Baik, di copy laporannya Pak Didit sama Pak Heri Pudak Payung laporannya di tanjakan tol Tembalang. Nanti kita pantau terus perkembangannya di sana bagaimana, tapi sampai dengan detik ini dilaporkan karena posisi truk dan juga badan truknya terguling, bukan terguling sih sebenarnya, ambruk ya. Truknya ambruk di bahu jalan itu di semak-semak di tepi kilometer 430A tanjakan Tembalang. Tidak ada ruas atau badan jalan yang terhambat ya kawan Rasika. Jadi lalu lintasnya masih mengalir saja. Bu Nini Herawati, selamat pagi Mas Yud, mohon info dong dari Jatisari ke Jalan Siliwangi Kota Semarang ini. Aku lihat di map kok merpal kuning-kuning. Wah, kuning mah masih mengalir Bu Hen Bu Nini. Tuh tadi ada Pak Antok tuh. Pak Antok menyusuri Jalan Siliwangi. Pak Antok tadi on the way kan mengabarkan kalau Jalan Siliwangi traffic light Hanoman yang tadi disampaikan trouble sudah normal lagi. Jadi ya antrian-antrian dan kepadatan-kepadatan normal saja di jam segini ya, dengan simpulnya di sekitar traffic light X Banteng saja. Tidak ada hambatan yang perlu jadi waspada ekstra Bu Nini. Di Jalan Profesor Hamka Pantura Wali Songo, Jalan Siliwangi juga antriannya masih antrian normal saja untuk saat ini. Ya udah, nanti kita lanjutkan lagi Kawarasiga ya. Informasi cuaca setelah ini ya guys. Bagaimana perakhirannya? Tetap di Kelana Kota.

0: Ibu Ayu belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari Radio Jember, saya, Rosit Romansyah. Kejaksaan Negeri Jember menyita sejumlah telepon seluler milik Direktur Rumah Sakit terkait penyidikan dugaan korupsi klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN periode 2019 hingga 2025. Kepala Kejari Jember, Yadin Palembangan, membenarkan penyitaan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan sesuai prosedur hukum. Hingga kini, penyidik telah meriksa sekitar 20 saksi untuk mengungkap dugaan praktek manipulasi klaim JKN. Menurut Kejari, dugaan korupsi dilakukan melalui modus phantom billing, yakni pengajuan klaim layanan yang tidak pernah diberikan kepada pasien, serta upcoding, yaitu manipulasi kode diagnosis yang memperoleh nilai klaim lebih tinggi. Barang bukti elektronik yang disita akan ditelusuri lebih lanjut. Jika tidak ditemukan bukti terkait perkara, telepon seluler akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila ditemukan bukti yang relevan, barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pendaftaran SPMB untuk siswa luar Kota Malang diperpanjang. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Malang tidak hanya diikuti lulusan yang bersekolah di wilayah setempat, tapi yang memiliki KTP Malang dan sekolah di luar kota juga bisa mendaftar. Syaratnya mereka harus melakukan input nilai raport secara manual untuk masuk sistem SPMB. Sebelumnya, masa input nilai dibuka mulai 2-4 Juni saja. Namun untuk memberi kesempatan bagi wali murid yang berdomisili jauh dari kantor Disdikbud agar mendapat kesempatan, maka masa input nilai diperpanjang sampai 5 Juni.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita. Membawa tersebut terdiri dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Kantor Bea Cukai Madiun, serta personil TNI dan Polri. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengawasan barang kena cukai hasil tembakau yang didukung melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Dani Yudi Satriawan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bilang, operasi dilakukan untuk menekan potensi peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan cukai. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sejumlah toko kelontong dan pelaku UMKM yang berpotensi menjadi di jalur distribusi rokok ilegal.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. PPIH Debarkasi Surabaya melaporkan 2 jamaah haji meninggal dunia saat perjalanan pulang ke Surabaya.

0: Suatu meninggal di pesawat, satunya ketika perjalanan ke Asrama Haji Surabaya setelah landing di Bandara Internasional Juanda. Rosidi Roslan, Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya bilang, dugaan kuat penyebab meninggalnya kedua jamaah adalah sakit jantung. PPIH sebelumnya juga sudah menegaskan semua jamaah haji Indonesia sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
2: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
1: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
2: Hipertensi. Waduh.
3: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini dia kawan Rasika. Kita saatnya ke informasi perakiraan cuaca ya kawan. Bagaimana perakiraan cuaca di hari ini Jumat 5 Juni 2026 kawan? Akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mbak Rani Puspita Ekawati yang akan menyampaikan infonya. Mbak Rani Puspita, silakan informasi perakiraan cuacanya untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya. Mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Semarang. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tapi masih ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian di wilayah Pantura Tengah hingga Barat, sisi selatan dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Rani tolong disampaikan dong masyarakat kalau mau dapat informasi ya dari BMKG terkait cuaca bisa meluncur kemana nih Mbak Rani?
2: Untuk wilayah Jawa Tengah, untuk wilayah seluruh Jawa Tengah ini bisa diakses melalui website kami Mas. Di stamet.ahmadyani.bmkg.go.id atau juga bisa dilihat di sosial media kami di Instagram, di X maupun di Facebook itu di @bmkgahmadyani atau juga bisa mendownload aplikasi info BMKG. Begitu okay. Mas Yuda.
1: Matur suwun Mbak Rani Puspita laporannya. Selamat pagi.
2: Sami-sami Mas Yuda, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: FIFA World Cup 2026 is closer. Jadi menjelang opening ceremony di tanggal 11 Juni 2026 nanti Ngawarasika, FIFA sendiri promosinya juga udah gencar-gencarnya nih. Kalau Kawarasika mungkin buka TikTok, itu bahkan FIFA bikin beberapa konten berbahasa Indonesia kawan, dengan konten-konten khas Indonesia yang ditayangkan untuk masyarakat Indonesia Kawarasika menjelang FIFA World Cup 2026. Ngomong-ngomong Piala Dunia Kawarasika, selain kapan Indonesia bisa klubnya masuk ke Piala Dunia adalah mengenai rencana Indonesia yang akan berencana jadi tuan rumah FIFA World Cup ya Kawarasika. Ingat gak waktu tahun 2022 apa 2023 gitu, waktu gencar-gencarnya ibu kota Nusantara, kan rencananya di sana akan dibangun ini tuh, dibangun sport center dan juga stadion berskala internasional yang diharapkan akan dapat menampung event skala internasional, salah satunya adalah Piala Dunia yang dulu disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Nah, kalau aku buka artikel-artikelnya lagi, padahal Indonesia itu sebenarnya sudah menjajaki untuk mengajukan bidding menjadi tuan rumah FIFA World Cup di tahun 2034. Tapi tuan rumah bersama ya, antara Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia sebelumnya pada tahun 2023 itu pernah menjajaki diskusi untuk mengajukan bidding sebagai tuan rumah bersama di Piala Dunia tahun 2034 nanti. Cuma seiring berjalannya waktu, ternyata Indonesia mundur ya Kawarasika. Indonesia mundur karena persiapan biddingnya yang dinilai terlalu mepet, jadi nggak jadi deh. Australia yang pun juga kemudian mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal, tapi kayaknya kalah deh untuk di tahun 2034 nanti. Apakah sudah ada rencana? Sudah ada banget ya kawan. Di tahun 2022 kemarin, Indonesia sama Australia itu sudah menjajaki diskusi dan juga apa istilahnya ya, kerjasama lah gitu untuk mengajukan bidding sebagai tuan rumah FIFA World Cup tahun 2034. Tapi ternyata ya batal lah ya kawan Rasika. Karena kayaknya kalau aku buka juga dari rilisnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan, kayaknya rencana stadion masih belum ada deh. Pembangunannya masih ada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Untuk fasilitas penunjang saat ini seperti stadion atau mungkin sport center berskala internasional, kayaknya belum ada perkembangan baru nih di IKN. Apalagi setelah kemarin dari Mahkamah Agung menetapkan kalau ibu kota Republik Indonesia masih di Provinsi DKI Jakarta ya Kawarasika. Belum ada nomenklatur sama sekali yang memutuskan bahwa ibu kota Republik Indonesia itu berpindah ke ibu kota Nusantara dari keputusan Mahkamah Agung kemarin beberapa bulan yang lalu yang sempat ramai itu ya Kawarasika. Nah, sementara untuk opening ceremony World Cup 2026 Kawarasika itu akan digelar di tanggal 11 Juni 2026, di mana tuan rumahnya nanti akan berlangsung di 3 negara ya Kawarasika, Meksiko, USA, and Canada. Jadi World Cup 2026 opening ceremony ini menasbihkan diri sebagai the most spectacular opening ceremony of the history of World Cup, di mana nanti untuk opening ceremoninya akan digelar tanggal 11 ya Kawarasika, 11 Juni 2026. Bidang tamunya luar biasa banget loh kawan, nanti ada Katy Perry, ada Lisa, kemudian juga ada beberapa nama-nama yang muncul Kawarasika. Meksiko, Kanada, and United States of America akan menjadi tuan rumah pelaksanaan FIFA World Cup 2026. And the first time in FIFA World Cup history, the 2026 tournament akan digelar di 3 negara. Opening ceremony awal akan digelar 11 Juni 2026 di Mexico City Estadio Azteca Stadium. Kemudian dilanjutkan tanggal 12 Juni 2026 di Toronto BMO Field Stadium dan juga di Los Angeles di SoFi Stadium di United States of America. Opening ceremony aja 3 negara 3 kali ngawarasika. Memang negara kaya ini. Dan nah ini aku buka dari situs resminya FIFA, promosinya juga sudah gencar ya Kang Warasika di mana-mana seputar FIFA World Cup 2026 and this is FIFA World Cup 2026. FIFA is ready.
1: Get ready. Champions of the world for the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries. 16 cities, 48 teams, 104 games, all of us, united as individuals, united as billions. So you and you and all of you, bring your game to the beautiful game. We are FIFA. We are football. New song, Somos. We are 26.
0: FIFA World Cup 2026 is ready dengan berbagai hal yang nanti sudah disiapkan karena banyak masyarakat atau mungkin pecinta acara ya, dan sebuah pergelaran yang luar biasa digelar di Amerika sebagai pusat entertainment dunia pasti akan duar menyala ya. Oke, dan di Indonesia nanti akan tayang di TVRI ya, the one and only siaran sepak bola FIFA World Cup 2026, the one and only akan tayang di stasiun resmi milik Republik Indonesia, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. Tidak ada channel yang lain. Sementara TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia juga akan menggelar beberapa acara ya Kang Warasika dan juga program-program khusus selama masa penyiaran FIFA World Cup 2026 di Indonesia seperti menggandeng layanan OTT atau over the top untuk penyiaran Piala Dunia, kemudian juga melalui aplikasi Highlight Clipper, Editorial Program, Turnamen dan juga 104 pertandingan secara live akan tayang di TVRI selama FIFA World Cup 2026 berlangsung. Kita simak headline di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah Iran dan Oman secara resmi bersama-sama akan melakukan pengamanan dan tata kelola Selat Hormuz dengan dijalankan sesuai koridor hukum internasional serta hak lintas transit maritim dunia. Kedua negara berkomitmen menjaga stabilitas jalur pasokan minyak vital tersebut secara mandiri sekaligus menolak intervensi militer dari kekuatan luar kawasan. Demikian News Flash.
0: Pak Prayitno, selamat pagi.
3: Selamat siang, Bung. Kok Rasika, ini ada ketersendatan dari arah Meranggen, Pedurungan ke arah kota. Karena sedang ada pembuatan untuk jalur kejut di SMA 2 Semarang.
0: Oh, oke. Okay.
3: Sedang gua baru. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Prayitno, laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sedang ada kegiatan pembuatan ini ya Kang Warasika ya, pembuatan speed bump di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Siapa yang marah mendengarkan kabar ini? Ayo silahkan marah ya. Ayo marah, cepat marah-marah. Ada speed bump tambahan tuh di wilayah Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Perhatian-perhatian, garis pita kejut di Jalan Brigjen Sudiarto atau di wilayah Kota Semarang bertambah satu lagi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Tepatnya di Simpang SMA Negeri 2 atau Simpang Sendangguo. Siapa yang mau marah? Ayo marah. Marahlah Kawan Rasika. Kalau aku sih mendukung ya, karena itu untuk keperluan keamanan dan keselamatan. Pak Jack.
4: Mas Yuda 927 keluar dari Hanuman, lampu selnya sudah nyala ya. Kondisi lalu lintas.
0: Oke. Okay.
4: Lancar pol.
0: Wah, lancar pol. Matur suwun Pak Jack laporannya. Pak Wasimin.
5: makin jelas ya. Jadi dari kawasan KIC lewat alternatif Jati Barang, Cemoko, Gunung Pati sampai Sitel Asalama. Pagi ini untuk arus lalu lintas masih dalam kondisi ramai lancar. Cuaca cerah, lanjut menuju Kota Solo Tigo.
0: Matur suwun Pak Wasimin dari KIC mau ke Solo Tigo. Iki rutenya berarti pleketiblek sama Pak Wavinus nih. Coba kita buka infonya Pak Wavinus ya.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update perjalanan pagi ini Mas, biasa perjalanan dari KIC, Kota Semarang, menuju Kota Salatiga, tadi lewat konvensional saja, yang Gunung Padi ya Mas. Terpantau lancar Mas, ramai lancar. Dan saat ini sudah sampai Kota Salatiga ya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk cuaca di Kota Salatiga sangat cerah Mas.
0: Sip.
6: Begitu saja infonya Mas, terima kasih Mas Yuda.
0: Wah, kita yang terima kasih pun. Pak Wasimin, langsung ya terkopi sama Pak Wavinus, jalurnya plek-tiplek. Bedanya Pak Wavinus sudah sampai Salatiga sana, menandakan kalau arus lalu lintas tidak ada hambatan lalu lintas.

0: Ini mungkin agak tersendat ngeten matur nuwun.
1: Waduh. Ini yang kabar yang tidak mengenakkan iki nek tanjakan gombel ada sesuatu yang mogok nih. Ada mobil box sama Grand Max mogok di tanjakan gombel. Tapi Pak Warsito, Pak tadi antrenya panjang nggak Pak? Pak Warsito, waktu jam 9 lebih 40. Wah ini ya Kang Warasika, informasinya di tanjakan gombel. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada kendaraan mogok di sana. Kalau aku buka di kamera CCTV, saya masih loading soalnya yang di CCTV yang di bawah. Coba kita buka informasi dari kawan-kawan yang lain, mungkin juga aku yakin pasti sudah ada sih. Pak Anto matur suwun, kemudian Pak Puji Waluyo, ini Brangsong baru lolos mas, saya antre di Brangsong 25 menit. Katanya Pak Puji, lah ini Pak Puji kemudian ngambil masuk ke lingkar Kaliwungu atau masuk dalam kota Kaliwungu Pak Puji? Soalnya nanti di depan Anda masih ada tantangan lagi, satu lampu traffic light yang ambruk di pertigaan tol masih ada ya, sehingga di kawasan jalan lingkar Kaliwungu antreannya masih cukup panjang saat ini. Ibu Nada, selamat pagi. Monggo silahkan disampaikan. Pak Narkoco, info ini dari barat ke timur sudah bisa melintas di jembatan Kali Bodri. Tapi kan belum ada diskresi dari polisi. Sudah ada arahan dari petugas belum Pak Narkoco waktu jenengan lewat itu? Kalau pantauan dari warga, tuh masih banyak material kok. Sudah bisa tuh, sudah bisa nerobos ya Ki, berarti Pak Narkoco. Aku hold dulu informasinya deh, sebelum nanti ada informasi resmi dari pihak kepolisian. Matur suwun Pak Narkoco, Pak Ari Nugroho.
2: Selamat siang Mas Yuda,
1: siang,
2: mengarah
1: Pak
2: ke Salatiga tadi dari KIC juga ih. Terus mampir ke rumah, terus ini udah sampai Karangjati, nanti lanjut ke Salatiga, terus ke Klero mas. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun. Wah, ini kok pada keluar semua dari kawasan industri candi. Pak Sejati, selamat siang di turunan Gombel. Oh, tanjakan kali maksudnya. Tanjakan apa turunan, Pak Sejati? Oh, beda info. Oh, hati-hati mas di Gembol, astaga, karena tadi kita dapat informasi di Gombel kok, Gembol ya. Oke, Gembol maksudnya nih, hati-hati di turunan Gembol Bawen, arah Ungaran, di sekitar pertigaan Gembol Apak, masih banyak pasir berceceran, rawan tergelincir. Oke, langsung tak sampaikan lewat kawan-kawan di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang deh. Matur suwun Pak Sejati, ya enggak apa-apa. Kita nanti laporkan aja biar teman-teman yang memantau di sana bagaimana sekaligus penanganannya. Pak Anto, ini yang bikin ketersendatan dari Penggaron ya, arah trafik Pedurungan. Ada truk mogok di sekitar pertigaan Penggaron, arah menuju ke Simli alias Simpang 5. Pak Warsito?
0: Jadi pas saya lewat itu pas awal mogok mas, jadi di depan saya persis belum tersendat saya tadi mas gitu mas.
1: Oke, waduh guys, ini di tanjakan Gombel ada mobil mogok. Kalau aku lihat di CCTV yang di Jalan Tengku Umar udah sampai situ sih, sudah sampai ujung dari underpass Jatingaleh itu sudah merambat, karena bukan hanya satu tapi dua. Tadi ada truk box sama mobil Grand Max yang mogok. Nanti kita pantau perkembangannya lagi ya kawan. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 pagi.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Stasiun kereta api Kaliwungu di Kabupaten Kendal direncanakan akan diaktifkan kembali pada tahun 2027 mendatang. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyatakan, rencana operasional bersama PT KAI Daup 4 Semarang ini sudah matang dan mencapai di atas 90%. Dia menjelaskan, reaktivasi stasiun sangat penting untuk mendukung mobilitas pekerja di kawasan industri Kendal, sekaligus menjadi solusi.

0: berfungsi mengurangi kemacetan jalur darat. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan operasional kereta Kedung Sepur dengan tarif tiket Rp10.000.
1: Pemerintah Kabupaten mendukung dan berharap untuk pengaktifan stasiun Kaliwungu ini nantinya juga benar-benar segera terrealisasi, karena kemarin dari KOP 44 itu menyampaikan sudah di atas 90% rencananya. Nanti akan ada kereta yang Kedung Sepur, tiketnya juga murah. Rencananya Rp10.000, sehingga harapannya nanti ini termasuk juga untuk peningkatan perekonomian yang ada di Kaliwungu dan sekitarnya, termasuk juga di Kaliwungu kan ada KIK.
0: Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kendal Muhammad Eko menambahkan bahwa PT KAI segera membangun 2 hingga 3 titik palang pintu perlintasan sebidang demi keselamatan. Dinas Perhubungan juga mengusulkan rute baru Weleri Pekalongan guna mendukung konektivitas pekerja antar kawasan industri. Polres Kendal bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas, termasuk sistem kontraflow secara situasional. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kepadatan kendaraan seiring adanya proses pengecoran sepanjang 1,3 km di jalur Pantura Brangsong. Kanit Turjawali Polres Kendal, Ibda Ferry Okta Dwi Saputra mengatakan, personel gabungan telah disiagakan di sejumlah titik rawan. Rekayasa kontraflow akan diberlakukan mulai dari depan Bank Mandiri Ketapang hingga kawasan toko bangunan HM Putra Brangsong apabila terjadi antrean panjang. Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kendal, Sofyan Effendi menyatakan, proses pengerjaan jalan dimulai sejak 1 Juni dan ditargetkan rampung dalam 30 hari. Sofyan menghimbau pengguna jalan, terutama kendaraan bertonase besar, guna memanfaatkan jalan tol demi mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita di akhirat nanti.

0: Hei, aku ternyata sampai nanti selesai. Jadi Kang Warasiga, nanti satu, aku akan menutup di jam 11.30 lah ya. Lalu yang kedua, ayo berikan aku lagu. Mumpung masih ada waktu kawan, sampai nanti jam 11.30 itu berarti berapa ya lagu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 deh. Kawan, aku butuh lagu 7 Indonesia aja ya, yang bisa nyanyi. Kemudian juga jangan yang oldies 80-90-an. Kemudian juga, yus itu aja sih syaratnya sih. Yo guys, berikan aku lagu Kang Warasiga untuk menemani kita semua sampai nanti Kelana Kota siangnya selesai. Indonesia aja, jangan yang oldies ya Kang Warasiga, dan syaratnya minimal 50 orang bisa nyanyi. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi, oke? Okay? Dan update di jam 10 Kang Warasiga, tadi aku dapat info dari Pak Imam Secang. Guys, tadi kan kita sebelum jam 10 kan ada informasi kendaraan mogok tuh di tanjakan Gombel Kang Warasiga. Nah, pantauannya Pak Imam Secang jam 10.00 itu kendaraannya sudah tidak ada. Mantap ya. Dua minggu ini ketika ada kejadian kendaraan mogok di Gombel, itu penanganannya cepat banget loh. Kayak under 30 menit, under 1 jam, itu sudah langsung ditarik, sudah langsung dipinggirkan, sudah langsung nggak ada. Mantap, informasi tadi sebelum jam 10 ada laporan kendaraan trouble ya kawan di tanjakan Gombel. Saat ini kondisinya sudah tidak ada. Jadi lalu lintas sudah lancar katanya Pak Imam Secang di jam 10.00 tepat. Laporannya Pak Imam Secang. Thank you so much ya Pak Imam Secang untuk laporannya dari Gombel Kota Semarang untuk pagi hari ini, atas informasi adanya truk. Ya benar ya, truk sama Grand Max tadi yang disampaikan mogok di sana. Ternyata tidak sampai 1 jam, bahkan tidak sampai 30 menit. Itu sudah terpantau tidak di TKP. Tadi waktu pertama kali laporan 9.40, kemudian kalau Pak Imam Secang melaporkan 10.00 kan mungkin cuma 20-an menit saja toh, sudah tidak ada di TKP. Lega banget kalau aku. Kalau aku dapat infonya kayak gini tuh. Yang masih belum lego adalah di mana coba Kang Warasiga? Di Kendal. Wah, ini Kendal kok. Semakin menyala ini Kang Warasiga. Kendal ndul ndil ndil. Di mana di kawasan Kendal arah Semarang semua ya Kang Warasiga, yang terpantau antreannya panjang adalah di Pantura Cepiring tadi, soalnya ketersendatannya sudah butuh waktu hampir 30 menit di Cepiring. Lalu yang kedua di Brangsong ini katanya jam 10.15 ketersendatannya sudah sampai depan Polres Kendal. Nah, kalau sudah sampai depan Polres Kendal gini biasanya sih sudah akan ada rekayasa ya. Karena istilahnya kawan-kawan yang bertugas ketok teko ngarep kantore, macete wis tekan ngarepku. Jadi ujungnya di kawasan Brangsong sana. Sembari nanti coba kita update perkembangannya di sana. Jadi di kawasan Brangsong Kendal arah Semarang ketersendatannya sudah panjang tuh kawan, sudah melebihi Ketapang soalnya. Ketapang aja udah 1,5 kilo, apalagi kalau udah lebih dari Ketapang kan sudah berarti hampir 2 kilometer. Lalu yang ketiga adalah di Kaliwungu ya Kang Warasiga. Simpulnya adalah di pertigaan tol Kaliwungu Kang Warasiga, karena penanganan lampu traffic light yang ambruk masih belum selesai juga dan masih ada lajur yang terhambat. Makanya saat ini terjadi antrian yang cukup panjang. Ini Kendal arah Semarang ya guys. Informasi jalan kita yang jadi sorotan. Kalau Anda tidak perjalanan dari Kendal ke Semarang, lancar, wis kabeh lancar. Kecuali Kendal arah Semarang kalau lewat Pantura. Kalau Kendal ke Semarangnya lewat tol, ngacir. Tol Semarang Batang saat ini kedua arah tidak ada kendala atau hambatan signifikan. Itu ya Kang Warasiga, informasinya di Kendal arah Semarang semua nih. Cepiring, Brangsong, Kaliwungu, ada tantangan semua. Selain itu lancar. Semarang aku tarik langsung tekan Pati, kono juga lalu lintasnya lancar. Asalkan Anda tidak lewat jalan Lingkar Kudus. karena pekerjaan jalan masih berlangsung menuju arah Jeporo lancar, Purwodadi juga sama. Dari Semarang Solotigo tadi sebelum jam 10 juga ada deretan laporan ya, dari ruas Semarang Solotigonya terpantau lancar saja secara umum. Atas informasi adanya truk yang terperosok di tanjakan tol Tembalang, posisi truk dan muatannya ada di bahu dan luar badan jalan ya, sehingga tidak berimbas signifikan ke lajur utama, sehingga arusnya tetap mengalir saja di tanjakan tol Tembalang, kawan. Sementara itu, kita simak headline di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika, sembari nanti kita buka-buka lagi informasi dari Anda yang sudah berbagi info.
1: News Flash. Indonesia resmi memulai upaya diplomasi dagang untuk memperjuangkan akses ekspor produk katoda tembaga hasil hilirisasi domestik agar dapat menebus pasar Amerika Serikat. Pemerintah berupaya mencari celah kesepakatan mineral kritis guna mengatasi ketatnya proteksionisme Amerika Serikat demi mengamankan posisi Indonesia dalam rantai pasok komponen kendaraan listrik dunia. Demikian Newsflash.
0: Pak Wahyu Imam, terjawab ya Pak Wahyu ya. Itu sejak tadi jam 7 loh, jam 7.30 loh Pak Wahyu. Wah, ini ya berarti nanti kapan-kapan bisa dipantau lagi nggih setelah masuk ke kendaraan menuju arah ke Semarangnya di Jalan Lingkar Kaliwungu tuh sejak jam 8 tadi ada lampu traffic light yang ambruk di pertigaan tol Kaliwungu sehingga lalu lintasnya tersendat. Kemudian ada Pak Eko, selamat pagi. Ini Pak Eko Tanah Mas minta lagunya Tiara Andini. Oke. Kemudian ada Pak Adi Nugroho, selamat siang, lupa-lupa ingat ya. Pak Adi Nugroho ini jangan pilihan lagunya lo unik ya, Paul. Pak Arisa Dovi, Butiran Debu. Kemudian ada Pak E. Budi.
2: Selamat pagi, kawan Rasika.
0: Siang Pak Budi.
2: Izin melaporkan.
0: MBG, Mas Budi Ganteng.
2: ABC dari Kerapiak menuju Srondel lancar. Tadi di KM 42 berapa ya tadi 423an lah. Pas kalau dari Kerapiak itu sebelum jembatan rest area itu, jembatan Kalipancur ya, Pak, apa Tugu Soeharto itu ya. Itu ada batu-batu lumayan besar lah, sebesar kelapa yang agak kecil itu. Ada 2 atau 3 di tengah jalan. Ada beberapa di pinggir itu. Aduh, sangat berbahaya itu. Mohon perhatiannya atau segera disingkirkan oleh petugas atau bagaimana solusinya itu. Okay. Ini pukul 10.15.
0: 10.15. Oke, okay, masih lancar.
2: Demikian,
0: ya.
2: Info dari saya. Salam sehat, sukses selalu.
0: Baik, matur suwun. Sami-sami Pak E. Budi untuk laporannya. Pokoknya kalau Kamar Rasika ada yang namanya inisial B, berarti ada lagunya ya, MBG. Nah, dari Pak E. Budi, ini ada Pak Budi juga, Pak Budi Kubro. Ini ngasih informasi di mana?
3: Selamat pagi, jelang siang. Ini bukan untuk daerah Karangjati yang menuju ke selatan, ada kesendatan lumayan panjang.
0: Oke. Okay.
3: Dikarenakan ada pembuatan gorong-gorong selokan ya di depan pasar Karangjati.
0: Wah, berarti ini update terbaru untuk kawan-kawan yang tadi menanyakan jalur Semarang Bawen Solotigo ya. Di Karangjati ada ketersendatan. Di Karangjati ada ketersendatan karena ada pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati, persis Pak Wasimin nih tadi yang menanyakan atau sudah sampai di Karangjati mungkin.
4: Di depan pasar Karangjati Mas, sudah jalur menyempit karena di jalur kiri ditutup untuk menurunkan ada tronton ya. Parkir di jalur sebelah kiri karena menurunkan gorong-gorong.
0: Oke.
4: Namun arus lalu lintas masih lancar. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Wasimen. Pak, nanti di Karangjati tersendat ya Pak. Tuh barusan ada info dari Pak Budi Pasar Kubro tuh. Ada Pak Budi Batman yang ngasih informasi di Karangjati tersendat karena lajur kirinya sedang ada kegiatan pembuatan saluran air. Itu sejak kemarin sih kalau aku mencarat. Kemarin tuh sudah mulai dikeruk-keruk. Nah, saat ini kayaknya sudah mulai tahapan lebih lanjutnya. Kemudian ada kawan di 1258. Gombel sudah ngacir katanya. Wah, sip. Alhamdulillah. Matur suwun ya kawan. Grand Max atau box yang tadi sempat dilaporkan mogok sudah tidak ada di tanjakan Gombel, Kota Semarang. Pak Rizka minta lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Kemudian juga Mas Aldiansyah minta lagunya Bahagia Sejak Pertama dari The Massive. Oh, apa itu? Coba nanti kalau masuk playlist aku munculkan kalau tidak ada The Massive yang sembarang ya Pak Aldiansyah ya. Kemudian Pak Ali Al-Ghafur minta lagu Apa Sada yang judulnya Jogja. Terserah yang nyanyi siapa aja, pokoknya ono Jogja nih. Ya, oke. Okay. Sendiko dawuh. Pak Ali. Kemudian ada Pak Puji Waluyo. Arah Terminal Mangkang juga tersendat, betul sekali. Ada lampu traffic light ambruk kawan sejak jam 8 lho. Kawan di 1311 ya menyampaikan informasinya juga Pak Iwan Indrayana. Lingkar Kaliwungu arah Semarang antrian cukup panjang, betul, dari tadi jam 8. Jam 8 sih antrenya masih pendek ya waktu kita pertama dapat info tadi, tapi setelah jam 9.10 tuh mengular pol kepadatan lalu lintasnya. Ternyata kalau katanya kawan di 1311 lampu apilnya itu disruduk sama truk tangki. Bukan ambruk lagi tapi patah dari bawah. Hah? Bukan ambruk lagi tapi patah dari bawah. Lah kan tiang ki, ngisore patah. Brek. Lah kan ambruk toh, berarti itu artinya. Emang ambruk sama patah dari bawah beda arti? Kan tiang nih, ngadek nih tiang nih. Nih, kalau Anda nonton di Rasika, aku lagi memeragakan ya. Ki tiang nih. Tiang, ngisore tugel, glek, brek. Ambruk kan itu? Kok bukan ambruk piye maksudnya, Pak? Nah, karena tiang ambruknya itu, kemudian menghalangi lajur sebelah kanan, yang arah menuju ke Semarang. Bukan ambruk tapi patah dari bawah. Bener, kalau bisa aku benarkan kalimatnya, berarti kalimatnya harusnya bukan gitu sih. Ambruknya karena patah dari bawah ditabrak truk. Nah, sementara truk yang menabrak sudah ditangani oleh petugas. Posisi truknya sekarang ada di sisi sebelah kiri setelah exit tol Kaliwungu arah barat. Mengaten ya kawan 1311. Kalau aku salah juga tolong diralat, nggak apa-apa loh. Ya kan? Berarti ambruk karena patah dari bawah. Lah nek patah dari bawah ki apa njuk anek somone tiang nih, tiang ngadeg nih, patah dari bawah, brek. Itu namanya apa? Kalau bukan ambruk. Kawan 1311. Mikir kan? Nah, aku juga jadi milu mikir. Tapi intinya saat ini ketersendatannya memang cukup panjang sejak tadi jam 9. Mengenai informasi kepadatan soalnya sampai jalan Lingkar Kaliwungu sana, bahkan sampai dengan mana tadi? Terakhir sampai dengan jembatan Kayu Lapis kawan. Panjang banget loh itu. Sementara tadi beberapa kawan Rasika pada masuk ke Kaliwungu Kota, cuma ya, atau jalan Kaliwungu Raya ya. Tapi di jalan Kaliwungu Rayanya nanti selepas bawah jembatan arteri itu juga sudah merambat ya kawan Rasika, cuma tidak sepanjang yang dari jalan Lingkar Kaliwungu. Kemudian ada Pak Ma'ruf Hidayat. Waduh, Inka Kristinya ketuaan. Enggak ah. Yang 2000-an aja ya lagunya. Yang 2000-an aja ah lagunya. Azul yang tua-tua. Pak Ari Nugroho.
5: Mas Yud, ini lumayan bikin ketersendatan di ini ya, pasar depan pasar yang aja ada keruk-keruk ini mas. Lumayan. Ternyata ini tersendat gara-gara ini tuh.
0: Nah, sudah terjawab ya. Sejak kemarin lho tuh guys, pekerjaan saluran airnya di kawasan Karangjati. Ini kalau katanya Pak Sejati juga sama ngasih info di Jalan Jenderal Sudirman Karangjati arah Bawen ya, tersendat. Saya tadi melihat ekornya sampai depan Asmoko Karangjati arah ke Bewin karena pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati Kabupaten Semarang. Lagi di Bredeli itu. Apa? Saluran air existingnya. Oke lah kalau begitu. Itu dulu ya informasinya, nanti kita update lagi ke depan bagaimana perkembangan informasi lalu lintasnya. Oh, ini ada kawan di 5628, Pak Fajar. Ini Pak Fajar ngasih info di depan Islamic Center Ngalian Kota Semarang, ada dua truk mogok, satu kiri di jalan pas lampu merah, yang satu di kanan jalan pas mau masuk ke SPBU. Pak Agus Nugroho, oke, matur suwun. Dugaannya mengenai truk yang terperosok di tanjakan tol Tembalang itu pasti karena odol kuwi ya, tidak kuat nanjak terus ambruk deh. Pak Noviar Jamal, mungkin masuknya kawan 0311 itu bukan ambruk mandiri, tapi karena ada sebab lain, yaitu ditabrak sama truk itu tadi. Kok ambruk mandiri tuh aku nulusih? Ora ambruk swadaya. Ah dawa ah, pokoknya intinya truknya tiangnya tiba lah, itu intinya. Tiangnya tiba menghambat jalan di perbatasan Kendal dan Semarang yang arah menuju ke kota Semarang. Nah makanya saat ini antrenya panjang dari jalan Lingkar Kaliwungu. Wah mbah, itu ambruk swadaya atau ambruk mandiri atau ambruk BNI atau ambruk BRI, pokoknya jalannya terhambat karena lampu traffic light-nya yang tiba itu tadi.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Eh, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Tuan CEO sudah tiba.
8: Selamat datang, Tuan CEO.
7: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
9: Bukan.
8: Apakah karena orang dalam?
9: Bukan juga.
7: Lalu apa, Tuan CEO?
9: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebo.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

Ya pokoknya kalau aku nyuruh kamu Raska milih lagu sih udah paling oke lah ya. Kok bisa tiba ujuk-ujuk muncul butiran debu kan enggak usulan kamu Raska juga usulan Sopo ya. Dan siang hari ini yang masih jadi perhatian ya pasti di kawasan Kendal ya kawan. By the way, lampu traffic light-nya itu roboh bukan barusan loh kawan. Bukan barusan, bukan 1 jam yang lalu or maybe 2 jam yang lalu. Sejak jam 7.40, by the way, informasi tersebut sudah kita highlight terus dari jam 7.40 sampai dengan saat ini nih. Kalau di Jalan Lingkar Kaliwungu arah ke Semarang itu terjadi antrian yang cukup panjang. Tadi sih beberapa kawan ras yang di belakang pada masuk tol ya, tapi ya masih ada beberapa juga yang antre di sana. Baru deh tanya ke Rasika Anda apa ada apa. Ini Pak Dimas Putra juga lagi merambat di Brangsong, aku tak puter balik wae Mas lewat arah Pegandon. Arah Pegandon mending masuk tol langsung aja toh Pak Dimas, masuk Pegandon toh daripada blebet-blebet di jalan-jalan cilik-cilik alternatif-alternatif, masuk Pegandon langsung masuk gerbang tol Kendal aja, langsung bus arah Semarang, tenang hidupnya. Ya tapi monggo ding, bagus kalau bisa menghindari ya, karena antriannya di Brangsong panjang, ditambah lagi di kawasan Lingkar Kaliwungu dengan simpulnya di pertigaan tol Kaliwungu yang masih ada hambatan karena ada lampu traffic light yang ambruk kawan, yang informasinya kalau keterangannya kawan di 311 tadi bilangnya karena ditabrak sama truk dan truknya sudah dipinggirkan masih di seputar lokasi perbatasan antara Semarang dan Kendal itu tadi.

0: Masih ada kuota lagu, oh masih ada dua lagi itu. Ini ada Pak Sejati minta lagunya Dan dari Sheila on Seven. Kemudian satu lagi Bumiarti, selamat siang. Assalamualaikum Mas Yud, request ya, aku mau minta lagunya Selamat Ulang Tahun untuk putra sulungku yang hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, tambah sukses, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun. Bumiarti, ini putra sulungnya lagi ulang tahun ternyata. Ya udah kalau gitu lagunya satu lagi Jamrud ya. Selamat ulang tahun. Pas lagunya untuk menemani kita di Kelana Kota siang hari ini karena aku menutup di jam 11.30 ya di hari Jumat ini. Selamat ulang tahun ya. Mas siapa iki pun namanya Bumiarti yang sedang ulang tahun. Mas Bayu. MBG Mas Bayu ganteng. Aku mau tidur gak bisa karena terbayang-bayang lagu MBG. Pokoknya kalau kawan Raska yang ada nama B-nya pasti ada nyanyian ya kawan untuk Anda. Semuanya dari aku, lagu MBG. Tadi ada Budi, terus ada Bayu ya kan? Terus apa pernah tahu yang namanya B ini? Bambang MBG, Mas Bambang ganteng. Terus siapa? Benny MBG, Mas Benny ganteng walaupun sudah tua. Terus apa meneh ya yang beneh ya? Oke lah kalau gitu kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa siang hari ini?
1: News Flash. Kondisi keamanan di Somalia berujung kacau setelah presiden mengumumkan perpanjangan masa jabatan sepihak yang memicu proses protes massa serta perpecahan di tubuh militer. Oposisi mengecam keras tindakan yang dinilai merusak konstitusi tersebut. Sementara komunitas internasional khawatir krisis ini akan dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk memperluas teror tersebut. Demikian News Flash.
0: Pak Wolfinus lagunya besok lagi ya. Kemudian kawan di 1258 besok lagi ya lagunya sudah penuh pun. Soalnya aku hari ini cuma sampai jam setengah 12 aja di hari Jumat ini. Kemudian aku bersama kawan di 1042 ini memberikan informasi di Jalan Kaligawe Kota Semarang ya. Cuaca panas, sudah tidak bergerak dari depan SMP Sultan Agung, sudah 10 menit di Kaligawe arah Semarang. Kalau sebaliknya aman. Nah, kalau sebaliknya aman seperti ini, analisa kita itu adalah karena antrian di rel kereta api Kaligawe saja kawan di 1042. Begitu, ini katanya sudah 10 menit katanya belum lolos ketersendatan di Kaligawe arah ke Jalan Raden Patah mulai dari depan SMP Islam Sultan Agung katanya. Kalau sebaliknya aman lancar kayak gini perkiraan kita ya karena ujungnya di rel kereta api ya dan juga di Yuten Kubro. Pak Gilang. Pagi Pak Gilang. Wih, Pak Gilang di mana ini? Oh, di Juwana. Ini ngasih informasi di Batangan Pati arah Juwana. Wah, ini jangan-jangan simpulnya sampai dengan perbaikan ngebruk ini. Betul nggak, Pak Gilang?
2: Selamat pagi, Mas Yud.
0: Izin
2: melaporkan dari kawasan Pati. Ini ada ketersendatan ya Mas Yudo ya, cukup panjang ini Mas Yud. Jadi mulai dari jembatan Juwana itu sampai dengan gudang garam nasional yang buat nyimpan garam-garam itu ya Mas Yuda. Okay. Itu ya sekitar ada mungkin 3 sampai 4 kilo itu Mas Yud. Yang arah dari Rembang mau ke Pati.
0: Simpulnya dikebruk Pak.
2: Mas Yuda informasinya. Okay. Terima kasih.
0: Oh, dan kawan Rasika barusan Pak Gilang melintas jalur arah sebaliknya kok ya. Jadi kan tidak kelihatan lah gitu ya mengenai ujung dan juga simpulnya karena kan melintas setelah alun-alun kan lurus ya jatuh arah. Ya pun matur suwun informasinya Pak Gilang. Ini kalau dugaan kita sementara karena peningkatan mutu jalan di sekitar Ngebruk ya kawan, antriannya kok katanya panjang sekali, sudah sampai Batangan. Kalau sudah sampai Batangan di area yang garam-garam banyak kincir anginnya itu, kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan, ketersendatannya sudah 3,7 km loh kawan Rasika, di Pantura Juwana. Dari Batangan yang arah menuju ke Pati kawan Rasika. Ya walaupun Batangan masih wilayah Pati kawan, tapi dari Pantura Batangan menuju arah ke Juwana, Pati, Pati pusat kota atau lingkar Pati kawan, ketersendatan atau arah menuju Semarangnya panjang ini, ditambah dominasi kendaraannya truk-truk gudi-gudi kabeh. Sepanjang 30 detik videonya Pak Gilang barusan merekam, ora ono mobil pribadi. Mobil iki ya ming mobil Pak Gilang tok iki. Selain itu pada truk semua. Oh, di depan ada nih satu ketok. Thank you so much ya Pak Gilang untuk laporannya dari Pantura wilayah Rembang.

0: Pak Ogah itu untuk ngambil kanan, lalu Bang Jo Patebon belok ke kanan arah Pegandon lurus sampai gerbang tol Pegandon. Pak F. Harozi, pagi, jalan Untung Suropati dari keluar pintu KIC tersendat, belum tahu ada apa, ini arah Kembang Arum ya. Ini arah Kembang Arum, oke, baik, matur suwun. Kalau karena panjangan, kok ini rak terkait ya? Ya, tapi bisa jadi kok ini karena perbaikan di sekitar panjangan sih, Pak F. Harozi. Mungkin bisa jadi ada sedikit korelasi, meski simpulnya tidak literally di perbaikan jembatan panjangannya, tapi kan banyak kendaraan yang pada menghindari titik tersebut dan masuk jalan Abdurrahman Saleh tuh. Nah, mengaten informasinya kalau analisa kita ya, karena ya salah satunya karena di jembatan panjangan di jalan Untung Suropati kan masih ada perbaikan jalan tuh 2 bulan dari Pemkot Semarang sejak kemarin akhir Mei. Nah, banyak kendaraan yang kemudian menghindari titik tersebut dengan pada masuk jalan Abdurrahman Saleh. Kota Semarang, begitu Pak F. Harozi. Kemudian aku bersama Pak Alex.
1: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika, selamat pagi. Ini melaporkan dari kawasan Kalibodri. Ini saya OTW dari KIB mau menuju Pekalongan, Pemalang. Ini masih diberlakukan kontraflow ya.
0: Oke.
1: Yang arah ke Semarang kontraflow.
0: Nah, berarti di area jembatan Kalibodri yang sisi utara masih belum dapat dilintasi ya kawan?
1: Nah, yang jalur baru belum dipergunakan, masih seperti yang kemarin.
0: Oke. Nah, ini perjalanannya Pak Alex itu arah ke barat ya.
1: Itu aja Mas Yuda.
0: Matur suwun. Kalau Anda dari Semarang ke Kendalnya lancar kabeh, sampai dengan Kendal Weleri lancar kabeh. Yang banyak ketersendatan tadi adalah yang arah ke Semarang, Kawan Rasika. Semua lokasi di Kendal yang tersendat adalah yang arah Semarang semua. Brangsong arah Semarang, Kaliwungu yo arah Semarang, Cepiring yo arah Semarang. Kalau Anda arah barat lancar kabeh dalane. Pak Dono Sulistiono
2: menginfokan lagi Mas, itu untuk lampu di exit tol Kaliwungu udah dievakuasi.
0: Oh,
2: posisi
0: okay.
2: Berada di tengah.
0: Sudah dilurus ke?
2: Macet lagi gara-gara pintu tol yang mau masuk ke Kaliwungu, yang masuk tol Kaliwungu itu ditutup, dan jalur yang keluar dari tol Kaliwungu juga ditutup, makanya macetnya di depan Semarang U karena putar balik yang mau masuk ke tol Kaliwungu.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Yang ditutup berarti median jalan atau bukaan median jalannya ya, bukan tolnya ya. Sekali lagi kalau Anda mendengarkan info barusan, yang ditutup adalah bukaan median jalan untuk akses keluar masuk tol Kaliwungu, Kawan Rasika, sehingga kendaraan pada muter di depan terminal Mangkang. Sekali lagi. Yowis, matur suwun informasinya Pak Edi, Pak Dono Sulistiono untuk update terbaru perkembangan mengenai lampu traffic light yang ambruk di kawasan pertigaan tol Kendal, kawan. Informasi lampunya sudah dalam posisi yang lurus gitu, tidak menghalangi jalan lagi, meski antriannya masih panjang ya kawan.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menyiagakan Unit Reaksi Cepat atau URC. Penyiagaan personel ini bertujuan untuk mengantisipasi serta mengatasi gangguan Kaptipmas, khususnya aksi kejahatan jalanan di wilayah Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes

0: Pol Nasir Anwar menjelaskan bahwa unit khusus ini disiagakan di tingkat Polda hingga 6 wilayah karesidenan. Seluruh personel juga telah dilengkapi kendaraan operasional guna menunjang mobilitas maupun mempercepat waktu respon di lapangan. Selain melekat pada tugas penegakan hukum, Nasir Anwar menegaskan bahwa personel URC akan dioptimalkan untuk patroli di kawasan permukiman dan sentra ekonomi. Satreskrim Polrestabes Semarang menyerahkan sejumlah sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor kepada para pemilik sah. Barang bukti tersebut merupakan bagian dari 25 unit motor yang diamankan dari jaringan curanmor lintas wilayah Semarang hingga Pati. Kanit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan menjelaskan bahwa petugas telah menyerahkan motor kepada 5 pemilik sah setelah melalui proses cocok dokumen. Pihaknya juga menghimbau warga yang kehilangan motor di kawasan Banyumanik, Genuk, dan Sawah Besar selama bulan Mei 2026 agar segera melakukan pengecekan ke Mapolrestabes. Salah satu korban sekaligus mahasiswi, Hilmi, mengatakan sangat mengapresiasi kinerja kepolisian karena motornya yang hilang pada 7 Mei lalu bisa kembali tanpa dipungut biaya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Berikut kabar haji. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mencatat sebanyak 28 jamaah haji asal Embarkasi Solo wafat hingga awal masa pemulangan. Dari jumlah tersebut, 27 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi akibat sejumlah penyakit. Sementara satu jemaah asal Blora wafat di tanah air saat proses pemberangkatan. Angka kematian tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun lalu. Hal itu terjadi karena adanya pengetatan syarat istitoah kesehatan sebelum keberangkatan. Jemaah yang wafat sebelum wukuf akan dibadal hajikan, serta seluruh ahli waris tetap akan menerima santunan asuransi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.

0: kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota kawan untuk edisi siang hari ini. Perkembangan informasi masih di wilayah Kendal area ya kawan, Pantura Kendal arah Semarang. Tadi ada satu informasi yang kita dapatkan perkembangan mengenai lampu traffic light yang roboh di pertigaan Tol Kaliwungu sejak tadi jam 7.40. Informasi lampu traffic light-nya sudah dalam posisi yang lurus, tidak menghambat jalan terutama jalur arah menuju ke Semarang. Dan rekayasa yang dilakukan oleh petugas di sana itu adalah dengan menutup bukaan median jalan dan kendaraan yang akan keluar masuk Tol Kaliwungu itu putar balik di U-turn depan Terminal Mangkang. Dan saat ini antriannya, infonya sudah mulai berkurang. Yang tadi ketersendatannya sudah sampai jembatan kayu lapis sana, saat ini ketersendatannya sudah mulai agak memendek kawara. Sikap perkembangannya di saat ini mengenai informasi terkait lampu traffic light di pertigaan Tol Kaliwungu yang roboh sejak tadi jam 7.40 sampai dengan sekarang. Kemudian berangsong kawan, waduh antreannya pun tambah dua. Informasinya sudah sampai masuk ke ini, sudah masuk sekitar setelah alun-alun Kendal katanya. Belum ada kontraflow po kawarasika di kawasan berangsong. Ini soalnya sudah tidak wajar gitu. Dawane kawarasika di kawasan jalan mana? Pantura Kendal. Informasinya saat ini cukup panjang saat ini kawarasika di jalan Pantura Kendal yang arah menuju ke Semarang imbas perbaikan jalan di Pantura Brangsong Kendal. Jadi Brangsong sama Kaliwungu kawarasika arah Semarang semua yang saat ini jadi pusat informasi kepadatan arus lalu lintas yang kita terima di Kelana Kota siang hari ini. Lalu yang kedua di jalan Pantura Wali Songo itu juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya kawan. Di jalan Pantura Wali Songo dengan simpulnya di sekitaran kawasan industri Wijaya Kusuma kawan. Wah, dua arah juga sudah mulai ramai. Soal ini ada pertanyaan dari kawan Rasika di jalan mana Tambak Aji itu kok ramai sekali ya? Ada apa? Tadi tanya seperti itu, tapi langsung dijawab sendiri dengan simpulnya karena pertigaan KIW itu. Jadi antreannya juga sudah mulai terjadi peningkatan di jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang dengan simpul di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Pemerintah Kota Semarang berhasil meraih penghargaan nasional dalam bidang creative financing atas inovasinya menggalang skema pembiayaan alternatif di luar APBD untuk pembangunan daerah. Capaian impresif ini menegaskan keberhasilan kota dalam menghadirkan proyek infrastruktur strategis yang adaptif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Demikian Newsflash.
0: Pak Edi Harjono.
2: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
2: Ini saya lewat di dalam kota saja. Tadi lewat dari Hasanuddin, kemudian ke Tamprin, kemudian ke mana? Ke Pier Tendian, lalu ke Pemuda. Dan ini sudah sampai di Kedungundu. Situasi lancar ya, kemudian udaranya semelet ini,
0: panas ya,
2: panasnya Mas. Okay. Kalau boleh mau minta lagu, boleh bisa enggak lagunya Ebit GAD dan Iwan Fals itu loh, Ayah.
0: Okay.
2: Kok kelingan bapakku Mas Yuda. Halo Mas Yuda, ini mau ke Sambiroto, Dungundu Sambiroto Lancar Jaya. Ini kok penerimaan Krasika kok agak kemeresek sih Mas di Kedungmundu.
0: Ya, Kedungmundu memang kasih. Zona merah kita Pak Edi, di kawasan Kedungmundu, Pasar Merican hingga pertigaan Pasar Kambing itu memang zona merah kita karena alasan geografis. Pak Edi Harjono mengatakan lagunya besok lagi ya karena durasinya sudah penuh lagunya. Pak Budi SW.
3: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang kawan Rasika semua. Melintas di Jalan Untung Soropati ya Mas, Kota Semarang.
0: Nah gimana Pak Budi?
3: Akses keluar dari pintu belakang KIC, Budi, panjang sekali antriannya Mas. Antrian TL yang di Manyaran itu ya, Kali Pancur. Itu Mas informasinya, matur nuwun.
0: Simpulnya gimana, Pak? Simpulnya benar di panjangan, betul, Pak Budi? Sudah lolos atau belum, atau masih antre sekarang, Pak Budi SW ini? Ya nanti biar ngasih info lagi lah. Pak Bayu Arinto? Pak Bayu.
4: Wah, semenjak ada lagu itu saya menjadi over PD ya, Mas.
0: Oke. Lah soalnya kalau aku menyanyi pakai lagunya itu yang asli enggak boleh. Jadi mending aku B-nya tak ganti B nama kawan-kawan Rasika ya. Kalau B-nya nama kawan-kawan Rasika kan boleh. Nek B-nya yang itu enggak boleh aku, guys. MBG Mas Ganteng. Nah kan enggak enak kalau B yang lirik aslinya disensor. Jadi diganti pakai namanya kawan-kawan Rasika deh. Pak Hari Sadovi.
5: Mas Yud, lagunya wayang yang baru udah ada di playlistnya Rasika belum? Sudah ada, kapan-kapan mau request itu?
0: Kapan-kapan.
5: Terima kasih, lagunya sudah diputer.
0: Oke. Okay.
5: Yang depannya B ya banyak toh.
0: Iya makane, sapa bae.
5: Bung Jamal, Bung Yuda, Bapak Wendy dan bapak-bapak kawan Rasika yang lain.
0: MBG Mas Bapak Wendy Ganteng, MBG Mas Bung Jamal Ganteng. Yo aneh Pak Hari Sadovi. MBG Mas Bung Hari Hasadovi Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah. Nah itu aku gak boleh. Buah apa yang paling manis? Buah. Nah, aku bolehnya cuma sampai buah aja. Untuk yang ulang tahun ini lagu untukmu ya, guys. Termasuk putranya Bumi Yarti tadi yang lagi ulang tahun. Happy birthday. Kawan-kawan Rasika juga mungkin yang saat ini sedang ulang tahun atau besok Minggu. Lagu ini untuk Anda ya. Sugeng tepang tahun untuk jenengan semuanya. Semoga berkat selalu, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan tidak saling merepotkan ya. Semoga Anda semua bisa happy, tenang, bahagia dalam kegiatan sehari-harinya.

0: Selamat ulang tahun ya untuk siapa saja yang mungkin hari ini, kemarin, atau besok Kawarasika ulang tahun. Ketika memang Anda merayakan, silahkan dirayakan dengan penuh kebahagiaan dan juga kegembiraan ya Kawarasika. Karena banyak juga orang di luar sana yang tidak ingin merayakan ulang tahunnya, termasuk yang ngomong ini. Kalau ikut merayakan mau ya, tapi kalau untuk merayakan diri sendiri tidak mau. Jadi untuk Anda semuanya ya Kawarasika yang merayakan hari ulang tahun Anda semuanya, selamat ulang tahun. Uti, selamat siang, baik matur suwun. Alhamdulillah masih penuh energinya sampai dengan saat ini. Pak Slamet dari Batang, dari Takeng ke Batang. Takeng tuh mana Pak Slamet? Info jalur dari Takeng ke Batang. Takeng tuh mana Pak? Aku kok tidak ada gambaran sama sekali daerah namanya Takeng. Pak, kotanya coba mungkin lebih diperjelas Pak. Dari info jalur dari Takeng ke Batang lewat konven bagaimana lah, Takeng tuh mana? Mungkin bisa dilengkapi biar aku menjawabnya tidak salah nanti. Kemudian ada Pak Mas Ruhan
1: menginfokan Mas Yuda yang di Lingkar Kaliwungu, lampu traffic light yang rubuh sudah dipinggirkan. Sip. Tetapi imbas lampu merahnya itu yang mau masuk tol tidak bisa langsung ke kanan, muter dulu di depan terminal Mangkang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mas Rohan. Pak Eko, tanah Mas.
2: MBG ada yang lagu baru loh.
0: Apa tuh?
2: MBG. My baby gemoy. Oh, nah. Jadi yang punya anak-anak bisa itu.
0: Nah, gemes betul.
2: Sudah mulai viral juga.
0: Pokoknya no jadi sebut yang aslinya ya guys. Pak Tenggo.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Yo.
3: Ini dari Jalan Pemuda Semarang Mas. Mau menuju Wijaya Kusuma Demak. Semoga lancar. Saya mau coba lewat Kali Gawe Mas Yuda. Kalau tersendat sedikit. Biar tak nikmati.
0: Ya betul sekali. Pak Prasetyo.
4: Selamat siang Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin melaporkan situasi di area Jalan Untung Suropati yang barusan dilaporkan itu karena imbas dari pengecoran di dalam kawasan KIC-nya sendiri, karena tadi saya keluar kantor itu juga macet sekitar ya 30-an menit lah keluar dari depan kantor itu, karena sulit juga macet itu karena mungkin luapan yang dari dalam kawasan KIC yang mengarah ke Semarang Kota, jadi lewatnya Untung Suropati. Tadi saya lewat Untung Suropati pun yang mengarah ke arah Jatibarang itu lancar, cuman ya memang betul yang di apa arah ke Kota Semarangnya memang tersendat. Itu simbolnya awal itu di TL apa pertigaan Baman Kerep ya. Itu lumayan panjang sih saya lihat. Jadi dominasi juga truk-truk sih tadi yang keluar, truk-truk besar, kendaraan kecil yang menghindari macet di dalam kawasan industri Candi sendiri.
0: Okay.
4: Dan yang di dalam kawasan sendiri tadi yang masuk kawasan itu di kontraflow ya, yang untuk mengarah ke bawah, yang masuknya tiga jalur, jadi yang satu untuk kontraflow arah masuk kawasan KIC. Ini saya mengarah ke BSP sudah sampai Dawung masih lancar yang mengarah ke Mijen. Begitu Mas, sudah terima kasih.
0: Matur suwun. Nah ini Pak Budi SW nih tadi yang juga sama mengabarkan di sana.
5: Sudah lolos. Simpulnya cuma di Bangjo Kali Pancur aja kok. Mas.
0: Pesawat beramal salah.
5: Tapi itu di TL Kali Pancur yang dari arah Greenwood itu ada bis BRT yang mogok persis di TL. Sehingga menimbulkan ketersendatan yang dari arah Greenwood ya, arah naik. Juga ada perbaikan jalan mas yang di situ. Begitu mas infonya.
0: Oke. Baik, matur suwun. Pak Prasetyo Basinok sama Pak Budi SW kawan, laporannya ini situasi dari pintu belakang kawasan industri Candi di Jalan Untung Soropati yang padat sekali. Pengecoran jalan di akses KIC-nya ditambah simpul di simpang Kali Pancur ya Kamarasika, Kota Semarang. Pak Hadi Susilo.
6: Buah apa yang paling ganteng? Wahyu.
0: Aku ki deg-degan lho nek Kamarasika do melu-melu ki. Wah.
6: Buah apa yang paling ganteng? Wahyu.
0: Oh no, Pak Adi Susilo ki. Pak Natan, ini tadi perjalanan dari Tol Cipali sudah sampai kilometer 315 masuk Tol Semarang Batang lancar, cuacanya cerah. Wes, bablas tol terus ya Pak Natan ya. Karena Brangsong dan Lingkar Kaliwungu, walaupun tadi informasi tiang lampu apil yang ambruk di Lingkar Kaliwungu sudah diposisikan lurus, tapi masih ada antrian di kawasan jalan Lingkar Kaliwungu arah Semarangnya. Brangsong ini kawaras yang masih panjang sekali, soalnya infonya katanya sudah sampai alun-alun Kendal. Pak Afif.
7: Selamat siang Mas Yuda. Minta infonya Lalin dari Pati mau ke Semarang.
0: Oke, Pati Semarangnya, Pati Kudusnya nanti masuk Kota Kudus aja Pak Koyoni, karena di Jalan Lingkar Kudus masih ada ketersendatan karena perbaikan jalan. Biasanya jam-jam segini lagi panjang-panjangnya tuh. Kemudian dari Kudus jebret sampai dengan Semarang lancar aja, nggak ada kendala. Cuma sedikit antre di kawasan Kaligawe biasa, normal. Nah ini coba nih Pak Tenggo nih. Tadi Pak Tenggo mau ke Demak.
8: Mas Yuda,
0: yuk.
8: Saya sudah sampai Sayung Mas Yuda.
0: Nah gimana Pak?
8: Tadi cuma tersendat sedikit.
0: Nah sip.
8: Tersendatnya malah di Kaligawe itu, di Yuten. Pom bensin Kaligawe itu loh Mas.
0: Oke.
8: Setelah itu lancar loh Mas.
0: Nah sip, kalau gitu berarti sedikit menjawab satu bagian dari pertanyaan jalurnya Pak Afif dari Pati ke Semarang tadi nggih. Kaligawe saja yang ramai, cuma ya keramaiannya masih dalam taraf yang normal sih koyone, baik itu yang arah ke Terboyo atau arah ke Johar-nya. Selain itu lancar, Sayong lancar, Kudus Demak lancar juga. Asalkan nanti Pati ke Kudusnya aja Pak Afif, masuk ke Kota Kudus dulu saja. Pak Tian.
9: Siang Mas Yuda.
0: Yuk.
9: Mas Yuda mohon infonya truk yang ke Prosok di selokan tanjakan Tembalang tol itu mau evakuasi kapan ya, antisipasi takutnya nanti sore
0: macet pas kan
9: kembali ke arah Ungaran.
0: Oke, nah coba nanti dipantau lagi perkembangan kedepannya ya, sembari nanti kita cek-cek juga informasi dari beberapa kawan yang bertugas di Tol Semarang ABC nanti ke depan bagaimana. Kita simak headline di News Flash.
10: News Flash. Pemerintah Swiss menyalurkan bantuan dana senilai 3 juta euro guna mendukung proses aksesi Indonesia dalam memenuhi standar keanggotaan di Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Bantuan strategis ini diharapkan mampu mengaklerisasi langkah pemerintah Republik Indonesia yang menargetkan seluruh rangkaian tinjauan teknisi aksesi rampung dalam waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Demikian News Flash.
0: Ya wis kalau gitu, lagu terakhir tadi ada Kamaraski yang minta lagu yang penting ono Jogja-Jogja nih. Ya wis aku munculkan ini aja deh, karena pasti Kamaraski kan bayangin nih Yogyakarta Nyakla Project atau Jogja Lantai 2 kan. No. Aku munculkan Jogja Istimewa lah sebagai penutup di Kelana Kota siang hari ini. Kamaraska, selamat melanjutkan perjalanan. Informasi perkembangan lalu lintas ke depan nanti pantau terus di 105,6 FM Rasika USA ya kawan. Kalau bisa dipantau ketika Anda pertama kali tindakan sampai dengan nanti selesai perjalanan ya. Kalau bisa biar informasi lalu lintasnya perkembangannya terus terupdate, biar tidak Anda baru tanya Rasika pas lagi kemacetan kan eman-eman ya. Jadi kalau Anda dengar dari awal kan sudah jelas, oh di sana ada ketersendatan, sehingga bisa memilih jalurnya dengan lebih baik dan lebih lancar lagi. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus tenaga kependidikan dan guru sekolah rakyat atau SR tahun 2026. Secara nasional, tersedia 5.127 formasi untuk tenaga kependidikan dan 3.053 formasi untuk tenaga guru. Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso bilang, seluruh mekanisme seleksi telah diatur oleh Kementerian Sosial, sebab itu pihaknya mendukung penuh pelaksanaan rekrutmen P3K bagi guru dan tenaga kependidikan. SR.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah di kawasan lereng Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing. Langkah ini diambil guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Dinas Pendidikan segera melakukan survei di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Data akurat tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan utama anak putus sekolah, baik karena faktor geografis maupun kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah membiayai pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga kurang mampu.
3: Kabar terakhir dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Bantuan operasional sekolah daerah untuk Madrasah Diniyah Bostamadin atau bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta di Bojonegoro ternyata belum dianggarkan di APBD 2026. Kemungkinan hibah untuk Madrasah Diniyah itu baru dianggarkan di perubahan APBD mendatang. Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Bojonegoro Sunan bilang, Bostamadin untuk tahun ini diperkirakan turun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, 34 miliar terdiri dari 27 miliar dari APBD Kabupaten dan 7 miliar dari APBD Provinsi. Sedangkan tahun ini, dari APBD Jatim hanya 5 miliar, sementara dari Kabupaten belum dianggarkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Dasika, jamaah Al-Hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1300 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kelima Kiai As'ad Haris Nasution, pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Bener Tengaran Kabupaten Semarang. Peringatan 100 hari wafatnya Bapak HM Anwar Said, Mustasyar PCNU Kabupaten Demak, ayah dari Bapak Haji Muhammad Nur Ihsan, Wakil Sekretaris Embaga Ta'lif Wan Nasir LTN PWNU Jawa Tengah. Peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Yunita Sari binti Agung Jamah Sari, istri dari Mas Agus Sahli Dekor Semarang. Ibu Haja Rina Budi Aryani, istri Bapak Haji Muhammad Tamzil. Bapak Eko Supritanto, ST, mantan pegawai PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Haja Ratna Mufida, Ibu Umu Sofia Ernawati, dan Mbak Zulfia Lutfiani. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Safiina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'unillahi lana wa lahumul Fatiha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بشبابه وكانت القراءة باسمه فتلونا ذلك من أجلي وخصوصا سيح مولانا جعفر صديق سنان قدس سيح مولانا رادين سعيد سنان كاليجوغو سيح مولانا رادين عمر سعيد سنان موريا سيح مولانا رادين فتح سنان دمak Simbah Abdul Rahman Ganjur Ngroto, Simbah Sirojuddin Ngroto, Simbah Khalil Bangkalan, Simbah Hasim Asari Tebuirang, Simbah Muhammad Rombi Tamim Rejoso Jombang, Simbah Muhammad Usman Ali Saki, Nyai Haja Siti Komaria Binti Kiai Haji Munaji, Kiai Ahmad Asrori Al Isaki, Kiai Ageng Pandanaran Pangeran Terboyo, Simbah Jumadil Kubro, Simbah Yai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Simbah Sarudin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Simbah Maulana Mahribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Kisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Kohar, Kiai Muhammad Samsudin Keringapus, Kiai Haji Mas Guru Daman Huri Ngoroto, Bang Nur Hidayat, Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Nur Qasim, Kiai Haji Nur Sidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Suharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharudin Yusuf Abidi, Wahususon, Bapak Panut Sabadi bin Repto Diharjo, Ayah dari Ibnu Saputro, Pengurus PC Gayamsari, sekaligus mertua dari Adi Rahmanto, Ketua Al-Hikmah PC Gayamsari Semarang, Kiai As'ad Haris Nasution, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Bener Tengaran Kabupaten Semarang, peringatan 100 hari wafatnya Bapak H.M. Anwar Said Mustasyar, PCNU Kabupaten Demak, Ayah dari Bapak Haji Muhammad Nur Ihsan, Wakil Sekretaris Lembaga Taklif Wan Nasir LTN PWNU Jawa Tengah, peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Yunita Sari binti Agung Zamah Sari, istri dari Mas Agus Sahli Dekor Semarang, Ibu Hajarina Budi Aryani, istri Bapak Haji Muhammad Tamzil, Bapak Eko Supritanto, ST mantan pegawai PDAM Tirtabumi Serasi Kabupaten Semarang, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Marjikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftus Akhir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Haji Supeno, Wahususon Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asari, Kiai Haji Kapul bin Sarkimin, Kiai Haji Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Sirodi Mejo, Ibu Yai Haja Mufidatu Soleha binti Kiai Haji Nur Khozin, Bapak Haji Ridho Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Kalvin Kundong, Bapak Ahmad Sabrudin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Musi Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Surito, Muhammad Aliasa Jordan Adian bin Julius Adian Kundong, Bapak Sami Dian bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan. Wa usuli wa furu'ihim anna wa yataqambalu minhu wa yasyahum birrahmati wal maghfirah wa ya'umuhum birridwani wal karama wa yu'li darujatihim fil jannati na'ima inda hadratil aliyah wa yuhikuhum ma'an nabiyina wa siddiqina wa suwada'i wa sholikin wa ila hadrati sahbih hadil hajah wa ahli bayti wa'wanihi semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasika

dosa yang tidak disengaja, terlebih dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah, dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan beri dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwalah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela, dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh. Wa usuli wa furuhi majma'in ala niyati sidiki wal qabul wa husulil amali wal ma'am.

0: Amin.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Solawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan dohir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sophiah binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Weleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistio Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Kluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Pantai Asuhan Sahal Suhail Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Sambiroto, Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti, Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Bu Cici Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Swito Al-Hikmah Batursari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfarianingsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nur Aiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianur Yuahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmatsyah Aceh, Ibu Suminten, ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk Majelis Selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Resika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Resika dan Nanda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, Jamaah Al-Hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Gak bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Rasika USA.

0: Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sekitar 800 temuan kasus HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Mei tahun 2026. Hampir 50% dari total penderita

0: Temuan kasus HIV yang melibatkan warga luar daerah ternyata juga terjadi di Kabupaten Blora. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 62 kasus baru HIV hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, kelompok usia produktif antara 25 hingga 49 tahun menjadi yang paling dominan dengan total 35 kasus. Kepala Dinkesda Blora, Edi Widayat, menjelaskan tingginya mobilitas dan perilaku hubungan seksual beresiko menjadi penyebab utama penularan. Edi menegaskan bahwa sekitar 40% temuan kasus ternyata berasal dari luar daerah Blora. Guna memutus rantai penularan pada bayi, pihaknya kini memprioritaskan pendampingan khusus serta operasi sesar bagi ibu hamil yang terdiagnosis HIV. Edi juga menghimbau warga agar selalu menghindari perilaku seks bebas dan tidak berganti-ganti pasangan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan bahwa penguatan deteksi dini dan screening ketat menjadi kunci utama melindungi kesehatan jamaah. Petugas kesehatan bandara kini menerapkan sistem aktif menemukan kasus melalui observasi visual dan alat pemindai suhu tubuh. Jamaah yang terindikasi gejala sakit akibat kelelahan akan langsung dibawa ke pos medis untuk penanganan lebih lanjut. Kebijakan ketat ini terbukti efektif, di mana Kementerian Haji mencatat angka kematian jamaah haji Indonesia tahun ini turun drastis hingga separuhnya, yaitu di kisaran 134 jiwa dibandingkan tahun lalu yang mencapai 267 jiwa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
3: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Baru pamidangan tadi jarang laras dari Maknya Senin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sampun tabos tunggal dinten di Jumat. Mugi-mugi berkah kagem baru pamidangan nge. Wonten adi jarang laras dari Maknya Senin. Sesarengan kalian dia jandin. Semoga ngambah di binara kalian dia jandin. Dia jandin sampun bikawi ani Radio Rasika. Ijab menikah wantan nomor 081325858500. Utama ingkang badian derek midang atakin wantan streaming kita. Ijab menikah wantan www.rasikafm.com. Dia janin tenggo tumugi tabuh tiga mangke. Sama menikah dia janin badi ke segara pambika. Sekaripun dia janin pilih ke saking kang mas didi kempot. Sekarlah awas tapi maknya setenan nge sekalipun ira-ira ini pun jom nikolah yang kangen wantan adik corong laras dari maknya setenan ingat mbak ditansah setiap tuh kalian diajak andin semoga

0: 105,6 FM Rasi KUSA panjenengan tasen dari Umi dan Atakin di Corong Lara Serimaknya sedani kalian diajeng Andin tasen pambika anta dosto kagum kawarasika ingat badi binara semoga diajanya sambun bikawi animo radio Rasika ijam niko anta nomor 081-325-8585-500 sampun wonten popo Suparwan diajak Andin ngantarekan pawartos sebuah bilih seputaran pun di menika bentar sangat mengkatan nge saat menika diajak Andin saming nge kalian seputaran jalan semangat nomor 7 Ungaran popo Juwadi Mbak Andin ngantarekan pawartos menika untuk audio report Radio Rasika siarannya kok putus-putus ya. Tadi perjalanan dari kawasan Terboyop menuju ke arah KIC Mbak Andin. Wonten semaenipun Bapak Juwadi untuk audio reportipun. Lajeng wonten ugi Mbak Vivi badhe ngersaga sekar Mbak Andin. Kula sinambi beraktivitas siang menika tetap semangat. Bapak Mbak Venus wilujeng siang.
1: Sugeng siang diajeng Andin. Sugeng siang sedaya kawan Rasika.
0: Inggih.
1: Ya jangan din kula badhe kersake tembang nggih.
0: Menapa menika?
1: Tembange nek dereng komputer nggih. Sikap. Enggak temawan di ajeng andi matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sami-sami sange di wendeng segeripun. Pondok Majapahit 1 Mbak Andin Bapak Suparwan binaraipun. Oh ince, matur sami-sami. Lajeng wonten ugi Bapak No Prambatan Kidul Kudus. Mbak Andin badhe ngersanga sekar nggih. Kula tenggo segeripun ince di wendeng nggih. Lajeng kagem kawarasika wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken ngaturaken pawarto seputaran jalur Demak tumuju ke arah Semarang kados pun di jalan saat menika aman lancar kemauan dua arah terpantau mandali aman lancar terkendali Kang Mas Darboy geng metal rumi lewat seganipun sikap kasuan dari Bobo Wafinus kagam rica rencang ingang dari binara semongko tansa setia tuhu wonten adi jarang lara sarimaknya setenen lumantar 105,6 FM Rasika US.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare,

0: Kapuasan Canggi saking Kamas Didi Kempot kalian Mbak Yuni Sarang Samuan Wadal Wantan Edi Jarang Lara Serima Nyos Tenen Wadar Sama Hinduan Kagam Kawara Sika Inga Ngaturakin Mbak Wartos Inga Sampun Pinara Wantan Wiani Mon Radio Rasika Inja Meniku Wantan Nomor 081325858500 Wantan Bobo Arianto
1: Geng Siang Ki Ajeng Andi
0: Inggi Milu Jang Siang
1: Sugeng Siang Ugi Kawan Rasika Ya jangan din menginfokan jen ing Selatan Karangjati niki yang ten sak derenge TF Karangjati yang ten perbaikan gorong-gorong rada tersendat. Sebelumnya TF Karangjati tepat di depannya pom bensin ada truk molen mogok ya jangan din.
0: Inje Bapa.
1: Sing arah Ungaran nggih sok. Mogoke ketoke sebelah kanan iki Mbak Andin.
0: Dilancur kanan ya.
1: Untuk lalinya ini Mbak Andin. Rada tersendat ya Mbak Andin. Untuk cuacanya bentar sangat ya Ajeng Andin.
0: Bentar nje.
1: Ya Ajeng Andin, kalau nyuwun tembangnya ini.
0: Menapa menika?
1: Nage janji.
0: Oke.
1: Ya Ajeng Andin. Matur suwun.
0: Sami-sami di Bontenggo sekaripun nage janji. Matur sembah nuwun catatan pawartosipun kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Bawen saking tlatah Karangjati nggih kawarasika saderengipun traffic light wonten perbaikan gorong-gorong mekaten lajeng ingkang badhe tumuju ke arah Ungaran seputaran ngajeng SPBU Karangjati wonten truk molen ingkang mogok di lajur kanan. Walaupun untuk saat ini mboten-wonten ketersendatan tapi kagem catatan panjenengan. Ingkang badhe tumuju ke arah Karangjati saking tlatah Babadan ataupun Ungaran ekor ketersendatan imbas dari perbaikan gorong-gorong sakmenika dumugi seputaran Pulau Jalan Ngajeng Nasmoko Karangjati. Mekaten wonten ugi Pak Bodak Diajeng Andin ati dudu wesi tolong diputarkan di Wantenggo. Ibu Teresa Banin Tatu yo tolong derek antri mekaten siap di Bontegas tugas tunggal wantan di Jorong Laras dari Maknyos Tenen Negoro Angin Umat Darumien gih kagum para pamidang atas di Jorong Laras dari Maknyos Tenen gambar di tansah setia tuhul tasih kata waktu ini pun semangat.

0: Santun, sahabat medal, kagum moro pami dangat ingkang kalau wau ngeresakan segari pohon yang menikah. Kagum kawarasika, ingkang sampun pinara kalau wau wonton rinjang ingkang terakin pawartos buk pilih panjenengan ingkang saking telatah ungaran badi tumuju ke arah Bawen ataupun tumuju ke arah Karangjati. Seputaran traffic light Karangjati, sama niko atas wonton perbaikan gorong-gorong. Dados to, ingkang saking telatah babadan, wonton ketersendatan. Untuk ekor ketersendatan sama niko tumugi seputaran Asmogo Karangjati. Dados to ingat badi itu muncul ke arah Karangjati kagam kawarasika ngatas-atas njih. Lajeng boten namung meniko ngajeng nipun SPBU Karangjati ingat badi itu muncul ke arah Ungaran. Sama niko wonten truk ingat mogok di lajur kanan. Kalau wau pawartos saking rejang mekatan. Popo Hari Trans.
1: Sugeng siang Mbak Andin dan
0: Wirujang siang Inje.
1: Menginfokan perjalanan Corona ke larang kota saya dari Karyadi ke Pati. Untuk kali gawe terpantau lancar Mbak Andin.
0: Okay.
1: Untuk sayung di depan Politron lancar dan masih jalannya masih kering, belum ada rob. Untuk di Varia Usaha Beton sudah ada rob naik. Yang dari barat,
0: okay.
1: Sebelah kiri sudah digenangi air, dan dari timur sebelah kiri juga ke arah Semarang sudah ada air.
0: Okay.
1: Untuk antrian yang dari barat sudah enggak ada antrian, yang dari Demak ke arah Semarang ada antrian, masih pendek Bu Andin.
0: Siap.
1: Begitu informasi yang barusan saya lewati. Ini mau lanjut ke Pati Bumi Binatang.
0: Sami-sami, kula ingkang ngaturaken matur sembah nuwun amargi panjenengan sampun update runtut nggih bapa hari mangke. Dipun update malih menawi mbok pilih panjenengan tumugi seputaran Pati. Bapa Yuda diajak Andin, saganipun Mbak Yuniken Salindri mekaten diwanteng ka Bapa Edi Harejono.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Nggih.
2: Melaporkan untuk di daerah Meranggen lancar.
0: Meranggen lancar.
2: Napa cuacane pun aduh. Panase kicat-kicat.
0: Iya ya.
2: Kula niki sakjane wonten lagu baru, Mbak.
0: Menapa?
2: Saya takut napa viral nanti. Judulnya MAG. Ngaten lho Mbak Andin.
0: Oh, nggih.
2: Mangke mawon nak, niku mangke tak kula nyanyike.
0: Oh, boleh.
2: Napa sakniki mawon, Mbak, kula nyanyike. MAG Mbak Andin Kemoy. Matur suwun. Kapurane lho, Mbak.
0: Nggih.
2: Nyereke atine jenengan. Matur suwun.
0: Nggih, Bapak Hendi Harjono matur sampeyan nuwun nggih MAG-nya. Kok tahu kalau saya gemoy ya? Bu Erwin, Mbak Anin, Jalan Running Tresno, tolong diputarkan. Segari pun meniko kagum rencang-rencang ingkang tase wonton margi, terutami ingkang tase kenging ketersendatan, diharapkan untuk bersabar ya. Terus update pawarto selalu lintas nipun wonten 105,6 FM Rasika USA.

0: Rasika FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
4: Jam 2 siang, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Kepolisian Resor Semarang akan menggelar operasi Patuh Candi 2026 selama 14 hari, tepatnya mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan utama untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara. Kasat Lantas Polres Semarang Ibtu Raymond Daniel Titahelu dalam sosialisasinya di Radio Rasika menegaskan bahwa fokus utama operasi ini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus menurunkan tingkat fatalitas korban di jalan raya. Ada 12 pelanggaran prioritas yang menjadi target utama penindakan petugas di lapangan, seperti pengendara yang tidak menggunakan seat belt, berkendara sambil menggunakan HP, melanggar rambu lalu lintas, serta pengendara nekat yang menerobos lampu merah. Fokus berikutnya adalah tindakan tegas bagi pengendara yang melebihi batas kecepatan, nekat berkendara melawan arus hingga yang berboncengan lebih dari satu orang. Selain itu, petugas juga membidik pelanggaran terkait penggunaan plat nomor yang tidak sesuai aturan, aksi balap liar, serta penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
6: Yang kita harapkan sesuai dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, lalu menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Karena kita sadar sendiri bahwa kita harus menekan ataupun berharap tidak adanya kecelakaan, namun itu susah dilaksanakan apabila kita masih melanggar. Karena pada dasarnya kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran. Oleh sebab itu, kita melaksanakan operasi patuh ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
0: Melalui fokus operasi ini, Kasat Lantas berharap tingkat kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Semarang dapat meningkat tajam, sehingga Kamsul Tipsar Lantas yang aman, tertib, dan kondusif dapat benar-benar terwujud.

0: umur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Res.

Ke USA sampun tabuh kalih langkung pitu. Sesi kekalih tasih kalian diajanin ingga badi binarak sumonggo diajanin sampun bikawian nipun Radio Rasika. Inja meniku wonten nomor 081325858500. Inje menika wonten Bunda Iin, Mbak Andin, kula badhe ngersakaken seganipun talan kronjal nggih. Kinten salam katur para pamidangan ingkang sampun derek midhangetaken. Inje, Puni, Mbak Andin, kalah tolong diputarkan seganipun menika kagem rencang-rencang peken pasar Bandar Jo Ungaran. Sugeng derek midhangetaken je. Lajeng wonten ugi Mbak Ana, sugeng derek midhangetaken. Kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Semarang saking telatah Demak nggih. Kalau wau bapa hari ngantaraken pawartos mbok bilih di beberapa titik sudah nampak ketinggian aerob, walaupun untuk saat ini hanya di sisi sebelah kiri kemawon. Catatan kagem panjenengan ngabadi itu menuju ke arah Demak Semarang ataupun sebaliknya. Lajeng catatan sanes nipun inje meniko seputaran jalur konvensional Karangjati nggih kawarasika inje meniko ingkang saking Babadan itu menuju ke arah Karangjati. Tose wonten perbaikan gorong-gorong dadosto untuk saat ini wonten ketersendatan dan ekor ketersendatan sendiri sampun tumugi seputaran Pulau Jalan Mekaten. Catatan nipun dibontenggo catatan sanes nipun kagem kawarasika sumonggo ingkang badhe nderek midhangetaken diajani sampun bigawean nipun Radio Rasika. Inggih menika wonten nomor 081325858500. Kamas Deni Canan Madal Rumien Angsal nggih kawar Rasika lewat sekenipun dalan gronjal ingga mbadetan sasetyo tu kalian diajak Andin tumugi tabuh tiko mangke sumangga.

105,6 FM Rasi ke USA sekarang di ini sambun wadal wantana di jarang laras dari maknyus tenan ingang sambun binara wantan WNI pun radio Rasi ke ijo meniko wantan nomor 081325858500 wantan boboko tri Mbak Andin mungkin tansah mangge karahayon nge kagum diajang Andin lampah kawulo sange Wonosobo dumugi Semarang lancar wantan-wantan mangge rubeto diajang Andin. Alhamdulillah. Sekenipun dumes kemawan nggih diajang Andin siap Bobo Gotri. Bobo Ago Suranto Mbak Andin badhe tangklet pawartos arah tumuju ke Demak Mekatan saking Telatah Semarang. Seputaran Sayong sampun minggah dereng nggih diajang Andin Ropipun sak menika seputaran Sayong sampun tapi ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang antrianipun. Mobil ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demak untuk saat ini masih aman lancar kemawon nggih Bobo. Monggo Bobo Agus menawi badhe mios semekaten nggih seputaran Sayong yang dari arah Semarang tumuju ke arah Demak lancar kemawon mekaten. Memang ada antrian ijo menika kawiyat popan tumuju ke arah Semarangipun nggih kawarasika ropipun sampun minggah walaupun hanya di sisi sebelah kiri mekaten. Dumes medal rumien angsal nggih kawarasika ingga badetan sasetyo tu kalian diajak Andin tumugi tabo tiga mangke tasik kata waktanipun semangka.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kepadatan arus lalu lintas menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih terjadi sampai saat ini Jumat 5 Juni. Antrean kendaraan dilaporkan terus mengular dan kini telah mencapai kawasan Grand Watu Dodol. Panjang antrean kendaraan menuju pelabuhan menyebabkan rekayasa lalu lintas diberlakukan. Kendaraan dari arah kota Banyuwangi yang hendak menuju ke pelabuhan Ketapang dialihkan melalui jalur lingkar untuk mengurangi kepadatan di jalur utama. Meski begitu, kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya lancar. Beberapa kendaraan dilaporkan mengalami kesulitan saat hendak keluar dari area Terminal Sri Tanjung untuk kembali masuk ke jalur menuju pelabuhan.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dispendikbud Situbondo mencatat sebanyak 98 sekolah belum punya kepala sekolah definitif. Padahal sejumlah guru sudah diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, minat menjadi kepala sekolah dinilai masih rendah karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban. Hingga saat ini terdapat sekitar 98 sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP yang belum punya kepala sekolah definitif. Kondisi ini membuat sekolah-sekolah tersebut harus dipimpin oleh pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah. Menurut Ahmad Hosnan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK Dispendikbud Situbondo, pihaknya saat ini sedang melakukan penataan Kepala Sekolah Definitif dan menargetkan proses tersebut dapat segera diselesaikan.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, peternak sapi perah Kota Batu antisipasi kemarau dengan perawatan lahan hijauan. Memasuki awal musim kemarau, peternak sapi perah di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kota Batu, mulai melakukan berbagai langkah antisipasi agar pasokan makan ternak tetap terjaga. Saat ini produksi susu dan ketersediaan rumput masih relatif aman karena hujan masih turun dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Muhammad Munir bilang, peternak meningkatkan perawatan lahan hijauan dengan pemupukan, penyemprotan, serta penggemburan tanah agar rumput tetap tumbuh optimal saat memasuki puncak kemarau pada Juli hingga September mendatang. Munir menjelaskan musim kemarau menjadi tantangan karena sebagian besar peternak masih mengandalkan pakan hijauan segar dan belum menerapkan sistem penyimpanan pakan modern seperti silase. Karena itu perawatan lahan menjadi strategi utama untuk menjaga ketersediaan pakan. Dusun Brau merupakan salah satu sentra sapi perah terbesar di Kota Batu dengan sekitar 2.500 ekor sapi yang mampu menghasilkan rata-rata 10.000 liter susu segar setiap hari.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Dinas Perhubungan Boyolali melakukan pembenahan infrastruktur keselamatan lalu lintas di sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot. Salah satu kawasan yang menjadi fokus penanganan utama adalah Komplek Terpadu Pemkab Boyolali yang diidentifikasi sering digunakan sebagai arena aksi balap liar. Pemasangan pita penggaduh atau rumble strip di beberapa titik strategis tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan permohonan dari Satlantas Polres Boyolali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kembali lagi bersama dia Jeng Andin geh kawa Rasika. Ingal sama dari midang antakan kami metal bos tunggal. Kalau mau dia Jeng Andin antara kena mater sama anyone sangat ingal tereng sumonggo. Dia Jeng Andin sama bikawi animon radio Rasika. Ijam ini kawan nomor 081325858500. Ijam ini kawan tanda Bobo Arif Purwo.
1: Siang Mbak Andin.
0: Inggi.
1: Melaporkan di jembatan dekat Depok ada laka kemacetan lumayan panjang.
0: Inggi. Jembatan.
1: Siang Mbak Andin. Melaporkan di jembatan dekat Depok ada laka kemacetan.
0: Okay. Boleh nanti ditambahkan maling ya Bomo Arif Borwo amargi untuk posisi lokasi ini pun tidak begitu jelas terdengar mengatakan Bomo Warsito.
2: Halo, sugeng siang Mbak Andin.
0: Inge, milih jam siang
2: Mawon. Mbak Andin, nyuwun pawarta selalu lintas saking Ungaran dumugi Undip Tembalang mios konvensional kemawon mios budak payung bagaimana terus kundi lalu lintasipun
0: okay.
2: Ugi nyuwun nganu mbak balakon
0: menapa menika
2: mati urip karo kowe nggih menika lelakon kula kintenaken dhateng para kateng Rasika wonten menika kemawon ugi Poro Kadang Permadani Kabupaten Semarang. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur sami nuwun sanget Bapak Warsito Ungaran tumuju ke arah Undip. Sak menika amal lancar kemawon nggih untuk jalur konvensionalipun. Ilwonten Ibu Karti saking latah Telogosari badhe ngersangi sanggenipun langit mendung kutha Ngawi nggih diajeng Andin. Angsal Bapak Eri Satru 2 diantrikan nggih diajeng Andin. Angsal lajeng wonten Bapak Bagus Aditya.
3: Suka siang diajeng Andin
0: pripun
3: kabar diajeng.
0: Alhamdulillah.
3: Di daerah Citarum pasti tersendat nggih.
0: Wonten
3: proyek niku nggih. Spill apa niku? Cuaca bentar sangat nggih diajeng Andin nggih.
0: Leres sangat.
3: Lagune diputer ya saged diajeng Andin.
0: Menapa menika?
3: Lagune Didi Kempot sing kesatrian prajurit kesatrian. Saged diputer mboten diajeng Andin. Andin. Nek saged nggih kula tenggo.
0: Siap.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami. Cobi menawi wekdal nipun tasih nggih Bapak Bagus Aditya. Bapak Hari sampun tumugi pundi kalau wau?
4: Mbak Andin dan kawan Rasika menginfokan kelana kota saya tadi dari Sayung sekarang sudah sampai Kudus Mbak Andin. Untuk jalur Demak ke Kudus terpantau lancar. Ini Kudus ada kesendatan Mbak Andin dari barat. Ekornya di depan Nasmo, di depan Toyota Surya Indah Motor.
0: Okay.
4: Sampai TL Kembal Mbak Andin. Oh, ternyata ada truk trouble dan sudah ada petugas untuk mengatur lalu lintas. Itu Mbak Andin. Info dari saya, Mak Bersun.
0: Sami-sami, wonten semeh nuwun catatanipun nggih Bapak Hari. Mangke diupdate malih wonten di Carang Lara sari maknyen Senin. Mati urip karo kowe badhe wonten rumiyin sekian saking Mbak Yuniken Salindri. Kang badhe tansah setya tu kalian diajeng Andin semangga.

0: Singar mati urip karo koe, spesial kagem Bobo Warsito yang gak berdiri tumuju ke arah Undip nge sabon metal kagem aja dengan Bobo Wavinus.
1: Matur suwun je diajengan di
0: inge sami-sami
1: lagune sambut diputer
0: inge
1: untuk update perjalanan dinten menika kula saking kota Salatiga tumuju kota Semarang, tepatnya teng KIC kota Semarang. Wow, medal konvensional mawon. Lansak menika sampun dumugi Gunung Pati. Karena via Gunung Pati nggih lewat jalur belakang. Lalinya terpantau ramai lancar di ajengan di.
0: Nggih, Bawa.
1: Lancir nggih. Untuk cuaca ten Gunung Pati nggih cerah. Alias bentar. Katen mawon. Ya jangan diin matur
0: suwun. Inggih, sami-sami Bapak Wavinus. Sampun tansah update terus wonten di jarang laras Sariwak News tenan. Kagum kawarasi kangel tas wonten wargi dilanjut wali wonten di jarang Kelana Kota Bado menika. Amargi dia janin kedah undur diri rumiyin. Nyuwun pangapunten Bu Bileh wonten sekar ingkang dereng kaputar. Insyaallah miyel Sabtu saged bebangian mele wonten di jarang laras Sariwak News tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santai. Dan bareng.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
1: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
0: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Jam 3 sore, waktu dirasika.
2: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar.

0: Pula ruas jalan yang rusak berat. Gubernur menegaskan pembenahan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora akan terus dimaksimalkan dan proses pengerjaannya diprioritaskan agar segera rampung. Selain di Kabupaten Blora, upaya pembenahan infrastruktur jalan juga dilakukan di Pemkab Jepara. Pada tahun ini, Pemkab segera memulai perbaikan 53 jalan rusak dengan total anggaran mencapai 163 miliar lebih, yang bersumber dari gabungan APBD dan dana alokasi khusus pemerintah pusat. Kasih Bina Marga DPUPR Jepara, Oni Zidni, menjelaskan, metode penanganan di lapangan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, baik melalui proses pengecoran beton maupun pengaspalan ulang. Seluruh kontrak kerja ditargetkan rampung pada bulan Juni ini dengan estimasi selesai pengerjaan pada Oktober mendatang. Jika terrealisasi, tingkat kemantapan jalan di Jepara diperkirakan akan bertambah hingga 85 km guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat sore. Panas sekali siang ini. Tapi aku gak panas sih di dalam ruangan siaran ini ber-AC. Ya masih di jalan panas sekali ya. Tapi adem tadi dengerin lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Ya, yang dalam perjalanan ingat banyak yang mendoakan diri Anda, jadi tetap bahagia. Tapi berita-berita yang kita dengar ada yang anget ya. Yang lagi anget itu diantaranya itu loh, ini lagi banyak yang ngomongin soal ayam goreng yang dipotongnya itu jangan kecil-kecil ya, jadi 8 gitu. Jangan 14 gitu. Ya, urusan ayam goreng ya yang dibahas Pak Presiden ini digoreng sama netizen ya di sosial media. Bukan digoreng sih, dibahas-bahas gitu. Oke, tapi apapun yang kita dengar tetap adem menyikapinya. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan, kabar-kabar dari jalan monggo terus dibagikan 081-32-58-58-500. Saya Doni Aser yang bersama Anda. Tadi kalau refer to your report kawan, di jamnya Andin itu secara umum masih aman ya perjalanan. Secara umum di beberapa titik itu aman, misalnya jalur Pantura Timur, Kudus, Demak, Semarang, sampai sekarang tuh gak ada masalah. Sekarang ini perkembangannya kelihatan padat di beberapa titik ya, misalnya di batas kota, di Simpang Gedung Banget Ayu itu kelihatan padat. Terus itu aja sih. Oh nih di seputaran Hartono arah ke Semarang juga agak padat, tapi padat-padat biasa. Nah yang mungkin luar biasa itu yang mau keluar di exit tol Muktiharjo ya, menuju ke arah pelabuhan. Ini antre panjang karena terkait sama pekerjaan proyek jalan tol Semarang Demak. Terus yang dari arah pelabuhan masuk Kaligawe itu di seputaran Indonesia Power ya, itu juga padat antre. Terus di raya Kaligawe seputaran lintasan kereta api dari arah Kaligawe, dari arah Terboyo ya menuju ke arah kota itu juga padat, agak-agak melambat. Tadi di Kudus tuh ada laporan ada truk yang bermasalah ya,
1: Pak Adin, dari
0: ini jamnya Adin tadi
1: dari barat, ekornya di depan Nasmo, di depan Toyota Surya Indah Motor sampai TL Kembal, Mbak Andin. Oh ternyata ada truk trouble dan sudah ada petugas untuk mengatur lalu lintas.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Itu Mbak Andin.
0: Itu laporannya Pak Ari Trans, jamnya Andin jam 14.45, kurang lebih setengah jaman yang lalu ya. Perkembangannya bagaimana? Monggo silakan dibagikan. Ini Pak Sugiharno mau jalan Semarang Salatiga, jalur konvensional Semarang Salatiga, aman Pak, secara umum gak ada masalah. Mr. Tango, lapor dari perjalanan monggo.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Ji.
2: Saya dari Durian Bayu Manik mau menuju Ambarawa Mas Doni. Mau lewat konven ini, jalurnya gimana Mas Doni?
0: Aman ke selatan.
2: Terima kasih.
0: Selatan aman Pak.
2: Cuaca sangat panas ya
0: banget,
2: Mas Doni.
0: Banget. Ya, selatan aman ya, secara umum gak ada masalah. Pak Darmaji, Om, di Semarang bawah, Rasika Kemrasak. Oke, makasih audio reportnya Pak Darmaji. Semarang bawah, mana persisnya Semarang bawahnya? Boleh gak dikasih titik koordinatnya? Pak Hoirudin Fahri, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni. Report ya, dari Kudus menuju Ungaran. Untuk lalu lintas lancar, saya tadi lewat Tol Sayung menuju exit Sayung ya. Kemudian untuk di depan Varia, wo ohrabnya tidak begitu tinggi. Begitu. informasinya.
0: Alright, lanjutnya. Ini ada gambar. Pesan ini tidak bisa dimuat. Oke, yang ini berarti.
3: Ketemu kawan Rasika.
0: Oh.
3: Salam kenal. Selalu di jalan.
0: Ini di depannya itu B2397PZD. Ya, ini Pak ya, di depan ya, di depan Anda. Siapa Anda boleh kasih respon. Kasih dada-dada. Oke. Okay. Dikit lagi ngobrol soal MBG. Ini panas nih beritanya nih. Kayak suasana siang ini nih. Ini perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi program MBG. Mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya yang termasuk ditangkap ya oleh Kejaksaan Agung itu sekarang ini mengajukan diri sebagai justice collaborator kepada Kejaksaan Agung. Artinya dia siap buka-bukaan soal kasus ini demi transparansi, kata dia. Kuasa hukumnya Krisnamurti, dia bilang langkah Sony ini muncul setelah dia diperiksa penyidik. Sony juga menegaskan bahwa dia bukan otak jual-beli titik SPPG dan siap menyebut nama-nama besar yang terlibat, termasuk tokoh eksekutif dan legislatif. Waduh. Sebelumnya, sudah dikabarkan ya, Kejaksaan Agung ini sudah menetapkan 3 tersangka di kasus MBG, mantan kepala BGN Pak Dadan Indayana, lalu 2 mantan wakilnya Pak Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung. Ketiganya sudah ditahan 20 hari di rutan Salemba dan kasusnya diduga melanggar beberapa pasal terkait korupsi dan KUHP. Sony ketika mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau GC, ini berharap langkah GC-nya ini akan bisa membuka kasus MBG benar-benar terang-benderang di pengadilan. Jadi kita tunggu pengakuan Pak Sony dan kemungkinan bocoran nama-nama besar yang akan diungkapnya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Di saat rupiah udah makin melemah, tembus 18 ribu, ini Presiden memberikan arahan pada Koki MBG agar tidak motong ayam lebih dari 14 potong. Di thread ada yang bilang, oh aku pikir ayam tuh dipotong maksimal 8. Ya, tapi gimana nih, Anda tim apa nih? Tim apa? Tim mana nih? Presiden ngurusin ayam goreng, MBG, Koki MBG motongnya jangan kecil-kecil gitu kan. Itu penting gak sih di saat rupiah lagi kayak begini parah gitu? Ada tim, oh bagus, ini kan menunjukkan keseriusan, teliti, biar nanti jadi contoh, memberikan penekanan, ini penting banget loh gitu kan. Atau Anda di tim, gak penting banget sih, ini bukannya urusnya si Bu Nani S. Dayeng tuh. Anda tim mana? Tapi soal Ibu Nani S. Ibu Nani S. Dayeng yang resmi ditunjuk sebagai kepala bagian yang baru. Kemarin ada yang menarik kita catatnya, dalam konferensi pers pertamanya Ibu Nani bilang dia akan fokus utama sekarang ini adalah efisiensi anggaran, tapi tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat. Bukan mengurangi program kata dia, tapi mengoptimalkan dana supaya lebih tepat sasaran. Apa langkah yang akan dia lakukan antaranya? Antara lain dia bilang akan melakukan refocusing penerima manfaat supaya MBG tepat sasaran. Lalu dia akan melakukan moratorium pembangunan dapur baru. Dapur baru yang sudah ada diperiksa dan dibenahi. Lalu peningkatan kualitas SDM, fasilitas dapur agar makanan yang disalurkan aman. Lalu kerjasama dengan Kemendikdasmen untuk menentukan jumlah dapur ideal per wilayah berbasis data. Lalu melakukan alternatif pembiayaan di luar APBN kayak CSR BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta. Yang menarik, Ibu Nani juga menegaskan BGN tidak lagi fokus pada target kuantitatif 82 juta penerima, tapi lebih kepada kualitas pelaksanaan dan dampak nyata terhadap gizi masyarakat. Itu yang disampaikan Ibu Nani S. Dayeng yang udah resmi ditunjuk sebagai kepala BGN yang baru. Kita tunggu langkah-langkah berikutnya dan bagaimana perubahan ini akan terasa di lapangan sehingga MBG nggak lagi jadi bahan gorengan Anda, para netizen di sosial media.

0: Hai Laskar Klan Kota, terima kasih ya terus bersama Rasika USA, Pak Afil Riandika, monggo.
1: Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Minta info jalur Mas Doni dari Jepara menuju ke Semarang. Apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Alright.
1: 15-16 meluncur dari Jepara Mas Doni. Untuk lintasan kering, cuaca cerah, panas.
0: Oke.
1: Lalinnya ramai lancar.
0: Oke. Ini Pantura Timur ya, Kudus, Demak, Semarang masih aman. Perkembangan baru nih kelihatan agak lebih padat lagi sekarang di seputaran. Oh, tambah padat nih di Hartono. Hartono ini tambah padat sekarang. Saya belum tahu ada apa. Ini kelihatan merah, padat, cenderung lambat ya. Simpulnya lepasnya nanti di Adira Makmur tuh baru los. Sementara dari arah sebaliknya, mulai dari jembatan Kalibabon ya, maju dikit udah padat, melambat. Simpulnya nanti di kawasan Adira Makmur itu, jadi di batas kota kayak titiknya. Mungkin aktivitas putar balik ya. Kalau ada tambahan informasi mau disampaikan. Itu situasinya Pantura Timur, Kudus, Demak, Semarang. Gitu Pak Afil Riandika. Pak Karim, ada laka tunggal di JLS. Oh. JLS Jalan Lingkar Salatiga ya, Pak ya. Merambat nih sekarang. Saya cek JLS. Oke. JLS ini di yang kelihatan padat itu di simpang yang Jali Mambonjol ya. Oke. Ini laka tunggal di JLS. Jalan Lingkar Salatiga, betul Pak? Dikonfirmasi, confirm me if I am wrong Pak Karim. Pak Dikron, monggo.
2: Selamat siang menjelang sore Rasika. Sedikit komen ya tentang apa tadi yang jenengan bahas, korupsi MBG. Nggak usah bahas korupsi MBG, bahasnya korupsi aja. Indonesia itu sudah parah. Sudah saatnya revolusi ganti sistem. Rakyat tinggal menunggu komando. Revolusi ganti sistem, percuma republik, rakyat cuma dibohongi sama pejabat. Yang menikmati kemerdekaan ini cuma pejabat, Mas. Revolusi ganti sistem itu solusinya. Terima kasih. Okay. Selamat sore.
0: Sore. Ini suara salah satu rakyat Indonesia. Makasih Pak Dikron. Ibu Lili Barokah atau Bapak Lili Barokah. Sorry Pak, ini ada perlambatan di ini, kalau Pak tolong dikasih tambahan informasi di mana lokasinya Pak. Sorry Pak, saya nggak bisa menebak-nebak nih, tapi kayaknya jalan tol ya, cuma di mana nanti saya cek. Pak Thomas Sur, bagaimana ayam nggak dipotong 14 per ekor jika anggaran yang sampai tingkat bawah 5-8 ribu, lalu gizi nilainya berapa? Oke. Pak Dar, evakuasi truk tol ABC. Oke, ini dia tol ABC. Oke, ada laka evakuasi. Siap. Mr. Tenggu, update-nya.
3: Mas Doni.
0: Yeah.
3: Ini di sekitar mana ini? Taman Unyil ya. Sebelum, kalau dari Ungaran sebelum ATR BPN itu. Ada dua truk trouble. Satunya di sisi kiri jalan truk coal diesel. Satunya dam truk tronton di sisi kanan jalan arah ke Semarang semua itu. Yang dam truk itu yang di sebelum Alfamart itu. Trouble.
0: Siap.
3: Lalu lintas agak tersendat sedikit tapi baru sedikit.
0: Siap. Itu yang mau lewat jalur selatan ya. Makasih. Lanjut sama Pak Agung Prasetyo.
4: Man Unyil, informasinya ada truk mogok ya.
0: Iya.
4: Hati-hati sebelum Taman Unyil.
0: Yuk, sebelum Taman Unyil arah ke Semarang. Taman Unyil batas kota Ungaran Semarang. Ya kawan, ini Pak Agung Prasetya tadi, Mr. Tenggo juga lewat situ iring-iringan ya. Ini ada tambahan.
5: Ternyata ada dua truk Mas.
0: Ada dua truk ya.
5: Yang saya video itu jalur kiri. Terus 20 meter ada lagi sebelah kanan. Okay. Terdam tapi itu okay. Gede. Hati-hati teman-teman Rasika yang melintas arah
0: Semarang.
5: Dekatnya Taman Unyil.
0: Siap, makasih Pak Agung Prasetyo. Pak Lili Barokah, tol ABC Gombel. Oke, oke. Ya, ada perlambatan itu tadi ya, truk yang bermasalah. Ini di arah nyebutnya tol ABC Gombel, nanjak arah Tembalang gitu ya, kira-kira ya, tanjakan Tembalang tuh buntutnya udah hampir mau di Lingkar Jangli, tapi belum nyampe Lingkar Jangli, mau akan, mohon sabar agak melambat, antre sedikit di tanjakan Tembalang. Pak Holik Ungaran, hati-hati ada pekerjaan saluran di depan Pasar Karangjati hingga di depan Polres Bergas yang mau ke arah Bawen. Harip hati-hati gitu. Ini ada gambarnya, saya analisa. Oh iya, oke. Okay. Di depan pasar ya Pak ya. Depan Pasar Karangjati sampai depan Polres Bergas kawan yang mau arah ke Bawen itu ada pekerjaan saluran. Jadi lebar jalan, ruas jalan yang bisa Anda lewati berkurang ya, karena lajur paling kiri itu tertutup dipakai untuk proyek pekerjaan saluran itu. Pak Holik Ungaran matur nuwun informasinya. Hati-hati yang lewat situ. Pak Hoirudin Fahri mau ikut komentar MBG tapi takut. Oke. Okay. Di negeri Konoha masih ada yang takut komentar soal MBG. Soalnya bertugas di institusi negara. Iya. Yeah. Oke, okay. Pak Hoirudin Fahri. Anu aja, apa nama? Japri off the record ya. Tidak akan disiarkan. Jadi saya tahu POV Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Alright, terima kasih untuk Anda yang terus baik kabar. Ini mereview yang sudah Anda laporkan ya. Di antaranya kalau yang mau masuk ke Semarang dari arah Ungaran, sebelum Taman Unyil ya, ngarah ke Semarang itu agak melambat karena ada dua truk tuh yang bermasalah. Kemudian di lingkar Salatiga itu ada kepadatan melambat gitu tadi terkait sama insiden kecelakaan ya di lingkar Salatiga. Ini kelihatan padat melambat antre gitu di simpang yang dekatnya Taman Kota Salatiga ya, yang dari arah yang mau ke arah selatan ya, mau ke arah Boyolali ya, dua arah ini agak-agak melambat di situ. Kemudian yang di jalan tol tadi, jalan tol dalam kota ya, ABC di tanjakan Tembalang tadi ada crash, ada insiden agak-agak melambat antre begitu, siap-siap yang lewat sana. Kemudian perkembangan baru ini Pak Lili Barokah, ini di Kaligai macet ora obah. Ya, ini di seputaran Kaligawe, pertama yang di jalur atasnya ya, di atas Kaligawe yang di exit tol Muktiarjo mau ke arah pelabuhan tuh memang antre panjang begitu. Terus yang di Raya Kaligawe yang menuju ke arah kota itu juga antre padat merah di lintasan kereta api. Itu situasinya. Kemudian perkembangan baru jalur Pantura Timur di Terboyo itu ngarah ke Demak ya, itu juga ada perlambatan antre di situ. Kemudian di simpang Gedung Bangat Ayu ini juga sudah mulai padat, yang dari arah Demak lebih padat. Di batas kota itu tambah padat, tambah rapet ya, di Pokpan gitu dari arah kota ke Demak, dari Semarang ke Demak arah sebaliknya juga sama, ada perlambatan di titik itu ya, seputaran itu. Lepas itu kalau sampai Demak aman, kemudian Demak Kudus juga masih aman. Itu situasinya. Perkembangan baru silakan ditambahkan. Saya pantau kawasan lain dulu, Pantura Barat. Ada yang mau lewat Pantura Barat di seputaran Brangsong SMA 4 Kendal yang dari arah barat menuju ke arah Semarang ya, itu juga ada antrean. Tapi simpulnya di lumayan panjang, lepas SMA 4 Kendal itu baru agak los. Sementara yang di kawasan Kali Bodri, jembatan Kali Bodri Selatan, ini kalau mau lewat sana yang dari arah Kendal menuju ke arah barat, dia ini juga ada antrean panjang. Jadi sabar kalau nggak mau berpadat-padat berpanas-panasan lewat tol ya, tol aman yang ke arah barat. Perkembangan lain Pak Arianto dulu ya, Pak Arianto monggo.
1: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. 15.35 Mas Doni sudah nyampe Karangjati. Perjalanan dari Kopeng ke Semarang Mas Doni. Untuk perjalanan semuanya lancar Mas Doni. Mas Doni mau request Mas Doni lagunya Bumerang Mas Doni.
0: Bumerang ya.
1: Yang judulnya Kisah Mas Doni. Matur suwun.
0: Oke. Makasih untuk bergabung Pak Karim. Jalur Tuntang lancar kawan Rasiga, Pak Karim makasih. Ini videonya lewat Tuntang lancar sekali, lenggang. Makasih Pak Karim. Ini dari Pak Hadi minta info, saya mau ke Trangkil Gunung Pati dari Simpang 5 biasa padat-padat gitu ke arah barat, gak ada masalah. Kemudian ke Trangkil Gunung Pati lewat mana Pak? Abdurrahman Saleh? Aman. Lewat Karyadi ya, biasa di ini apa namanya, Simpang Kaligarang padat-padat gitu Pak, gak ada kejadian besar, padat-padat biasa aja di jalur yang kalau biasa lewat situ, titik-titik yang biasa padat, ini padat juga Pak, tapi nggak ada yang parah-parah banget. Pak Iwan Kendal, Brangsong, Cepiring, dari arah Semarang. Brangsong yang dari arah Semarang itu aman. Terus Cepiring dari arah Semarang itu yang sebelum Kali Bodri itu Pak, antre panjang tuh. Pak Ad Hamzah.
2: Izin melaporkan dari Tol Jatinggalnya. Macet total karena ada truk terguling. Di ruas kiri. Sudah ada petugas.
0: Oke. Yang naik Tembalang ya, Pak ya. Enggak macet total juga, Pak. Kan Anda bisa bergerak ya. Melambat lah ya. Ya, Pak ya. Bukan macet total yang enggak ya, bukan berhenti gerak gitu kan ya. Makasih Pak Hamzah. Aku dapat kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ini bisa menjadi pengingat ya. Ini kan memang lagi musim panas ya kan. Musim panas, summer. Musim kemarau. Ini kita mesti hati-hati dengan segala potensi terjadinya kebakaran. Ada kebakaran, kejadian kebakaran di sekitaran DPLAD. Ini tadi laporan jam 14.07, Kelurahan Melati Baru, Semarang Timur. Ini lahan kosong, kayak tempat buang sampah gitu. Kebakaran, sudah ada unit mobil kebakaran di situ. Unit mobil pemadam kebakaran. Ini tempat buangan sampah liar. Oke. Ini rawan banget tuh daerah seperti itu. Nah, memang potensinya besar, apalagi kalau ditambah apa, buang puntung rokok sembarangan, bakar-bakar sembarangan. Ini menjadi kewajiban bersama nih, saling mengingatkan. Ya, ini kalau ada kejadian tuh semua terdampak gitu. Saling menjaga gitu. Ini musim kemarau, potensi terjadi kebakaran sangat besar, sehingga setiap potensi terjadi kebakaran harus dihilangkan. Mengademkan suasana panas, kita simak Raisa, Love and Let Go.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Anda para Yo Raisa, penggemar berat Raisa, aku yakin udah pada denger. Raisa bakal gelar konser bertajuk Love and Let Go 7 Juni di JICC Plenary Hall, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini kabarnya akan menjadi salah satu penampilan spesial Raisa di tahun ini, dan diperkirakan akan menghadirkan deretan lagu-lagu terbaik yang sudah mewarnai perjalanan karirnya selama lebih dari satu dekade. Raisa ini kan dikenal sebagai salah satu penyanyi pop perempuan paling sukses di Indonesia, dan melalui konser Love and Let Go ini, dia akan membawa konsep yang merepresentasikan proses menerima, melepaskan, dan melanjutkan hidup. Tema yang juga sering hadir dalam karya-karyanya selama ini, dan itu kayaknya relate sama kita, bener gak sih?
1: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai yang masih di perjalanan menyusuri jalan bersama Rasika, ada cerita apa yang membuat Anda tergugah? Mungkin di perjalanan yang panas gitu, Anda adem gitu karena melihat ada adegan yang membuat Anda ngiri. Ngiri karena kok aku belum bisa melakukan ya. Adegan di mana orang saling membantu di jalan raya. Misalnya, kita tuh suka agak-agak enggak enak hati ya kalau di jalan ngelihat teman-teman ojol gitu ya, saling membantu. Satunya mogok didorong pakai kaki tuh loh. Malah jalannya naik lagi. Itu susah tahu. Tapi karena kebesaran hati itu menjadi mudah. Oke, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Perkembangan baru terus bisa Anda kabarkan 081-3258-58-500. Saya Doni Azhar masih bersama Anda. Pak, ini siapa? Oh, bilangnya saya, panggil saya Mr. Londo. Saya dari Ngalian, mau ke Kudus, lewat mana ya? Oke, jalur Pantura Timur itu emang titiknya sekarang makin padat, melambat gitu ya, di batas kota tuh. Jadi antrean memang udah makin panjang. Jadi dari kawasan ini berarti lewatnya bagusnya masuk ini nih, jalur Timur Tengah ya kan, Semarang ke arah Meranggen, nanti masuk jalur Onggorawe gitu, Onggorawe nanti ke arah Demak, Kudus tuh aman, gak ada masalah. Nah, dari Ngaliannya mau ke Semarang Timur lewat Majapahit, monggo silahkan. Lewat di mana? Kalau mau lewat yang agak dalam-dalam, misalnya Ngalian, terus apa tuh, Kelampisan, misalnya lewat situ ya kan, itu saya lihat sih gak ada. Tapi kalau jalur utama Ngalian, kemudian menuju ke arah Jerakah ya, itu aman juga, gak ada masalah kok lewat situ. Jerakah, terus nanti lewat jalur kota, ah kena macet tuh, padet di Krapia, antrean panjang juga di situ. Tapi kalau biasa lewat situ, ya biasa. Kalau nggak biasa, lumayan sih ini antre panjang di simpang Krapia ke belakang sampai Subali tuh, simpang Subali sampai di exit tol Krapia. Biasalah situ. Habis itu aman terus 12 sampai nanti menuju ke Majapahit, masuk Meranggen, nanti di simpang Onggorawe belok situ. Itu sih kalau menurut saya sekarang ini yang bagus lah, menghindari yang antre di jalur Pantura Timur yang di jalur batas kota ya, menuju ke arah Sayung. Kalau ada advice lain dari Anda, monggo silakan dibagikan ya. Pak Arianto, update-nya monggo Pak Arianto.
1: 15.41 Mas Doni, sudah nyampe Babatan Mas Doni.
0: Iya.
1: Untuk lalin rame lancar Mas Doni.
0: Oke.
1: Untuk cuaca panis.
0: Bagus ya.
1: Matur suun
0: Pak Arianto, Pak Idiarjono.
2: Sugeng sonten Mas Doni.
0: Nggih.
2: Badhe mau mengabarkan ini di Karangawen ya, tepatnya Rumah Sakit Sultan Fatah Karangawen ini ada terjadi ketersendatan sedikit.
0: Mm-mm.
2: Yang menuju ke arah Gubuk nggih Mas Don.
0: Nggih.
2: Ya semoga saja ya, ini kayaknya sudah mulai tersendat nih dari kedua arahnya juga sama Mas Doni. Baik yang mau menuju ke Gubuk maupun yang mau menuju ke Meranggen atau ke Semarang. Itu saja Mas Doni.
0: Siap.
2: Matur suun
0: Pak Edi Arjono. Pak Setiadi di belakangnya Pak Edi Arjono.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Setiadi.
3: Mas Doni mohon info.
0: Yeah.
3: Dari Demak ke Semarang, apa ada kesendatan di daerah Sayung?
0: Oke. Okay. Demak Semarang Sayung. Ini kelihatan padat itu mulai pokpan tuh Pak. Tapi padat biasa nih, enggak yang parah banget. Menurut saya enggak parah banget. Pak Amzah, note revisinya betul, bukan macet total tapi antrean panjang setelah lingkar Jatinggalek ke arah Tembalang. Oke. Okay? Maklum dari Pemalang lancar, di situ ada kendala ya, berasa ya kan habis lancar kena tersendat dikit, macet nih total. Padahal kagak total juga Pak ya, enggak mandegrek kan, pelan-pelan gitu. Siap. Saya hanya video waktu dekat dengan sumber kemacetan aja. Suwun, ini lanjut ke Solo setelah asar di rest area Ungaran. Oh, lanjut ke Solo, asaran di rest area Ungaran. Oke, jadi yang di Tanjakan Tembalang memang bukan macet total, tapi memang ada perlambatan gitu ya, antrenya. Coba saya cek yang di tol ABC ya. Ya, nggak panjang, bahkan sekarang udah mulai berangsur-angsur memudar itu antreannya itu. Berangsur-angsur memudar. Lanjut sama Pak Iwan. Pak I, monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera. Pendengar Rasika Rana Kota, Moran Salatiga Ambarawa, dan Mas Doni.
0: Ye, Pak Iwan.
4: Biasa Mas absen. Ye. Melaporkan perjalanan pulang kantor Salatiga ke Ungaran via konven 1549. Melintas di depan Terminal Bawen, lalu lintas dari tadi sampai sekarang sangat lancar Mas, malah cenderung lenggang. Cuaca sangat terik. Bahkan ini AC pun kalau tidak dilebihkan temperaturnya jadi nggak kerasa. Mas, mau berharap sedikit ini untuk tim Nas Senior Indonesia yang nanti malam akan
0: lawan Oman,
4: melakukan pertandingan melawan tim Timur Tengah dari Qatar. Dari Oman.
0: Oman dong.
4: Semoga diberikan kemenangan agar peringkat kita di ranking FIFA nanti bisa naik.
0: Yes.
4: Gitu saja. Okay. Untuk semuanya tetap hati-hati di jalan.
0: Yeah.
4: Jaga kewaspadaan, keseimbangan. Dan kemelekan mata.
0: Alright.
4: Biar tetap aman dan selamat sampai tempat tujuan.
0: Sepakat.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat dua hal. Satu, nanti malam nonton timnas lawan Oman, beri dukungan nobar ya, jam 20 WIB. Sepakat juga yang di jalan tetap jaga kemelekan. Maksudnya tetap konsentrasi. Jangan resikokan apapun ya, hanya gara-gara misalnya ceroboh gitu ya, atau micro sleep gitu. Kalau emang lagi ngantuk, istirahat aja. Apalagi yang belum asaran, asaran dulu. Bruno Mars, Risk It All. Anda mendengarkan Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda.

Mengurangi resiko kemacetan, mungkin dihindari titik-titik ini yang red flag. Satu, kalau Anda akan masuk Raya Kaligawe, ini red flag banget yang arah ke kota. Jadi mulai dari Sultan Agung ya, itu ke arah kota, itu udah padet sekali, antri panjang sampai nanti di lintasan kereta api sampai di pom bensin Kaligawe. Wah, itu panjang banget. Jadi mau ke kota dari Kaligawe, no, big no ya, ambil jalur lain. Terus yang dari Mukti Harjo mau ke pelabuhan itu juga antre panjang, termasuk dari Kaligawe mau ke arah pelabuhan itu juga tersendat-sendat. Itu ya red flagnya, silakan diantisipasi. Kemudian jalur Pantura Timur mulai tambah padat kawan, di batas kota, tapi ini aku bilang padat-padat biasa lah ya, bukan yang parah. Nah, yang dari arah Demak ke Semarang itu mulai agak-agak padat di seputaran Polsek Sayung. Pasar Sayung juga padat yang ke arah Demak, itu titik-titiknya jalur Pantura Timur. Kalau Anda bicara Kudus Demak masih aman. Red flag lain mana ya? Ini mungkin yang mau lewat jalur Semarang Barat dari arah Jeraka menuju Krap ya, itu juga cukup padat, antre panjang, termasuk yang dari arah Ngalian mau turun ke Jeraka juga antrean walaupun nggak begitu panjang. Itu titik-titiknya, nanti kita tambahkan terus informasi dari jalan raya. And for that, I'm counting on you, kawan. I'll be right back.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini semakin tegas membatasi pengembang perumahan yang ingin membangun di area persawahan. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan status lahan sawah dilindungi atau LSD. Pada tahun 2026, luas LSD di Jawa Tengah ditargetkan mencapai 970 ribu hektar guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menegaskan sawah yang masuk daftar LSD mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Tengah turut mendukung aturan tersebut karena langkah ini dinilai sebagai benteng perlindungan utama agar sawah tidak mudah dialihfungsikan menjadi proyek infrastruktur termasuk perumahan komersial. Senada dengan hal itu, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan turut menerima

Halo kawan, selamat sore. Lanjutkan perjalanan Kelana Kota Jumat sore ini. Saya Doni Asar, masih bersama Anda. Tadi Fabio Asar dan Tohpati Cinta Kita. Makasih ya, kita masih memadu cinta. Ya enggak sih? Berbagi informasi dengan penuh sayang untuk saling berbagi informasi, berbagi masukan di perjalanan. Misalnya ada jalur-jalur yang bisa Anda bagikan menghindari satu titik yang macet gitu ya, atau berbagi insight tentang berita-berita yang lagi hangat dibicarakan di ruang publik. Tapi yang seru nanti malam, Pak Satya juga ngingetin, jangan lupa kita dukung Timnas Indonesia ya lawan Oman nanti malam, disiarkan langsung juga ya. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang akan jadi inilah tontonan seru ya. Ini sedikit Pak Satya ngasih kabar juga, selain nanti malam Selasa 9 Juni itu juga nanti Indonesia lawan Mozambik ya. Itu ajangnya FIFA Match Day. Nanti malam lawan Oman. Terus targetnya apa? PSSI bilang penting nih kita menang. Untuk apa? Untuk mendongkrak peringkat FIFA. Jadi meskipun ini statusnya laga uji coba, tensinya itu tetap harus dianggap serius gitu. Yang nonton juga harus serius. Oh pasti. Sang pelatih John Hartman, dia bilang udah nyiapin 23 pemain untuk laga nanti malam. Skuad kali ini banyak diisi pemain muda dan diaspora yang diharapkan nanti bisa kasih warna baru ya dalam permainan tim Garuda. Statistically, secara statistik Indonesia emang masih tertinggal dari Oman, FYI, for your info. Dari 6 laga, Garuda baru menang 2 kali, Oman lebih dominan 3 kali menang. Prediksi bagaimana? Nah, ini pandangan analis cukup beragam. Ada yang bilang Indonesia bisa menang tipis, ada yang memprediksi laga ketat gitu, bahkan imbang. Kalau Anda gimana prediksinya? Tapi yang jelas duel nanti malam ini akan sengit ya di GBK nanti malam. Silakan memberikan juga dukungan moral.

0: Menyapa Anda, Laskar Kelana Kota yang terus berbagi informasi, saya Urut Kajang. First in, first out ya, Mr. Tenggo dulu.
1: 15.50 Mas Doni, sudah sampai Cimory.
0: Oke.
1: Okay. Lalu lintas lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi benar Mas, di Pasar Karangjati itu ada pekerjaan gorong-gorong. Tapi sudah ada petugas.
0: Oke.
1: Okay. Pak polisi yang berjaga-jaga. Lalu lintasnya masih lancar, Mas Doni.
0: Oke, okay, siap. Makasih Pak Tenggo. Lanjut sama Pak Bagus DW. D besar, W besar ya, Pak Bagus DW. Monggo Pak Bagus.
2: Yang di Karangawen tadi itu ada perbaikan jembatan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lajurnya cuma satu aja itu, Mas.
0: Siap. Yang lewat Karangawen siap-siap. Lanjut di belakangnya Pak Bagus DW ada Pak Bagus Aditya.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
3: Minta info ya.
0: Ji.
3: Arah ke Terboyo arus lalu lintasnya bagaimana? Terutama di Kaligawi biasa di palang kereta sama di bawah flavor Kaligawi. Ya. Seperti apa ya Mas Doni ya? Saya mau TW ke Terboyo dari Karyadi. Minta infonya Mas Doni. Matur suwun.
0: Oke, kayaknya hindari dulu kali Pak, lewat Kaligawe deh. Ini yang dari arah Terboyo masuk ke kota, ini sampai palang kereta tuh antre banget tuh, padat banget. Arah sebaliknya juga sama, yang mau ngarah pelabuhan muter di Kubro itu. Jadi red flag tuh Pak. Pak Elivas Angga.
4: Selamat sore Rasika, menginfokan untuk yang perjalanan Kendal ke Semarang di wilayah Merangsong ya. Mas Doni menginfokan untuk kontraflow baru saja dibuka yang mau arah ke timur, yang okay. ke arah Semarang.
0: Oke.
4: Okay. Nah ini sudah ada kontraflow, yang mudah-mudahan yang perjalanan Semarang lancar ya. Matur suwun.
0: Makasih kontraflow udah dimulai ya. Pak Elivas Angga kasih kabar di Brangsong. Brangsong. Yup, benar. Sekarang mulai berangsur-angsur agak-agak memudar tipis-tipis ya antrean kepadatan. Tadi itu kan panjang dan merah banget. Sekarang merahnya berkurang, enggak semerah-merah tadi itu. Sudah mulai kontraflow ternyata. Pak Elivas Angga terima kasih update-nya. Lanjut sama Pak Karim. Ini tanjakan Tembalang arah ke Ungaran ya. Ini ya, ada masih ada sebentar. Tanjakan Tembalang tadi udah agak mendingan loh. Ini wow, ternyata masih ada. Bukan. Oke. Yep. Bentar. Oke, relatively udah ditanjakan Tembalang ya. Ini udah nggak begitu sih. Ini makasih infonya, nggak jadi lewat Kaligawe, lewat jalur Jatingaleh. Oke, ya betul. Lewat jalur Jatingaleh, nggak keluar di exit tol Mutiarjo ya. Oke, siap. Tadi yang ditanjakan Tembalang itu ada evakuasi truk ya yang sedang bermasalah. Pak Karim, terima kasih. Pak Dwi Wijatmoko.
5: Penyebab ketersendatan Mas Doni
0: di ini ya?
5: Ada truk mogok ini di depan PLN.
0: Kerapak ya, kerap ya. Oh, oke, siap.
5: Ini saya dari Ngalian tadi, saya lewat Jerapah mau ke Kerapia.
0: Oke. Okay. Ya, ada truk mogok, jadi agak melambat di Kerapia. Siap, tapi bergerak gitu. Pak Iwan, ini bukan Pak Iwan Kendal, Pak Iwan Salatiga.
6: Maaf Mas Doni, tanduk.
0: Monggo.
6: Alhamdulillah sudah sampai Watu Gajah dan melintasi Alaska.
0: Alaska, oke.
6: Okay. Oh Mas Doni, tadi dengan sampaikan red flag, saya jadi ingat MotoGP Mas.
0: Oke.
6: Okay. Ada red flag, ada yellow flag. Kita juga berharap Mas agar besok Minggu sore pebalap muda kita dari Gunung Kidul Veda Pratama bisa juara. Tidak harus juara satu mas, yang penting bisa naik podium untuk memperbaiki peringkat juga di kancah MotoGP. Meski sementara dia masih di Moto3.
0: Moto3 ya.
6: Itu saja mas, monggo dilanjut yang lain.
0: Matur nuwun Pak Iwan Salatiga. Di belakangnya ada Pak Rianto. Ini kayaknya gombel ya. Gombel naik bergerak lah ya, padat gitu Pak. Ada hambatan apa nih? Oke, sejauh ini di video ini masih aman, tapi coba di voice note ya.
7: 1606 Mas Doni sudah nyampe turunan Gombel, ya.
0: Oke.
7: Rada tersedat Mas Doni.
0: Oke.
7: Tidak ada apa-apa Mas.
0: Oh, volume aja.
7: Cuman volume kendaraan.
0: Matur suwun. Makasih Pak Arianto. Gombel baru ini aku bilang enggak tahu ya. Ada yang bilang which is aku ngalamin juga overrated gitu kan. Kan memang kadang ada situasi yang gila banget di situ. Biasanya sore ya kan. Wah, antre panjang dan macet pelan banget, naik pula gitu, harus berhenti-berhenti karena misalnya ada hambatan apa gitu. Setiap kali aku lewat situ selalu aku deg-degan. Padahal lewat begitu lewat ya biasalah padat-padat begitu ya, enggak yang parah-parah banget. Mungkin alhamdulillah aku belum pernah ngepasin timing yang bad banget gitu loh. Yang super macet gitu belum pernah sih, alhamdulillah jangan sampai juga. Kebayang sih. Ya. Pernah tuh di thread tuh ada yang bilang anak Akamsi aja enggak mau lewat situ. Lewatnya belakang. Yang ngerti ya kan. Lanjut Pak Adimu, Adip. Ini ikut ngantri di Ketapang Kendal arah ke Semarang. Antrean panjang udah sampai depan Samsat Kendal. Oke.
8: Okay. Kontraflow ya.
0: Kontraflow. Berangsong ya?
8: Kontraflow nih Mas Joni, kontraflow. Dari Tapang sampai Berangsong ini.
0: Oke. Siap.
8: Begitu ya. Laporan saya. Makasih. Dari Tapang Berangsong Kendal.
0: Makasih Pak. Pak Adi Muhadib, ya ini udah di kontraflow di Berangsong, udah agak-agak berangsur-angsur mendingan ya yang mau lewat Berangsong. Nah, yang Pak Iwan Kendal tuh yang mau lewat Cepiring dari Kendal, ini masih antre panjang nih, tambah panjang sebelum jembatan Kalibodri. Tambah panjang beneran, ini red flag-nya red banget nih. Ini semoga nanti ada apa, tindakan khusus ya dari teman-teman polisi untuk mengatur gitu. Pak Wahyu Imam, info ke Kendal, info Kendal ke Semarang barusan ya di Berangsong udah udah mulai di kontraflow, jadi agak mending-mending lah. Terus nanti agak-agak padat dikit di Krapya tadi karena ada truk yang mogok ya di depan PLN. Ibu Yashinta, Mas Doni ingin mendengarkan jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Bapak Sandi, nambah informasi, 5 Jun Indonesia versus Oman, 7 Jun Indonesia U19 versus Vietnam, oke, 9 Jun Indonesia versus Mozambik. Makasih Pak Sandi tambah informasinya. Pak Robert ADS, minta info dari Kudus ke Puding via Sayung gimana? Apakah lancar? Mas Doni infonya. Pak Robert, Anda dari Kudus mau ke Pucang Gading via Sayung. Sayung tuh toh Pak agak-agak padat-padat gitu. Kalau ke Pucang Gading kayaknya way much better lewat Onggorawe deh. Ya. Gak tau sih, sebentar. Aku menimbang-nimbang. Ini memang di Sayung agak padat, tapi apakah worth it kalau dihindari dengan muter begitu ya? Aku bilang begini, untuk yang biasa lewat jalur sini, mungkin ini biasa, karena gak panjang banget. Itu sih aku bilang. Pak Robert. Pak Edwi,
9: Assalamualaikum Mas Doni. Mohon infonya perjalanan saya dari Kudus mau ke Pekalongan enaknya lewat mana? Matur suwun.
0: Kudus Demak aman, Demak Semarang itu tadi itu aku bilang kan agak-agak padat di Sayung aja, tapi padat biasa sebetulnya. Cuma nanti ke Pekalongan. Itu sih titiknya. Nah, Raya Kaligawe itu dibuat tol, itu super duper parah banget. Jadi hindari dulu titik itu. Berarti masuk Walter ya, lewat tengah kota tuh. Terus nanti masuk tol Gayam kali ya ke arah barat. Gitu sih Pak EDW. Lanjutnya sama Pak Iswan Danu ya. Mas Don, saya tuh dari Demak mau ke Kendal. Macet di mana? Ya, Demak Semarang agak padat di kawasan Sayung, seputaran Pok Pantu, Pasar Sayung Maju gitu ya. Itu ada ini kah? Kalau di ya yes, enggak parah sih karena di itu aman. Aman. Ya padat biasa lah. Sorry padat biasa. Cuma nanti di Kaligawe tuh itu agak-agak rebutan mau masuk ke arah kota, termasuk mau ke tol kali ya. Itu masuk Walter menghindari Raya Kaligawe mungkin lebih baik ya. Kalau Anda enggak mau tersendat-sendat di Raya Kaligawe yang arah ke kota. Pak Lili arah Demak. Demak ke Pati. Aman enggak ya? Lingkar Kudus apakah macet? Oke, Demak ke Pati. Demak Kudus aman, kemudian lewat Lingkar Kudus menuju ke arah Pati itu padatnya biasa tuh di sebelum simpang Mejobo ya. Itu ada antrean di situ. Titiknya kalau lewat kota relatively aman, lebih aman. Enggak ada yang antre-antre panjang gitu, Pak. Kalau lewat Lingkar agak-agak merambat antre gitu ya. Di sebelum simpang istilahnya apa sih ini? Mejobo ya, betul. Gitu. Pak siapa? Pak Iswan Danu ya. Gitu, Pak. Pak Iwan Kendal. Kok entry tol Kaliwungu arah masuk ke tolnya di barier ditutup? Ada apakah? Apakah lampu TL-nya tadi pagi ambruk itu ya? Oke, okay. Antrean di sekitar terminal Mangkang cukup lumayan karena truk dan mobil lain yang mau masuk tol muter di U-turn terminal Mangkang. Oke. Jadi ini situasi di entry tol Kaliwungu ya, arah masuk ke tol di barrier. Apakah terkait dengan traffic light yang tadi pagi ambruk di situ? Oke, saya belum update. Kalau ada tambahan informasi dari Anda, kawan, bisa dibagikan. Nah, jadinya antrean di sekitar terminal Mangkang cukup lumayan nih karena truk dan mobil lain yang mau masuk tol kalau muter di U-turn terminal Mangkang. Oh, di situ jadinya. Saya siap-siap yang mau lewat seputaran terminal Mangkang. Lanjutnya Pak Kris, update Sayung nih sekarang nih.
10: Info ke Bang Joni,
0: Rasika
10: semua. Dulur-dulur untuk Sayung. Macet putaran saja.
0: Macet putaran saja. Oke, siap.
10: Depan pasar.
0: Siap.
10: Sudah Sayung aman.
0: Aman, oke. Okay. Putaran aja di pasar Sayung ya.
10: Putaran di Sayung.
0: Oke. Okay. Siap.
10: Sekian, mulai macet depan Alfamart arah Semarang.
0: Oke. Spot-spot ya. Melambat lagi.
10: 16 lebih. 16 demikian.
0: Oke.
10: Okay. Selamat sore.
0: Sore, makasih. Jadi sporadis tapi masih kalau versinya Pak Kris masih oke lah gitu ya. Pak Bagus Aditya, monggo update.
11: Mas Doni, kilo, sing marang macet kilo.
0: Apa nih? Oh, iya.
11: Puter
0: wale.
11: Nah, yang dari arah Masjid Kubro.
0: Oke.
11: Okay. Kuntel, yang dari arah Kaligawe. Kuntel, gara-gara puter balik truk. Nah, ditambah lagi nanti kalau ada Mbak Pure lewat wes meraut.
0: Itu dia situasi di putaran Kubro ya, Pak Lili Barokah. better lewat Lingkar Kudus atau Kudus Kota. Nah, kalau for me myself, aku better lewat kota. Bisa lihat-lihat. Ya, di samping antrenya enggak yang panjang gitu. Kalau yang di sebelum simpang Mejobo nih antrenya lumayan sih, Pak. Aku bilang gitu. Pak Niko, Tanah Mas, Solo, Kartosuro, Boyolali, Jeles, Tuntang, Bawen, Samban lancar. Oke, terima kasih Pak Niko udah kasih laporan yang ringkas, padat, jelas for the long way trip ya, Solo sampai Samban. Lancar.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Oke, terima kasih yang terus bersama Rasika USA. Saya Doni Ashar, masih bersama Anda. Ini review ya, perjalanan Anda yang sudah berbagi informasi untuk Pantura Timur. Jadi, fix Kudus, Demak, Semarang secara umum tuh aman. Cuman, di jalur Demak-Semarang itu ada beberapa spot-spot yang agak melambat ya. Tapi boleh dibilang bisa dihandle karena nggak parah banget. Tadi Anda yang lewat situ ya putaran aja lah gitu-gitu. Dua arah Demak-Semarang itu beberapa sporadis agak padat biasa. Terus kalau yang di Raya Kaligawe, nah tuh Raya Kaligawe bawah tol tuh ke arah kota itu semerawut sekali. Dari exit tol Mulyarjo ke arah pelabuhan juga di putaran Kubro itu juga parah itu situasinya. Terus Pak, masih Pantura Timur, kalau Anda dari Kudus ke Pati itu yang di Simpang Mejobo ke belakang antrenya cukup panjang, ada ini imbas perbaikan jalan toh. Kalau yang lingkar Kudus arah ke Kudus dari Pati itu sebelum Simpang Tanjung itu juga ada antrean panjang. Jalur kota itu beberapa titik padat, tapi ini nggak sepanjang yang di lingkar Kudus ya. Yang padat itu misalnya yang di jalan raya di rumah sakit Aisyah Kudus tuh, yang dari arah Pati menuju ke arah kota. Terus kalau di daerah kota itu aja. Nah, ke Pantura Barat, perkembangan baru di Brangsong itu udah di kontraflow, jadi much better sekarang ini. Di kontraflow imbasnya agak sebaliknya, sekarang dari arah Kendal ke Cepiring agak padat ya, ada agak antre itu di seputaran SMA 4 Kendal, agak-agak antre di situ yang dari arah Kendal ke Cepiring. Sementara di Cepiring menuju Cepiring sebelum jembatan Kalibodri Selatan itu antre cukup panjang. Jadi ini perjuangan yang lewat dari Kendal ke arah Cepiring ya, for your info. Jadi silakan, apakah nekat mau lewat situ atau menghindarinya. Sementara kalau di jalur dalam kota Semarang yang kelihatan padat tuh di simpang Fatmawati Pedurungan dari arah Meranggen tuh padat sekali. Kemudian Majapahit ya ke arah kota atau arah sebaliknya beberapa titik padat-padat biasalah, karena jam-jam segini tuh peningkatan volume kendaraan, jadi mohon bersabar. Jalan tol yang mau ke tol dalam kota ini secara umum enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Gombel ini agak-agak padat yang naik sekarang nih, agak-agak padat, ada antri tapi nggak panjang. Sama di Krapia, dari Jerakah Krapia itu agak-agak padat melambat karena ada truk mogok tadi di depan PLN Krapia. Yang mau keluar exit tol Krapia ini juga cukup padat, agak antri sedikit. Mana lagi ya yang highlight ya, itu dulu, nanti silakan ditambahkan. Sebelum jaring radio, saya menyapa Ibu Widi Jatisari. Ini lagi perjalanan dari Solo, jalur konven menuju Jatisari Mijen. Ini lingkar Solo 3 sampai sini masih aman. Cuaca cerah. Di depan bagaimana? So far so good. Solo 3, Bawen, Semarang itu secara umum enggak ada masalah. Sekarang saatnya kita mendengarkan jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rencana jangka panjang pengembangan Bandara Noto Hadinegoro untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna membuka peluang kerjasama pengembangan bandara. Bupati menegaskan, fokus saat ini bukan pada pembangunan fisik, melainkan peningkatan jumlah penerbangan yang dinilai menjadi fondasi utama pengembangan bandara ke depan. Menurut Bupati, Bandara Noto Hadinegoro yang kini telah melayani rute ke Surabaya, Bali, dan Jakarta, diharapkan semakin membuka akses Jember ke berbagai daerah. Ia juga menyebut keberadaan bandara tersebut menjadi kebanggaan masyarakat karena dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah, sesuatu yang tidak banyak dimiliki kabupaten lain di Indonesia.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anies Mutakin meminta pemilik bangunan di Jembatan Semeru yang dinilai melanggar aturan segera membongkar bangunannya secara mandiri. Menurut Anas, respon dari pemerintah Kota Malang dinilai sudah baik dengan mengingatkan bangunan yang melanggar aturan. Selanjutnya, Anas meminta pemilik bangunan segera membongkar bangunannya secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab. Anas juga berharap ke depan proses penindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang benar-benar bisa berjalan secara efektif.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, puluhan peserta mengikuti pelatihan vokasi kompetensi. Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun Ahsan Sri Hasto bilang, pelatihan vokasi berbasis kompetensi tersebut diikuti 72 peserta yang terbagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Dijelaskannya bidang keterampilan tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. Untuk mendukung target tersebut, Kota Madiun tidak hanya menggandeng lembaga pelatihan kerja, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. Dijelaskan Hasto, Pemkot Madiun terus mendorong inovasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seluruh bidang pelatihan yang dibuka saat ini merupakan sektor yang sedang dibutuhkan di Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Di sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya menampung 39% lulusan SMP dan sederajat. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang, dari 682.000 lulusan SMP di Jatim, kursi yang tersedia di SMA/SMK negeri hanya sekitar 265.000 siswa. Sisanya diharapkan bisa ke sekolah swasta. Pemprov mendorong optimalisasi peran sekolah swasta melalui berbagai program bantuan dan peningkatan kualitas pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Rebirth. Kalau si penulis bukunya, saya lupa namanya, Atomic Habits, siapa? Tuh, lupa. Atomic Habits. Ini dia. Penulisnya lupa. James Clear. Atomic Habits. Dia bilang bahwa ini yang sering di miss di orang-orang gitu ya. Kalau mau berubah itu aku butuh motivasi gitu. Kagak. Kata dia itu teorinya sederhana gitu. Berubah aja kecil-kecil-kecil tapi dibiasakan ulang lagi. Itu nanti jadi kebiasaan. Karena kalau motivasi itu ya seketika itu ada, kita berubah gitu kan. Melakukan hal yang ingin kita lakukan karena ada motivasi. Begitu motivasinya hilang udah gak semangat lagi gitu. Tapi kalau kebiasaan itu dibiasakan, kebiasaan dibiasakan, makanya kecil-kecil gitu. Tiny, kecil banget, gak apa-apa. Nah, tapi lama-lama jadi bukit. Kan udah diingetin tuh sama Pak Guru-Bu Guru waktu-waktu kecil dulu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Termasuk kebiasaan di jalan, itu kan kita udah PR banget ya, kebiasaan di jalan. Tapi generasi kita mah udah cetakannya begitu, yang di bawah-bawah kita nih, anak-anak kita nih, generasi Z, Alpha, itu dibiasakan dikit-dikit. Orang tua ngasih contoh dong. Ngomongin dolar dikit. Udah ngecek dolar berapa? Dolar itu hari ini udah melemah ya kan? 18.000 udah tembus 18.000. Nah, terus gimana kaitannya dengan misalnya pembayaran utang gimana? Kan kita bayar pakai dolar. Kata Pak Purbaya, rupiah tembus 18.000 belum ganggu pembayaran utang. Mengapa? Karena kata Pak Pur, pada dasarnya fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Ini belum mengganggu kemampuan pemerintah bayar utang. Tapi memang dia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing. Hanya saja pergerakan rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah. Under control. Kata Pak Pur, kurang lebihnya begitu. Kata pemerintah begitu. Nah, kata Anda gimana? Tapi yang jelas, kalau punya dolar dijaga baik-baik. Kalau dolar ketekuk dikit, nilainya berkurang. Katanya begitu. Oke. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Perkembangan dari jalan silakan dibagikan. 081-32-58-58-500. Pak Yueda, sore Mas Doni, perjalanan saya dari Hotel Patra sampai kantor BPJS Ungaran lewat jalur konvensional ini ramai lancar lah. Di pertigaan Bukit Sari, tadi ada angkot di depan saya mogok, tapi udah dikondisikan sama bapak-bapak kepolisian untuk olahraga sore, dorong angkot sampai di Burger King. Oke, habis itu makan burger. Ini tadi di pertigaan Bukit Sari sudah standby bapak-bapak petugas kepolisian sekitar 6-8 petugas untuk mengatur arus lalu lintas ya, karena emang Jumat sore emang volumenya lebih meningkat ya dari biasanya kan, awal dari weekend gitu. Pak Yueda, makasih untuk informasinya. Lanjut sama Pak Hermawan Oktarianto.
1: Selamat sore kawan Rasika. Hati-hati yang melintas di Lingkar Oleri, ada balap liar.
0: Waduh.
1: Pas jam pulang kerja ini. Ini motor-motor pada di pinggir jalan, pada mau start kayaknya.
0: Aduh.
1: Sekian, terima kasih.
0: Makasih, Pak Her. Pak Iwan Kendal, Brangsong nggak ada konstruksi. Yang dari Kendal ke Semarang, antrean pendek. Bottleneck sedikit di depan pasar Cangkring. arah sebaliknya lancir. Ya, imbas tadi ada kontraflow ya, udah agak-agak mending nih di Brangsong. Yang dari arah barat masuk Kendal masih agak padat-padat dikit gitu ya. Ibu Leli Herlina, Jatibarang arah Mijen BSB tersendat dua arah karena ada truk tergelincir. Antre panjang nih. Oke.
2: Okay.
0: Ini dia.
2: Tapi kalau kebiasaan itu dibiasakan.
0: Oh, ini.
2: Ya. Makanya kecil-kecil gitu. Tiny. Kecil banget enggak apa-apa. Tapi lama-lama jadi
3: macet.
0: Macet ya, Bu. Iya, ya. Siap. Ini yang mau lewat Jatibarang arah Mijen BSB tersendat dua arah karena ada truk tergelincir. Siap-siap yang lewat sana atau mau hindari dulu lewat jalur lain. Ibu Lili Herlina yang mengingatkan Pak Awetri. Monggo Pak Awetri.
4: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika semuanya. Ini saya laporkan di sekitaran tanjakan Gumbel. Lalu lintas padat ya Mas. Tapi masih jalan terus, tidak menimbulkan ketersendatan. Ini masih jalan terus ini.
0: Siap.
4: Terus lalinya ramai Mas Duni.
0: Yep.
4: Di pukul 16.51. Begitu Mas Duni.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Pak Awitri, Pak Hermawan Oktarianto mengupdate lagi Lingkar Weleri nih, hati-hati. Ada apa? Oh, yang tadi itu. Ya, ini Lingkar Weleri yang mau lewat Lingkar Weleri. Ini videonya ada anak-anak ABG lagi mau balapan gitu. Anda dulu waktu muda suka balapan gitu nggak, kawan?
5: Sumpah kita gendut banget nggak sih? Pakai ditanya.

0: Terima kasih Laskar Klana Kota terus bergabung berbagi informasi. Pak Dayu, monggo Pak Dayu.
1: Perjalanan saya dari
2: sore Mas Doni.
0: Oke, sore Pak.
2: Lama saya enggak update.
0: Iya.
2: Karena sering di area yang apa itu Mas, susah sinyal ya, enggak masuk jangkauan Ariska.
0: Okay.
2: Ini perjalanan Mas dari Banyumanik menuju Salatiga, tepatnya ke Erela. Mas,
0: yeah.
2: Ini saya lewat konven sampai di depan Virgin. Lalu lintasnya sih padat sama truk-truk ya Mas ya. Truknya itu banyak banget yang ke arah Bawen. Begitu pun sebaliknya. Gak tahu mungkin sekarang setiap hari itu hari truk nasional mungkin ya. Gak tahu juga ya. Mohon update-nya Mas. Sampai Salatiga, rencana nanti saya tidak lewat Pingkar ya. Saya lihat sama Liki, tembus pertigaan ABC karena pakai mobil baterai. Buat hemat baterai Mas. Karena harus PP. Terkait dengan dolar Mas, ya mungkin kalau Pak Purwoyo ngomongnya enak ya gitu ya, nggak berpengaruh, tapi bagi kita pelaku usaha Mas, udah mumet Mas, udah bingung. Karena harga barang yang, terutama barang teknologi ya, yang hampir 100% kita nggak bikin sendiri, kita impor. Hari ini harganya A, besok harganya B, besoknya C. Yang repot kalau kita kontrak dengan pemerintah, lagunya udah segitu, ya udah pusing Mas. Ya imbasnya ya ditolak kerjaannya sementara, nggak usah dikerjain dulu, sampai dolarnya stabil. Itu Mas, imbasnya juga. Intam, omset turun, otomatis semuanya. Dominonya juga banyak. Gak perlu tak jelasin di radio kan, gak enak juga. Jadi memang, ya sudahlah kita terima. Negaranya memang dipimpin orang yang seperti ini. Karena sebenarnya dolar, nah itu kan karena orang tidak percaya. Kalau Mas Doni bisa lihat di indeks saham itu, bank-bank besar itu udah terjun bebas Mas. Siang yang persore ini aja BRI udah turun ke 2.700an. Awal tahun dia masih di 3.000an. Bahkan 4.000, sekarang udah tinggal 2.700. Berarti kan, semua orang yang dulunya invest ke BRI, bank-bank yang lain itu kan, dia melepas sahamnya. Kalau investor asing berarti kan dia melepas dapatnya rupiah. Dari rupiah ditukar ke dolar. Ya sudah benar, supply and demand. Karena makin banyak orang yang menginginkan dolar, dolarnya naik. Ini sebenarnya bukan hanya masalah kurs sih, hanya masalah kepercayaan orang-orang yang punya duit yang ditanamkan di Indonesia. Ya lama-lama semua saham ambruk kan ya, tinggal kita tunggu aja 98 jilid 2.
0: Aduh.
2: Kalau enggak segera ada keberanian negara, pemerintah mengambil kebijakan yang cukup, bahasanya itu berani malu dulu lah. Berani malu enggak dengan mengorbankan program-program strategis yang sampai sekarang enggak ada hasilnya. Ya nggak tahu ya, saya juga bukan orang politik, saya juga nggak bisa bicara apa-apa, orang kecil aja yang pelaku saya kecil. Tapi ya mari-mari bareng-bareng kita belajar merasakan akibat kalau kita kurang pas memilih pemimpin, ya kita rasain bareng-bareng aja lah.
0: Oke.
2: Kita aja Mas Doni, atur dulu, selamat sore.
0: Ya, apapun yang terjadi itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua WIR, warga Indonesia Raya, bener nggak? Ya, makasih Pak Dayu, Pak Awetri.
3: Doni,
0: ya.
3: Oke, saya akan jemputnya di depannya Semarang Royal Galop. Dari jadinya tadi naik terus turun lagi, ini bertemu dengan kawan Rasika ini saat di belakangnya.
0: Okay.
3: Mobil Innova berstiker Rasika dengan platnya H1695 EM.
0: Oke.
3: Dengan bapak siapa ini?
0: Halo, bapak siapa di?
3: Itu Mas Doni.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Ya.
3: Saya langsung belok kiri.
0: Alright. Ini nurun Gombel ya. Ke Tol Semarak. Kabar dari sana. Bentar.
4: Selamat sore hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Aryawan Adi Wicaksono selaku Kepala Tol Service Supervisor Ruas Tol Semarang 5 melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di gerbang Tol Demak terpantau ramai lancar jalur netral maupun jalur rezim. Pukul cuaca terpantau cerah, kejadian melonjol gerbang Tol Demak. Sebenarnya yang dapat dilaporkan dari gerbang Tol Demak, terima kasih.
0: Thank you untuk Mas Aryawan Adi, Pak Zuhri Albuhori, monggo.
5: Sore Mas Doni.
0: Sore Pak.
5: Janur Gunung.
0: Ya. Yeah.
5: Mas Doni.
0: Yeah.
5: Dari Nasmo ke Pemuda ke arah Tugu Muda Ramelan ya.
0: Oke. Okay.
5: Kemudian dari Tugu Muda ke arah Kalibanteng di Bundaran Madukoro saja. Kemudian naik flyover lancar, turun sedikit yang di Hanoman. Kemudian maju lagi BL Krapiak, tapi lancar semuanya.
0: Oke. Okay.
5: Cuaca ini panas banget ini Mas.
0: Iya. Yeah.
5: Kemudian ku selama 2 tahun gagal dalam beberapa jam hari ini. Ya. Ah, ya wis rada ditok atau minum sedikit akhirnya. Begitu Mas Doni.
0: Okay.
5: Ini masuk kawasan industri candi.
0: Siap.
5: Gitu nggih Mas Doni.
0: Makasih.
5: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke, okay. Program pemutihan gagal total. Aduh, Pak Zuhri Albuhori, terima kasih. Kelana Kota terus berlanjut, nanti Greta Putri dan Julius Ardian will be with you. Saya Doni Asar sign out dulu.

0: Rencana pengembangan jalur ini sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan operasional Trans Jateng di sejumlah wilayah lainnya. Arief Jatmiko menyebut saat ini layanan bus Trans Jateng sebenarnya sudah aktif beroperasi di 7 koridor dengan total 115 unit armada bus. Sejumlah koridor tersebut kini telah melayani masyarakat di 4 wilayah pengembangan utama, yakni kawasan Kedung Sepur yang meliputi Kendal, Demak, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Grobogan, Solo Raya, Banyumas Raya, serta rute Purworejo Magelang. Pihak Dinas Perhubungan Jawa Tengah pun berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan angkutan massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kehadiran koridor baru di kawasan Gelang Manggung nantinya diharapkan mampu mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di sektor subregional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan Rasika semuanya? Saya Yuli Sardian dan Anda mendengarkan Kelana Kota. Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan. Kita lanjut lagi kawan Rasika yang sudah berbagi informasi, teruskan. Teruskan dan teruskan. Lancar juga informasi yang penting banget. Jadi kawan Rasika yang melintas di jalan raya, nggak ngelihat sesuatu yang menonjol gitu, cari tonjolan. Bagikan informasinya. Tetap dong, kalau lancar itu ya kadang, wah, dengerin di sini lancar banget nih. Hari apa ini? Oh, Jumat. Berarti hari Jumat tuh di sini sepi. Krik, krik, krik. Juga info banget itu. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi ataupun menanyakan kondisi arus lalu lintas. Anda yang melintas di sekitaran Cepiring bagaimana? Apakah Cepiring lancar ataukah masih ada ketersendatan? Oh ya, Brangsong yang arah ke Semarang juga sudah seminggu ini ya. Ada pengerjaan jalan, apakah lancar ataukah tersendat? Dan jalur manapun yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Pak Bau Artanto.
1: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore. Sudah masuk Kelana Kota SIP 2, SIP. Alias Mbak Greta Putri. Ada Mas YULI juga atau enggak? Karena tadi SIP satunya Mas Doni baru saja pamitan ya. Pukul 17 lebih 4 menit saya sudah sampai di sekitar Jalan Sompok. Karena tadi saya ada tugas antar tamu auditor ke bandara, jadi agak gasik dari Kudusnya. Sudah selesai dari bandara, ini OTW ke Sambiroto, masuk Jalan Tentara Pelajar. Overall dari bandara sampai ke Jalan Tentara Pelajar ini lalu lintasnya ya biasa, ramai lancar saja.
0: Maturnuun.
1: Pukul 17 lebih 13 menit ini sudah sampai TL Kedung Mundu ya. Antrian lumayan panjang ya, standar ding kalau sore kayaknya di sini seperti ini. Paling pendek 3 itu. Menit 2 atau 3 kali lampu hijau bisa lolos pulang ke rumah. Maturnuun.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Kalau TL Kedung Mundu enggak nyampe di IGD-nya Rumah Sakit Unimus, wah pendek banget itu mah. Apalagi jam-jam rush hour gini sore. Dan yang sudah bergabung lagi ada
2: Ibu Heni Novi.
0: Kaget aku.
2: Kenapa kaget?
0: Saya enggak belum gosok ininya.
2: Belum gosok apanya?
0: Bentong.
2: Aduh.
0: Udah keluar lagi.
2: Jinnya udah keluar. ini iya kan Jinny and Jinny. Jinny of Jinny.
0: Jangan tuyul dan Mbak Yul ya.
2: Jangan, saya Jinny.
0: Saya jadi tuyul.
2: Ibu Heni Novi ini mohon info jalur sore ini apakah lancar semuanya?
0: Wah, belum enggak semuanya lancar. Ada yang enggak, ada yang lancar gitu.
2: Ini kan jalurnya kan?
0: Oh, iya.
2: Jalurnya dari KIC.
0: Saya kirain cuma nanyain iseng aja gabut gitu. Apakah jalannya lancar semua? Oh ya, ada yang enggak. Oke, untuk KIC kalau lewat belakang kemudian masuk tol Manyaran itu ada kepadatan ya, kan Rasika. Jadi di pertigaan itu pertigaan SMA 7. Kemudian nanti yang ke arah tol itu juga tersendat. Sebelum jembatan tol pertigaan Candi Prambanan itu terpantau tersendat juga di situ Bu Heni. Tapi kalau sudah masuk tol, wah, males, lancir, tidak ada ketersendatan. Bahkan sampai dengan exit tol Bawen. Exit tol Bawen lanjut jalur arteri atau apa konven sampai dengan Tangtung, Paitlo, Ngan Bloto.
2: Blotongan.
0: Iya, di Bali. Sampai Solo 3. Ini lancir.
2: Iya.
0: Itu. Kemudian
2: Pak Afil Riandika.
0: Pak Afil Riandika.
3: Baru saja Mas Doni.
0: Iya, Bob.
2: Laka.
3: Mobil mogok nih.
2: Oh, mogok.
3: Dibantu
0: Surikiti.
3: Satpam Security di Hartono.
0: Wah, Surikitinya namanya Pak Hartono. Oke, terima kasih.
2: Bukan sekuritinya Pak Hartono, di depan Hartono, depan hit.
0: Dia mau nabrak Pak Hartono, itu mobilnya.
2: Mobil mogok.
0: Mobil mogok.
2: Dibantu sekuriti. Sekuriti dari PT Hit, PT Hartono.
0: Oh, ngomong aja Hit.
2: Iya, kok Pak Hartono.
0: itu kan Hartono Istana Teknologi. Oh iya ya, situ Hartono.
2: Iya, tapi Pak bukan Hartono.
0: Pak Hartono. Oke, Pak Hartono punya pabrik di situ. Oke, mobil mogok kan Rasika di depan HIT arah ke Semarang, posisi ada di lajur sebelah kiri. Ada Surikiti yang mau mendorongkan, memberikan semangat ya, memberikan dorongan, spiritual. Nggak tahu ini nanti mau dipinggirkan, kayaknya mau pinggirkan ke, wah tapi kalau mau di pintunya HIT biasanya di situ kan keluar masuk truk-truk gede tuh. Nggak tahu, semoga sih nanti bisa jalan lagi. Pak.
4: Selamat sore kawan-kawan Rasika.
0: Selamat sore.
4: Merangkum perjalanan dari Jepara ya, Mas Doni, dilanjut Mbak Kri dan Mas Yuli.
0: Oh, yeah.
4: Dari Jepara menuju ke Demak, lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan di TL Kalipucang dan di TL Trengguli. Tidak ada antrian yang signifikan ya. Masih normal saja, tidak ada kepadatan yang panjang. Lalu di arah Demak menuju ke Semarang, di lingkar Demak lancar sampai Sayung merambat ya, tidak berhenti total, merambat karena ada tadi mobil mogok dan ada beberapa salmon sepeda motor yang lawan arah sebelum entry tol Demak yang mengarah ke Semarang. Itu sangat membahayakan ya untuk perhatian. Dan di arah sebaliknya ke arah Demak ada sedikit air rob setelah exit tol Sayung. Itu menyebabkan antrian lumayan. Serta di daerah Popan itu ada antrian truk yang mau masuk ke dalam PT Popan itu. Itu menyebabkan antrian sedikit. Saya sudah sampai di Walter Mongin City.
0: Pak.
4: Untuk lalinnya ramai lancar saja. Begitu rangkuman perjalanan Pantura Timur. Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih.
4: Diawali opening serutupan kopi Mas Juli. Mas Juli, ini saya bertemu mobil berstiker Rasika yang legend ini Mas Juli. H1540ZX kelihatannya ya.
0: Kok legend? Lawas apa stikernya?
4: Tadi Mas Doni bilangnya itu Hartono, jadi ikut-ikutan aja. Untuk Pak Bawartanto, makanya nggak ada update informasi dari Pantura Timur ya, ternyata tidak lagi dari Kudus
0: dalam. Dalam kota tadi, weh udah sampai rumah, itu udah rekor banget Pak Bawartanto jam segini. Oke, Pak Afil Riandika, terima kasih informasinya. Masih cukup lancar meskipun ada beberapa ya pernak-pernik perjalanan hidup ini. Perjalanan di jalur dari timur Pantura sampai masuk ke arah Semarang. Pak Afil, terima kasih informasinya. Lanjut lagi ada siapa?
2: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
5: Sore Mas Yuli.
0: Iya, Pak Sinyo. Kok iso munggah midun?
5: Pada lawan arah dulu Mas.
0: Oh.
5: Itu kalau baru ketampal tuh baru tahu ya.
0: Janganlah, kasihan.
5: Nih, pada lawan arah ini. Dari sana nyebrang langsung ke sini. Memang bikin macet ini.
0: Ya. Ya gitu tuh, belum ada kejadian. Padahal ya, sering ada kejadian. Data
5: juga.
2: Iya.
5: Ini antriannya lumayan panjang dari rel itu sampai SPBU Kaligawe. Ini aku mau ke Tanah Mas.
0: Oke.
5: Lalu lintas masih lancar aman sih Mbak. Mbak Yuli. Mbak Yuli.
2: Iya.
5: Mbak Geta Mas Yuli.
2: Iya.
5: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Panjang antrean di perlintasan rel kereta api Kaligawe sampai SPBU Kaligawe, sementara untuk yang dari arah sebaliknya itu sampai di SPBU Kaligawe juga. Oh, yang lik Kaligawe. Jadi untuk Kang Rasika tetap ekstra sabar saja di seputaran jalur Kaligawe Raya Kubro gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Zinyo. Kemudian
2: Pak Afan Gafar.
0: Pak Afan Gafar.
6: Selamat sore Mbak Greta.
2: Iya.
6: Ada Mas Juli.
0: Iya nih Pak.
6: Apa kabar Mas Juli?
0: Iya, waalaikumsalam. Sehat Pak.
6: Pukul 17.15 melintas di mana ini? Jalan Sugio Pranoto ya.
0: Smelgup Batem.
6: Mau menuju ke Bukit Sari. Ini sekitaran di Jalan Sugio Pranoto atau arah ke Tugu Muda ya, Mas Yuli, Mbak Greta.
2: Oke. Okay.
6: Terpantau rame lancar di kedua arahnya. Di depan yang itu ya, swalayan yang ada swalayan itu ya.
0: Ya. Ini bilang aja ada.
6: Mantan mawar Mas.
0: Oke. Okay.
6: Yuli, Mbak Greta. Okay. Nanti update lagi. Terima kasih, matur
0: nuwun. Terima kasih informasinya. Melintas di depannya The Smell Good Bottom di Sugio Pranoto sampai Tugu Muda. Apa itu Smell Good Bottom?
2: Apa? Bau?
0: Hotel Siliwangi.
2: Smell bau wangi.
0: Smell good.
2: Smell good wangi.
0: Bottom.
2: Terus bottomnya apa?
0: Bottom. Bottom tuh bagian bawah. Bottom. Siliwangi.
2: Siliwangi.
0: Kok kita kira ketawa tahu lagi.
2: Enggak. Pas enggak ngeh tadi kok Siliwangi kok batem-batem apa coba.
0: Smell.
2: Janganlah nanti jadi viral lo.
0: Iya ya.
2: Oh, kayak yang di kampus UNJ apa? UNJ ya. Jangan dong.
0: Apa ini, Pak? Oh, ada lagi. Iya,
7: iya. Kamu ireng.
0: Oh, dah.
2: Kamu ireng.
0: Oh.
2: Iya benar-benar kamu ireng gitu.
0: Yang sangat ireng.
2: Bolu ketan.
0: Bukan, ini tuh empus minyong.
2: Empus minyong.
0: Unyu-unyu warna hitam. Saking gemesnya itu.
2: Kamu ireng. Kok benar gitu, kok pas gitu ngomongnya ya.
0: Yang sangat ireng. Pucumu ireng. Aku tuh nek ireng lah ya. Kemudian
2: Pak Warsito.
0: Pak Warsito.
8: Halo, selamat sore Mas Yuli, Mbak
0: selamat
8: Greta,
0: sore.
8: Dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuli, Mbak Greta,
0: yes.
8: Seperti biasa saya laporkan rapel saja Mas. Saya dari berangkat dari Ungaran menuju ke Tembalang tadi pukul 15. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada keterhambatan lewat konvensional. Dan ini pulangnya juga lewat konvensional belakang, Jalan Cemara, Jalan Karangrejo, lancar, tidak ada keterhambatan sampai di Ungaran. Lancar, ini sudah sampai Ungaran. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih informasi Anda Pak Warsito. Ngaran Tembalang, Tembalang ngaran lagi. Kemudian
2: Pak Bowartanto.
1: Pak Bowartanto. Saya tadi juga dari Kudus kok Pak, cuma karena ada
0: gitu.
1: Tamu, nganter tamu, ya ngobrol di jalan, ndak update Rasika juga
0: ngobrol
1: setelah ngedrop di bandara. Saya OTW rumah nih. Baru update.
2: Okay.
1: Betul masih ULI. Ini jarang-jarang jam 5:30 ini sudah sampai rumah. Ini sudah mau mendarat di rumah. Selamat melanjutkan tugas siaran shift 2 ya.
0: Yeah.
1: Masih ULI dan Mbak Greta Putri.
2: Okay.
1: Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bowartanto, kalau tamu itu Pak, kalau bisa itu dilayani dengan baik. Jangan diajak ngobrol malah di jalan nih.
2: Kan
0: banyak mobil, kan motor. Apalagi enggak denger gitu. Gitu kenal pot yang ngeri-ngeri.
2: Iya ngobrol di jalan.
0: Oke, okay. Kayaknya lagi happy banget nih kayaknya ditinggal pergi siapa ini.
2: Oke,
0: okay. Kemudian
2: Pak Safinda ini ke Kudus dari Sampangan lewat mana enaknya ini mau OTW nih?
0: Oke, okay. Dari Sampangan ya lewat arteri Sudarso aja lancar kok. Dari Sampangan menuju ke arah
2: Kudus.
0: Kalau lah dalam kota ya pastinya akan ramai. Tapi lancar juga sih sebenarnya lewat mana Lawang Sewu. Imam Bonjol, kemudian sampai dengan Tawang Pengapon, yang tersendat itu hanya di sekitaran U-turn sebelum perlintasan rel kereta api Kaligawe sama setelahnya. Oh, Jatingale, oh, ya.
2: Jatingale.
0: Ngetol aja lah, ngetol keluar tol Muktiharjo, cuman kalau exit tol Muktiharjo itu padat sampai U-turn Kubro. Itu biasanya butuh waktu kurang lebih 10 menit lah untuk lolos ketersendatannya. Ini ada antrean sekitar 500-an meter. Ya itu, Kubro itu 500 meter. Exit tol Muktiharjo 500 meter, 10 menit. Setelah Kubro itu lancar, tidak ada ketersendatan ya, padat-padat sedikit biasalah di batas Demak, kendaraan putar balik. Kemudian setelah exit tol Sayung yang arah ke Demak itu juga ada genangan. Untuk genangan rob itu sampai masih tinggi ya kawan Rasika, maksudnya masih tinggi di beberapa hari terakhir ini, akan masih tinggi sampai dengan tanggal 9. Itu pun hanya di siang hari munculnya, mulai jam 11 sampai nanti surut itu jam 17-an ginilah sudah mulai surut. Tapi pendek aja sih untuk yang di exit tol Sayung arah ke Demak, dan ya keceh-keceh saja, sisa-sisanya saja. Kemudian setelah itu lancar, lancar sampai dengan Lingkar Demak, kemudian Trengguli, Gajah, kemudian Karanganyar sampai dengan Kudus gitu. Oh iya, hindari untuk simpang 4 Lingkar Kudus ya, terutama di Jepang. Hai, hari
2: kok jauh banget.
0: Jepang Kudus. Mozobo. Ini terpantau masih antreannya cukup panjang. Kemudian nanti yang di TL Tanjung yang arah ke Semarang juga sama tuh. Gitu, Pak Safinda. Kemudian
2: Pak Dayu.
0: Pak Dayu.
9: Sore Mas Yul.
0: Selamat sore.
9: 18 saya sampai jembatan Tuntang, Mas.
0: Oke. Okay.
9: Tadi dari Banyumane 16.40 ya. 16.40. Sepanjang jalan cukup lancar, cuman rame di depan.
0: Iya, jelang weekend
9: awalnya nih. Depan Samban lagi. Wah, mubal Mas, mubal.
0: Wah,
9: yang nyebrang lebih menang dibanding yang lewat. Itu jadi cukup tersendat sedikit, tapi nggak ada antrian ya.
0: Oke.
9: Okay. Yes, ya gitulah. Jambu Barat. Ini di Tuntang juga rame Mas. Ini anak-anak baru gede yang naik motor, nggak pakai helm, itu kebut-kebutan di jalan nasional. Ya semoga nggak terjadi apa-apa. Di pertigaan Tuntang udah cukup ada antrian yang dari arah Salatiga. Karena ya sekali lagi nggak tahu alasannya apa, yang jelas sama-sama ngantri semua, pengen cepet semua. Yang dari Beringin pengen lewat,
0: yang dari
9: Salatiga pengen lewat
0: juga.
9: Agak slow yang dari arah Bawen. Pak Supeltasnya met. Itu Mas, ini perjalanan saya menuju ke pabrik farmasi yang ada di Salatiga ya.
0: Oke.
9: Okay. Rela untuk jemput tim yang kerja di sana.
0: Rela.
2: Itu Mas.
9: Nanti kita update lagi kalau saya sudah sampai dan jalan balik dari Salatiga ke Banyumane. Matur Mas Yuli, selamat sore.
0: Selamat sore. Erela itu.
2: Erela pabrik obat.
0: Cepongan kalau nggak salah itu.
2: Oh, Salatiga.
0: Ya, dekatnya gedung serbaguna. Itulah pokoknya. Ya, situlah pokoknya. Warnanya abu-abu tua kalau nggak salah itu.
2: Ininya kantornya. Gedungnya, kantornya.
0: Oke, okay. Pak Dai, terima kasih informasinya.
2: Pak Dai. Pak Dai.
0: One Dai. Pak Dayu.
2: Pak Dayu kok Pak Dai.
0: Oke, okay. Day with you. Tiap hari day bersamamu. Wah, yes. Pak Dai. Aku ngapain sih hari ini sih? Ada. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325585500 yang sudah bergabung dari siapa ini?
1: Pak Koderi, ini Samban sampai Kodam LKPH. Lancar enggak banyak hambatan.
0: Oke, lancar enggak banyak hambatan LKPH lagi. Oke, terima kasih informasinya Pak Koderi dari Samban di Kabupaten Semarang sampai dengan Makodam di Ponegoro, lalu lintasnya masih sangat lancar. Kemudian
1: Pak Fik, ada truk trouble di Kaligawe arah Terboyo.
0: Arah ke Terboyo. Ini di sebelum bawa jembatan tol Kaligawe arah ke Terboyo, karena Sika itu ada truk mogok. Jadi ekstra hati-hati, sabar saja dump truck ya. Terima kasih Pak Fix informasinya, sehingga ini nambah kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Raya Kaligawe. Kemudian
1: Pak Destri dari Terboyo Bugangan main ke Tanah Mas. Weh, lewat mana ya?
0: Oke, Bugangan.
1: Bujangan. Ya, mau
0: Bugangan
1: ke Tanah Mas. Dari
0: ke
1: Terboyo Bugangan main ke Tanah Mas.
0: Main ke Tanah Mas. Ya. Oke, untuk jalur Anda dari Citarum, sekitaran Citarum, Cilosari, kemudian lancar sih. Cuman ya biasalah kalau lewatnya jalur Raya Kaligawe padat, mulai dari Lik itu sampai dengan setelah perlintasan rel kereta api Kaligawe atau SPBU Kaligawe. Kemudian kalau lewatnya jalur Indragiri turun itu sampai dengan Barito, Cilosari, ini terpantau masih cukup lancar. Untuk jalan Citarum lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian ke arah Tanah Mas ya. Lewatin itu. Kok bingung?
1: Dari Bu Terboyo Bugangan main ke Tanah Mas.
0: Oh iya. Mm-mm. Langsung ke arah Widoharjo. Ini terpantau masih cukup lancar. Kemudian Raden Patah, Ronggowarsito. Kalau Ronggowarsito biasa padat di perlintasan rel kereta api Ronggowarsito itu sampai di kantor Kelurahan Tanjung Emas. Nah, nanti padat itu di situ. Kalau nggak mau lihat situ ya bisa lewat ke arah Kota Lama, kemudian menuju ke arah Tanah Mas. Ya lancar, ramai lancar lah. Seperti di Imam Bonjol ini, ramai, lancar. Kemudian
1: Pak Tatang Sanjaya dari KIK mau ke Pati, untuk info lalinya bagaimana?
0: Oke, dari Kaliwungu. Nah, ada kepadatan, apakah ada pengerjaan jalan atau hanya truk yang parkir di sekitaran batas Kabupaten Kendal dan Semarang itu di Tugu Batas Kabupaten Kendal. Nggak tahu itu entry tol Kalibungu panjang itu sampai di X-Tekom. Cukup panjang ini yang arah ke Semarang ya. Belum tahu kan Rasika yang melintas, nanti bisa di update informasinya apakah ada pengerjaan jalan atau ada hal yang lainnya. Biasanya itu banyak dump truck, truk park gede-gede itu parkir di sekitaran entry tol, sebelum entry tol Kaliwungu. Itu panjang tuh. Setelah itu ke arah Semarangnya aman, lancar. Yang padat itu mulai dari TL Draka sampai dengan TL Krapia. Kemudian setelah itu lancar, ramai lancar. Mau lihat Yosudarso relatif lebih lancar. Sarannya bisa lewat jalur Yosudarso saja. Meskipun nanti ya sedikit padat di proyek tol Semarang, cuman gak sampai di jembatan Tambak Loro ini. Lumayan lancar. Setelah itu lancar terus. Batas Demak biasalah, terpantau tersendat, ada banyak kendaraan putar balik. Demak kemudian sampai dengan Kudus lancar. Nah, silakan hindari saja untuk lingkar Kudus, masuk dalam kota Kudus saja. Setelah itu ke arah Patinya di Jekulo sampai dengan Pati ini ramai lancar. Mau ke mana Pati itu?
1: Mau ke Tanah. Ya, Pati.
0: Kemudian
1: Pak Safinda, ini Mas, kalau saya ada lagu sendiri bikinnya dibantu AI, apakah bisa diputar di Rasika?
0: Nggak. Ya, diperdengarkan sendiri saja. Mm-mm. Tetaplah terlihat bekerja, maksudnya tidak ada gunanya. Iya tadi. Ya. Isi hati ya, Pak.
1: Surat.
0: Oke, terima kasih Pak Safinda Yusuf. Kemudian
1: Pak Afan Gafar.
0: Pak Afan Gafar.
2: Update lagi Mbak Greta.
1: Iya.
2: Eh, masih ya. Masih ada.
0: Ya, ya, alhamdulillah masih sehat,
2: ini,
0: Pak.
2: Ini masih taman di Ponegoro ya, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Oke. Okay.
2: Terpantau larinya enggak.
0: Oh,
2: okay.
0: Oh, lari enggak sore.
2: Terlalu padat banget, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Larinya masih slow aman. Motion ya.
2: Di ya, 17.30.
0: Bagus olahraga. Oke, okay, baik. Di sekitaran Taman Diponegoro lalu lintasnya terpantau cukup ramai, biasalah di Taman Diponegoro pertemuan arus dari segala arah, segala arah. Tapi relatif masih cukup lancar. Biasanya ada antrean sebelum Taman Diponegoro dari arah Esparman ataupun yang dari arah Sultan Agung, ini lancar sih, relatif lancar. Yang padat itu biasa Dr. Wahidin Karnasika, itu sampai di hampir sampai vihara Tanah Putih. Jadi untuk Karnasika yang melintas ekstra sabar saja. Kemudian
1: Pak Theo Marens.
0: Pak Theo Marens.
3: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore
3: Mbak Greta dan Mas Yuli.
1: Iya.
0: Yes. Yeah.
3: Tadi saya perjalanan dari Tembalang mau ke Bawen. Ini sudah sampai di Babatan. Pukul berapa nih? 5.25 ya. 17.25 sudah sampai Babatan. Tadi sepanjang perjalanan lintasnya ruame tapi lancar sih ya. Masih lancar aja walaupun padat. Tadi ada apa istilah stiker Rasika Legend. Ini juga ada penyiar legend Mas Yuli itu ya. Salam sehat selalu Mas Yuli.
0: Selamat berarti ya.
1: Terima kasih. Legend berarti tua banget.
3: Pukul 17.30 sudah sampai di Karangjati ya. Ada ketersendatan, kepadatan, mungkin karena TL di Karangjati kali. Itu aja. Nanti saya update kembali informasinya. Terima kasih. Oh, ketersendatannya karena aktivitas seberang menyeberang dan putar memutar balik. Di Buten itu ya apa yang depannya SPBU ya.
0: Yep.
3: Setelah itu lancar. Terima okay. kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Theo Malren. Di seputaran daerah situ.
1: Iya, seputaran daerah situ mana?
0: Yang itu loh kok. Di sini ki. Sekarang Jati, Aisyah. Angel menurut ngomong. Oke Pak Theo, terima kasih informasinya. Wah, ini jelang weekend biasanya arah ke selatan akan ramai nih. Dan juga timur tengah biasanya. Karena sih yang mengarah ke Purwodadi maupun sebaliknya nanti bisa diupdate informasinya. Kemudian
1: Pak Andra Wibowo.
0: Pak Andra Wibowo.
4: Sore Mas Yo.
0: Aduh, truk
1: mogok lagi.
4: Ada kontainer ya. Mogok di persis di persimpangan Bawen yang ke arah Ungaran. Lalin dari arah Salatiga cukup tersendat sejak dari exit tol Bawen setelahnya okay. lancar. Demikian yang disampaikan.
0: Baik. Terima kasih informasinya. Truk kontainer dari arah Salatiga itu mogok posisi ada di lajur kanan pas sampir sampai di persimpangan atau pertigaan Bawen itu kan Rasika. Ini yang arah ke Semarang dari arah Salatiga bersiap saja. Ekor ketersendatan itu tadi sampai dengan exit tol Bawen. Pak Andra, terima kasih informasinya. Kan Rasika masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Stasiun kereta api Kaliwungu di Kabupaten Kendal direncanakan akan diaktifkan kembali pada tahun 2027 mendatang. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyatakan, rencana operasional bersama PT KAI Daup 4 Semarang ini sudah matang dan mencapai di atas 90%. Dia menjelaskan, reaktivasi stasiun sangat penting untuk mendukung mobilitas pekerja di kawasan industri Kendal, sekaligus menjadi solusi mengurangi kemacetan jalur darat. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan operasional kereta Kedung Sepur dengan tarif tiket Rp10.000.
3: Kabupaten mendukung dan berharap untuk pengaktifan stasiun Kaliwungu ini nantinya juga benar-benar segera terrealisasi, karena kemarin dari KAOP 44 itu menyampaikan sudah di atas 90% rencananya. Nanti akan ada kereta yang Gedung Sepur, tiketnya juga murah, rencana hanya Rp10.000, sehingga harapannya nanti ini termasuk juga untuk peningkatan perekonomian yang ada di Kaliwungu dan sekitarnya, termasuk juga di Kaliwungu kan ada KIK.
2: Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kendal Muhammad Eko menambahkan bahwa PT KAI segera membangun 2 hingga 3 titik palang pintu perlintasan sebidang demi keselamatan. Dinas Perhubungan juga mengusulkan rute baru Weleri Pekalongan guna mendukung konektivitas pekerja antar kawasan industri. Polres Kendal bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas, termasuk sistem kontraflow secara situasional. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kepadatan kendaraan seiring adanya proses pengecoran sepanjang 1,3 km di jalur Pantura Brangsong. Kanit Turjawali Polres Kendal, Ibda Ferry Okta Dwi Saputra mengatakan, personel gabungan telah disiagakan di sejumlah titik rawan. Rekayasa kontraflow akan diberlakukan mulai dari depan Bank Mandiri Ketapang hingga kawasan toko bangunan HM Putra Brangsong apabila terjadi antrean panjang. Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kendal, Sofyan Effendi menyatakan, proses pengerjaan jalan dimulai sejak 1 Juni dan ditargetkan rampung dalam 30 hari. Sofyan menghimbau pengguna jalan, terutama kendaraan bertonase besar, guna memanfaatkan jalan tol demi mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Guns N' Roses, passionnya sabar. Perjuangan mempertahankan hubungan di masa sulit.
1: Dan seperti sekarang lagunya.
0: Siapa?
1: Sekarang masa sulit, rupiah menembus 18.000.
0: Masa masih?
1: Masih 18.000 34 apa?
0: 18.059.
1: Oh, 59. Tuh kan? Masih 18.000. Zaman susah ini.
0: Tapi ini bangkit loh.
1: Bangkit gimana
0: mulai
1: maksudnya?
0: Bangkit. Kalau kemarin kan ditutup 66.
1: Iya. Oh.
0: 59 dan penutupan akhir 49 gitu.
1: 49.
0: Ya, lumayan lah. Menguat 13 poin. 0,07%. Oh, itu bagus itu.
1: Apakah bisa mencapai 15.000 lagi?
0: Hah?
1: Seperti dulu atau 16.000 lah?
0: Enggak.
1: Kayaknya udah enggak mungkin. 10.000
0: lah.
1: 10.000. Apakah bisa? Kayaknya enggak mungkin dah.
0: Bisa.
1: Enggak kayaknya.
0: Bisa. Paling tulis saja itu di
1: mana?
0: Money changer ganti 10.000 itu bisa.
1: Iya.
0: Kenapa kita pakai dolar lagi?
1: Nggak
0: usah lah.
1: Iya, pake, bisa.
0: Apa kayak?
1: Apa?
0: Cina ya apa?
1: Cina yuan.
0: Yuan.
1: Pakai yuan.
0: Ya, pakai yuan kan enak. Yuan
1: enaknya gimana?
0: Enaknya
1: gimana kalau pakai yuan?
0: 2.000 ya.
1: Oh, nggak
0: sampai 3.000.
1: Oh.
0: Iya kan? Datang barang-barang ya soko Cina. Apa soko Cina?
1: Oh iya ya.
0: Mah pakai Cina aja enak.
1: Pakai Cina.
0: Pakai
1: mata uang
0: nganu tukar rupiahnya ke Cina aja.
1: Nah, gitu.
0: 2.600 biro enggak sampai 2.700.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar.
0: Enak itu. Daripada pakai dolar.
1: Pakai dolar. Tapi gimana? Belanja di dunia ya pakainya dolar.
0: Iya. Kenapa pakai dolar?
1: Iya, kenapa pakai dolar? Itu yang saya tanya.
0: Apa?
1: Nah iya, kenapa pakai dolar? Kenapa belanjanya nggak pakai yuan? Terus kenapa nggak pakai pound sterling misalnya? Ya. Atau pakai dolar Singapura gitu misalnya loh?
0: Ya karena.
1: Atau mungkin?
0: Anu gitu.
1: Apa?
0: Amerika Serikat.
1: Iya, terus hubungannya apa?
0: Pokoknya itu kenapa dolar itu jadi mata uang dunia?
1: Nah,
0: gitu.
1: Kenapa itu?
0: Ya karena
1: Amerika Serikat. Nah, Amerika kenapa?
0: Karena kuat waktu itu.
1: Oh.
0: Awal-awalnya gitu. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Punya ekonomi terbesar di dunia dengan aktivitas perdagangan, ya kan? Investasi serta pasar keuangan yang besar. Sebenarnya mau disusul sama Cina tapi nggak bisa gak karena
1: bisa.
0: Sudah kadung lamaan sejak ada perjanjian apa itu Briton
1: iya,
0: apa
1: kenapa
0: itu
1: kok
0: tahun
1: harus 1944
0: itu. Tidak biar sopo sih malu.
1: Siapa yang nyuruh Amerika mata uangnya udah buat
0: padahal,
1: ini aja gitu?
0: Ya sebelumnya standar kita adalah emas. Dan sejak 1971 itu dihentikan sistem standar emas dihentikan. Akhirnya dolar lah yang jadi dominan. Dolar.
1: Dolan atuh ya susah nih. Dolan atuh.
0: Ya terutama dolar. Untuk ini akhirnya ya berpengaruh kemana-mana industri.
1: Betul.
0: Banyak yang naik lah. Ya, ya
1: bos lah. Itulah.
0: Mungkin yang tahu kan Rasika tuh. Ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Kawan di 608 menginfokan tol mau putar balik Kubro macet total sudah antri panjang sebelum jembatan tol.
0: Oke, di putar balik Kubro ini terpantau macet sudah antri panjang sebelum jembatan tol. Jadi naik di jembatan tol Kaligawe itu sudah tersendat kan Rasika. Ada apakah gerangan? Apakah hanya U-turn-nya saja karena di situ lagi ada proyek tol dan di situ banyak suprotasnya. Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu.
2: Sore, Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
1: Iya, sore.
2: Ini truk cuma jalan gak nyampe 20 km per jam.
0: Di mana ini?
2: Garis marka lurus. Mohon solusi. Apa yang harus saya lakukan? Oh ya Mas Yuli, boleh request lagu kan? Lagu kenangannya Mas Yuli sama mantannya yang kelima ya. Terima kasih.
0: Apa gue?
1: Lagu Mas Yuli sama mantan yang kelima.
0: Apa gue?
1: Napa? Tengah tahu. Apa? Ya saya nggak tahu.
2: Update perjalanan Mas Yuli Mbak Berita sudah sampai tanjakan TKP ya. Seperti biasa ini.
0: Bubaran nih.
2: Tersendat karena truk ada dua lajur di kanan dan kiri dan semuanya sama-sama
0: terhambat
2: begitu. Mohon infonya ya untuk yang
0: aman
2: selanjutnya sampai Ungaran. Begitu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Lancar.
2: Play ya lagunya ya, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih.
1: Oh, Bara Suara.
0: Mantan kelima, enak aja deh. Lancar. Sampai pertigaan Bawen juga lancar. Lingkar Ambarawa juga lancar sebenarnya, cuman biasanya banyak truknya. Terutama nanti jelang keluar lingkar Ambarawa itu pasti padat sekali. Kalau lewat dalam kota Ambarawanya lancar. Sampai dengan pertigaan Bawen ini juga lancar. Sampai Ungaran pun lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu Pak Ernawa Sindu. Nah, kok lagu nih gyo tiket ke aku. Mbok bilang aja lagu saya sama mantan kelima gitu. Kan enak, enggak usah dilempar-lemparin ke orang gitu dong. Kemudian
1: Pak kawan di 3808 dari Karyadi ke Kudus.
0: Karyadi menuju ke arah Kudus jalur Anda. Kalau dari Rumah Sakit Karyadi kemudian turunnya via lewat mana? Tugu Muda ini lancar. Imam Bonjol juga lancar. Ke arah Tawang ini juga lancar juga. Biasalah kalau Poncol ya, pas ada terutama di TL-nya itu biasanya padat. Kalau apalagi kalau pas ada kereta turun turun berhenti itu banyak penumpangnya, biasanya juga padat. Tapi ya masih lancar lah, bisa dibilang masih cukup lancar. Kemudian sampai dengan Tawang ke arah Pengapon ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ketersendatan itu hanya di SPBU Kaligawe sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe. Setelah itu lancar. Tadi ada sebelum jembatan tol Kaligawe arah Keterboyo itu ada dump truck yang mogok, tapi nggak ada antrian panjang. Pokoknya hanya sampai bawah jembatan tol Kaligawe aja yang terpantau padat kalau Anda dari arah Pengapon atau dari arah Kaligawe menuju Keterboyo. Lancar. Sampai dengan Kudusnya juga lancar. Nih, batas Demak lancar nih. Kepadatan nanti di sekitaran ini baru nih, Jatenglen saja. Kemungkinan kendaraan yang keluar ataupun bubaran pabrik di situ. Sampai dengan Kudus lancar.
1: Pak Yuda di TL ada Swalayan Setiabudi arah Semarang lajur kiri ada dam truk mogok lumayan menyebabkan ketersendatan dari TL Sukun.
0: Mulai TL Sukun ini tersendat. Antreannya maksudnya sekarang sudah sampai di Transmart. Nah, mulai Transmart sampai dengan TL ada Setiabudi. Ada truk mogok kan Rasika. Itu dam truk lagi nih. Dam truk mogok posisi di lajur kiri. Lalu lintasnya padat merayap mulai dari Transmart sampai TL ada Setiabudi atau entry tol Srondol. Kemudian
1: Pak K.
3: Perjalanan dari Godong Purwodadi mau ke Cangkiran jalur yang lancar. Lancar itu lewat mana rekomendasinya?
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ke arah tol Gayam aja. Lancar kok, tidak ada ketersendatan mulai dari Godong, kemudian Mintreng, Gubuk, kemudian Teguwanu, Karang Awen, Meranggen, sampai TL Pedurungan juga lancar. Antrean pendek saja untuk TL Pedurungan. Mau masuk tol Gamsari ini juga antreannya masih pendek aja sih. Masuk tol Gamsari, keluar tol Kerapia. Biasa agak sedikit padat tapi nggak panjang juga. Kemudian ke arah Jerakah, Jerakah naik Raya Ngalian. Ini lancar banget hari ini. Bahkan di pasar sampai rumah sakit Permata Medika itu hanya ramai saja, nggak sampai tersendat. Lancar di Tanjakan Cilayur, kemudian BSB, Pasar Mijen juga antriannya biasanya sampai Sabara, ini enggak. Kelihatan sih.
1: Yeah.
0: Pasar Mijen lanjut ke arah Mijennya, Mijen sampai Cangkiran hanya padat nanti di sekitaran persimpangan Duwet itu apa itu? Ya situlah. Sebelum Puskeswan itu kan ada persimpangan tuh, sama nanti pertigaan Cangkirannya saja, gitu Pak K.
1: Pak Karno, info. Jam 6 di pertigaan Bawen ya, ada kontainer trouble lajur tengah arah Semarang yang dari eksit tol agak krodit.
0: Lajur kanan atau tengah dari arah Tuntang, Kandrasika, persis di persimpangan Bawen, arah ke Semarang, arah ke Ungaran. Itu tadi, sejak tadi tuh sampai saat ini berarti belum berhasil dievakuasi atau jalan. Lalu lintasnya mulai dari eksit tol Bawen itu sudah tersendat. Terima kasih Pak Karno informasinya. Kemudian
1: Pak Nurul Nurkolis.
0: Pak Nurul Nurkolis.
4: 1813 melaporkan dari Banjarsari Selatan. Lalin lancar arah ke Semarang bawah. Pripun ya Mas Yuli Mbak Greta. Nah saya senengnya pakai mata uang Jepang Mas. Yen.
1: Yen.
4: Yen iso rambayar. Yen iso gratisan. Yen
1: iso
4: ngutang.
1: Matur nuwun. Ya, matur. Yen.
0: Ayah. Yen ono duite ya.
1: Iya.
0: Kalau yen itu rupiahnya cuman
1: berapa? Ya,
0: cuman. Itu 112.
1: 112 rupiah?
0: Heeh.
1: Ayo murah.
0: Ya bukan jadi gini ya. Misal kamu ke Jepang kemudian tuker dapat banyak tuh, ya kan? 1000 aja udah dapat mungkin 10 yen gitu ya. Tapi kalau di sana beli gitu harganya berapa? 1000 yen.
1: 1000 yen ya benar. Di sana mahal.
0: Hanya nominalnya aja yang murah gitu. Kecil tapi ya, kalau sudah ke sana beli ya ribuan harganya.
1: Betul.
0: Ya, Pak Nurkolis nih. Oke, terima kasih Pak Nurkolis informasinya. Banjarsari Selatan, lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan. Masih lancar lah di sekitaran Tembalang. Kemudian
1: Pak EDW. Pak EDW.
5: Assalamualaikum Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Perjalanan saya dari Kudus mau ke Pekalongan bagaimana? Khususnya Kali Gawe mau masuk tol Mukdiarjo itu bagaimana? Matur suwun.
0: Oke.
1: Iya. Kudus ke Pekalongan.
0: Kudus ke arah Pekalongan, jalur Anda ke Semarang dulu pastinya. Gak mungkin lewat Semarang ya. Harus lewat Semarang dulu. Lalu lintasnya masih cukup lancar. Sampai dengan masuk tol Muktiharjo ini lancar banget nih. Yang tadinya padat mulai dari Lik sekarang sudah terurai. Karena sikah hanya bawa jembatan tol Kaligawe aja yang padat. Masuk tol Muktiharjo, keluar tol Krapiak lancar, lanjut jalur konven pastinya ada kepadatan. Terutama nanti di sekitaran ini. Mana? Cepiring. Sebelum Cepiring, Patebon itu sudah tersendat mulai dari setelah batas, ya persis ini pas di batas Kota Kendal atau Pondok Slamet itu mulai tersendatnya di situ sampai mana? Sampai TL ya sebelum ya sekitaran pabrik gula baru nanti lancar. Nah, gitu. Oh ya, ada kepadatan baru ini keluar Lingkar Kaliwungu. Ini ada ketersendatan arah ke barat, ada apa ya? Ini sebelum TL atau ya TL Kebon Dalem itu setelahnya itu tersendat simpulnya di situ tuh setelah jembatan. Ada apakah gerangan? Sementara lanjut ke arah Pekalongan ya. Pekalongan. Ini masih cukup lancar kalau lewat jalur konven ke tersendatan itu mulai dari sebelum SPBU Mandala Subah itu sudah ada ketersendatan atau setelah pasar Banyu Putih Batang. Belum tahu ada apakah gerangan juga di situ, kayaknya pengerjaan jalan juga atau kendaraan mogok. Setelahnya lancar sampai Pekalongan. Tapi kalau ngetol, wah lancar banget tuh. Pak Pakku berarti Pak Edw ya.
1: Pak Edw.
0: Kemudian
1: Pak Ragil,
6: Mas Yuli,
0: iya.
6: Mas Johnson, Mas di tadi aku fotoin penampakan yang di TL exit tol Kalimo ya Mas, ada bariernya. Jadi ini yang menyebabkan ketersendatan sampai lingkar ya Mas, nanti itu banget ya Mas, ya dong kita ujung ya Mas. Jadi yang truk-truk besar mau masuk ke tol, dia harus maju dulu depan JBL itu, terus puter balik, terus masuk tol Mas.
0: Oke. Okay.
6: Tapi yang mobil kecil tuh kelihatannya ada yang geser bariernya, jadi bisa masuk. Ini. Hati-hati karena TL-nya mati, dari timur juga lihat-lihat ada mobil yang bludus-bludus Mas.
0: Bludus-bludus.
6: Lewat bariernya itu terus masuk ke tol.
0: Oke.
6: Okay. Antriannya sampai bekasnya Stekom ya Mas.
0: Ya itu dia
6: puteran
0: itu.
6: Yang ke timur. Nanti ke barat tadi yang berlangsung aman, berarti yang sepiring pindah nanti lewat Kendal Kota terus baru masuk ke lingkar ya Mas.
0: Purin ya.
6: Ini dari TL
0: Purin.
6: Yang di Kepodal Mas. Ngoten Mas,
0: matur okay.
6: Itu lampu TL-nya disundul dari pagi Mas pas lewat.
0: Oh.
6: Lampu TL-nya bubuk. Ya itu. Jadi difungsiin. Yang menyebabkan ketersendatan Mas. Matur suwun.
0: Oke. Okay.
6: Mas yang berlangsung ke arah timur itu antriannya di Ketapang setelah Bank Mandiri itu Mas, mandi ke timur dikit gitu Mas. Jadi lumayan pendek lah untuk antriannya. Jadi aman kalaupun mau menunggu sebentar untuk lolos antrian Mas.
0: Oke. Okay.
6: Nyari alternatif,
0: alternatif ya.
6: Nah, kalau segitu. Oh, teman Mas.
0: Oh, oke.
6: Okay.
0: Matur suwun.
6: Mas Jul di arah Andigil.
0: Malah lali.
6: Ya, Mas, itu lagu Carajo itu ada arah-arah anak lulusan sekolah gitu ya, Mas. Tapi yang depan-depan tuh Mbak Celurit. Mas. Tunggu Celurit, Mas. Yang ini seru-seru ya, Mas. Mungkin bisa dikondisikan ya, Mas. Bisa dilaporkan aja, Mas.
0: Saya juga nggak berani tuh.
6: Ini masih jalan sih, Mas. Rombongannya banyak. Ratusan. Puluhan motor lah Mas, sama anak muda.
0: Ratusan anak ya, puluhan motor.
6: Dapat celurit Mas.
0: Duh.
6: Nah terus Mas, gak tau buka video Mas. Mikirnya ada apa ternyata jonggo celurit Mas.
0: Aduh.
6: 110 gak bisa ya Mas.
0: Oke okay, baik, terima kasih. Terima kasih informasinya Pak Ragil. Ini ada... nggak tahu kelulusan ya, karena ini sudah banyak kelulusan Rasika. Di Pucangrejo itu di sekitaran apa itu Gemuh jalur Cepiring Leri itu ada banyak siswa SMA yang naik sepeda motor, motornya mungkin puluhan gitu, boncengan gitu, kelulusan. Tapi bawa celurit lagi, waduh bahaya banget tuh. Oke Pak Ragil, terima kasih informasinya. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
7: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Winda, selamat malam.
8: Iya, selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
8: Baik, alhamdulillah Mas.
0: Long time no see kita ya. Iya. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah, Bu Winda, silakan.
8: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah. Berlaku untuk malam hari ini mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya umumnya kondisi cuaca juga cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Winda informasinya.
8: Terima kasih. Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam.
7: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solom Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman bergerak cepat menindaklanjuti persoalan perlindungan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia meminta klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional setelah mengetahui belum ada pekerja SPPG yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Informasi itu mencuat setelah diketahui dari 128 SPPG yang beroperasi di Pamekasan, belum satu pun pekerjanya tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disdikbudpora Kabupaten Semarang memperketat proses verifikasi piagam prestasi pada SPMB 2026. Langkah ini diambil guna mengantisipasi penggunaan piagam asli tapi palsu atau dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Tingginya antusiasme jalur prestasi membuat petugas harus bekerja ekstra hingga malam hari karena ada sekitar 400 piagam yang harus disinkronkan dengan sistem.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil migas totalnya 376,4 miliar telah masuk ke rekening kas daerah hingga Mei 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan penyaluran DBH migas di Bojonegoro dilakukan 3 kali. Penyaluran pertama dilakukan pada 21 Januari dengan rincian 91,9 miliar penyaluran minyak bumi dan 2,1 miliar untuk gas bumi. Kemudian 31 Maret disalurkan 137,9 miliar DBH minyak bumi dan 3,2 miliar untuk gas bumi. Sementara disalurkan DBH minyak bumi 137,9 miliar dan 3,2 miliar untuk gas bumi pada 31 Mei 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full. Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
1: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
1: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
2: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota kawan. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Hati-hati ya yang melintas di sekitaran jalur Cepiring sampai dengan Leri. Tadi itu ada masa anak-anak SMA yang gak tahu kelulusan atau mau tawuran. Kalau kelulusan ya iya, tapi itu kok membawa celurit panjang-panjang gitu. Hati-hati kan Rasika yang melintas. Semoga bisa di samperin sama Pak Polisi itu. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
2: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
2: Pulang tadi dari Tanah Mas. Ini udah sampai Pedurungan. Sampai hotel depan Horizon. Lalu lintas ramai lancar.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, dari pelabuhan sampai dengan Pedurungan ini terpantau masih cukup lancar kan Rasika. Terima kasih Pak Sinyo informasinya. Kemudian
1: Pak Ari Nugroho.
3: Selamat sore Mbak Greta Mas Yuli.
0: Selamat sore.
3: Meluncur dari Pacuan Kuda Tegal Waton menuju Ungaran via tol ya rencananya.
0: Oke. Okay.
3: Seperti itu. Aman ya Mas Yuli Mbak Greta?
0: Aman.
3: Thank you.
0: Jalur Suruh sampai dengan masuk tol Tingkir atau Solo Tigo ini terpantau lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut ngetol sampai Ungaran ini juga sangat lancar. Keluar tol Ungaran tetap ekstra hati-hati karena cukup ramai. Kemudian
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
4: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Tadi saya jam 17.35 dari Dr. Cipto ini mau ke Kaliwungu, masuk tol Kerapiak keluar Kaliwungu. Terus tadi kok ada barier, tidak boleh ke Mangkang ya Mas. Kemudian juga dari Mangkang, dari ini Mas, dari arteri Kaliwungu itu macet ya Mas.
0: Iya.
4: Ada apa Mas di Mangkangnya gitu? Terima kasih.
0: Telnya tuh disuruduk, ambruk, bubuk, kemudian dikasih pembatas. Dibuka sama orang. Sekarang sudah lancar sih. Sekarang sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan.
4: Lu Mas macetnya sampai arteri Mas. Terima kasih.
0: Oke, ini tadi diinformasikan jam 18.20. Sekarang jam 18.51 sudah kembali lancar ya kan Rasika. Terima kasih Pak Prayitno informasinya. Kemudian
1: Pak Glenn yang di Banyu Putih Batang ada pengecoran jalan yang arah Jakarta. Jadi yang macet yang ke arah barat, arah timur lancar.
0: Oke, yang mengarah ke Semarang itu lancar di Banyu Putih. Karena di setelah pertigaan Medono Limpung itu ada pengecoran jalan. Ini masih yang ke arah barat atau ke arah Pekalongan dari arah Pasar Banyu Putih itu terpantau tersendat sekitar 1,5 km. Pak Glenn, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Ibu Heni Novi.
5: Mbak Greta, Mas Yuli,
0: ya.
5: Terima kasih infonya. Saya join update informasi ya. Untuk perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau ramai lancar dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan di sepanjang jalan juga lintasan kering, tidak ada hujan. Saat ini pukul 18.30, ini saya sudah sampai di Salatiga. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bu Hen informasinya. Ini sudah sampai di
1: Solo Tigo.
0: Lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada ketersendatan ya, masih aman dan belum hujan juga. Oke, Bu Heni, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Steve di Bandar Harjo Gang Senggol. Oke,
6: terima kasih. Terima kasih informasinya Pak Ragil.
0: Oke.
1: Padat ya.
0: Di daerah Bandar Harjo. Bandar Harjo itu utara, Semarang bagian utara, di Gang
1: Gang Senggol.
0: Gang Senggol. Kenapa dinamain Gang Senggol?
1: Karena gangnya sempit.
0: Ya.
1: biasanya namanya dikasih nama gang senggol karena gangnya sempit jadi
0: sering senggolan gitu.
1: Kali loh.
0: Akhirnya sebenarnya ada tuh di daerah Falbon itu belakang Samsat Kota Semarang satu itu ada nama gang senggol juga di situ. Oke, terima kasih informasinya, tapi ini yang di Bandar Herjo Utara Semarang. Kemudian
1: sebentar, bawahnya tuh Jalan Ronggo Warsito dua arah padat lancar.
0: Ronggo Warsito ini terpantau lalu lintasnya padat ya. Dominasi biasa truk-truk gede banget. Terima kasih Pak Steve.
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
7: Selamat malam Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat malam.
7: Sampai 3 jam ungkur ya. OTW ke Water Blaster ini.
0: Oke.
7: Terus jalurnya lancar lah.
0: Hah? Nggak tahu.
7: Sino Roman iki Mas Yuli Mbak Greta.
0: Waduh.
7: Nae mangan apa iki? Ada ide untuk makan setelah menghadap bos?
0: Sego lah.
7: Kekuat kuat iki. Atau ngewel tapi menghadap bos iki. Terima kasih. Pak Ragil itu anak-anak yang bawa celurit itu mungkin jurusan aritmatika itu. Lagi mau cari suket itu, lagi mau ngarit. Kata Bang Jamal nanti kalau aritmatika itu gone arit, gue boleh suket. Terima kasih.
0: Jurusan peternakan berarti. Oke, Pak Wendy, terima kasih. Makan apa? Makan ya yang bisa membangkitkan stamina Anda. Hati kambing. Kemudian kambing
1: lagi Pak Zainal.
8: Selamat petang sahabat Rasika.
0: Selamat petang.
8: 1849 menginfokan untuk kawasan Gombel padat merayap mulai flyover arah Tebalang, dikarenakan putaran Taman Tabanas dan Bukit Sari. Demikian info petang ini, harap hati-hati, selamat
0: malam. Selamat petang juga Pak Zainal, terima kasih informasinya. Pokoknya mulai dari jembatan tol Jatingaleh arah ke Gombel sudah tersendat kan Rasika. Simpulnya ada dua, yaitu yang pertama di Taman Tabanas itu pembatasnya dibuka, kemudian di Bukit Sari juga sama dibuka juga. Untuk kan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita nanti sampai dengan jam
1: 9 malam
0: ya.
1: Jam 9 malam.
0: Aduh ya, oke, baik.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Lebih dari 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti pelatihan coding dan robotik di Wisma Perdamaian Kota Semarang. Perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Blora masuk tahap lelang.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng lebih dari 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti pelatihan coding dan robotik di Wisma Perdamaian Kota Semarang. Kegiatan bertajuk praktik pembelajaran mendalam coding dan robotik berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics itu digagas oleh Bunda PAUD Jateng, Nawal Arofa Yasin, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Jateng dan Rumah Edukasi. Pelatihan itu menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan anak usia dini agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Itu juga sesuai semangat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemon. Bunda PAUD Jawa Tengah Nawal Arofa Yasin mengatakan pengenalan coding dan robotik sejak usia dini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspons oleh dunia pendidikan. Menurut Nawal, pelajaran berbasis teknologi mampu membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Selain itu, metode pembelajaran itu juga melatih kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, hingga kerjasama dalam tim. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, siapa yang bilang sampah hanya menjadi beban? Warga Bulusan Semarang membuktikan limbah organik ini bisa disulap menjadi sumber ekonomi baru melalui inovasi mandiri yang kini menjadi percontohan nasional. Inisiatif pengelolaan sampah yang tumbuh dari masyarakat di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promik yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari lingkungan RT 4 RW 4 Kelurahan Bulus, gerakan tersebut berkembang menjadi contoh praktik ekonomi sirkular yang melibatkan warga secara langsung. Tim Liputan mengatakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan.

0: anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi Persasani Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut disampaikan lintas warta Jawa Tengah. Wali Jateng Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu tidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lojeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekedar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman mandiri. Wali Kota mengapresiasi konsistensi komunitas film, akademisi, dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia, Semarang berkisah untuk cerita dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Loka Karya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng di Treskrimun Polda Jateng menerjunkan tim patroli dari Subdit 3 Jatanras untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Di Reskrimun Polda Jateng, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan kamtibmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 23 hingga 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3 dini hari. Dalam patroli tersebut, personel dibagi menjadi beberapa tim menyisir wilayah Semarang Selatan, Barat, Timur, Tengah hingga Semarang Utara menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan di BCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala

0: bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pemprov IBCA Jateng seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Para Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng Mugiono Hartono dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, KONI Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Nah, jelang weekend biasanya mau ke luar kota dan aduh merasa kehilangan dengan Kelana Kota, mungkin aja. Anda bisa buka website www.rasikafm.com. Anda bisa mendengarkan siaran Kelana Kota dan juga melihat siaran Kelana Kota di situ. Atau Anda bisa install untuk pengguna smartphone Android. Anda buka saja Play Store, kemudian searching Rasika USA. Nanti ketemu tuh logonya warna merah. Diinstal saja, langsung bisa mendengarkan Kelana Kota dan juga
1: nonton
0: dan menintin. KPK membuka lelang harta rampasan koruptor.
1: Aduh.
0: KPK turut melelang sejumlah barang mewah milik mantan sekretaris daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. Ada 3 sepatu.
1: Waduh.
0: Yang dilelang. Ada 1 ikat pinggang. Nah, tentunya bermerek lah.
1: Iya. Ya.
0: Sama
1: branded.
0: Ya, satu sepatu pertama itu mereknya Gucci.
1: Harganya?
0: Tipe Rayton sneaker. Ini sepatu warnanya putih ya dan memiliki tulisan Gucci. Ya, iyalah pasti ada tulisannya Gucci gitu ya. Enggak mungkin kendil. Sepatu ini memiliki harga limitnya itu 6.460.000.
1: Nah, 6 juta mah kalau untuk koruptor itu kecil.
0: Iya, ini kan lelang. Jadi harganya enggak harga baru. Ini kan second ini.
1: Oh iya, ding harga second ya.
0: Sepatu kedua merek Burberry tipe Espadrilles Canvas Big. Memiliki harga limit 4.900.000 ya, hampir 5 juta lah. Dan jaminannya harus ada 2 juta dulu. Jadi harus ada jaminan kan lelang ini. Sepatu ketiga yang dilelang ada merek Valentino tipe ballerina.
1: Valentino?
0: Merek tipe ballerina. Terus gue balet loh.
1: Nggak, berarti sepatu cewek mungkin.
0: Sepatu cowok
1: ada.
0: Kok?
1: Kok ada benanya?
0: Oh, sepatu wanita gitu. Warna sepatu coklat. Cewek. Sepatu ini harga limitnya 3.456.000. Ya. Berarti... Sama ikat pinggangnya bermerek Louis Vuitton.
1: Waduh, itu.
0: Terdapat logo LV di kepalanya.
1: Ya pastilah. Masa logonya itu OSIS.
0: Itu harganya 3.468.000 harga limit.
1: Harga gitu. Limit.
0: Ya, aslinya berapa lagi?
1: Mungkin aslinya sekitar 15-an kali.
0: Ya.
1: 15-an ya, mungkin.
0: Ini yang yang lagi heboh kan ini penggerebekan KPK di itu.
1: Di mana?
0: Wamen Imigrasi.
1: Di imigrasi, kantor imigrasi.
0: Bukan, ini kasus suap, berita.
1: Oh.
0: Kasusnya kasus suap. Ini melibatkan wakil menterinya imigrasi dan opo tuh saya gigi anyar-anyar kok. Kan kemarin BGN,
1: BGN
0: sama si Kejagung yang yang ini nah, mungkin kecolongan ya. Wajahnya aku disi. Tapi ya gak tahu KPK kayaknya kehilangan taringnya ini. Sekarang Kejagung lagi naik daun ini. Dan si siapa kemau jenis?
1: Siapa Dadan?
0: Wamen.
1: Oh, Wamen.
0: Ini dia mau tak klik kok. Dah mana ya tadi? Kok hilang?
1: Nah, berarti gak boleh itu. Gak boleh. Nggak boleh diklik.
0: Ya boleh lah, cuman ke tersilap aja.
1: Tersilap.
0: Silmi Karim namanya. Di daerah Ndimo, Jakarta ya.
1: Di daerah.
0: Jadi Jakarta. Pokoknya itu dia dapat seminggunya itu sekitar 100 juta kita.
1: Satu minggu. Jualan apa dia? Jualan apa? Dapat setoran dari mana?
0: Ini jualannya apa? Jualannya itu ini kasusnya gratifikasi dan pemerasan.
1: Gratifikasi.
0: Soal apa? Warga negara asing. Jadi izin tinggal warga negara asing. Nah, dia dapatnya dari situ tuh.
1: Oh.
0: Ada berapa ya? 7 orang kalau nggak salah itu yang ditetapkan di resmi ditahan KPK. Salah satunya adalah wakil menteri imigrasi. Namanya Silmi Karim. Dan tadi sudah diangkut-angkut ternyata.
1: Ini barang-barangnya. Barang-barangnya.
0: Petang ini tadi. Terutama mobil.
1: Mobil.
0: Harley. Woy,
1: motor.
0: Ya, motor Harley lah.
1: Nah, terus apa lagi? Sepatu itu tadi.
0: Bukan, oh, sepatu beda lagi.
1: Oh, beda lagi.
0: Nah, ini lagi harusnya emang kayak gini lah. Tiap hari lah ada mungkin nanti ya. Koruptor tidak akan bertambah.
1: Semoga.
0: Ya, karena diimbangi dengan penangkapan. Ya, misalnya ada 100. Ya kan? Terus ketangkap ini 2, udah 2 lagi.
1: Udah 2.
0: 2. Nah, nanti nambah 2 lagi. Jadi tetap 100.
1: Ya,
0: jadi tidak nambah.
1: Dong.
0: Nah, siapa bilang saya bilang kurang? Enggak nambah.
1: Enggak nambah dan tidak berkurang berarti tetap.
0: Ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Kurohman.
2: Selamat sore, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
1: Iya, sore.
2: Tanya ke jalur Pati lancar apa tidak, Mbak Krita dan Mas Yuli? Dari bandara Ahmad Yani ke Pati. Terima kasih.
0: Bandara Ahmad Yani menuju ke arah Pati lancar, Pak. Jadi lewat arteria Sudarsa saja, kemudian nanti sedikit padat nanti di penyempitan jalan di proyek tol Semarak itu yang di sekitaran Kubro, sebelum Kubro. Setelah itu lancar. Tidak ada ketersendatan lagi, bahkan sampai dengan Demak, Demak Kudus. Kecuali kalau Anda lewat Lingkar Kudus. Sebaiknya kalau ke arah Pati lewat dalam kota Kudus. Kenapa? Karena masih ada antrean cukup panjang sekitar 1,5 km. Hampir sampai di SPBU Payaman. Mulai dari Simpang 4 atau perempatan Jepang, Kudus. Karena masih ada pengerjaan jalan. Kalau masuk dalam kota Kudus akan lebih lancar meskipun ya rame lah namanya kota ya kan. Kabupaten Kota Kudus gitu ya. Kemudian sampai ke Patinya aman, lancar, sedikit padat nanti di sekitaran Plaza Pragolo saja. Kemudian
1: Pak Prayitno,
3: Mas Yuli, Mbak Krita, yes. Di Anjasmoro deket rel kereta api, setelah rel itu dari Sudirman, itu ada namanya Warung Mbak Lin Senggol, Mas. Warung Senggol Mbak Lin sebelah kanan setelah rel kereta. Terima kasih.
0: Ah, Bulin kali. Itu memang di sekitaran Dharma Wulan itu ada warung. Warungnya namanya
1: apa? Warung Senggol.
0: Warung Senggol
1: Mbak Lin. Oh, Bulin.
0: Bulin. Bulin itu kapuronya warna merah tuh. Nah, di situ tuh. Persis sekitaran perlintasan rel kereta api. Gono.
1: Mana?
0: Perlintasan rel mana itu? PRPP itu.
1: PRPP. Ini Madukoro. Kokrosono. Madukoro.
0: Anjasmoro.
1: Anjasmoro.
0: Gitu. Nah, itu pokoknya di daerah situ lah. Kemudian
1: Pak Arlas Michael, bukannya Gang Senggol itu gang yang di dalamnya terdapat warung remang-remang? Ya. Bukan?
0: Ya mungkin aja, saya nggak tahu. Ya remang-remang sih warungnya, mungkin itu pirang watok, limang wat ya lampunya.
1: Betul. Dan mungkin ini sudah mau tutup kan lampunya kan, biar ada cahaya, sedikit cahaya gitu kan? Maksudnya kalau mau tutup, kita kalau mau tidur kan segala pakai lampu itu ya, yang gitu remang-remang. Juga,
0: Gang Senggol, kok jenisnya Gang Senggol ya? Ini yang di Bandar Harjo. Kemudian
1: Pak San.
0: Pak San.
4: Selamat malam Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat malam.
4: Dan selamat malam kamu Rasika semuanya.
0: Ya.
4: Melaporkan dari perjalanan saya dari Gubuk ke Semarang terpantau ramai lancar, aman, tidak terjadi ketersendatan yang berarti. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak San Trans. Pak San Trans. Untuk perjalanan Pak San tadi dari di daerah Gubuk ya ke menuju ke arah Semarang, lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada kejadian juga, cuaca juga masih belum hujan ini. Terima kasih Pak San informasinya. Kemudian
1: Pak Mul.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Kereta.
0: Selamat ya, malam.
5: Dari Petulungan menuju ke kota Semarang terpantau ramai lancar di kedua arah. Begitu Mas Yuli, Mbak Kereta, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih. Dari Pedurungan.
0: Oke. Terima kasih, Pak.
1: Pak Mul.
0: Pak Mul. Dari Pedurungan menuju ke arah masuk dalam kota Semarang, ini lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Ya, paling nanti ada padatan itu di sekitaran Simpang 5. Biasanya seperti itu karena ini weekend, jelang weekend. Ada kepadatan. Ini yang akses ke Simpang 5, cuman yang dari arah Pandanaran mulai dari Tamrin itu sudah tersendat sampai dengan sekitaran TK Isriati itu atau Gramedia. Ada apakah gerangan di situ? Karena jika melintas nanti bisa diupdate informasinya di Jalan Pandanaran mendekati Simpang 5. Kemudian
1: Pak Junaidi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Griwa Putri dan Bung Yuli.
1: Iya, malam.
0: Selamat malam.
6: Menginfokan perjalanan saya dari Salatiga pulang ke Gunung Karangroto. Tadi dari Salatiga lewat jalur Kompen terus masuk pintu tol Bawen menuju pintu tol Muktiarjo lalu ke Gunung Karangroto. Oh ya Mas Yul, saya mau tanya ini di Kubro kondisinya gimana ya? Ada ketersendatan panda? Kalau ada saya mau turun kap di Gayamsari aja. Kalau enggak ada ya lah turun Muktiarjo. Makasih Bang
0: Yuli. Pak Jun.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pokoknya mulai dari atas jembatan Tol Kaligawe sampai Yuten Kubro itu padat merayap. Ya kurang lebih berapa ya? 600 meter, 700 meter apa ya? Ya sekitar 500-an meter lah. Itu, Pak. Hanya di situ aja sih. Muter balik lancar gitu. Kalau mau keluar Tol Gayamsari, ini terpantau lancar juga. Ke arah Pedurungan juga lancir gitu. Kemudian
1: Pak Heru Yulianto, selamat malam. Info lalin arah Grapatma, kalau dari Pedurungan, eksit tol Krapyak kondisi bagaimana?
0: Oke, dari Pedurungan masuk tol Muktiharjo, terpantau lalu lintasnya lancar. Ya, sedikit padat pas eksit tol Krapyak aja. Kemudian menuju ke arah Kalibanteng, ke arah Grapatma, apa jenengnya itu? Hanuman. Hanuman Raya ke arah Padma ini terpantau lancar. Gitu Pak Heru Yulianto. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
7: Halo, selamat malam Kawan Rasika. Malam juga Mas Yuli dan Mbak Greta. Ini siaran sampai jam 9 toh. Jadi iyalah, bisa nemenin saya sampai pulang ke rumah nih.
0: Wah, enak nih.
7: Ini pukul 7 baru masuk Walter Mongin City. Jalur saya menuju Kudus apakah aman Mas Yuli dan Mbak Gri? Oh iya, okay. Nah, bisa aku request lagu dong. Lagunya Phil Collins yang judulnya apa judulnya? Itu loh yang jadi soundtrack pas Planet Remaja nayangin zodiak, ramalan zodiak. Apa sih judul itu?
1: Apa sih?
7: Ya, nah sempat diputerin ya Mas Yuli dan Mbak Gri. Sekian dulu, terima kasih.
0: Jamu-jamu ya, Pak Diki Harmanto, terima kasih. Oke, ke arah Kudus lalu lintasnya masih aman lah, lancar kecuali di Lingkar Kudus saja. Lagunya tadi Bill Collin. Apa?
1: Ini pokoknya yang soundtrack kalau pas Planet Remaja dulu itu ada zodiak itu loh, baca zodiak Gemini gitu. Apa sih judulnya?
0: Ah, itu mah.
1: Apa?
0: Apa ya? Bill Collin. Apa?
1: Judulnya apa sih? Saya apalnya cuma itu aja, Lion King itu.
0: Terus
1: Candlelight Dinner, Candlelight Dinner.
0: True Colors.
1: True color shining true. Masa sih?
0: Another Day in Paradise.
1: Enggak, bukan.
0: Seluku-seluku batok.
1: Ambu.
0: One more night.
1: Enggak, bukan. Pak Diki dong yang nyanyi.
0: Apa yang
1: bersenandung iya, dulu kayak gimana gitu.
0: Jangan membuat susah ini. Nyarinya bingung ini. Ya, kemudian
1: oh, katanya Another Day in Paradise.
0: Another Day in Paradise. Another day. Ya, eh. Kemudian
1: Ibu Amira.
8: Selamat malam, Mbak Gita.
0: Pak ini.
1: Oh, Pak Amira.
8: Posisi mau ke Semarang dari Kudus lewat Lingkar Timur. Kemacetan untuk ke arah Tanjung ini sangat panjang sekali, Mbak ya. Kira-kira ya 3 kilonan ada lah, kurang lebihnya. Dan untuk dari arah Semarang ke Pati lewat Lingkar Timur ini juga macet panjang.
0: Betul.
8: Untuk teman-teman yang mau ke arah Pati atau ke arah Surabaya, ini lewat Kudus dalam kota aja, Mbak. Oke, cuman itu aja informasinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya, Pak Amira. Untuk Lingkar Kudus memang dua arah itu ada pengerjaan jalan. Sebelum TL Tanjung kalau ke arah Semarang, ke arah Demak, dari arah Pati itu juga ada pengecoran jalan. Ekor ketersendatan untuk malam ini itu sampai pabrik kopi apa apa itu. Dia di situ kan banyak dealer-dealer mobil lah. Wuling, nah sebelum Wuling. Jadi kurang lebih hampir 2 km itu. Sementara yang dari arah sebaliknya yang ke arah Pati itu di TL Jepang itu hampir sampai di ya sudahlah sekarang SPBU Payaman atau sekitar 1,5 km. Nah itu dia. Dan juga kalau yang dari arah Pati ke Kudus ke Semarang via Lingkar Kudus di Ngembal Kulon itu juga ada pengerjaan jalan juga itu. Kemudian
1: Pak Isnan.
9: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
9: Ini perjalanan menuju ke Limbangan ya, Limbangan Kendal. Tadi saya nyetel Rasika barusan kok dengar-dengar sate itu. Kayaknya enak sate. Ya sate kambing atau ya, sate kambing. Sapi.
1: Kambing,
9: yang rekomend itu di mana ya? Yang sekitaran Semarang atau arah Kendal. Terima kasih. Oh iya, buat kawan Rasika yang misal perjalanan dari arah Boja menuju Limbangan itu di kiri jalan daerah Kali Gading ada sate sapi. Ada beberapa toko itu ada Margo Rosso, terus sate sapi Juremi itu yang biasanya banyak parkiran mobil-mobilnya. Ya cocok-cocokan ya, mungkin ada yang seleranya sapi-sapi mana, cuma itu kadang rame parkirannya di pinggir jalan. Demikian, terima kasih.
0: Sate kambing jalur ke arah Kendal. Wah ini nih, nah, mana tuh ya. Oke, ini Pak Isna alhamdulillah sudah sampai di daerah Limbangan. Lanjut nyimak di teras rumah. Nah ini dia Limbangan. Kemudian
1: ada Ibu Ari, selamat malam, minta lagu saja dari Elva Singer yang Aku Jatuh Cinta. Ko Wendy habis ketemu bos, biasanya hawanya pengen makan orang. Kayaknya sop daging yuk, Pak Paimin Wena. Aduh, kok saya
0: ya, ngajaknya ayam goreng dan sop buntut.
1: Sop buntut ya.
0: Di dulu kan di Kampung Kali ya, masih.
1: Masih
0: dulu
1: kayaknya.
0: Dulu Kampung Kali belakang Gubernuran juga ada itu cabangnya, anaknya atau bapaknya atau dulu rembo lah pokoknya. Nah itu dia. Oke, Ditunggu sampai di sini.
1: Iya. Ditunggu kok sampai di sini? Ditunggu ditunggu di Jalan Semangka gitu. Sopnya gitu.
0: Oh, sopnya. Iya. Kemudian
1: Pak Lazarus.
10: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
10: Mbak Greta, Mas Yuli itu menginformasikan di depannya Kodam Pak Tukung yang arah ke atas ada trailer trouble ya. Nice. Di lajur kiri. Harap berhati-hati bagi kawan Raska yang mau ke atas, yang mau ke Ungaran apa Budak Payung, karena itu tidak ada lampunya. Pelan-pelan saja ambil lajur kanan. Kalau yang arah turun, arah ke Banyumanik, lancar Mas, tidak ada gangguan. Tapi di TL ada itu tersendat lumayan panjang ya, arah turunnya Mas. Yuli, Mbak Greta, kawan Tasika, tetap waspada, hati-hati di jalan, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Oh ya Mas Yuli, Mbak Greta, salam buat Pak Lele. Jangan Pak Lele pulang malam-malam ya. Ingat, kesehatan itu nomor satu. Uang bisa dicari, tapi harus jaga kesehatan. Begitu bagus, Mas Yuli, Mbak Greta, terima kasih.
0: Pak Lazarus, terima kasih informasinya. Di Makodam Watugong arah ke Ungaran ya, ada truk trailer mogok karena sika. Jadi ekstra hati-hati, posisi ada di lajur kiri. Ini lalu lintasnya sih tidak begitu padat sehingga masih cukup lancar. Yang harus diwaspadai adalah tidak ada lampu penandanya, atau pakai hazard atau pakai godong-godongan yang dibakar atau apa gitu. Dibakar, jangan bakar-bakar lah. Untuk truknya malah ketut kobong, malah repot. Ya. Nah itu, uang bisa dicari. Nah itu dia ya, harus istirahat. Kehilangan teman atau kehilangan duit kita?
1: Kehilangan teman atau kehilangan duit?
0: Uang.
1: Kalau saya milih kehilangan duit.
0: Nah, gak bisa tuh.
1: Kok bisa?
0: Nah, kalau kehilangan milihnya apa? Berarti kehilangan teman dong kamu.
1: Loh, kehilangan teman atau kehilangan duit kan milih kan? Nah kalau saya kehilangan duit.
0: Kenapa?
1: Soalnya kalau kita kehilangan duit, ada masih ada teman, kita bisa pinjam sama teman.
0: Emang gue ini. Iya kan? Iya sih memang.
1: Nah iya.
0: Temennya malah randy date.
1: Yuk.
0: Nyari kalo, bareng-bareng.
1: Ya, nyari bareng-bareng.
0: Pokoknya sekarang itu ya mimpi itu bagus kan Rasika. Jadi jika mimpi kawan Nasika itu belum terwujud gitu ya, itu gak ada salahnya tidur lagi.
1: Terus kok gak ada salah? Tapi pasti kalau misalnya kita bermimpi nih, bermimpi misalnya dapat duit misalnya, wah kita kebangun nih, ngelilir tapi kok melek gitu kan. Nah kita kebangun, pasti mau tidur lagi dilanjut mimpinya udah beda.
0: Ya namanya mimpi.
1: Iya gak bisa dilanjut
0: lagi.
1: Nah
0: iya makanya jika mimpimu itu belum terwujud, tidak ada salahnya untuk tidur lagi.
1: Jika mimpimu belum terwujud, tidak ada salahnya tidur lagi.
0: Iyalah. Kan mimpi kalau tidur.
1: Oh iya deh.
0: Oh ini Bu Mei tahu nih. Another day in paradise.
1: Pak Afif.
0: Acara apa tapi?
1: Itu Planet Remaja di Antv dulu, tapi hostnya Lulu Tobing, lagunya Oh Another Day in Paradise. Ya.
0: Kalau yang apa, horoskop
1: ya.
0: Eh udah tahu nih Pak Diki juga. Oh ya banyak yang request Pak Diki. Oke, kemudian
1: Pak Wawan, sate bumbon sapi exit tol Kendal enak itu.
0: Exit tol
1: Kendal.
0: Yang Kendal ya. Oh iya. Itu enak itu. Banyak kok. Pokoknya kalau di daerah Pegandon, itu isinya sate bumbon. Sate bumbon itu adalah sate ya.
1: Iya.
0: Sate kambing.
1: Sapi.
0: Sapi. Oh sapi. Oh sate sapi tuh.
1: Iya.
0: Oh, kambing juga ada, tapi nggak bumbon. Kalau yang bumbon itu biasanya apa mau? Sapi.
1: Sapi.
0: Itu bumbunya?
1: Bumbunya, kacang. Ya bumbu kacang.
0: Kalau kambing, kecap.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Oh iya iya. Exit tol Kendal, oh, ada banyak tuh. Sate bumbun Pak, sobo kayak. Kui, terus pendengar Rasika juga ada kawan Rasika. Ya, sate bumbun di daerah tentara pelajar.
1: Daerah tentara pelajar.
0: Ya, apa? Nggak tahu di daerah situ atau di mana. Pokoknya ada lah. Kemudian
1: Pak Edi Harjono. Pak Edi
11: malam Harjono. Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat Putri. Malam.
11: Izin melaporkan jalan Kampung Kali ya. Mesin ini sudah mengalami ketersendatan dari apa bundaran dari arah Tlogojo mau ke Kampung Kali itu sudah ada ketersendatan.
0: Okay.
11: Mungkin karena long weekend ini Mas.
0: Ya ada U-turn kan di situ.
11: Ya begitu saja, nanti kalau ada apa-apa saya laporkan lagi Mbak Drita, Mas Yuli.
0: Ya. Oke, di situ ada U-turn depan.
11: Absen saja dengan Mbak
0: SMP 3.
11: Matursun.
0: Seberangnya SMP 3 itu ada.
11: Selamat U-turn malam Mas Yuli dan Mbak Drita. Yes. Itu ketersendatannya karena ada warung makan itu loh yang di sampingnya sekolah Teresiana itu yang menyebabkan kemacetan. Sebetulnya dua lajur lancar, tapi yang sebelah kiri
0: yang
11: untuk parkiran mobil semuanya. Ya semoga saja apa ada instansi terkait yang mendengarkan, jadi nanti untuk di jalur Mejen Sutoyo atau Kampung Kali ini lancar los.
0: Betul.
11: Itu saja Mbak Yul, Mbak Greta dan Mas Yuli. Matur suwun.
0: Ya, Pak Paimin itu juga di situ kan deket. Ya, yang di trotoarnya Teresiana itu di Mejen Sutoyo di sekitaran apa sih Teresiana lah. Itu ada legend-legend kuliner. Sop buntut Pak Paimin. Nah, kemudian ada Pak Micowo Pak Gundul. Itu juga di situ
1: tuh. Pak Micowo Pak Gundul baru dengar.
0: Duh, udah lama itu, Gre.
1: Iya, sudah lama tapi kayaknya jarang disebut sama kawan Rasika.
0: Ya, karena mungkin ini apa? Ya itu. Gundul.
1: Itu Gundul.
0: Kemudian
1: Pak Albertus absen saja.
0: Oke, saya centang dulu. Udah, Pak. Kemudian
1: Pak Mul.
0: Pak Mul
12: dari Raden Patah mau menuju ke Kota Lama, portalnya ditutup. Mas Yuli, Mbak Rita.
0: Iyalah.
12: Muter antri lewat ini depan stasiun Tawang.
0: Oke.
12: Begitu Mas Yuli, informasi
0: Kota Lama ya ditutup lah. Ini Jumat ya? Ya, oke. Okay. Ada lagi nih.
12: Loh Mas, padat sekali. Melakukannya ketimi.
1: Oh enggak, ding.
0: Marah
12: dalam kota lama,
0: oke. Okay, baik. Terima kasih. Rame banget ini untuk kawasan Kota Lama malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi, kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini semakin tegas membatasi pengembang perumahan yang ingin membangun di area persawahan. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan status lahan sawah dilindungi atau LSD. Pada tahun 2026, luas LSD di Jawa Tengah ditargetkan mencapai 970 ribu hektar guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budianggoro, menegaskan sawah yang masuk daftar LSD mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Tengah turut mendukung aturan tersebut karena langkah ini dinilai sebagai benteng perlindungan utama agar sawah tidak mudah dialihfungsikan menjadi proyek infrastruktur termasuk perumahan komersial. Senada dengan hal itu, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan turut menegaskan bahwa kebijakan perlindungan lahan sawah sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan maupun investasi di daerah. Usai menghadiri rapat koordinasi di Semarang, Osi menyatakan pemerintah kini tengah menuntaskan pemetaan integrasi agar kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan dapat berjalan seiringan. Alih fungsi lahan tetap dimungkinkan namun khusus pada area yang secara aturan diizinkan. Dengan data yang terintegrasi pada rencana tata ruang wilayah, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, petani maupun para investor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih yang sudah berbagi informasi. Ada siapa ini?
1: Pak Kris.
2: Malam Beb. Malam Mas Yul.
1: Iya.
2: Sik to Beb. Ngelilir tapi kok melek piye yo Beb?
1: Ngelilir tapi.
0: Ya ngelilir ya melek ah.
1: Nah iya ngelilir tapi kok melek gitu.
0: Ya melek tuh. Ngelilir ya melek, ngelilir merem. Raketo.
1: Ini jadi ingat kejadian Jamal Boy. Jamal Boy itu bilang, aku ngelilir tapi melek gitu.
0: Oh.
1: Maksud dia mungkin aku ngelilir ora iso turu meneh.
0: Oh.
1: Tapi ngomongnya aku ngelilir tapi melek.
0: Ya. Tuh biasanya umur-umur anu memang agak susah tidur.
1: Iya.
0: Ngelilir bangun tidur lagi nggak bisa.
1: Nggak bisa. Nah itu makanya melanjutkan mimpi ya nggak bisa. Lah nggak bisa tidur lagi. Ya kan? Ya, jadi melanjutkan mimpi yang indah tadi gak bisa sudah. Wong lilir melek.
0: Tidur mimpi Bambang gak indah.
1: Gak indah. Pak Bambang.
0: Bambang. Ada siapa ini?
1: Apa ini Pak Handoyo? Ojo ngomong duit to US dollar 18 kok om. Sate blengong ki legend. Sate blengong.
0: Sate blengong. Blengong iku bebek yang gudi ya.
1: Anu, angsa. Angsa.
0: Iya ya, ya.
1: Ya. Ya kan bahasa Indonesianya angsa.
0: Ya, blengong itu campuran gitu.
1: Oh, campuran.
0: Antara angsa
1: dan
0: kawin sama ini.
1: Sama mentok.
0: Iya.
1: Mentok kan
0: ya, bebek
1: gemoy gitu
0: mentok. Bebek.
1: Kalau bebek kan kurus, maksudnya bebek
0: sama
1: itu
0: sama angsa.
1: Bebek itu modelnya kan kayak ayam gitu ya. Kalau mentok kan ipel-ipel gitu, gemoy. Ipel-ipel. Mentok. Ipel-ipel kan jalannya pantatnya mentok itu kan ipel-ipel kalau jalan goyang-goyang gitu.
0: Di mana sate blengong ini?
1: Nggak tahu sate blengong. Kalau angsa kan dia memang indah gitu, apalagi kalau sudah terbang gitu kan. Mengepakkan sayapnya kok terbang, mengepakkan sayapnya tuh angsa indah gitu. Itu cerita itu kecil buruk rupa.
0: Oh iya. Embuh nih ngapo kamu dengar. Di mana itu sate belengong legend itu? Kemudian
1: Bu Ari, sate sapi pertelon gubuk Pak Beng. Ini cabangnya pernah diwawancara Bung Haris. Tapi sate sapi yang enak di Salatiga depan pasar. Sate bumbon depan sekolah Nusa Putra juga lumayan.
0: Nusa Putra
1: itu di mana? Sekolah Nusa Putra di mana?
0: Ya, itu Nusa Putra.
1: Iya di mana?
0: Gak tahu saya.
1: Di mana Bu? Nusa Putra Bu. Oke, ketemu. Ketemu tidak?
0: SMK Nusa Putra. Karanganyar, dekatnya Karangsaru. Ya ya ya. Kimangun Sarkoro.
1: Oh, Kimangun Sarkoro.
0: Oh, di situ. Ya ya ya. Wina apa? Di.
1: Belum nyampe sini jadi belum bisa ngomong. Enak.
0: Kemudian
1: Pak Arlas, ini teringat ngomongin mimpi. Dahulu semasa masih ada togel, jadi ada teman saya kerjaannya tidur mulu. Bangun tidur, buka buku mimpi, langsung malamnya masang nomor.
0: Iya bener. Temennya Greta ini.
1: Iya, soalnya saya sering ditanya, semalam mimpi apa gitu.
0: Dulu apa namanya buku kayak
1: ini buku Primbon. Kok Primbon sih? Buku apa namanya, meramal apa ya, meramal angka gitulah, ada bukunya.
0: Tafsir.
1: Tafsir. Nah, tafsir mimpi.
0: Tafsir mimpi.
1: Nah,
0: itu ada itu.
1: Emang ada bukunya.
0: Kok ngimpi merak. Merak iki kok ono nomor e.
1: Iya, merak tuh nanti enggak tahu dihitung sayapnya apa piye gitu, enggak tahulah. Tafsir mimpi.
0: Ya. Ada itu tafsir mimpi Joyo Boyo.
1: Apa itu?
0: Iya.
1: Oh, tafsir mimpi Joyoboyo ya.
0: Itu. Tafsir mimpi apa? Rata-rata Joyoboyo. Itu dulu bukan togel namanya.
1: Apa dulu?
0: Ya nomor aja, pasang nomor.
1: Iya.
0: Porkas.
1: SDSB.
0: SDSB.
1: Porkas SDSB. Terus sekarang jadi apa namanya?
0: Togel.
1: Bukan togel apa? Tugel. Singapura.
0: Singapura.
1: Singapura.
0: Judi apal, pokoknya Greta judi apal.
1: Judi.
0: Kemudian
1: Pak Nugroho.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya, malam.
3: Perjalanan dari Jepara mau ke Karangjati, Mbak. Sudah sampai Lingkar Demak ini. Minta info ya, Mbak ya. Sayung via Kaligawe masuk tol Mukti Harjo. Demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nugroho. Mau ke pulang ya Karangjati. Ya, sudah sampai di Lingkar Demak tadi. Lancar sih, tidak ada ketersendatan, Sayung aman, lancar sampai dengan masuk tol Mukti Harjo, keluar tol Ungaran juga lancar, keluar tol Serondol mungkin lancar juga sampai dengan Ungaran, di jalur konven Serondol sampai Ungaran lancar. Hati-hati, tadi di Makodam itu ada truk trailer yang mogok di lajur sebelah kiri. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
4: Cukup Mas Yuli, cukup Mbak Greta. Sate sapi, sate kambing, jadi pengen sate iki lho.
0: Ngiler.
1: Sudah beli.
4: Update pukul 19.45 sudah sampai Jebor.
1: 19.45.
4: Kondisinya lancar.
0: Asik.
4: Lagu Another Day in Paradise tuh yang lagunya gini lho. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Malah kicau mania.
4: Update pukul 8 lebih 6 menit sudah sampai Kota Kudus. Ini saya berhenti di Bangjo Greta. Terima kasih Mas Yuli dan Mbak Greta yang menempati perjalanan saya dari Semarang menuju Kudus.
0: Oke. Okay.
4: Gue aku Semarang Kudus sejam kok, padahal
0: lancar.
4: Berarti jalurnya lancar. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, besok bisa beraktivitas kembali. Happy weekend. Oh ya, untuk Mas Yuli dan Mbak Greta, selamat menjalankan tugas. Pulangnya nanti juga hati-hati di jalan ya.
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Jama-jama.
1: Oke, Pak Diki.
0: Oke, kalau mimpinya mandi itu 692.
1: Itu hafal kan malah.
0: Enggak hafal, ini ada gambar.
1: Mimpi mandi 692 gitu.
0: Ono. Ono ono ngimpi gawe tali. Ngapain coba? Are ngendat tuh. Mimpi memadamkan api loh gitu.
1: Nah itu ya, berapa nomornya?
0: Padamkan api. Nggak, jangan karena aku cekal polisi nggak malah.
1: Iya. Nah, ini tadi Pak Diki Harmanto kan ngomong 1945 gitu kan? Sama dengan nomor HP saya 1945. Wah pasang nih nanti. Yeah. Ini hari Sabtu, hari Jumat nggak ada.
0: Ngangsu.
1: Ngangsu, ambil air berarti.
0: Mimpi kenceng ya ono gitu. 695. Ya. Mm-hmm. Kok ada dua nomornya ya? Yang atas itu 695, yang bawah 651. Oh, buntute iki ngono, ngarepe iki ngono.
1: Iya kali. Saya enggak mudeng.
0: Mimpi gangsi. Mimpi gangsingan. Aku kok enggak pernah
1: main-main gitu. Oh, main.
0: Ya ya, kok gangsingan, pokoknya tulisannya gangsingan. Apa mimpi gangsingan? Mimpi buka durian.
1: Belah durian.
0: Disuwek katok bojone. Wek. Tidur. Wek itu kan ada di Instagram.
1: Iya.
0: Wek.
1: Iya benar. Pak Purnomo, ini sate belengong di Brebes. Mas Yuda, Mbak Putri.
0: Iya pun. Kemudian
1: Pak Prayitno.
5: Malam Mas Yuli, Mbak Greta. Kawarasika sebenarnya dari KIK melewati jalur Pantura sampai di Krapia aman lancar. Tadi kok masih ada bariernya itu, terus lampu TL-nya itu kok nggak ada. Ditabrak apa Mas tadi Mas?
0: Tambah
5: apa masih ngantuk ya supirnya waktu tadi pagi? Terima kasih.
0: Ngantuk Pak. Jadi kira apa itu? Oh nantang nggak tak tabrak kan? Kemudian
1: Pak Wendy.
6: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta. Kalian belum tidur lah nih.
0: Mbak.
6: Ya ampun.
0: Nah, itu arisan.
6: Tidur buat. Sudah malam loh nih. ikan aja sudah mau bubuk kok kalian belum. Terima kasih.
0: Suwen.
6: SGP.
1: Apa itu? Eh, apal nih.
6: Wih. Mbak Greta kan biar Bandar Kuda Lari, Mas. Terima kasih. Mau kita video call lah, bu angkat, makanya rantau, makanya toh video call ki diangkat.
0: Alhamdulillah. Males aku rantau itu.
1: Sebentar, ini loh saya lihat ada meme lucu si Dadan disamperin sama Kim Jong Un, Kim Jong Un, terus diangkat ini lo lucu banget, dipukul ya.
0: AI itu
1: AI ya. Iya, lucu banget ini.
0: Wah, ngimpi ngimpi Dadan.
1: Mikir Dadan dipukul sama Kim Jong Un.
0: Wah, ini bisa diterjemahkan kalau mimpinya Dadan ini makan nasi itu.
1: Makan MBG.
0: Oke, okay. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
7: Malam Mbak Gre sama Mas Yuli.
0: Malam.
7: Yuli itu namanya bukunya buku Perimbun, itu gambarannya mimpi. Karena dulu zaman SMA nakal aku banget kayak ngono kuwi
0: soalnya.
7: Sama ibu. Tapi ya ada saja itu zaman dulu. Wes jaman anak-anak dulu tuh memang kreatif kabeh kok Mas dan Mbak.
0: Ya bukan nakal itu, bukan nakal kalau dulu forecast
1: itu mencari SDSB, peruntungan.
0: SDSB itu resmi.
1: Iya resmi. Pemerintah kalau SDSB ya.
0: Pokoknya
1: resmi.
0: Dulu itu untuk olahraga.
1: Betul.
0: Pokoknya hasilnya itu untuk olahraga makanya dulu bagus.
1: Dulu bagus. Iya ya pemerintah ngajarin ya. Ngajarin judi sekarang judol malah diberantas.
0: Umpet-umpetan ya. Malah genah, malah penipuan. Online kok dipercaya. Ada aja. Tapi dulu banyak yang dapat loh.
1: Itu SDSB itu.
0: SDSB Porkas itu kan enggak hanya 1-2 orang aja.
1: Iya benar.
0: Makanya wah banyak itu dulu. Tapi pemasukannya luar biasa juga itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya,
1: Pak Purwanto ini Mbak Greta ketok nek seneng nombok ya. Hah? Nombok.
0: Nombok ya ora seneng ah.
1: Pak Ari siang ke Sydney, sore Singapura, malam ke Hong Kong. Nurut tafsir, nuruti tafsir mimpi Mbak.
0: Ah, iya, iya.
1: Iya benar.
0: Ya, mimpi iya. Apa?
1: Oh namanya Sydney.
0: Ada mimpi jual jamu.
1: Enggak kalau saya mimpi maunya mimpi cokotulo udah gitu aja.
0: Oh no, oh no, mimpi makan es krim bareng.
1: Oh, mimpi makan es krim.
0: Balsem ya opo. Mimpi balsem. Ada. Ada aja. Kemudian
1: Pak Arlas Baikel masang nomornya deket Rasika lagi deket bengkel depan Bank BRI itu loh dulu. Oh, ada.
0: Emang ada?
1: Enggak tahu saya.
0: Wah, Pak Arlas nih. Wah, ini nih.
1: Dulu tapi dulu. Pak Tian.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Perjalanan dari gerbang tol Ngemplak menuju Ungaran lancar. Cuman ramai saja sate Pak Beng yang di gubuk itu kok kemarin tutup terus ya. Pindah kemana nggak tahu, nggak ada tulisannya. Yang cabangnya Pak Beng itu di Karangawen tuh ya Mbak. Itu beda katanya.
0: Oh katanya.
8: Kata Pak Beng sendiri. Sate bumbu yang enak itu ya di samping BCA Weleri. Kalau sate sapi enak itu menurut saya ya Pak Daman Blora ya Mbak. Kalau sate ayamnya di Blora yang enak itu Pak Tanjung di selatannya Pak Daman.
0: Apal mentah Pak.
8: Terima kasih.
1: Berarti Pak Tian ini suka dengan sate.
0: Ya namanya kan di lapangan. Keliling sana keliling sini ya pasti makanan yang enak itu apal.
1: Iya betul.
0: Dan juga biasanya makanan yang umum murah apal. Penginapan yang murah apal. Ya Pak ya.
8: Oh ya Mas Haris Mbak cerita kebetulan saya orang Blora.
1: Oh orang Blora.
0: Oh kebetulan orang Blora makanya apal. Aduh salah jenengku emang. So tak lungo ya.
1: Ojo toh.
0: Kemudian
1: Ibu Miati sampai suruh di pasar raya Salatiga samping pos polisi tiap hari selalu ramai.
0: Ah iya iya iya. Kalau Pak Beng di Gubuk.
1: Di Gubuk.
0: Ini dekatnya pertigaan Gubuk. Ya pas lah di situ lah, di sekitaran situ. Kalau jalurnya itu ang ini. Setelah bundaran Gubuk maju dikit kiri jalan. Sate sapi Pak Beng.
1: Pak Beng.
0: Oh Pak Beng. Beng.
1: Oke, Pak Agung Fitriantoro.
9: Mas Yuli, Mbak Greta, infonya dong, Sayung dan sekitarnya gimana malam ini, aman gak ya?
0: Ya. Sayung aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Prayitno.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, malam ngorasika.
0: Selamat malam.
5: Jenengan pernah pernah merasakan sate ambal yang langsung di lokasinya, Mas? Saya pernah itu perjalanan naik motor dari Gombong, terus kami lewat jalur lintas selatan mau ke Gunung Kidul. Itu akhirnya saya makan sate ayam ambal, enak, Mas.
0: Ya itu ya, mana Kebumen. Sate ambal itu terkenal kalau sana. Ini daging ayamnya dimarinasi sama rempah-rempah gitu, kemudian disajikan dengan ambal. Bukan umbel. Ih, gilanya. Sambal kok ambal. Sambalnya itu dari tempe yang direbus kemudian dihaluskan. Gitu kita.
1: Oh, sambalnya tempe berarti
0: sambal tempe. Ya bukan sambal tempe yang biasa itu, tapi lebih kayak kacang.
1: Iya, kacang.
0: Gitu. Sate ambal bukan umbel.
1: Ambal.
0: Ambal-ambal pisang. Lagu cek pilek ya.
1: Kawan di 4580.
10: Halo, selamat malam Mbak Greta. Ini dari Pak Eko Group Perantau Batang Salatiga mengabarkan untuk
0: Cepiring.
10: Tol arah Semarang Salatiga dari Kendal ini terpantau lancar.
0: Asik.
10: Dan dari kami kirim request lagu.
0: Nggak,
10: lagunya nih? Yang jelas itu Pergi Pagi Pulang Pagi.
0: Wah,
10: ya itu udah pasti.
1: Ya,
10: untuk
1: ya,
10: anak-anak perantau. Terima kasih Mbak Greta.
1: Oke.
0: Itu dari Laksana yang nyanyi tuh.
1: Pergi Pagi Pulang Pagi. Bu Armada.
0: Iya, pokoknya karoseri lah. Karoseri.
1: Armada.
0: Ada. New Armada.
1: New Artos dong.
0: Oke. Okay. Bapak
1: Kawan di 4580 Pak Eko.
0: Perantau. Batang
1: Pak Rosi itu loh. Namanya Pak Rosi kok jadi Pak Eko?
0: Pak Rosi.
1: Itu loh. Halo Mbak Greta, saya Rosi
0: Pak
1: itu.
0: Pak Eko.
1: Salamnya buat Pak Eko.
0: Oh.
1: Iya, salamnya buat Pak Eko dan tim gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak Edi Harjono.
11: Mas.
0: Ya.
11: Dulu tuh sampai apa? Tak fotokopi loh, Mas. Dan Mbak itu
0: covernya
11: itu tak tulis gitu, kemudian kadang dengan mimpi, kadang dengan nomornya itu kira-kira nomor ini nanti kan akan keluar lagi gitu loh, Mbak. Dan Mas itu. Tapi yo jarang metu sih. Paling entuk buntut.
0: Lumayan.
1: Kadang sudah dua nomor kan lumayan,
11: buntut,
1: Pak.
11: Buntut, gede, cilik, ganjil, genep, yo ra entuk i asem ora. Wah, wis jan. Marai kirirna. Sama Mas.
0: Ya namanya judi ya gitu, mare kere. Ya, Porkas itu Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Itu tahun 85.
1: Iya.
0: Itu tahun 85. Sebagai kupon sumbangan dana untuk membiayai pembinaan olahraga dulu itu, Porkas. Kelas DSB itu sumbangan Dermawan Sosial Bradia. Biyen sing ngarangi sapa? Itu tahun 85.
1: Tahun
0: juga
1: 85.
0: Sampai 93. Habis itu udah hilang.
1: Iya.
0: Dibubarkan secara permanen karena ada protes dari masyarakat.
1: Iyalah, kan judi.
0: Iya, dulu dilegalkan memang. Sekarang umpet-umpet malah tambah akeh. Kemudian
1: Pak Wendy.
12: Mending tuku sate timbang tuku wedhus e. Imbah sate ta Mas Yuli?
0: Ya wis sembarang lah iki. Sembarang.
12: Jangan aturan daging kurban kok tak sate we. Terima kasih.
0: Ya.
12: Kayak sebeku berarti dicatetin atau Oh, kertas dowo ditemplak-templak ke no. Pertama VS cilik terus disambung-sambung dowo engko deloki. Ono mare metune neh sing urutan piro piro ngono kuwi.
0: Polanya
12: tapi ya tetep ra entuk. Aku malah tau entuk Noki Mas Yuli. Lumayan kuwi 600.000. Sanggo jajan tapi entuk ngono kuwi duwite ra iso disimpen Mas Yuli kudu di
0: Pak ya ora iki wis salah judi kamu. Kaya ngono kok ora iso nggo disimpen, oh ndak masalah disimpen atau dibuat jajan itu salah kamu itu. Judi. Mending ki arisan.
1: Arisan.
0: Ora entuk-entuk. Kemudian
1: Pak Arnas Michael tahun 2000-an teman saya hobinya masang nomor di situ dulu teman atau teman
0: iya teman-teman temannya Pak
1: Arnas. Oh iya temannya Pak
0: Arnas. Iya Pak iya
1: Oke Pak Tian.
13: Oh iya Mas Yuli sorry Mas purane Mas Yuli
0: apa tuh jalur sepuro kalau foto wes lewat jalur sepuro waduh nggak ada ini nih angpau. Enggak apa-apa, Pak. Guyon itu lho. Jenengku kok salah terus. Oh, jeneng salah iki nomere piro? Kemudian
1: Pak Agung Fitriantoro.
14: Baik, terima kasih.
0: Sami-sami Pak Agung.
1: Pak Budi Pahbiwara.
15: Selamat malam Mas Yuli Mbak Greta.
0: Selamat malam.
15: Nyimak nih. Mbak, kasih info aja nih. Saya pulang arah ke Cangkiran dari Tambaji. Ini jalur dari Ngalian sampai simpulnya itu di depan ini Mbak, depan Permata Medika, macetnya panjang banget. Gak taunya itu apa, putar balik di depan
0: Permata Medika.
15: Permata Medika juga.
0: Ya biasa.
15: Begitu, sedikit info Mbak Mas. Okay. Selamat malam
0: Pak Budi, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Wahtim.
16: Sayung tadi ada
0: yang arah ke Demak ya.
16: Beton.
0: Ada kepadatan ini.
16: Berhenti di jembatan Pasar Sayung.
0: Nah, itu dia.
16: Mengakibatkan ketersendatan mulai dari ini batas. Sayung yang arah ke Demak.
0: Oke.
16: Mulai tersendat dari ini.
0: Polsek Sayung.
16: Sabatas.
0: Mulai dari Polsek Sayung ini. Oh, setelahnya karena di Polsek Sayung itu juga ada U-turn juga. Ada truk mogok karena sih kan muat apa beton apa-apa itu tadi. Pak Wahtim, terima kasih informasinya. Sebelum jembatan lah, sebelum Alfamart Sayung itu. Tersendat arah ke Demak. Kemudian
1: Pak Prayitno.
17: Malam Mas Yuli, Mbak Rita,
0: selamat malam.
17: Saya pernah nyoba ke sate Pak Kamto di Nom Taren.
0: Belum.
17: Itu juga enak. Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Kamto ya. Citra Dewi. Citra. Bukan. Oke. Okay. Pak Prayitno. Ini sama nih Pak Prayitno, ini pelanglang buana nih. Sampai mana-mana atuh-atuh. Kemudian
1: Pak Purwanto, soto sapi ayam di Kiai Mojosrondol enak murah cuma 3.000, gorengannya gede-gede seribuan. Kiai Mojosrondol sebelah mana Pak? Langsung lu sebelah mana gitu?
0: Itu soto bukanya jam berapa? Soto kayak di sini kan ada soto tengah malam. Ya. Nah itu ada tuh.
1: Ya bilang gorengannya gede-gede seribuan gitu, aduh.
0: Nah, enak ya, okay. Murah.
1: Pak Nugroho.
18: Dulu tuh kita ada juga namanya Yadoro loh Mas Yuli, Pak Krita.
1: Ah Yadoro.
0: Masih.
18: Singkatannya apa ya, Yayasan Dana Olahraga bener salah gitu.
1: Oh
0: Yadoro ada Yadoro.
1: Oh Yadoro, Yayasan Dana Olahraga.
0: Yadoro, Yadoro.
1: Oke.
0: Ya di sini kan. Di Ya dorongan buat ini apa kayak?
1: Apa?
0: Gor cilik itu apa sih? Gor cilik. Badminton.
1: Badminton.
0: Nah, itu di ya sekitar dekat ya Sudarso. Tuh, yang ke arah itu Gor Yadora itu.
1: Gor Yadora.
0: Terus
1: Pak Albertus, TL Krapyak ada truk mogok posisi lajur kanan.
0: Arah kemana nih? TL Krapyak ada truk mogok kan Rasika, posisi lajur sebelah kanan. Dari arah atau mengarah ke sedang mengetik.
1: Sedang mengetik.
0: Tak tunggu dulu, Kak. Arah ke
1: atas. Arah ke atas. Arah ke atas TL Krapyak berarti arah ke barat.
0: Arah ke barat ya, Pak.
1: Arah ke barat.
0: Arah ke atas saya, Mas ya. Ini arah ke atas. Jerakah apa Krapyak, Pak?
1: Oh benar, arah ke barat, siap gitu.
0: Oh arah ke barat ini. Oke, terima kasih Pak Albertus informasinya. Kemudian
1: Pak Wendy.
14: Tapi sejak kecil tuh sudah diomongi, kita tuh sudah diajari judi loh Mas Yuli. Nah gue sembian zamane aku cilik gue pasang sing neng wong
0: gambar kancil-kancil.
14: Ngarep gue kan masang gue.
0: Gambar boyo macan itu ta.
14: Wayang,
0: ada nah, wayang ya,
14: leret apa gunungan lah, dipo ketu no ketu.
0: Ada itu memang dulu itu.
14: Wah. Mereka lah doi brem.
1: Iya.
14: Aku tahu menang lo no. Ada balik be bapak ini dodol lo asem. Kau basang terus oh, terus soalnya tak balik ke separuhnya Pak, sakit gue tak balik ke separuh sih, aku itu balik Mas Juli, berat berat. Nek kalah terus ini mau kok aku rak untuk rak ngongkol bapaknya, Pak coba balik sih aku sih kalah nu ya, tekan wengi nu ya, kudune ya, duitku balik ke sih, popi kudune ya, tak wale nu ya, senan. Terima kasih.
0: Oke. Ya dulu memang itu udah diajarin itu di
1: sekolah.
0: Itu wonge brengosen itu.
1: Mosok.
0: Heeh. Aku sik kelingan
1: wong. Ya sekolah wong. Mana dulu?
0: Ora tau menang brem terus. Ante mulut ini kecut nih. Kemudian
1: Pak Taufik ini apa tidak pada nonton bola, sudah 2-0 lo?
0: Ya. Enggak, Pak.
1: Lagi siaran, Pak.
0: Mau tinggal nonton bola malah repot nih, Pak. Lah Pak Taufik kok malah dengerin Rasika ini, gak nonton bola.
1: Pak Mikael Joshua.
19: Selamat malam Mbak Greta.
0: Wah, Pak Jos.
19: Ini saya Pak Aris.
1: Oh Pak Aris.
19: Pak Eko dan Pak Rosi yang sedang perjalanan dari Batang ke Salatiga. Izin menginformasikan update skor timnas Indonesia unggul 2-0 atas Oman.
1: Oh.
19: Terima kasih Mbak Greta.
1: Iya yeah.
0: 2-0.
1: 2-0.
0: Yes. Menang nek iki.
1: Oh iya.
0: Eh aja ning aja sih. Aja diceritani, Pak. Aku beda. Marai kalah aku nek ngerti iki. Pak Albert, Porkas, iya Porkas.
1: Porkas. Pak Arlas, waduh malah sudah ada tafsir mimpi itu. Teringat teman saya itu, apa?
0: Gila aneh-aneh gila. Lho, minum obat ya ono nomere.
1: Minum obat kuat. Jangan minum obat toh, itu ada tulisan kuat nah, gitu.
0: Dikuatnya gambar.
1: Tidak dapat buka pintu.
0: Polisi menangkap penipu. Anak terus ditangkap menyaksikan pembukaan undian. Impinya aneh-aneh. Tikus dalam.
1: Tikus dalam parit.
0: Parit.
1: Mulut melempuh. Aduh. Bayi belajar jalan.
0: Kesel ngimpi. Suri pakaian gitu kesel ya. Tong itu.
1: Ya wong akeh. Suri pakaian.
0: Ada aja.
1: Oke, Bu Ari.
0: Nah ini.
1: Suatu
0: ini
1: malam di jalan pemuda di panas. Oke. Apa ini? Oke, ini ada juga di Jalan Gajah Mada depan gereja buka malam sampai pagi yang soto tadi.
0: Oh,
1: ayo habis siaran meluncur ke sini, ko Wendy mau OTW ngopi di kafe baru depan rumahku tuh beneran apa hoax?
0: Ya tenang lah kalau Pak Wendy butuh asupan itu kafein.
1: Kafein. Oke Pak Wendy.
14: Karo kui Mas Yuli permen dokter cak sing tembla-tembla kayak gue loh, ano? Iya, no udut areng no. Macam-macam gitu.
1: Ayah,
0: masih itu kadang
14: sih. Sampai aku nih tuku kui, tuku digobali Mas Yuli.
0: Itu kan ada nomornya.
14: Digobali, gue tinggal didudutin oma, kelong piro, gundes nano. Sampai aku tahu nih uno. Maaf ya, beh. Tapi uno Mas Yuli itu udut nugi asem nih. Berat berat.
0: Kaki.
14: Terima kasih.
0: Ya, emang gitu. Dulu itu sudah banyak gitu, kayak undian-undian dok cecak itu nanti ditarik gitu. Ada juga dulu yang pakai tarian ini senar itu ditarik.
1: Tahu-tahu. Eh, sekarang juga ada kalau arisan-arisan tuh pada main begitu.
0: Nah, itu.
1: Ibu-ibu tuh yang ibu PKK duit. Gitu dapatnya duit, ada yang dapatnya sabun. Iya,
0: itu game mereka buka ya, totoan itu enggak.
1: Iya, betul.
0: Mbak Wendy mah totoan terus.
1: Pak Edi Harjono,
20: Mas Yuli, Mbak Drita, Mas Yuli masih menangi nggak?
0: Apa itu?
20: Dulu zaman dulu sampai kita ini pernah buat cuceng itu loh, Mas. Jadi apa? Mangkok kecil dikasih iyo, kemudian dia bebani. Nah, terus itu cucengnya bisa jalan, Mas. Itu aku pernah pernah coba itu
0: jelangkung
20: loh, Mas, dua angka buntut loh, sangat loh. Jadi ini setengah mati. Wah, tapi Mas
0: seneng banget
20: deh, Mas, takut deh.
0: Karena yo, setan itu,
20: setan itu Mas, betul.
0: Ya jelangkung barengan dulu gitu. Nyari nomor ya, sampai nganggur
20: jelangkung. Anak-anak sekarang mungkin sudah enggak berani kayak gitu, Mas.
0: Ya enggak paham lah, enggak paham.
20: Zaman dulu memang kedul-kedul sih bocah-bocah itu.
0: Judul.
20: Bahkan itu ada teman saya itu yang sing njaluk nomor ning gone kuburan lho, Mas.
0: Ada banyak.
1: Sampai sekarang juga masih ada
0: kayaknya. Sampai itu Pak Wendy itu nyari kodok ditengkuripin gini, perutnya diginiin,
1: dikeroi. Perutnya kodok.
0: Perutnya dikeroi. Enggak metu nomornya jadi. Ya, nah, aku udah bilang kamu tuh musyrik itu. Jangan, aku dosa Pak Wendy, angal kan dana nih. Sas, dikonco goyang ngono ki. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Ngomongin nomor.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Sigit Sugito.
2: Selamat malam Mas Juli, Mbak Krita.
0: Selamat Putri. Malam
2: Mbak. Yes. Mas Juli, saya mau tanya informasi jalan mau ke Terboyo, Mbak. Saya lebih enak lewat jalan yang atas, yang tebusan Kubro, atau lewat Kali Gawe. Posisi saya dari BSP Ngalian, Mbak. Mas, terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Sigit. Untuk jalur Anda, ini mau ke Terboyo dari arah mana ini? Oh, ini aja lewat arteri boleh. Arteri lancar kok, arteri Yosudarso. Cuman memang sedikit padat itu nanti mendekati Kubro saja. Tapi kalau perlu lewatnya tol, ini exit tol Muktiarjo, ini masih terpantau cukup padat ya. Mungkin masuk tol Krap ya, kemudian keluar tol Muktiarjo. Ini mulai dari atas jembatan tol Kaligawe itu sampai Yutan Kubro. Tapi kalau lewatnya Yosudarso itu hanya sedikit saja tepatnya pas di proyek tol. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
3: Malam Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
3: Ini saya bawa customer usia 3 tahun. Lucu Mas dan Mbak. Buah apa yang paling manis? Jawabnya apa? Buah lil. Bocah ya, ya. Usia 3 tahun loh Mbak.
0: Ya, itu udah viral.
3: Bisa ngomong kayak ngono iki.
0: Anak sekarang
3: ibunya itu nanti kalau di nanti kalau ditanyai misnya jangan ngomong gitu loh sayang. Nanti kalau ditanyai buah apa yang paling manis, jawab aja melon atau semangka ya. Malah si anaknya ngomong buah lili Mbak.
0: Ah itu jangan.
3: Lagu MBG saya kita kenal banget ya Mbak. Mas Yuli, ono bocah-bocah saya ini.
0: Iya lucu-lucu ya. Waduh, ya cepet gede lah. Umur 3 tahun dulu kita pelongah-pelongah. Saya ini pinter-pinter.
1: Jangankan gitu. Si Kucrit kalau nyanyi MBG gitu.
0: Mas Bahlil ganteng. Ada apa ini? Oh, perbaikan jalan. Ya. Jadi untuk kendaraan Rasika yang mengarah ke Semarang dari arah Ungaran, dari arah Bawen, bersiap saja. Karena masih ada perbaikan jalan kendaraan Rasika. Itu di lajur sebelah kiri. Posisinya ada di KM 422 800 itu berarti daerah sekitaran Gedawang, kawan Rasika. Anda yang melintas terutama dari Ungaran, dari arah Bawen menuju ke arah Banyumanik, bersiap saja. Ini di tol KM 422 800. Hati-hati karena memang posisinya agak jalurnya menurun ya, kawan Rasika. Ya enggak sih, rata sih kalau situ rata. Agak rata, tapi ya kalau dari arah selatan memang menurun gitu. Ambil lajur sebelah kiri, kanan saja, karena yang dikerjakan adalah lajur sebelah kiri. Ini informasi dari Senkom Transmarga Jateng. Kemudian
1: Pak Edi Arjono.
3: Mas dan Mbak, nyuwun sewu ini mohon diteruskan ke pihak aparat yang terkait. Ini di Jalan Madukoro yang di pojokan ya, dekat pompa itu sudah banyak anak-anak yang mau trek-trekan loh Mbak.
0: Nah, biasa.
3: Mohon segera diinfokan, kalau enggak juga membahayakan pengguna jalan yang lain.
0: Okay.
3: Banyak sekali ini anak-anaknya dan mereka persiapan. Aduh,
0: apalagi
3: maaf sekali
0: ya,
3: belum bisa
0: memvideokan
3: nih karena saya masih bawa penumpang. Okay. Matur suwun Mas dan Mbak.
0: Ya di situ ada damkar semprot tuh lah wis. Oke, di sekitaran Madukoro ya. Terima kasih Pak Edi Arjono. Dan terima kasih juga Kang Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Yuli Sardian.
1: Dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidh-asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid.

0: boten amung tujuanipun namung zikir, namung sageta ngelenggahaken zahir batas kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para pini sepuh, dhateng tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya. Ugi dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kala wau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudukikum wa ala ikhlasikum wa ala azimi rajaikum wa ulwi himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidina wa maulana Mbah Ibrahim As-Samarqandi wa sayyidina wa maulana Mbah Sunan Derajat wa sayyidina wa maulana Mbah Hisyamuddin. Ugi berkahipun sayyidina Syekh Murabbi Arwahina Asy-Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi wa masyaikhihi wa masyaikhi masyaikhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya, sederek tetanggi rencang-rencang, ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun, mugi-mugi pinaringono agungipun rahmah dening Gusti Allah, pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah, pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah, ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridho Allah. Mugi-mugi pinaringono istiqamah, pinaringono tumakninah, pinaringan tetesipun rasa bingah, rasa manis, rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah, makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah, pinaringan makrifatul khosah wa taqarrub wal wusul indallah. Mugi-mugi pinaringan selamat, pinaringan aman wonten ing zaman walian menika, wonten ing zaman serba kabur menika, wonten ing zaman serba salah faham, salah tafsir menika, wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika, pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten bilai, musibah, kerisaan, gangguan, kewaliman kesewenang-wenangan napa malih saking pinten-pinten fitnah. Mugi-mugi gesang kula lan panjenengan menika ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah. Mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat, sedaya tanggung jawabipun. Lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah kula lan panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun, ngantos-ngantos putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saketo kelebet min ibadillahi salihin, min ibadillahi salihin, min ibadillahi salihin, المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين وامنين مقبولين سالمين سالمين سالمين بكنتو رضا ساكن مرساني بن كستي الله فإن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله ستياني بن منيقا فإن شاء الله موكي موكي يا الله ala husnul khatimah, ala husnul khatimah, ala husnul khatimah ma'anay li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken nggih. Ing mriki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur. Ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten mboten wonten malih. Tujuan napa kemawon napa menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah, punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahi sholihin, boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken. Menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kranten napa wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah kelayan rupi dawuh fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi pangeranmu Muhammad kabeh mau bakal tak takokno ing dalam masalah nopo ya Allah sing tak takokno ing dalem masalah sakpira ing dalem oleh estu oleh ikhlas dasari la ilaha illallah. Estun pun boten amma kanu yakulun, tapi dipun dawaten amma kanu ya ya'malun. Wonten ing Al-Qur'an dipun dawaken malih napa merupakan hari ingkang manfaah kagem sinten kagem as-sadiqina sidquhum, sing pancen uwong sing temen sing estu. Dipun kiyataken kelayan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Ilmu ni kathah daipun Kanjeng Nabi, tapi kenyataane gak dadekno oleh taufik hidayah menyang ngersane pun Allah, iku padha wae ilmu ni wau minangka tambah adoh wonten ing ngersane pun Gusti Gusti Allah. Wonten ing Lathaiful Minan ugi dipun dawuhaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, wonten ing mriku wonten satunggalipun murid matur dhateng gurunipun, ya Syekh, ayang kusu waliyun min awliya'il madad, napa wonten ing akhir zaman niku para wali niku tambah kirang napa kados pundi? Dipun jawab, law naqasa wahidun minhum ma amtaratis sama'u qatraha wa la abrazatil ardu nabataha. Dawuhipun, mek sampe wali ku tambah kurang siji wae, langit gak bakal ngetokno udan, bumi gak bakal ngetokno cecukulan. Lah namung kiai, kok kenyataan niku kok mboten saged ketingal para wali-wali niku? Dipun jawab, ana ing akhir zaman para wali iku padha nutupi menyang kualenane. Amergi napa? Mergi zaman iku sampun rusak. Rusake zaman iku merga napa? Cuma merga siji mawon, kupinge boten kersa mirengaken pitutur. Eta boten kersa nderekaken tuntunan bimbingan. Sing dirungokno, sing diterima niku kabeh cuma mandek wonten ing akale, cuma dadekno pinter elmune, tapi kenyataane boten dadekno iling sapa awake, malah sampai-sampai mboten sempat pemikirane niku napa mikir ya apa dadi apike. Niki masalahe kita ingkang wonten namung ngraos pokoke bener, pokoke ana dalile, pokoke ana penguate, tapi mboten disampurnakno ya apa dadi bener bener. Niki akhir zaman. Ing riki kawula badhe maturaken pinten-pinten pematur, mugi-mugi ndadosaken manfaat. Mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah sampun paring dawuh arupi dawuh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh, aku njajakno jin menungso iku perlu nika onok maneh cuma luru. Niki saman bersani tengkut ubut tafasir. Kalih niku nopo ingkang setunggal sak perlu ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Menawi sampun saged ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah, lajeng ingkang nomor kalih nopo sak perlu iso nglungguhno sapa awake, sapa pangerane, artosipun pinaringan makrifat ngerti ngerteni nampi dhateng punapa kemawon ingkang dipun pinasten dening Gusti Gusti Allah. Niki antawisipun landasan ingkang dipuntanemi inggih menika ibadah ngabekti mangawula nguwahna uwah arupi makrifat dhateng Gusti Gusti Allah. Kalih lah kuwontenan kula kelayan panjenengan sedaya ing dalam keadaan punapa kemawon boten pikantuk lepas minangka napa, minangka dados kawulanipun Gusti Gusti Allah. Pinaringan taufik hidayah saged zikir ibadah dhateng Gusti Allah supados tetep dados kawulanipun Allah, ayo dibalekno kabeh oleh iso ngunu kaya mau mboten wonten malih amargi berkah rahmat pitulungipun Gusti Gusti Allah. Niki niki mboten masalah urusan salah bener, urusan ngelungguhno awake ana ing ngersanipun Allah. Wekdal kula kali panjenengan wekdal kesupen nopo malih ngantos ngelampai dhateng punapa-punapa ingkang dipun larang dening Gusti Allah, duraka dhateng Gusti Allah gesek tetep dipuntuntut dening Gusti Allah minangka kawulanipun Gusti Allah. Dipun aturi nopo sing iso oleh istighfar oleh tobat teng Gusti Allah. Wekdal bunga kepingin bungahipun kala wau dipun akeni minangka kawulanipun Gusti Allah, ayo sing iso oleh syukur oleh jembar bunga ati ne dateng Gusti Allah. Wekdal susah ngadepi napa mawon. Ya, ngadepi kesusahan napa mawon. Gisik tetep kula kali panjenengan niku napa dipun tuntut minangka dados kawulanipun Gusti Allah artosipun niku napa. Ayo sing iso sabar. Nek wis sabar, ayo sing iso gedhe atine dibarengi tawakal dhateng Gusti Allah. Ben. Perkawis kewontenan sekawan kalawau nggih dipun ringkes ingkang kedah kawula panjenengan asto nggih panjenengan cepengi inggih menika boten wonten malih cara ringkesipun namung kalih mawon sing iso oleh dikir, sing iso oleh syukur teng Gusti Allah kali. Masalah dikir sampun jelas. Teng mriku sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah arupi dawuh wala dzikrullahi akbar. Zikir niku dinapak-napak no tetep zikir niku ingkang paling agung. Nggih. Saking agungipun zikir niku napa ngalahaken dhateng agungipun salat. Merga napa? Merga pancen tujuane salat nggih mboten wonten malih supados zikir dateng Gusti Allah. Aqimish sholata li dzikri. Ben. Yeah. Urutanipun wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun aturaken fadzkuruni al-kurkum. Yeah. Ayo sing iso oleh kon dikir mek kon iso dikir yo bakal tak wales aku eling dikiri menyang awakmu mek wis dikir napa terus pun ayat waskuruli wala takfurun sing iso oleh syukur ya yeah. Tondo-tondo uang niku iso oleh syukur niku napa? Ojo nutup-nutupi, ojo nganggep cilik, ojo nganggep ringan, ojo nganggep enteng peparingipun Gusti Allah. Niku dhisik. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Clásica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: حضره النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Mengawali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kali ini kita sudah sampai pada seri kedua dengan bahasan Hakikat Syukur. Selamat mengikuti.

mukung langkung sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina wa Maulana Mbah Ibrahim As-Samarqandi wa Sayyidina wa Maulana Mbah Sunan Derajat wa Sayyidina wa Maulana Mbah Hishamuddin, ugi berkahipun Sayyidina Syekh Murabbi Arwahina Asy-Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi wa masyaikhihi wa masyaikhi masyaikhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya, sederek tetanggi rencang-rencang, ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun, mugi-mugi pinaringono agungipun rahmah dening Gusti Allah, pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah, pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah, ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridhoallah. Mugi-mugi pinaringono istiqamah, pinaringono tumakninah, pinaringan tetesipun rasa bingah, rasa manis, rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah, makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah, pinaringan makrifatil khosah wa taqarrub wal wusul indallah. Mugi-mugi pinaringan selamat, pinaringan aman wonten ing zaman walian menika, wonten ing zaman serba kabur menika, wonten ing zaman serba salah faham, salah tafsir menika, wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika, pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten bilai musibah, kerisaan, gangguan, kezaliman, kesewenang-wenangan napa malih saking pinten-pinten fitnah. Mugi-mugi gesang kula lan panjenengan menika ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah. Mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat, sedaya tanggung jawabipun. Lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, kula lan panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun, ngantos-ngantos putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saged kelebet min ibadillah salihin, min ibadillah salihin, min ibadillah salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين وامنين مقبولين سالمين سالمين سالمين.

ini pikantuk ridha saking ngersanipun Gusti Allah. Fa insyaallah sedayanipun menika, fa insyaallah mugi-mugi ya Allah ala husnil khatimah ma'ani li syafa'atil 'uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, ing mriki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten boten wonten malih ya. Tujuan napa kimawon, napa menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah, punapa dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahi sholihin, boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken. Menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Enten setunggalipun kanca niku nate matur dhateng kawula kelayan rupi pematur, yai kula niku nyuwun donga damel napa kados pundi majelis kula niku supados kathah ingkang rawuh ingkang dugi kita saged rame. Yai kula jawab sampan sadereni naos sampean nanggap bal-balan dhisik. Gitu. Nopo sampean nanggap nopo tanopo. Gitu. Nah, sakyektosipun tujuanipun niku sae. Cuma oleh ngakataken niku lho sing kadang-kadang mboten patek piter. Mustine niku sing diaturaken ingkang dipun suwun dhateng ngersanipun Allah mboten titikake, mboten rami sepine, tapi ingkang dipun suwun yak napa sageta manfaat niku dhisik. Ben menawi sampun kula lan panjenengan niku saged syukur dhateng ilmunipun, akhire yak napa mboten wonten malih saged nglampahi ibadah dhateng Gusti Allah. Kita menawi sampun ibadah teng Gusti Allah sing kados ngeten tuntunan zahiriyae, akhiripun kula kali panjenengan
dipun langgang lenggahaken wonten ing kedudukan takwa takwa Allah. Niki benten kelayan takwa-takwa ingkang dipun artosi ingkang sampun kawula panjenengan faham ingkang kathah. Mergi napa dhaipun Gusti Allah, ya ayyuhallazina ayyuhannas u'budu rabbakumullazi khalaqakum u'budu. Niki kita niki menyangkut dhateng napa kemawon ingkang saged madhep nggayuh ridhonipun Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumullazi khalaqakum wallazina min qablikum. Mek wis iso ngono, nah niki dipun dawuhaken la'allakum tattaqun. Gitu. Supaya kon lunggu ana ing makom takwa ingkang saestunipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Kita barang pun tiyang niku pancen estu lenggah wonten ing makomipun takwa wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Despun didhayipun Gusti Allah malih dipun dawaken fattakullah la'allakum tashkurun. Nek wis kontak wa supaya iso syukur niki lho nggih saben dina balak-balik napa ujug-ujuge iki kula kalih sampeyan ya apa oleh iso syukur niki lupa ing dalem masalah syukur niki kok dipun tekanaken niku napa merga sabab syukur niku nduduk no bungai jembari atine akhire awake niku napa senden gantung no teng Gusti Allah akhire dipun slametaken manahipun sangka sifat napa sangka sifat ngrasa sangka sifat ngaku-ngaku. Mangkane teng mriku panjenenganipun Sayyidina Imam Zainul Abidin bin Sayyidina Imam Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardhahum wa anna bihim fid darain niku ngantos wantun dawuhaken kelayan rupa dawuh napa kullu syai'in kita min af'alika إذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل على أنه لم يقبل وكل شيء من أفعالك إذا انقطعت رؤيتك فذلك دليل على أنه يقبل. Ringkesi pun tahu lelakon mu apa wae kita singkon lakoni liwat oleh rahmat pitulung taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Mek ing dalem awakmu mau sak badane nglakoni duwe rasa. Gitu. Aku ngene iki diloken. Pancen aku duwe kemampuan, duwe keahlian. Boten dibalekno berkat rahmat pitulungi Gusti Allah. Walaupun inda syariah niku sah bener nyukupi dateng kewajibane, tapi wonten ing ngersanipun Gusti Allah boten diterima kelayan Gusti Allah.

0: niki wonten napa niki? Niki mboten wonten malih. Napa? Kula kali sampeyan niku supados manahipun menika kelebatan siri nur sangka Gusti Allah ing dalem zikir ibadah perjuangane niku napa? Ayo menghapus segala napa mawon ingkang kawula panjenengan mamponi dipun lampahi kala wau adoh saka ngrasa pengaku-ngakune awake dhewe. Niku awalut tajalli. Mangkane niki minangka kawitane sing paling utama sing dadi sifate para wali, walinipun Gusti Allah ingkang mahfuz, ingkang dipun naungi, dipun lindungi dening Gusti Allah saking napa? Saking duwe rasa ngakunga. Niki dhisik. Mangkane wonten ing dawuh-dawuh tarekah sufiyah nggih niku dipun aturaken nek wong iku elmune lelakone perjuangane apa wae nek gak dilandasi telung perkara uang niki bakal rusak ana ngersanipun Gusti Allah. Napa niku telung perkara? Siji. Iftiqaran li Rabbi. Nggih ta? Hasil gak hasil. Nggih ta? Iso gak iso atine gak ana maneh terus menerus ngerasa fakir, ngerasa butuh karo Gusti Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Sing nomor kalih napa? Wahtiqaron li nafsi. Awake ngerasa ina. Iki. Nek wis awake ngrasa ina, nggih. Wong pancen niku wonten ing sak jlebetipun manah, ya apa praktekke nok kenyataan. Disampurnakna telu napa? Wa tawadu'an li khalqi sing iso. Nggih. Karo wong li wong liya artine husnul akhlak. Api akhlake, api budi pekertine niku napa? Nggih ta? Tandane rendah hati niku napa? Iso ngladeni wong. Dadekno diterima, disenengi karo wong. Nggih ta? Tapi ngeten niku lak bener ta? Tapi ngeten niku lak wonten cekelane ta? Nggih ta? Tapi ngeten iki lak wonten anune ta. Ing dalem masalah syukur. Cobi panjenengan pirsani. Kita. Tiang ahlu la ilaha illallah. Boten ahlu qawli la ilaha illallah. Tiang ahlu la ilaha illallah. Kawit bangkit songko alam kubur niku sing didhawuhna juga napa muji syukur alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan nita nyen ngantos-ngantos ahli swarga nita kawit mlebu swarga mawon nggih mboten wonten malih muji syukur teng Gusti Allah alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Niki lho jadi nek kula pikir sampean kepingin mlebet swarga napa mboten? Nggih. Kepingin napa? Dados ahli swarga napa mboten? Mboten enten malih dalane niku napa sing iso syukur. Kita teng mriku. Kita bodoh gak iso ngaji. Kita gak ngerti ilmu. Tapi ing dalem ngadepi kenyataan, awake dadi wong tahan bantingan, iso syukur menyang Gusti Allah luwih pinter tinimbang wong akeh ilmune tapi gampang muntang-manting ngadepi kenyataan. Tapi pancen wong niku beda-beda. Nggih ta? Kanggo wong sing akeh utange. Nggih ta? Ngadepi kenyataan sing bingungno nek rezekine macet. Nggih napa mboten? Kanggo wong sing pancen dekne niku wis kadung sugih, sing dadekno muntang-manting niku napa? Mboten saged piyambakipun nampi kenyataan. Kenyataan napa? Ojo mane rugi, mudun wae. Untunge wis bingung. Nggih ta? Kadang-kadang para kiai wong alim wis kadung kebiasaan dihormat dimulyakno. Nggih ta? Gak siap ngadepi kenyataan. Kenyataan napa? Modele gak patek direken karo murite. Nggih ta? Uang niku macem-macem, beda-beda penyakit lho, syukur niki lho. Kita niki ingkang dados cekelan niku, ayo jembar lapang nrimo atine ngadepi kenyataan. Kita saben dilok teng hadisun sahih nggih wektal Kanjeng Nabi dipuntang letakkan mal iman. Kita Kanjeng Nabi itu langsung dawuh antuk minabillah wa malaikatihi. Kita wa rusulihi. Kita kita kabeh diterusno. Tapi barang pun nyangkut teng masalah takdir wa antuk mina dibaleni malih kali Kanjeng Nabi wa antuk mina bil qadar khairihi wa syar. Niki lho permasalahan niku. Nggih. Pun syukur sampean dilok. Kita. Sampean kali kula niku wekdal salat madhep dhateng ngersanipun Allah. Sakdadanipun takbir ingkang dipun waos surat Fatihah kanggo mbuka napa mawon Fatihah niku. Kita. Tapi sampean dilok isine Fatihah niku sampean dilok. Kula kali sampean dididik dening Gusti Allah supaya wani menghadapi kenyataan. Rupa napa? Rupa alhamdulillahi rabbil. Niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diparingi nikmat kali Gusti Allah. Muji syukur alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nggih ta, mboten cuma mandek alhamdulillah seneng tok. Kesenengan sing diparingi Gusti Allah ndadekno sampurnane ing dalem digawa madhep teng Gusti. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wekdal Kanjeng Nabi ngadepi napa ingkang mboten sesuai kanggo gawane menungso. Gita, boten sesuai kali pekajenganipun kulolan panjenengan. Kanjeng Nabi ugi nonton dateng kulolan panjenengan. Rupa napa? Alhamdulillah ala kulli hal. Muji dhisik. Ngamuke kari. Gita, gak terima murang muringe ka kari. Nggih ya Allah. Wong kabeh niku pancen takdir panjenengan ya Allah. Barang pun adem kawit tandang. Enggak kok iso ngene sih iki masalah ya apa sih? Lho ngeten. Ngene apa mboten? Nggih ta? Nek kula kali sampean mboten sing kathah murang muringe dhisik. Gak trimoe dhisik, karingin sing dinteni suwe napa terus. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah orang-orang yang insyaf."

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kepolisian Resor Semarang akan menggelar operasi Patuh Candi 2026 selama 14 hari, tepatnya mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan utama untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara. Kasat Lantas Polres Semarang Ibtu Raymond Daniel Tita Helu dalam sosialisasinya di Radio Rasika menegaskan bahwa fokus utama operasi ini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus menurunkan tingkat fatalitas korban di jalan raya. Ada 12 pelanggaran prioritas yang menjadi target utama penindakan petugas di lapangan, seperti pengendara yang tidak menggunakan seat belt, berkendara sambil menggunakan HP, melanggar rambu lalu lintas, serta pengendara nekat yang menerobos lampu merah. Fokus berikutnya adalah tindakan tegas bagi pengendara yang melebihi batas kecepatan, nekat berkendara melawan arus hingga yang berboncengan lebih dari satu orang. Selain itu, petugas juga membidik pelanggaran terkait penggunaan plat nomor yang tidak sesuai aturan, aksi balap liar, serta penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
3: Yang kita harapkan sesuai dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, lalu menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Karena kita sadar sendiri bahwa kita harus menekan ataupun berharap tidak adanya kecelakaan, namun itu susah dilaksanakan apabila kita masih melanggar. Karena pada dasarnya kecelakaan lalu lintas diawali dengan pelanggaran. Oleh sebab itu, kita melaksanakan operasi patuh ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
2: Melalui fokus operasi ini, Kasat Lantas berharap tingkat kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Semarang dapat meningkat tajam, sehingga Kamsul Tipsar Lantas yang aman, tertib, dan kondusif dapat benar-benar terwujud. Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga berhasil mengamankan dua orang tersangka pengedar sabu yang merupakan warga Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kedua tersangka tak berkutik saat ditangkap petugas ketika sedang asik menikmati es teh jumbo di daerah Sriwulan Sayung. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang pengguna yang kemudian dikembangkan hingga petugas berhasil meringkus keduanya. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.

kebersamaan, kasih sayang, kemudian juga wah banyak hal yang positif lah ya untuk memulai kegiatan dan aktivitas di akhir pekan ini di bulan Juni tahun 2026 Kawan Rasika, hari demi hari 105,6 FM menyala menemani Anda semuanya ya, walaupun pasti ada momen-momen pemeliharaan rutinnya ya. Ada pemeliharaan rutin pasti kan, di satu bulan sekali itu paling tidak satu atau dua kali serta penanganannya. Ya selain itu Kawan Rasika, kita selalu menemani Anda terus kok ya, dari pagi jam 6 teng duar sampai dengan malam hari, apalagi sekarang hari Jumat dan Sabtunya Kelana Kota itu sampai dengan malam hari jam 9 Kawan Rasika. Gimana lalu lintas sampai dengan jam 9 di hari Jumat dan Sabtu? Oke toh? Bisa ditemani Greta sama Yuli sampai dengan malam hari jam 9 untuk memantau situasi arus lalu lintas setiap harinya. Dan untuk sesi pertama di Kelana Kota Hardisi hari Sabtu ini di tanggal cantik 6/6/2026. Walaupun sekarang gaungnya 66 atau tanggal cantik enggak begitu masif ya. Kayak di tahun 2023, 2024, kayak di 2025 tuh gaung tanggal cantik terutama untuk belanja online tuh sudah enggak begitu ini sih, bukan enggak begitu lagi, enggak ada kayak nih. Yang kita tahu tahun 2023, 2024 e-commerce itu benar-benar juor-juoran sekali promosinya di tanggal cantik ya kan, dengan berbagai diskon, berbagai potongan, berbagai promosi yang disiarkan langsung di stasiun TV nasional Kawan Rasika. Tapi di tahun 2025, 2026 ini jelep hilang semua, karena dalam tanda petik sekarang e-commerce juga jadi opo yo, satu modalnya udah habis ya, modal promosinya udah habis. Kemudian yang kedua, sekarang para pelaku usaha udah pada pinter ya Kawan Rasika, lebih baik mengembangkan sistem belanja online sendiri daripada mengikuti e-commerce, karena semakin kesini e-commerce semakin menyekik para pelaku usaha. Banyak sekali tarif-tarif perintilan-perintilan yang semuanya itu dibebankan ke seller, dimana sekarang seller dalam tanda petik ya menjerit ya Kawan Rasika, apalagi e-commerce yang ramai atau trafiknya tinggi itu kan yang dimiliki oleh istilahnya ya negara luar lah gitu ya, dimana produk-produk yang berasal dari negara luar dengan harga yang lebih murah itu semakin membanjiri, sementara produk-produk lokal saingannya sudah sangat sulit sekali dengan mereka yang pemilik modal besar didukung dengan e-commerce. Jadi sekarang mulai dari beauty brand, kemudian juga fashion brand yang kita tahu sejak akhir 2025 kemarin sudah banyak yang bersuara kalau potongannya di aplikasi e-commerce untuk para seller itu sangat menyekik sekali. Makanya kemudian sekarang gaung tanggal cantik sudah enggak ada sih Kawan Rasika ya, udah biasa aja, karena sekarang belanja online ya sekarang apa sih potongannya, gratis ongkir aja kan, itu pun juga berlaku kita yang Jawa, istilahnya YJJA, yang Jawa-Jawa saja yang bisa menikmati gratis ongkirnya itu tadi, kawan-kawan kita yang di Sulawesi, kawan-kawan kita yang di Maluku Utara, di Kalimantan, di Nanggroe Aceh Darussalam, atau bahkan di pedalaman Sumatera Barat dan Sumatera Utara sana, mana bisa dapat gratis ongkir. Jadi gratis ongkir cuma YJJA alias yang Jawa-Jawa saja. Oke, di tanggal cantik ini dan ini hari Sabtu Kawan Rasika, sekali lagi ini hari Sabtu, kemudian juga ini jam 6 pagi, pasti lancar, I believe, pasti lancar, tenang saja, ya, jam 6 pagi loh guys, ini masih ada hari Sabtu once again, jadi aku yakin pasti lancar, terutama kota Semarang ya, dengan tingkat jumlah kendaraannya, dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kegiatan di Jawa Tengah ini Kawan Rasika, kota Semarang, jam 6 pagi, hari Sabtu lancar. Jadi ada rumus baru ya. Ada rumus baru ya kalau
yang sebelumnya sudah pada hafal kan kota Semarang plus pagi plus hujan sama dengan macet. Nah, kalau aku

0: aku dari 3 tahun ke belakang melihat rangkuman Rafkat situasi di hari Sabtu Kawarasika pagi, itu rumusnya adalah kota Semarang plus Sabtu plus pagi sama dengan lancar. Karena itu sudah mutlak ya. Dalam 1 tahun edisi Kelana Kota hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 9, paling hanya 1 atau 2 atau mentok 3 saja yang benar-benar jadi sorotan dan juga hambatan signifikan. Selain itu, ya lancar aja kondisinya di wilayah Kota Semarang. Nah, itu Kota Semarang sebagai pusat ya, sebagai inti wilayah Jawa Tengah ini. Nah, bagaimana di daerah lainnya? Nah, nanti kita pantau lagi perkembangannya. Seperti apa dari Anda semuanya yang sudah berbagi info, termasuk nanti kita juga akan mencari bagaimana lokasi-lokasi yang mungkin jadi perhatian dan juga jadi sorotan untuk hari ini. Cuaca cerah di Studio Rasika Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang. Nah, bagaimana di tempat Anda? Bisa kasih-kasih kabar dan info ya di 081-32-58-58-500. Anda juga bisa berbagi informasi melalui media sosial Rasika di Instagram @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, dan siaran Kelana Kota pagi, siang, sore, malam bisa Anda saksikan live audio dan visual melalui www.rasikafm.com atau melalui aplikasi Rasika yang bisa kamu Rasika download di Google Play untuk Anda pengguna Android. Sudah ada beberapa informasi nih yang sudah muncul dan aku yakin situasinya nampaknya masih lancar ya kawan Rasika. Diawali informasi pagi hari ini dengan info dari Pak Bowo Artanto MBG, Mas Bowo Ganteng, yang akan melaporkan informasinya.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari ke-6 di bulan Juni ya. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 12 menit. Ini sudah sampai di sekitaran Karang Tengah Demak. Untuk cuacanya kelihatannya akan cerah ya. Mataharinya sudah terlihat kuning cemlorot walaupun awannya juga masih banyak. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ini ramai lancar ya. Untuk area-area yang terkenal karena genangannya juga pagi ini kering, ring, ring, ring. Untuk arah sebaliknya dari sekitaran Demak yang menuju Semarang terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar.
0: Bravo.
1: Turun. Pukul 6 lebih 17 menit seperti biasa saya ambil lurus saja lewat Kota Demak Mas, karena walaupun Sabtu tapi truk-truknya terlihat cukup padat juga. Jadi untuk menghindari lingkar Demak saya masuk Kota Demak ya. Okay. MBG Mas Bowo Ganteng. Jangan MBG lo Mas, ini baru viral ini kan MBG-nya. Maturnun. Viral kalau motong ayam jangan 14 atau jangan 22 Mas. Kecil-kecil itu. Kalau dadar telur jangan pakai tepung.
0: Jangan pakai tepung, betul.
1: Begitu.
0: Matur suwun Pak Bowo ya. Wah, iki kawan-kawan Raska inisial B sudah tidak mau dinyanyikan MBG ini dari perwakilannya Pak Bowo Artanto ya. Tidak mau terkontaminasi dengan apa yang ada saat ini ya. Luar biasa. Aku tuh andaikan ketemu Dadan Hindayana ya. Andaikan ketemu Dadan Hindayana sama kedua wakilnya yang jadi tersangka tuh, aku tuh pengen tekon. 1 miliar per hari itu mau mengejar apa? Mau ngoyak opo? 1 miliar per hari itu. Apa yang Anda cari di dunia ini? Mau beli apa? Beli pulau kah? Atau mau menguasai negoro kah? Atau mau mengatur apa? 1 miliar per hari ki piye, apa yang dicari di dunia gitu. Beli surga juga gak bisa. Beli apa toh di dunia ini kok dengan 1 miliar per hari tuh. Kalau andaikan ketemu face to face sama Dadan Hindayana dan dua wakilnya tuh. Wah, di kepalaku aku pengen nyeplos itu. Golek apa pak? 1 miliar per hari ki pak. 1 miliar per hari 1 tahun lebih. Apa yang digolek iki sakjane kok 1 miliar per hari iki sampean. Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal menyapa dari Kota Ungaran ya Mas.
0: Sudah sampai di Ungaran Pak?
2: Tol Ungaran untuk cuaca masih berkabut.
0: Ini Pak Fahri jam 6 pagi sudah sampai Ungaran Pak dari Kudus tadi.
2: Positive thinking Mas, 1 miliar per hari mungkin dibuat untuk beramal, untuk itu apa nyumbang. Bangun tempat ibadah mungkin
0: untuk filantropi untuk kebaikan. Ya semoga iya tenanan
2: sih, tol Muktiarjo ya Mas. Ini masih ramai lancar, ini mau ke U-turn Kubro, nanti saya infokan. Thank you.
0: Matur suwun Pak Khairuddin Fahri. Kok tumben toh Pak Fahri jalurnya kok walian. Tak kira malah jalurnya dari Kudus ke Ungaran kok malah podo kayak Pak Bowo Artanto. Ya wis ngintil Pak Bowo Artanto ya. Kondisinya masih baik kok sampai dengan depan sana Demak, Kudus.
2: Dan Kubro merambat dikit.
0: Matur suwun Pak Fahri informasinya. Itu yang Kamara Sika. Sementara di jalur Pantura yang Anda tanyakan di jalur Semarang, Demak, Kudus, dua arah so far masih baik. Titik genangan air nih Hil Ngawara Sika tuh laporannya Pak Bowo Artanto tadi di S, kondisinya lancar dan tidak ada genangan-genangan atau hambatan yang signifikan. Cuma truknya rame ya tetap Ngawara Sika. Hari Sabtu ini tanggal 6 Juni 2026 truknya masih rame, cukup terpantau padat lah gitu di jalur Pantura, SMG, DMK, dan sebaliknya. Pak Nathan, selamat pagi. Melaporkan dari stasiun Semarang Tawang, perjalanan ramai lancar tadi. Saya perjalanan dari Graha Padma ke stasiun Tawang, kota Semarang. Wih, cakep ya sekarang stasiun Semarang Tawang setelah revitalisasi. Terlihat lebih bright, lebih cerah itu rasanya stasiun Semarang Tawang Bang Jatengnya. Dan sekarang yang apa check-innya adalah masuk ke hall tengahnya ini ya. Kalau yang sebelum revitalisasi kan check-innya di agak dalam lagi tuh di sana, jadi orang-orang masih bisa masuk ke tengah-tengah hall. Nah sekarang yang masuk hall cuma yang penumpang saja nih. Betul ya Pak Nathan, kelihatan dari fotonya. Thank you Pak Nathan ya, ini menandakan wilayah kota Semarang kondisinya masih baik dan ramai lancar secara umum. Perjalanannya tidak ada hambatan, lancar dan cuaca cerah di kota Semarang saat ini. Kemudian aku bersama Mbak atau Pak Adel.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi, Pak. Pagi kawan rasuka semua. Ini saya menginfokan dari Blokosari tadi 546. Nanti ini mau ke Klaten, terus Klaten balik lagi ke Semarang. Nanti saya infokan jalan. Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih sudah di sudah dipantaukan nanti jalurnya. Pak Atmo, selamat pagi matur suwun Pak Atmo dari Semarang sampai Klaten. Guys, Semarang Klaten, tenangkan dirimu karena nanti akan dipantau oleh Pak Atmo yang akan memantau dan berjanji akan menyampaikan situasi lalu lintasnya. Dari Semarang menuju arah ke Klaten. Pak Saryono. Matur suwun ya, kita semua jengkel ya. Setiap kali ada kabar korupsi itu kayak kepala kita ada sesuatu yang baru gitu loh yang kita dapatkan untuk menguras uang negara. Kita belajar dari para pejabat-pejabat yang tertangkap korupsi bagaimana cara mendapatkan uang negara dengan ilegal ya. Pak Bima, 1 miliar per hari itu juga di kepalaku piye lho. Terus tabungannya Dadan Hindayana dan geng berarti kan wis prioritas ya, nasabah prioritas tau itu. Nasabah prioritas tas testostis di bank mungkin yang dipakai oleh Dadan Hindayana dan keduanya. 1 miliar per hari coy. Setahun lebih bayangke. Pak Bima.
4: Pagi Mas Yuda dan kawan Rasika, pantauan di jalan merangsong, antriannya sedikit dan sudah kontraflow. Jadi lumayan lancar.
0: Matur suwun informasinya Pak Bima dari kawasan Brangsang Kendal. Nah ini ya, sudah ada pertanyaan nih dari kawan Rasikan yang menanyakan Kendal Semarang bagaimana. Nah ini ya, situasi di kawasan Brangsongnya. Barusan aku dapat info dari Pak Bima, jam 6 lebih 25 menit yang lalu. Situasi antriannya tetap ada, tapi masih pendek saja. Kawan Rasikan dan lalu lintasnya sudah kontraflow di Pantura Brangsong Kendal, terutama yang arah menuju ke Semarang. Nah terus Won, informasinya Pak Bima, Pak Pujiwaluyo, selamat pagi Mas. Cerita, ini mobil siapa, tolong kalau parkir ditinggal, info anak toko biar bisa dipinggirkan. Ini kalau ada barang datang, kasihan anak toko menurunkan barangnya kejauhan, itu saja terima kasih. Ini sudah 2 hari, nggak ketahuan siapa yang punya mobil ini. Wih, lokasinya di minimarket mana Pak Pujiwaluyo? Ini kok laporannya Pak Pujiwaluyo melaporkan ada mobil sedan parkir di sana sudah 2 hari di halaman sebuah minimarket. Sehingga kegiatan keluar masuk barang dan juga dropping barang di minimarketnya jadi terhambat. Maaf, minimal kalau parkir 2 hari 2 malam ngomong. Sampai ditulis kayak gitu. Lah ini di minimarket manapun di tempatnya Pak Pujiwaluyo. Koyone kok nggak asing ya sama gedung warna merah yang di depan ini ya? Ini nggak di jalan Profesor Sudarto Pak? Ngeserep bukan Pak Puji? Ya ndaan ngeserep Pak Puji? Ada mobil sedan 2462 katanya 2 hari 2 malam parkir di sebuah minimarket tempat Pak Pujiwaluyo bekerja. Koyone nek aku lihat dari bentuk gedung yang di belakangnya sih koyone di ngeserep deh, koyone ngeserep Kota Semarang, betul enggak Pak Pujiwaluyo? Oh betul. Oh sumpil, jauh di kawasan Tembalang. Oke oke baik, matur suwun informasinya Pak Pujiwaluyo, nanti kita share di grup-grup juga deh. Di grup-grup warga Kota Semarang ini kok informasinya ada dua. Ya ada dua. Ada satu mobil parkir 2 hari 2 malam di sebuah depan minimarket di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Matur suwun Pak Pujiwaluyo ya, sementara yang bisa kita sampaikan nanti kita akan share ke banyak grup ya, terutama grup-grup warga dan juga masyarakat di Kota Semarang. Matur suwun Pak Pujiwaluyo, ini mobil lebih dekatnya nih, mobilnya Mercedes-Benz loh guys. Kok iso ya mobil Mercedes-Benz ditinggal 2 hari 2 malam parkir di sebuah di parkiran minimarket B2462ZZH. Oke, di copy Pak Pujiwaluyo. Pak Joko Kawianto.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Puji. Pagi
5: menyusuri dari
0: kok Pak Puji
5: Tembalang ke arah Bungaran sampai di Karangjati mendekati Ken Saras, masih rame lancar. Info Mas Yuda, konven dari Ungaran sampai Magelang gimana Mas? Rame atau tersendat? Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto. Wah, ke Magelang ini Pak Joko. Dari Semarang sampai dengan Bawennya sementara sih masih rame lancar Pak Joko. Informasi kepadatan atau antrean lalu lintas kok masih nihil, itu kita dapatkan info sampai dengan jam 6 lebih 30 ini. Dari beberapa informasi lalu lintas Kabupaten Semarang, dari Polres Semarang lancar. Lalu juga dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang pagi ini juga nihil informasi mengenai Kamtibmas. Jadi lancar Pak. Sementara Semarang Bawen sampai dengan Ambarawa Jambu di wilayah Kabupaten Semarangnya dulu nggih. Lancar, sementara lalu lintasnya tidak ada ketersendatan atau laporan mengenai hambatan yang signifikan. Ya wes kalau gitu nanti kita update lagi ya. Ini hari Sabtu sekali lagi dan masih jam 6 pagi. Masih lancar, tapi nanti terus kita pantau perkembangannya ya kawan Rasika di Kelana Kota. Sesi pagi sampai jam 9.

0: Cerita.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6.40 pagi ini Kawan Rasika, secara umum yang kita terima dan yang kita himpun informasinya masih terpantau baik ya Kawan Rasika. Cuma kita dapat info dari Pak Frans. Pak Frans itu jam 6.40 kawan, sekitar 2 menit yang lalu, Pak Frans mengabarkan ada insiden Kawan Rasika. Ada kejadian di Jalan Raya Pati Juwana. Dilaporkan terjadi kebakaran di sebuah PT. Untuk masyarakat atau pengguna jalan yang akan melintas di sana bisa mengantisipasi kemacetan ini, terutama di sekitar Jalan Raya Pati Juwana. Dikabarkan PT Dua Putra kawan, terjadi kebakaran di sana. Wah,
1: Dua Putra ini.
0: Oke. Okay. Wah, api dan asapnya Kawan Rasika. Ini tepatnya di Jalan Raya Pati Juwana PT Dua Putra. PT Dua Putra itu besar, Pak. Pak Frans atau mungkin Kawan Rasika di belakang. PT Dua Putra itu terlihat asap hitam membumbung Kawan Rasika, tinggi dan besar sekali. Pabrik apa tuh Dua Putra? Oke. Terutama di bagian belakang ya Pak Frans ya, ini kalau aku lihat dari videonya. Kawan, ini dilaporkan ada insiden. Insiden apa? Sementara dugaan ya. Nanti untuk informasi rilis resminya dari petugas, tapi ini patuat dari masyarakat dan juga pengguna jalan, ada asap tebal hitam membumbung tinggi di sebuah PT kawan, namanya PT Dua Putra di kawasan Jalan Raya Pati Juwana. Sementara untuk arus lalu lintasnya masih oke sih, masih belum berdampak ke lalu lintas, karena kalau aku lihat dari videonya Pak Frans, yang terbakar tuh kayak di area yang sisi paling belakangnya gitu. Sementara untuk gerbang depan, lalu juga di area-area depan PT tersebut, kondisinya masih aman lah ya. Tuh masih banyak truk-truk parkir dan orang-orang pada nonton di tepi Jalan Pantura Pati Juwana. Pabrik apa itu PT Dua Putra? Oke, Mas Ruswan, untuk informasi awalnya ya, Pak Frans, ini dari Jalan Raya Pati Juwana, kawan, yang dilaporkan ada insiden nih, kalau Anda sedang menonton ya, di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih, di sebelah kanan atas saya, asapnya, kemudian juga kondisinya di depan PT tersebut. Di depannya sih jalan rayanya lancar, cuma kelihatan, asapnya luar biasa sekali. Oh, sudah ada damkar, katanya dari videonya Pak Frans itu terlihat ada armada milik damkar kota Semarang. Dan sudah ada mobil damkar Kawan Rasika di sana untuk upaya pemadaman awal. Apa itu tulisannya PT Dua Putra? Terus pokoknya intinya PT Dua Putra lah itu ya. Nanti biar kawan-kawan Rasika yang lebih tahu pasti di sana. Matrosun, untuk informasi awalnya Pak Frans, sementara untuk kondisi jalannya masih baik, masih normal, dampak musibah kebakarannya masih belum berimbas hingga ke jalan raya. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini melintas di mana tadi yang ada kebakaran pabrik di Jalan Raya Pati Juwana, tapi kondisi jalannya masih baik ya, once again, arus lalu lintasnya juga. Thank you so much informasinya Pak Frans untuk pagi hari ini dari Jalan Raya Pati Juwana nih, yang ada laporan kebakaran di sebuah pabrik. Headlines. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya disebut akan mengungkap keterlibatan sosok nama besar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026. Pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya Krisnamurti mengatakan hal tersebut menjadi alasan kliennya mengajukan diri menjadi justice collaborator atau saksi yang bekerja sama dalam kasus tersebut. Dalam press release yang disampaikan oleh kuasa hukum Sony Sanjaya kepada media Jumat 5 Juni 2026, mengatakan dirinya mengaku ditekan oleh nama-nama besar untuk melakukan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dari pihak Sony Sanjaya melalui kuasa hukumnya masih belum menjelaskan siapakah sosok nama-nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tata kelola korupsi makan bergizi gratis ini. Saat ini, kuasa hukum Sony Sanjaya merencanakan akan mengajukan menjadi justice kolaborator pada Senin 8 Juni 2026. Pengajuan diri mantan Wakil Badan Gizi Nasional menjadi justice kolaborator tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan kemarin.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Agus Pur, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Yuda dan teman-teman yang lain. Melintas dari Tembalang menuju Tawang via tol Mukdiarjo terpantau lancar. Cuaca agak mendung di Kota Semarang ya, Mas. Kan saya sudah bilang toh, Mas, MBG itu maling berkedok gizi, sudahlah di stop ya kan. Saya sudah bilang dari dulu. Itu enggak cuma ketuanya, Mas. Saya yakin sampai bawah semua dikorupsi. Gitu loh, sudahlah tetap untuk program yang lain. Itu usul saya, Mas Yuda. Menurut teman-teman yang lain gimana? Setuju. Mas izin lapor, ini di kawasan Ahmad Yani Simpang 5 Pahlawan tuh suara radio Rasika kemeresek ya, Mas. Benar-benar kemeresek.
0: Oke, baik, matur suwun. Untuk audio reportnya ya, Pak Agus Purwadi, segera kita sampaikan ke kawan-kawan teknisi. Tapi kalau di kawasan Simpang 5, Simpang 5 terutama yang arah Jalan Gajah Mada ya Pak, itu memang zona merah kita dalam tanda petik, karena di atas menara HSBC itu ada tower milik Radio Kawarasika. Jadi memang sebagian di kawasan Simpang 5 terutama yang arah Gajah Mada memang ini kondisinya kurang baik. Tapi tadi disampaikan di Pahlawan ya. Oke, matur suwun untuk audio report 105,6-nya. Pak Agustiawan, selamat pagi. Saya dari Pati ke Kudus ya. Dari Pati sampai Terminal Kudus rame lancar, dua arah, selamat pagi. Oke, di kopi Pak Agus Setiawan. Dari Pati, Kudus, lancar. Nah ini dilanjutkan Pak Bo Artanto, udah sampai mana?
3: Ya, kalau yang 1 miliar sehari itu, ya kemungkinan tidak semuanya ditabung di bank ya, karena kalau ditabung di bank pasti akan ketahuan langsung.
0: Dicuci mungkin saya,
3: betul. Disimpan di bawah bantal atau gimana, Mas. Ini yang tadi berita saya sebelum berangkat kerja tadi lihat TV itu, yang wakil menteri imigrasi, Mas, itu lebih kecil sih dapatnya, hanya loh, Mas ya, 100 juta per minggu, Mas, dia dapat setoran.
0: Duh, dari golek duit ya,
3: memalak ya, dalam tanda petik. WNA yang ngurus izin tinggal itu dibelikan emas, Mas. Jadi tabungannya mas, berupa emas, sehingga kan tidak terdeteksi. Bahkan tadi disampaikan KPK pada press release-nya itu, dia beli rumah pun bayarnya pakai emas. Jadi ini sesuatu yang mungkin baru, atau mungkin saya yang baru tahu. Turun lebih 50 menit masuk ke Lingkar Kudus ya, Mas Yuda ya. Ini tadi mampir SPBU Tanggulangin mau ngisi Pertalite, ternyata kosong alias song. Untuk lalu lintasnya ramai lancar ya, melanjutkan tadi dari Kota Demak sampai dengan masuk Lingkar Kudus. Untuk cuaca di Kota Kudus cemlorot. Matur nuwun
0: informasinya. Nah itu ya guys, laporannya Pak Agustiawan, Pak Bowo Artanto, sama tadi ada info dari Pak Frans untuk Anda kalau melintas di kawasan Jalan Raya Pati Juwana atau kawan, itu melihat ada insiden kebakaran di kawasan Jalan Pantura Pati Juwana, yang informasi sementara ya, ini kalau kita salah tolong diralat, tolong saling melengkapi informasinya. Sementara kita dapat info tadi ada PT Dua Putra yang sebagian gedungnya itu dilaporkan terbakar, Kawarasika di sana. Asapnya benar-benar bulak-bulak itu tadi waktu kita dapat video dari Pak Frans ketika melintas di jam 6:40 pagi. Tapi belum berdampak ke lalu lintas ya, lalu lintasnya masih baik dan lancar. Pak Dito.
4: Mas Yuda, info Mas Yuda. Mau ke Magelang lewat tol masuk tol Manyarang keluar Mbawen.
0: Lancar.
4: Gimana Mas Yuda?
0: Lancar.
4: Pembawaan ke arah Magelang ada sesuatu enggak Mas Yuda? Makasih.
0: Sampai jam 6.50 ini belum ada sesuatu yang menghambat ke jalan. Tol Semarang ABC lancar, Tol Semarang Solo juga kedua arah lancar. Lalu untuk sampai dengan wilayah Kabupaten Semarang di Ambarawa Jambu juga kondisinya masih baik Pak Dito. Di depan ada Pak Joko Kawianto yang juga sama menuju arah ke Magelang Pak Dito. Dan nampaknya masih belum ada informasi apa-apa sampai dengan setelah Bawen tadi. Jadi ya kita menyimpulkan kondisinya masih baik dan ramai lancar saja. Pak Andris Kuswinanto, Semarang Purwodadi bagaimana? Belum ada report juga sih Pak Andris. Sekali lagi ini hari Sabtu dan jam 6 pagi. Gak perlu khawatir insiden kemacetan pokoknya. Kemacetan di hari Sabtu itu terjadi kalau satu ada musibah bencana alam, kemudian kedua ada pengalihan arus dan juga agenda, terus yang ketiga ada insiden laka berskala besar. Nah sementara tiga indikator yang selalu menyebabkan hari Sabtu pagi itu tersendat nihil saat ini. Jadi kemanapun Anda melintas dan menuju, kondisinya masih baik dan ramai lancar. Ini hari Sabtu dan masih jam 6 pagi kawan. Jadi gak perlu khawatir untuk kepadatan-kepadatan dan kemacetan-kemacetan. Ketika ada insiden atau mungkin something yang menghambat ke jalan terutama di wilayah pantauan Rasika, pasti kita akan sampaikan. Sementara sampai jam 6.50 ini belum ada. Pak Desantos.
5: Selamat pagi Rasika, ini saya mau perjalanan ke Limpung. Mohon infonya untuk perjalanan yang lancar lewat mana ya, terima kasih.
0: Lancar lewat mana ya, jelas tol Pak, gampang sekali itu pertanyaannya. Milih jalan yang lancar ya wis tol, jaminan lancar. Tol Semarang Batang juga masih lancar banget tok kondisinya siang hari pagi hari ini. Pak Desantos yang dari Semarang mau menuju arah ke Batang. Pak Atmo.
6: Melaporkan Mas Yuda nih.
0: Yuh, pagi.
6: Sudah sampai Bawen. Kedua arah lancar. Semuanya lancar, rame.
0: Mantap.
6: Rame lancar.
0: Nah itu langsung terjawab ya Semarang Bawennya. Bravo, bravo. Rame lancar kedua arahnya. Nggak perlu khawatir kepadatan atau sorotan atas informasi lalu lintas sampai dengan Semarang Bawen. Lalu dilanjutkan menuju arah ke Tuntang Solotigo atau sekali lagi menuju arah ke Pantura Kawarasika. Kondisinya juga masih belum ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan.
7: Pagi pun.
0: Pagi Pak.
7: Selamat pagi juga kawan Rasika. Nampak tema ini pun baru mulai krip-krip, bangun dari tidur, benar-benar bisa beristirahat, besok juga libur lagi. Ini udah agak mendingan kakinya, besok Senin mulai ngaspal lagi. Selamat juga buat Timnas Indonesia yang semalam meraih kemenangan telak 3-0 atas Oman ya bun ya.
0: Habis ada pertandingan toh?
7: Gol yang diciptakan oleh Justin Hubner, oleh Romani dan Ratnar Oratman.
0: Pertandingan apa toh?
7: Begitu berkesan.
0: FIFA Match Day.
7: Permainan juga begitu indah semalam, tidak kaku ya, bisa cair. Banyak pemain yang tidak berada di posisi juga masih bisa berkontribusi dengan baik. Begitu aja pun, ini dengerin Rasika sampai siang lah, sampai selesai Rasika Kelana Kota siang nanti.
0: Oke.
7: Okay. Begitu pun,
0: tak
7: nyucrup kopi dulu. Terima kasih.
0: Baik, Mas Rusun, Pak Rizky Septa. Ya wis kalau gitu beritanya idem sama atensinya Pak Rizky barusan ya. Aku kok malah nggak tahu kalau ada pertandingan sepak bola semalam ya Mas Rusun, Pak Rizky Septa. Nah ini Pak siapa mau? Pak Desantos yang menanyakan Semarang Batang. Ki Pak Bima langsung ngasih info nih. Pak Bima bilang Pantura juga lancar kok. Jadi monggo mau milih mana? Pantura lancar, tol juga lancar. Silahkan kedua-duanya masih baik dan ramai lancar aja untuk Semarang, Kendal, Batang. Nah, ini Pak Adi Nugroho juga bilang masuk ke tol, keluar Weleri juga lancar juga. Banyung Putih kiri, 12 Juni mulai ya bola-bola. Ingat ojo taruhan katanya Pak Adi Nugroho.